0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: OJK mengungkap minimnya UMKM memiliki laporan keuangan sehingga sulitkan akses pembiayaan. Sejumlah tokoh bangsa menyampaikan 8 pesan kebangsaan menjelang HUT ke-81 Republik Indonesia. Jepang diterjang topan Chanhom dengan peringatan adanya potensi bencana banjir. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 12 Agustus 2026, saya Rudy Zain. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mengungkap masih minimnya UMKM yang memiliki laporan keuangan sehingga menyulitkan akses pembiayaan formal. Zarotin Aljanah melaporkan.
2: Dari pembiayaan UMKM masih menghadapi tantangan besar karena hanya 3,51% dari jenis unit usaha ini yang punya laporan keuangan.
3: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mengungkap hanya 3,51% UMKM yang memiliki laporan keuangan. Kondisi tersebut menjadi salah satu kendala pelaku UMKM dalam mengakses pembiayaan formal di sektor perbankan. Ketua Dewan Komisioner OJK Friderika Widyasari Dewi mengatakan, laporan keuangan menjadi aspek penting bagi perbankan. Dokumen tersebut menjadi salah satu dasar untuk menilai kelayakan UMKM memperoleh kredit usaha. Menurut Friderika, minimnya laporan keuangan membuat sebagian UMKM kesulitan untuk terhubung dengan sektor jasa keuangan. Oleh karena itu, pencatatan keuangan UMKM perlu diperkuat agar akses pembiayaan formal semakin terbuka.
2: Dari pembiayaan UMKM masih menghadapi tantangan besar karena hanya 3,51% dari jenis unit usaha ini yang punya laporan keuangan. Ini pengalaman salah satu yang harus kita dorong. Ini yang akan menghubungkan UMKM itu dengan sektor keuangan, karena paling tidak mereka punya laporan keuangan yang bisa mendukung untuk sektor jasa keuangan, kemudian bisa memberikan dukungan. Atau ini merupakan dukungan kita semua, bagaimana kita melatih UMKM itu dari yang tidak kenal, tidak ngerti, bisa punya laporan keuangan yang tentunya sangat bermanfaat.
3: Sementara itu, Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyebut, total pembiayaan UMKM saat ini mencapai sekitar Rp1.500 triliun rupiah. Namun menurutnya, pembiayaan bukan satu-satunya tantangan, karena pelaku UMKM juga menghadapi persoalan pemasaran produk.
4: Ternyata ada satu hal yang menurut saya ini perlu menjadi bahan evaluasi kita bersama. UMKM-nya sudah kita kasih modal, kita berikan pelatihan, kita buka peningkatan kapasitas produksi, bagaimana caranya mereka bisa produksi barang sebagus-bagusnya. Tetapi yang jadi masalah, pada saat dia sudah produksi barang, dia mau jual ke pasar, barangnya nggak laku. Ada beberapa pertanyaan, kenapa barangnya nggak laku? Ya, macam-macam, tapi faktor yang paling besar adalah pasar domestik kita becek. Pasar domestik kita dipenuhi dengan produk-produk barang impor.
3: Maman menilai penguatan akses pasar perlu berjalan beriringan dengan pembiayaan. Hal ini bertujuan agar produk UMKM mampu terserap dan berkembang secara berkelanjutan. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sejumlah tokoh bangsa yang tergabung dalam Gerakan Nurani Bangsa atau GNB menyampaikan 8 pesan kebangsaan menjelang HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Yurika Fitri menyampaikan informasi selengkapnya.
5: Gerakan Nurani Bangsa atau GNB menyampaikan 8 pesan kemerdekaan menjelang hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia pada 17 Agustus 2026 mendatang. Pesan tersebut disampaikan oleh sejumlah tokoh bangsa di Geraha Pemuda Gereja Katedral pada Selasa kemarin. Di antaranya yaitu Sinta Nuria Wahid, Frans Magni Suseno, Lukman Hakim Saifuddin, Halida Hatta, dan juga Alisa Wahid. Lukman Hakim Saifuddin yang mewakili GNB menyampaikan menyampaikan 8 pesan kemerdekaan, yaitu menegaskan bahwa adil dan makmur merupakan tujuan berbangsa dan bernegara. Selain itu, kemerdekaan, persatuan, dan kedaulatan menjadi prasyarat untuk mewujudkan tujuan tersebut. GMB juga menyebut rasa aman warga sebagai ukuran nyata kemerdekaan. Karena kemerdekaan belum utuh selama warga masih dibayangi rasa takut atas terancamnya keamanan fisik, penghidupan, dan martabat.
6: Gerakan Nurani Bangsa mengajak seluruh komponen bangsa untuk kembali menegaskan makna kemerdekaan. Merdeka bukan hanya bebas dari penjajah asing, tetapi merdeka bagi setiap warga Indonesia.
5: Sementara itu, Putri Proklamator Khalidah Hatta menyampaikan bahwa Indonesia adalah rumah bagi seluruh warga masyarakat yang memiliki rasa aman. Menurutnya, rumah adalah rasa memiliki dan menjaga sebagai bangsa yang bermartabat, yang bisa dihargai oleh seluruh dunia.
7: Perjuangan untuk sampai Indonesia, bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaannya, itu dilakukan

0: juga berharap pesan kemerdekaan tersebut menjadi pengingat untuk terus menjaga persatuan dan kehidupan demokrasi, di mana kemerdekaan diharapkan tidak hanya menjadi peringatan, tetapi diwujudkan melalui keadilan, keamanan, dan kesejahteraan seluruh rakyat. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah terus mempercepat penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang hingga saat ini telah mencapai lebih dari 107 ribu hektar di berbagai wilayah Indonesia. Rian Suryadi menyampaikan informasi selengkapnya dalam sesi laporan khusus berikut ini.
2: Laporan khusus. Pemerintah terus mempercepat penanganan kebakaran hutan dan lahan karhutla yang hingga saat ini telah mencapai lebih dari 107 ribu hektar di berbagai wilayah Indonesia. Untuk itu, Kementerian Kehutanan mewaspadai tingginya potensi kebakaran hutan dan lahan di Jawa Timur. Hal tersebut seiring kebakaran yang melanda kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan sejumlah wilayah di Jawa Timur berada pada kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Data tersebut berdasarkan sistem peringkat bahaya kebakaran per 9 Agustus 2026. Kondisi ini juga menjadi perhatian pemerintah karena kebakaran di kawasan Semeru diperkirakan telah berdampak pada sekitar 520 hektar lahan. Luasan itu masih sementara dan terus diverifikasi di lapangan. Upaya penanganan pun dilakukan melalui operasi udara dan darat dengan mengerahkan personil serta berbagai peralatan untuk mengendalikan kebakaran.
3: Itu cuaca ya, faktor cuaca, angin yang besar, dan kemudian teman-teman sendiri lihat ya, ini bukan gampang pendirinya seperti itu. Jadi memang satu-satunya andalan kita kemarin itu memang operasi waterbombing, ya. Termasuk yang dilakukan di darat, membuat sekat bakar itu supaya tidak melebar kemana-mana.
2: Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Menko Polkam Jamari Caniago menyebut pemerintah saat ini memfokuskan penanganan di 6 provinsi rawan, yakni Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Keenam wilayah tersebut memiliki lahan gambut yang rentan kebakaran. Untuk itu, upaya penanganan dilakukan melalui operasi udara dan darat. Dalam operasi udara, Satgas Udara telah mengerahkan sekitar 43 helikopter. Selain itu, pemerintah juga menyiapkan 10 hingga 15 pesawat fixed wing sesuai kebutuhan di lapangan. Pemerintah menilai operasi udara juga menjadi salah satu metode yang efektif, terutama melalui operasi modifikasi cuaca. Berdasarkan perkiraan cuaca, terdapat peluang munculnya awan hujan dalam beberapa hari hingga 18 Agustus mendatang.
4: Operasi udara yang dilakukan oleh Satgas Udara, kita mengerahkan sekitar 43 helikopter sampai dengan hari ini, ditambah dengan fixed wing juga bisa antara bersiap 10 sampai dengan 15 sesuai dengan kebutuhan. Kemudian kalau Satgas Darat banyak sekali yang disiapkan, banyak sekali, dan kekuatan yang tercantum cukup banyak di dalam.
2: Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pemerintah belum membahas kemungkinan pergantian Kapolda, Kapolres maupun pejabat yang dinilai gagal menangani kebakaran hutan dan lahan. Dia mengatakan bahwa pemerintah saat ini masih fokus memastikan penanganan karhutla berjalan maksimal karena menurutnya pemerintah pusat memberikan dukungan penuh terhadap seluruh pihak yang terlibat dalam penanganan karhutla. Dukungan tersebut diberikan kepada pemerintah daerah, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, Manggala Agni, dan Kementerian Kehutanan hingga pemerintah provinsi.
5: Kita belum sampai ke arah sana. Yang penting kita konsentrasi dulu secepatnya untuk itu bisa diatasi, termasuk juga kami berulang kali kita sampaikan himbauan kepada seluruh masyarakat untuk mawas diri ya, menghindari hal-hal yang dapat menciptakan potensi terjadinya kebakaran. Sebagaimana yang di Bromo Tengger itu kan seperti tahun lalu itu kan.
2: Meski demikian, pemerintah tidak hanya mengandalkan operasi udara, pemadaman melalui operasi darat tetap dilakukan dalam memanfaatkan berbagai sumber air dan peralatan yang tersedia. Pemerintah memastikan seluruh upaya akan terus dilakukan untuk mengendalikan karhutlah dan mempertahankan kondisi agar luas wilayah yang terbakar tidak semakin bertambah. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait upaya pencegahan dan pengawasan terhadap kawasan hutan yang rawan terbakar.
6: Saya Bima, sel saya dari Jakarta. Terkait penanganan karhutlah yang dilakukan pemerintah di tahun ini menurut saya sudah cukup baik. Itu dibuktikan dengan adanya kepaduan mulai dari kementerian hingga lembaga teknis di tingkat pusat sampai ke daerah dalam upaya penanggulangannya. Di tingkat pusat, BMKG hingga dan juga BNPB sudah memberikan informasi sejak dini agar semua meningkatkan kesiapsiagaan terkait kondisi kemarau yang diperkirakan lebih panas dan kering di tahun ini akibat fenomena El Nino. Puncak musim kemarau berlangsung Agustus sampai September. Sejak sekitar bulan Mei atau akhir April, BMKG sudah memberikan informasi itu. Demikian BNPB yang memberikan berbagai rencana aksi untuk mengatasinya, mulai dari menyiagakan petugas, peralatan yang dibutuhkan, termasuk kantung-kantung air.
7: Kalau menurut saya sih upaya pemerintah sebenarnya sudah cukup responsif. Kita lihat aja tim gabungan cepat diturunkan pas ada titik-titik api. Tapi masalah utamanya kan ini ya, apa fenomena kayak gini tuh berulang setiap musim kemarau. Jadi respon cepat aja nggak cukup kalau dampaknya terasa ke masyarakat. Maka dari itu langkah antisipasinya harusnya ada koordinasi antara pemerintah pusat, daerah, BMKG, dan aparat di lapangan harus benar-benar padu. Operasi modifikasi cuaca juga harus disiapkan lebih awal sebelum terjadinya kekeringan parah. Selain itu, edukasi dan patroli di kawasan rawan juga harus dimasifkan supaya titik-titik api sekecil apapun bisa dicegah dari awal.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik kebakaran hutan dan lahan tahun 2026, pencegahan bukan sekedar imbauan. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, kemudian dibacakan oleh Tomo Hakim berikut ini.
8: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kebakaran hutan dan lahan kembali mengingatkan kita bahwa ancaman karhutlah belum berakhir. Memasuki puncak musim kemarau, kebakaran masih melanda berbagai wilayah di Indonesia. Data Sipongi milik Kementerian Kehutanan menunjukkan sepanjang Januari hingga Juni 2026, luas kebakaran hutan dan lahan mencapai 107.465,47 hektar atau meningkat sekitar 366% dibanding periode yang sama tahun

0: sekitar 664,87 hektar. Memasuki bulan Agustus, karhutla masih terjadi di hutan lindung Gunung Soputan, Minahasa Tenggara. Sekitar 300 hektar lahan terbakar. Di Sumatera Selatan, titik panas juga meningkat dari 46 titik pada 2 Agustus menjadi 104 titik pada 3 Agustus 2026. Kondisi El Nino tahun ini juga perlu menjadi perhatian serius seluruh pihak. Kekuatan El Nino diperkirakan BMKG menyerupai kondisi pada 2015 ketika Indonesia mengalami karhutla dalam skala besar. Kondisi ini seharusnya menjadi peringatan agar kewaspadaan dan langkah pencegahan dilakukan lebih awal. Data-data tersebut menunjukkan karhutla bukan persoalan sesaat dan tidak cukup ditangani ketika api sudah membesar. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni juga mengajak masyarakat membantu mencegah karhutla, antara lain dengan tidak menggunakan api secara sembarangan. Imbauan ini patut didukung. Masyarakat memang memiliki tanggung jawab menjaga lingkungan. Namun tanggung jawab masyarakat tidak boleh mengurangi tanggung jawab negara. Pemerintah memiliki kewenangan, sumber daya, teknologi pemantauan, dan instrumen hukum untuk melindungi hutan dan lahan. Koordinasi pemerintah dengan TNI, Polri, BMKG, BNPB, dan kementerian terkait merupakan langkah penting. Tetapi masyarakat membutuhkan bukti nyata, deteksi dini, patroli efektif, respons cepat, pemadaman tepat, serta penegakan hukum yang tegas dan adil. Pencegahan harus menjadi prioritas. Edukasi masyarakat di kawasan rawan, sistem peringatan dini, patroli, dan kesiapsiagaan harus diperkuat sebelum api muncul. Teknologi seperti waterbombing dan operasi modifikasi cuaca dapat digunakan ketika kondisi memang membutuhkan. Penegakan hukum juga harus konsisten. Tidak boleh ada standar ganda. Siapapun pelakunya, individu maupun korporasi, harus diproses sesuai hukum apabila terbukti melakukan pelanggaran. Karhutla bukan sekadar persoalan api. Karhutla menyangkut kesehatan, keselamatan masyarakat, kualitas udara, lingkungan, perekonomian, dan masa depan generasi mendatang. Radio Republik Indonesia berpandangan, keberhasilan penanganan karhutla bukan ketika api berhasil dipadamkan, tetapi ketika kebakaran mampu dicegah. Luas area terbakar ditekan, masyarakat terlindungi, dan hutan tetap terjaga. Jangan menunggu asap menyebar untuk bertindak. Jangan menunggu api membesar untuk bergerak. Pencegahan harus dimulai dari sekarang. Sekian editorial. Selamat pagi.
1: Kita beralih ke informasi mancanegara. Topan Chanhom menerjang wilayah daratan Kanto di Jepang bagian timur yang juga berdampak hingga ke kawasan Tokyo. Dan seperti kami kutip dari kantor berita antara, otoritas Jepang mengeluarkan peringatan terkait potensi banjir di daerah dataran rendah, kenaikan permukaan air sungai, hingga risiko luapan air. Informasi dari dunia olahraga, 6 karateka memperkuat Indonesia dalam Asian Games 2026 Aichi Nagoya, Jepang, yang terdiri dari 3 putra dan 3 putri. Kami kutip dari kantor berita antara, 6 karateka tersebut adalah Christopher Albert Setiabudi, Daniel Hutapea, dan M. Tegar Januar menjadi 3 pemain putra, sedangkan Marzel Sekar Damayanti, Leika Alhumaira Lubis, dan Cok Istri Sanistia memperkuat Indonesia di sektor putri.

0: informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri. Silakan rekan-rekan dari NTMC untuk memberikan informasi lalu lintas pagi hari ini. Halo. Ya, pendengar, tampaknya kami mengalami kendala untuk bisa tersambung dengan rekan-rekan dari NTMC Polri yang semula tadi akan memberikan informasi lalu lintas di beberapa titik. Ya, silakan, selamat pagi rekan-rekan dari NTMC. Baik, kami masih menantikan sesaat lagi. Dan tentu informasi ini diharapkan dapat memberikan pandangan bagi Anda yang sedang berkendara di beberapa ruas jalan di wilayah flyover Slipi Jaya, seperti apakah kondisinya pagi hari ini. Kemudian juga di kawasan Simpang Grogol, Jakarta Barat juga seperti apa. Kemudian tidak hanya Jakarta, nanti kami juga akan memberikan pantauan yang akan disampaikan oleh rekan-rekan NTMC Polri di Terminal Tirtonadi Solo dan Kendal, Jawa Tengah. Ya, selamat pagi rekan-rekan. Halo, selamat pagi. Ya, kami masih mencoba untuk mendapatkan audio dari rekan-rekan NTMC Polri untuk memberikan gambaran bagaimana kondisi lalu lintas pagi hari ini di beberapa titik ruas jalan. Halo, selamat pagi. Ya, selamat pagi. Baik pendengar, kami masih tampaknya kesulitan. Selamat pagi. Halo, selamat pagi. Dan Anda juga dapat memberikan informasi lalu lintas yang Anda ketahui. Ya, selamat pagi rekan-rekan di NTMC Polri.
1: Selamat pagi.
0: Baik, informasi apa atau di ruas jalan mana saja yang akan disampaikan pagi hari ini? Silakan.
1: Baik, terima kasih rekan di studio. Dan saat ini saya akan menyampaikan informasi terkini mengenai perkembangan situasi arus lalu lintas di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama, kita akan memantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Slipi Jaya, Jakarta Barat. Bisa kita saksikan bersama situasi arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terpantau adanya peningkatan volume kendaraan, khususnya di jalur arteri dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol maupun arah sebaliknya. Kemudian di jalur tol dari arah Grogol yang akan menuju ke arah Cawang maupun arah sebaliknya saat ini masih dalam situasi kondusif lancar. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Simpang Grogol, Jakarta Barat. Situasi arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini masih dalam situasi kondusif lancar, belum terjadi peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan di kawasan ini, baik di jalur tol dari arah Pluit yang akan menuju ke arah Tomang maupun arah sebaliknya. Kemudian di jalur arteri saat ini juga masih dalam situasi lengang, baik dari jalan raya Daan Mogot yang akan menuju jalan Lejen S. Parman maupun dari jalan Lejen S. Parman yang akan menuju ke jalan Latu Menten. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap memperhatikan laju kendaraan Anda dalam batas kecepatan normal. Selanjutnya kita memantau situasi lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Tirtonadi Solo, Jawa Tengah. Arus lalu lintas pada pagi hari ini sudah mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan bertepatan dengan jam masuk perkantoran, baik dari Kertosuro atau Klaten yang akan menuju Purwodadi maupun yang akan menuju ke arah Karanganyar. Perlambatan kecepatan di kawasan ini hanya terjadi saat menjelang traffic light selepasnya kembali normal yang didominasi dengan kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Namun selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal berkisar 30 hingga 40 km per jam. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini harap berhati-hati mengingat kawasan ini berdekatan dengan terminal dan banyaknya keluar masuk kendaraan di kawasan tersebut. Dan untuk yang terakhir, mari kita pantau situasi lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Kendal, Jawa Tengah. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini masih dalam situasi ramai lancar, baik dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah Semarang maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini, harap antisipasi adanya pertemuan arus kendaraan dan juga harap berhati-hati mengingat jalur ini banyak dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Dan berdasarkan data Irasa Maskor Lantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 269 kasus laka lantas dengan rincian 17 meninggal dunia, 35 luka berat dan 356 luka ringan. Dari 269 kasus laka lantas tersebut, 68% terjadi pada waktu siang hari. Untuk itu kami tabas-tabasannya menghimbau sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan sekembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 15669 atau WA center di 0858715669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan dan salam presisi. Demikian juga diri Yasinta melaporkan langsung dari Antum Siteri. Selamat beraktivitas dan kembali ke studio. Silakan.
0: Ya, terima kasih Brigadir Yasinta untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Dari Pro 1 Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar yang Anda masih bersama saya, Adil Fonda. Kita masih menyajikan Kediri Menyapa yang akan menemani pendengar semua sampai dengan nanti merapat pada pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dalam menyajikan Kediri Menyapa edisi pagi hari ini, pendengar ya, saya akan sekilas akan membahas terkait dengan bagaimana Kemenhub ya menegaskan prinsip ekological before tourism dan juga dorong gerakan pemulihan ekosistem, pendengar ya, dalam merayakan ataupun memperingati ya Hari Konservasi Alam Nasional 2026 ya. Di mana Kementerian Hutan atau Kemenhut ya menegaskan komitmennya serius untuk melangkah ke era restorasi ekosistem hutan Indonesia yang mengalami degradasi. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni yang meluncurkan gerakan pemulihan ekosistem serentak dalam peringatan Hari Konservasi Alam Nasional 2026 di Taman Wisata Alam Angke Kapuk, Jakarta. Mana gerakan tersebut, pendengar ya, menjadi bagian dari upaya strategis pemerintah untuk mempercepat pemulihan berbagai ekosistem dan habitat yang terdegradasi di kawasan konservasi di seluruh Indonesia. Dalam pengarahannya, pendengar ya, Menhut Raja Juli Antoni pun merefleksikan dinamika historis ya tentang yang dihadapi hutan di Indonesia sejak tahun 1970-an hingga munculnya ekspansi monokultur dan juga tambang. Menhut sendiri menyampaikan bahwasanya momentum tersebut pun harus menjadikan bahan refleksi agar tidak sekedar menjadi ritual tahunan, melainkan ada hal yang penting untuk memperbaiki kondisi hutan dan keanekaragaman hayati nasional. Menhut sendiri pendengar mengungkapkan bahwasanya arahan pemulihan tersebut pun menjadikan dukungan penuh dari Presiden Prabowo Subianto yang berkomitmen melakukan restorasi ekosistem terhadap degraded land atau lahan kritis seluas 12 juta hektar, di mana 6,7 juta hektar diantaranya berada di kawasan hutan dan 1,21 juta hektar berada di area konservasi.

Perjalanan Sang Saka Merah Putih tidak hanya menjadi simbol kemerdekaan, tetapi juga menyimpan kisah pengorbanan yang luar biasa. Pada tahun 1948, saat Belanda melancarkan agresi militer dan Yogyakarta berada dalam kondisi darurat, Presiden Soekarno menitipkan bendera pusaka kepada ajudannya, Husein Mutahar. Amanah tersebut diberikan di tengah situasi genting ketika keselamatan para pemimpin bangsa terancam. Demi menjaga agar bendera tidak jatuh ke tangan penjajah, Mutahar mengambil langkah strategis dengan memisahkan kain merah dan putih. Jahitan yang sebelumnya dibuat oleh Fatmawati dilepas secara hati-hati, sehingga bendera tidak lagi berbentuk utuh dan tidak mudah dikenali. Kedua bagian kain tersebut kemudian disimpan secara terpisah dan disembunyikan bersama barang pribadi sebagai upaya untuk menghindari penyitaan. Dalam kondisi sebagai tahanan sekalipun, Mutahar tetap menjaga amanah tersebut dengan penuh tanggung jawab. Setelah situasi memungkinkan, pada tahun 1949, Mutahar kembali menyatukan kedua kain tersebut. Proses penjahitan dilakukan dengan mengikuti bekas jahitan asli, sehingga bentuk bendera dapat dipulihkan seperti semula. Bendera pusaka kembali berhasil diserahkan kembali kepada Presiden Soekarno melalui perantara yang ditunjuk. Sejak saat itu, Sang Saka Merah Putih kembali berkibar sebagai simbol kedaulatan bangsa Indonesia. Kisah ini menjadi pengingat bahwa kemerdekaan tidak hanya diperjuangkan, tetapi juga dijaga dengan penuh dedikasi dan pengorbanan oleh para putra bangsa.

Haji Agus Salim, dalam kiprahnya di masa perjuangan, Bapak Pahlawan Nasional ini juga tenar dengan julukan The Grand Old Man. Julukan ini konon diberikan oleh Insinyur Soekarno kepada Haji Agus Salim sebab kepiawaiannya dalam menguasai panggung podium atau public speaking dengan berbagai bahasa asing. Haji Agus Salim diyakini memang memiliki otak yang jenius. Ia istimewa dengan bakat kemampuan berbagai bahasanya, tekun belajar berbagai pengetahuan dengan pengantar bahasa asing. Hal ini membuahkan hasil yang menjadikan dirinya mahir dalam berbagai bahasa seperti Belanda, Inggris, Jerman, Prancis, Jepang, Arab, dan Turki. Di samping bahasa daerah yang ia kuasai seperti Jawa dan Sunda. Konon, audiens selalu dibuat kagum oleh public speaking Haji Agus Salim hingga membuatnya mendapatkan julukan sebagai singa podium. Sebagai seorang yang berkiprah di dunia jurnalistik dan juga politik, Haji Agus Salim juga punya beberapa karya tulis yang melegenda. Ia pun gencar mendistribusikan karyanya melalui tulisan yang kemudian dimuat dalam berbagai majalah dan surat kabar kala itu.

0: Baik, pendengar yang menanggapi anggapan mengenai pemanfaatan kawasan, Mensos sendiri menegaskan mengenai prinsip dasar pengelolaan taman nasional yang diusung oleh pemerintah, yaitu ekoturism. Terkadang memang disalahartikan bahwasanya kita yang sedang eksploitasi taman nasional yang ada, komersialisasi ya. Dan menurutnya pun ya, hal ini bukanlah ecological before tourism, yang pada intinya adalah sebenarnya untuk ekologi ya, untuk alam, untuk merestorasi. Dan bahwasanya kita semua pun perlu mengajak pihak swasta, pemerintah, dan semua masyarakat untuk berpikir kreatif yang memikirkan tentang sustainability. Menlu sendiri juga menyinggung keterbatasan kemampuan negara, pendengar ya, baik dari segi pendanaan maupun sumber daya manusia untuk memulihkan kondisi hutan yang begitu luas. Oleh karenanya ya, Kemenlu sendiri membuka ruang kerja sama dengan skema pendanaan inovatif atau blended finance ya, perdagangan karbon atau carbon trading, hingga penambahan personel polisi hutan. Bisa memberikan arahannya pendengar yang menurut Raja Juli Antonisi sendiri, pendengar yang bersama dengan Womanhood ya, Rahmat Marzuki, melakukan video conference dengan UPT di daerah, dan dilanjutkan dengan aksi penanaman mangrove dan pelepas liaran burung air di kawasan TWA Angke Kapuk. Peringatan HKN 2026 ya, mengusung tema kerja bersama merawat alam Indonesia, yang mana pemilihan TWA Angke Kapuk sendiri sebagai pusat kegiatan membawa pesan strategis bahwasanya pembangunan kawasan perkotaan dan konservasi alam dapat berjalan berdampingan secara harmonis. Ekosistem mangrove di kawasan tersebut pun memiliki fungsi vital sebagai benteng perlindung pesisir Jakarta dari ancaman abrasi dan intrusi air laut, penyerap karbon yang efektif, penyaring polusi lingkungan, sekaligus habitat alam bagi beragam jenis satwa liar. Baik pendengar, informasi demikian menutup perjumpaan kita dalam menjelang Kediri menyapa ya, mudah-mudahan bisa menemani aktivitas Anda di pagi hari ini. Saya lagi tepat pada pukul 8 pendengar ya, kita bergeser ini dalam menyajian dialog pagi ya. Nanti kita akan berdialog bersama dengan narasumber kami, ada Mas Muhammad Reza Mudawam ya, SPI selaku divisi program konservasi mangrove dari BRUIN atau Badan Riset Urusan Sungai Nusantara, yang mengatakan begitu peringatan Hari Konservasi Alam Nasional 2026, saatnya mengembalikan sungai sebagai penyangga kehidupannya. Dan mengapa semua bisa berinteraksi dengan Mas Dawam nantinya ya, Mas Reza, melalui jalur on air 0354311108 ataupun dijawab pesan singkat WhatsApp juga SMS di 0812346008 atau di 0857253525250. Pastikan terus jangan kemana-mana, tetap di 100,2 FM dari Pro 1 Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

Apa itu NPWP? Secara sederhana, apa itu NPWP dapat dijelaskan sebagai nomor pokok wajib pajak, yaitu nomor identitas resmi yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak atau DJP untuk setiap warga yang menjadi wajib pajak. Ketika seseorang bertanya apa itu NPWP, maka jawabannya adalah NPWP adalah nomor identifikasi yang digunakan untuk mengatur, mengawasi, dan melaksanakan pemenuhan kewajiban perpajakan seseorang atau badan usaha. Membahas apa itu NPWP tidak lengkap tanpa memahami fungsinya. Berikut sejumlah fungsi penting NPWP. 1. Identitas perpajakan untuk setiap wajib pajak. 2. Syarat administrasi dalam pembuatan rekening bank. 3. Syarat pengajuan kredit dan KPR. 4. Syarat bekerja di perusahaan formal. 5. Pengajuan program pemerintah seperti insentif dan bantuan. Dan ke-6. Pengendalian pajak oleh pemerintah. Dengan fungsi penting tersebut, memahami apa itu NPWP menjadi hal wajib bagi setiap warga negara.

Kue putu diyakini telah ada setidaknya sejak tahun 1814. Jejaknya dapat ditelusuri dalam Serat Centini, karya besar yang juga ditulis pada tahun tersebut. Naskah ini sering disebut sebagai ensiklopedia kehidupan Jawa karena merekam begitu banyak aspek kehidupan, mulai dari laku spiritual, pengetahuan, hingga urusan dapur sehari-hari. Di antara beragam catatan itu, terdapat daftar panjang aneka jajanan tradisional seperti serabi, putu, jadah, jenang, dan lain sebagainya. Penyebutan ini bukan sekedar daftar makanan, melainkan gambaran bahwa di dunia kuliner Jawa saat itu sudah tertata rapi. Bahan-bahan seperti ketan, beras, gula, dan kelapa diolah menjadi hidangan yang disajikan bukan hanya untuk mengenyangkan, tetapi juga untuk mengisi jeda kerja pagi dan menyambut siapa saja yang datang atau lewat. Serat Centini tidak hanya mencatat makanan sebagai benda, melainkan sebagai bagian dari tata hidup. Dalam pandangan masyarakat Jawa, makan bukan sekedar soal rasa kenyang, tetapi juga berkaitan dengan waktu, keramahan, dan etika. Tradisi menjamu, berbagai hidangan, hingga cara menyajikan makanan mencerminkan nilai-nilai sosial yang dijunjung tinggi. Dengan demikian, keberadaan kue putu dan jajanan sejenisnya bukan hanya soal kuliner, tetapi juga bagian dari warisan budaya yang merekam cara hidup dan cara berinteraksi masyarakat Jawa pada masanya.

0: 100,2 FM dari Pro 1 Kediri, karena informasi dan inspirasi pendengar. Anda masih bersama saya Arif Fonda. Kita masuk menyanyikan dialog pagi Kediri menyapa. Kita akan berdialog seperti janji saya tadi ya, di segmen sebelumnya, yang mana saya akan berdialog bersama dengan Mas Muhammad Reza Mudawam atau Mas Dawam ya, SPI, selaku Divisi Program Konservasi Mangrove dari BRUIN atau Badan Riset Urusan Sungai Nusantara, yang akan mengatur topik itu peringatan Hari Konservasi Alam Nasional 2026, yang mana saatnya mengembalikan sungai sebagai penyangga kehidupan. Pendengar semua bisa berinteraksi dengan Mas Dawam nantinya ya, melalui jalur on air 0354 310 1108, ataupun di jalur pesan singkat WhatsApp juga SMS di 0812 3460 0289, atau di 0857 2535 2550. Di penghujung telepon sudah tersambung dengan Mas Dawam. Kita sapa dulu. Halo, assalamualaikum Mas.
1: Waalaikumsalam.
0: Siap, gimana kabarnya Mas Dawam, sehat?
1: Alhamdulillah, sehat
0: ya. Oke Mas Dawam, kita dialog ringan ya di pagi hari ini terkait dengan peringatan Hari Konservasi Alam Nasional 2026, saatnya mengembalikan sungai sebagai penyangga kehidupan. Nah Mas, mungkin bisa dijelaskan Mas, apa sih Mas makna atau filosofi dari tema di pagi ini, sungai sebagai penyangga kehidupan Mas, dalam konteks krisis iklim saat ini nih Mas, apa makna filosofisnya Mas?
1: Oke, jadi makna sungai sebagai penyangga kehidupan ya. Kalau sungai itu kan memiliki banyak fungsi Mas.
0: Oke.
1: Salah satunya sebagai sumber air, sebagai kebutuhan rumah tangga, lalu ada habitat berbagai biota, terus ada penghubung ekosistem wilayah darat menuju pesisir atau laut, lalu juga sebagai pendukung mata pencaharian nelayan, petani, dan pelaku usaha. Bahkan industri-industri sekarang juga kebanyakan sekarang berdiri di dekat sungai. Terus ada lagi sekaligus mengendalikan siklus air, termasuk mengalirkan air dari darat sampai wilayah muara, wilayah hilir, wilayah pesisir. Itu semuanya masyarakat yang berada di dekat sungai itu biasanya bergantung pada kondisi air sungainya. Seperti itu sih Mas.
0: Oke, itu makna filosofisnya Mas ya, terkait dengan sungai sebagai banyak penyangga kehidupan gitu ya. Oke, baik. Mas Dawam, mengapa sungai yang dinilai sangat krusial Mas pada peringatan Hari Konservasi Alam Nasional tahun 2020 ini Mas? Mengapa tidak misalkan mangrove, agar tidak adanya reboisasi yang ada di pinggir laut, lalu misalkan kita menilai sekrusial penghijauan ya, yang apalagi karhutlah sedang marak-marak terjadinya, mengapa harus sungai yang menjadi sangat krusial Mas?
1: Balik lagi ke fungsi air, fungsi sungai yang memiliki sumber air. Jadi kehidupan kita itu tidak bisa lepas dari air. Mulai dari bangun tidur, kita cuci muka pasti menggunakan air. Terus minum juga menggunakan air. Bahkan kita yang suka ngopi pun menggunakan air.
0: Ya, benar.
1: Kenapa tidak di daratan? Kalau di daratan bahkan tumbuhan pun juga perlu air. Nah, air, sumber air yang cukup melimpah itu juga berasal dari sungai. Air-air bersih dari sungai, air tanah pun dari sebenarnya sungai. Dari sungai, ada aliran sungai di bawah tanah gitu.
0: Hingga masuk ke dalam pori-pori, sehingga muncullah nanti di permukaan, terjadilah sungai, seperti itu Mas ya?
1: Betul.
0: Oke, lalu kenapa nggak harus apa namanya mangrove agar tidak reboisasi, itu kan juga penting juga Mas?
1: Kalau dihubungkan dengan mangrove, sebenarnya itu saling berkaitan. Karena sungai dari hulu ke hilir, nah di hilirnya ini pasti selalu ada mangrove, terutama di wilayah tropis. Nah kalau air sungainya kotor, mangrove itu sebenarnya juga tidak bisa hidup Mas.
0: Oke, jadi saling berkaitan
1: lebih
0: ya.
1: Lebih fokus ke airnya dulu, baru perbaiki sekitarnya,
0: ekosistem di sekitarnya, entah itu mangrove, entah itu adalah penghijauan gitu Mas ya, yang penting

0: ini adalah pokok utamanya adalah airnya dulu yang harus difokuskan gitu kan ya. Nah, Mas, bagaimana mengukur efektivitas dalam mengembalikan sungai sebagai penyangga kehidupan, Mas, agar tidak sekedar menjadi slogan seremonial tahunan nih, Mas?
1: Untuk mengembal tolak ukurnya ya. Kalau tolak ukurnya sih pertama tadi yang saya sebutkan, sungai itu habitat makhluk hidup. Nah, kalau melihat pada kondisi sungai saat ini, terutama yang kemarin habis ramai ada invasi dari ikan sapu-sapu, terus ikan-ikan luar negeri yang masuk ke sungai kita, itu kan berarti ada pergeseran, apa ya namanya, pergeseran fungsi, pergeseran habitat. Jadi ikan-ikan lokal itu sudah tergerus, sudah mulai hampir punah. Bahkan anggapan ikan mujair pun dianggap ikan lokal. Jadi kalau bisa kita konservasi di sungai, itu bukan cuman bisa dilihat dari airnya kotor atau tidak. Indikator terpenting adalah habitat ikan itu bisa kembali seperti semula. Jadi ikan-ikan lokal bisa hidup, nggak cuma didominasi ikan-ikan yang kuat terhadap pencemaran. Itu sudah menjadi tolak ukur, Mas, kalau menurut saya seperti itu.
0: Oke, baik, Mas Dawam, kita tidak usah jauh-jauh lah ya, Mas ya. Di kalau misalkan di Jakarta sana kan ada Sungai Citarum gitu ya, ataupun sungai apalah yang ada di Jakarta sana yang memang pemasarannya pada saat itu banyaknya habitat ikan sapu-sapu ya yang merajai di sana, sehingga apa namanya ekosistem yang ada di sungai sana pun hewan-hewannya yang aslinya habitat yang ada di sana itu masih kalah dengan ikan sapu-sapu yang memang berasalnya bukan dari sana gitu, Mas ya. Itu kan bawaan dari Brazil ya. Nah, kita tidak usah jauh-jauh di sana. Kita kan di sekitar kita ada Sungai Berantas nih, Mas. Nah, di sana habitat aslinya apakah masih ada, apa memang sama halnya dengan yang ada di Jakarta ya, masih kebanyakan ikan sapu-sapu, Mas?
1: Bahkan di Sungai Berantas pun sudah bergeser habitat ikan-ikan asli Sungai Berantas.
0: Oh, sudah bergeser.
1: Seperti ikan cendil, ikan rengke, ikan sili itu kalau mancing pun sekarang sudah sangat jarang, jarang banget buat mendapatkan ikan-ikan itu. Malahan rata-rata ikan-ikan dari Afrika kayak ikan nila, ikan mujair, ikan lele juga pun sebenarnya dari luar.
0: Oke, jadi makhluk hidup asli habitat sana sudah mulai terkikis, Mas ya. Nah, itu apakah bisa dilakukan cara yang lain, Mas? Misalkan menebar benih kek atau seperti apa kek, atau memang sudah dibiarkan saja? Atau memang banyak pemancing ada di sana sehingga makhluk hidup yang ada di sana sudah habis juga.
1: Nah, mungkin untuk penebaran benih itu sangat efektif. Namun pemerintah juga pun dan masyarakat pun harus saling support gitu.
0: Konsekuen ya.
1: Iya. Karena rata-rata yang ditebar pun ikan-ikan yang bukan ikan lokal. Rata-rata ikan dari spesies ikan asing.
0: Iya, nila gitu ya, Mas ya. Nila mujair yang ditebar gitu gitu ya. Oke. Tapi apakah untuk pembibitan sendiri, penyebaran bibit ikan asli Sungai Berantas itu memang tidak ada yang diperjualbelikan atau seperti apa, Mas?
1: Ada. Kalau saya pernah mengikuti berbagai kegiatan itu ada, cuman untuk kegiatan penebaran benih itu sangat jarang sekali dilakukan. Rata-rata kegiatan yang dilakukan kan cuman sekedar formalitas terkait membersihkan sampah, lalu mengeruk. rapi-rapi. Cukup itu saja sih, tapi untuk pemeliharaan pengembalian habitat itu masih sangat jarang.
0: Oke, baik. Saya lebih perdalam lagi. Misalkan kita berkomitmen untuk melakukan penebaran benih gitu ya, makhluk hidup asli dari Sungai Berantas seperti itu ya. Nah, otomatis kan juga ada komitmen juga daripada masyarakat sekitar, paling tidak jangan dipancingin dulu gitu kan ya, sampai hewan itu membesar. Nah, itu seperti apa?
1: Ini cukup menarik nih. Kalau menurut saya, kalau dipancing itu tidak masalah. Yang masalah itu yang nyetrum biasanya. Yang nyetrum sama yang
0: jala
1: memberi obat, yang potas. Nah, itu yang bahaya, karena ikan kecil pun bakal mati. Kalau dipancing kan tergantung ukuran kailnya. Kalau kailnya besar, ikan kecil gak bisa. Iya. Kalau kailnya kecil, ikan besar gak bisa makan.
0: Iya, iya. Oh, jadi kalau misalkan untuk dipancing gak masalah gitu kan ya. Walaupun ya, walaupun sebanyak apapun, misalkan saya, Mas Dawam ada di pinggir dan juga bawa pasukan 10 pret nembar pancing semuanya. Satu orang bawa 2 pancing gak masalah.
1: Gak masalah karena mancing sama menjaring itu ada ukurannya sendiri-sendiri. Kalau pancing itu berdasarkan kail, kalau menjaring itu berdasarkan makat jaringnya.
0: Oke. Okay.
1: Jadi itu kita mengambil, tapi
0: tidak akan habis pada saat
1: yang tidak merusak ya.
0: Dan juga tidak merusak juga.
1: Ikan-ikan kecil masih bisa hidup.
0: Oke. Okay. Tapi pada realitanya ya, di sana banyak sekali masyarakat yang masih menggunakan apa namanya bom gitu, bom yang ada di air, petasan ya Mas, apa Mas namanya Mas,
1: bom ikan
0: ya, atau nggak potas gitu ya, itu masih banyak
1: potas.
0: Masih banyak berarti di sana sehingga saat ini
1: masih banyak. Lebih banyak yang nyetrum biasanya,
0: lebih banyak yang nyetrum.
1: Iya.
0: Oke, mungkin mereka berdalih bahwasanya hasilnya lebih banyak gitu ya, daripada mancing, daripada nunggu lama-lama kan.
1: lebih cepat
0: gitu ya, jalan pintas lah ya gitu ya, tapi jangan pakai jalan pintas itu juga gitu kan, malah merusak juga ya. Nah, oke Mas, lanjut lagi Mas, apa saja Mas fungsi dari ekologis utama sungai Mas yang saat ini paling terancam oleh aktivitas manusia?
1: Fungsi ekologis sungai yang paling terancam,
0: yang paling utama dari sungai itu apa fungsi ekologisnya?
1: Jadi yang pertama itu kan sungai, kita kembalikan sungai sebagai habitat dan penghubung ekosistem tadi. Lalu di daerah muara itu biasanya jadi kawasan industri. Nah, harapan saya sih untuk pihak-pihak industri itu bisa mengolah limbahnya terlebih dahulu sebelum membuangnya gitu. Dengan cara seperti itu harapannya bisa mengembalikan fungsi ekologis sungai sih, sebagai habitat makhluk hidup, sebagai penyangga kehidupan. Seperti itu sih Mas.
0: Oke, memang fungsi ekologisnya cukup besar ya, tapi masalahnya adalah dampak yang ada di bantaran sungai itu ya, yang hingga saat ini mungkin menjadikan peralihan fungsi ya Mas ya, antara pemukiman juga industri ya yang terjadi ya. Oke, Mas, apa sih Mas faktor utama yang menyebabkan alih fungsi bantaran sungai menjadi kawasan pemukiman dan juga industri nih Mas, sebelum kita break Mas? Halo Mas Dawam. Halo Mas Dawam. Halo. Halo Mas Dawam. Halo Mas Dawam. Oke, baik, pendengarnya terputus kita pendengarnya. Dikarenakan memang kondisi jaringan yang tidak stabil gitu ya. Kita beli sejenak, kita dengarkan dulu ada komposisi lagu yang mau lewat, dan pendengar semua bisa berinteraksi kembali ya bersama dengan Mas Dawam nantinya ya di segmen kedua nantinya. Setelah lagi kita akan kembali, jangan kemana-mana.

Setiap bulan Agustus, semangat kemerdekaan tidak hanya dirayakan dengan upacara dan aneka lomba. Di dataran tinggi Gayo, Aceh, ada satu tradisi yang selalu dinanti masyarakat, yaitu pacu kuda atau pacuan kuda tradisional khas suku Gayo. Tradisi ini sudah ada sejak jauh sebelum masa penjajahan Belanda. Dulu, pacu kuda digelar setelah musim panen sebagai pesta rakyat dan hiburan bagi para petani. Seiring waktu, tradisi ini berkembang menjadi bagian tidak terpisahkan dari perayaan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, sekaligus menjadi salah satu warisan budaya yang terus dijaga hingga sekarang. Yang membuat pacu kuda begitu istimewa adalah keunikannya. Para joki yang berusia sekitar 10 hingga 16 tahun menunggangi kuda tanpa pelana, tanpa sanggurdi, bahkan tanpa perlengkapan pengaman khusus. Dibutuhkan keberanian, keseimbangan, dan keterampilan tinggi untuk mengendalikan kuda hingga garis finish. Ini perlombaan dipusatkan di kawasan Takengon, Kabupaten Aceh Tengah, dan diikuti ratusan kuda dari berbagai daerah. Selama sepekan penuh, puluhan ribu penonton memadati arena, menjadikan pacu kuda bukan hanya ajang olahraga tradisional, tapi juga pesta rakyat yang mempererat silaturahmi. Tidak hanya melestarikan budaya, pacu kuda juga menggerakkan ekonomi masyarakat. Ratusan pelaku UMKM, pedagang kuliner, hingga pasar malam ikut merayakan perhelatan ini. Lebih dari sekedar balapan kuda, pacu kuda adalah simbol kebersamaan, semangat juang, dan kecintaan masyarakat Gayo terhadap tradisi sekaligus Indonesia. Sebuah warisan budaya yang terus berpacu bersama waktu, mengiringi semangat kemerdekaan dari generasi ke generasi.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
2: Oke, pendengarnya, Anda masih bersama saya Arifun dan juga ada Mas Daum. Halo Mas Daum.
3: Halo Mas.
2: Oke, Mas Daum, tadi sempat terputus Mas Daum ya?
3: Sempat terputus.
2: Oke, baik Mas Daum, faktor apa sih Mas utama yang mana yang menyebabkan alih fungsi Mas antara bantaran sungai menjadi kawasan permukiman dan juga industri nih Mas? Tadi kan kita sudah menyinggung juga kan kawasan bantaran sungai ya, dan menjadi industri juga Mas. Itu apa sih Mas faktor utamanya Mas?
3: Faktornya sih dari beberapa hal yang saya tahu dari saya keliling-keliling di Jawa Timur, penggunaan bantaran itu rata-rata karena keadaan ekonomi sih.
2: Ekonomi ya.
3: Keadaan ekonomi masyarakat karena sudah keterbatasan lahan di tempatnya atau sudah tidak ada lahan yang bisa digunakan lagi, makanya banyak masyarakat yang memilih bantaran buat membangun rumah mereka, entah itu usaha mereka ataupun kegiatan-kegiatan yang lain yang ada di bantaran.
2: Oke, gitu ya. Berarti permasalahannya adalah ekonomi, Mas ya.
3: Rata-rata sih ekonomi.
2: Ekonomi ya. Oke. Baik, Mas, bagaimana dampak akumulasi pencemaran mikroplastik, Mas, di sungai terhadap kesehatan rantai manusia juga, Mas?
3: Kalau untuk pencemaran mikroplastik untuk saat ini itu semakin tahun semakin tinggi, semakin tahun semakin menyebar di mana-mana, entah itu di udara, di air hujan, bahkan di sungai.
2: Oke.
3: Bahkan 10 dari 10 spesies yang diuji di lab itu sekarang sudah mengandung mikroplastik. Baik itu spesies ikan kecil, udang kecil, bahkan yang besar sekalipun itu sudah termasuk mikroplastik untuk saat ini.
2: Oke, gitu Mas ya. Jadi memang apa namanya dari hujan pun juga ada sudah tercemar mikroplastik ya, walaupun hanya kecil gitu. Tapi kan mungkin kan apa namanya karena hujan kan juga debitnya juga banyak sehingga terlihatnya banyak walaupun itu hanya sedikit gitu Mas ya.
3: Iya betul.
2: Oke, Mas, mengapa penurunan debit air sungai Mas dan juga pendangkalan sedimentasinya semakin masif terjadi di berbagai daerah nih Mas? Apa karena memang apa namanya banyaknya lumpur yang mengendap sehingga jadi apa namanya menyempit atau seperti apa?
3: Jadi alih fungsi lahan bantaran itu juga menjadi salah satu penyebab sedimentasi atau debit air yang semakin berkurang juga. Karena lebar sungai yang seharusnya bisa misalnya 10 meter, akhirnya karena ada alih fungsi bantaran sebagai pemukiman atau tempat usaha, akhirnya lebar sungai pun jadi menyempit. Lalu untuk aliran air itu selalu membawa sedimentasi dari atas, dari hulu menjadi ke hilir. Akhirnya sungai pun mendangkal.
2: Oke, jadi gitu Mas ya. Jadi apa namanya pengalih fungsian ya, lebih faktornya ya di sana Mas ya. sehingga debit airnya juga berkurang, juga penenggak atau sedimentasi yang semakin masif gitu Mas yang terjadi di sungai ya.
3: Iya Mas.
2: Oke, baik. Mas Dalam, bagaimana peta konflik kepentingan antara eksploitasi ekonomi Mas? Eksploitasi ekonomi sungai dan juga upaya konservasi lingkungan nih Mas. Adakah peta konfliknya Mas?
3: Nah, untuk eksploitasi sungai dan konservasi lingkungan ini lebih masif eksploitasi sungainya daripada konservasinya.
2: Oh gitu.
3: Jadi kalau bicara konservasi sungainya itu 1 dari 10 dari eksploitasi sungainya Mas. Jadi kebanyakan eksploitasi sungai tanpa memikirkan konservasi kembali. Dan untungnya di akhir-akhir ini saya lihat semakin banyak komunitas-komunitas yang semakin peduli terhadap lingkungan, terutama sungai, terutama
2: Halo, Mas Dawam. Halo, Mas Dawam. Halo, Mas Dawam. Halo, Mas Dawam. Halo, Mas Dawam. Oke, baik pendengarnya, kita terputus kembali ya pendengarnya. Kita break sejenak kembali pendengarnya, kita coba menghubungi kembali Mas Dawam, memang dikarenakan memang terkendala kondisi jaringan ya. Saya lagi kita akan kembali, jangan kemana-mana.
1: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.
2: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
3: Oke pendengar ya, Anda masih bersama saya Arfon, dan juga kita sudah tersambung kembali dengan Mas Dawam. Halo Mas Dawam. Halo Mas Dawam. Halo, Mas Dawam.

0: Oke, pendengar ya, sepertinya kita masih terkendala jaringan ya. Kita mencoba untuk menghubungi kembali pendengar ya, bersama dengan Mas Dawam ya. Kita break sinak ya, asal kita kembali jangan kemana-mana.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.
0: Oke, pendengar ya, kita mencoba hubungi kembali dengan Mas Dawam. Halo Mas Dawam.
3: Halo.
0: Oke, terdengar ya suara saya Mas ya?
3: Terdengar mas.
0: Oke, baik. Mas Alam, ini memang karena kondisi jaringan kita mas ya, yang kurang maksimal gitu mas ya. Oke, Mas Alam, mungkin dijawab secara singkat aja tadi mas, bagaimana peta konflik mas tadi mas, yang sempat terputus tadi mas?
3: Bisa diulangi lagi mas, pertanyaannya mas. Okay. Tadi hilang.
0: Baik. Berarti pertanyaannya terkait dengan peta konflik kepentingan antara eksploitasi ekonomi mas, sungai dan juga upaya konservasi lingkungan itu mas, seperti apa mas?
3: Oh iya tadi, dari yang saya lihat itu 2/10 untuk konservasi itu lebih sedikit daripada kepentingan ekonomi tadi mas. Tapi untuk di tahun-tahun ini, di akhir-akhir tahun ini, itu semakin banyak komunitas-komunitas baru yang peduli terhadap lingkungan, entah itu sungai, entah itu mangrove atau reboisasi, itu semakin banyak mas.
0: Oke. Baik, jawab dengan singkat aja mas ya, karena memang kita keterbatasan oleh waktu mas. Bagaimana strategi terbaik mas untuk merehabilitasi vegetasi riparian atau tumbuhan tepi sungai ini mas, guna mencegah erosi tentunya? Benar ya, terkadang kan di sungai juga ada adanya erosi juga kan ya. Nah itu bagaimana strategi
3: erosi
0: kan?
3: Yang pertama, kembalikan fungsi bantaran sebagai aliran arus sungai. Terus yang kedua, kita juga perlu restocking ikan sebagai penghuni asli sungai. Terus yang ketiga tentu saja direboisasi pohon-pohon yang bisa menyimpan air yang cukup banyak buat menjaga bantaran tersebut agar tidak erosi atau abrasi dan longsor.
0: Oke, baik. Mas Dawam, kita berada di penghujung segmen Mas Dawam. Monggo silakan Mas Dawam, kesimpulan apa Mas Dawam bisa dibagikan? Monggo silakan.
3: Oke, kita harus kembalikan sungai seperti dulu, tidak harus menjadikan sungai sebagai maaf saya ganti saja. Saya kasih kesimpulan sedikit. Saya kasih kata-kata, sungai hari ini itu bukan milik kita, tetapi warisan generasi kita. Mungkin itu saja.
0: Okay.
3: Closing statement dari saya.
0: Siap, baik, terima kasih Mas Dawam untuk dialognya Mas Dawam ya. Mudah-mudahan dialog kita bisa bermanfaat untuk kita semuanya Mas Dawam ya. Dan kita bisa berkolaborasi lagi Mas Dawam di lain kesempatan. Salam hangat selalu untuk teman-teman dari Bruin ya. Dan juga keluarga yang ada di rumah. Izin saya tutup teleponnya Mas.
3: Siap.
0: Assalamualaikum.
3: Siap. Waalaikumsalam, sampai jumpa.
0: Baik pendengar, dengan demikian tuntas sudah ya kebersamaan kita dalam penyajian dialog pagi Kediri Menyapa bersama dengan narasumber kami, yaitu ada Mas Muhammad Reza Dawam SPI selaku divisi dari program konservasi mangrove. BRUIN ya, Badan Riset Urusan Sungai Nusantara, yang mengatakan topik itu peringatan Hari Konservasi Alam Nasional 2026, saatnya mengembalikan sungai sebagai penyangga kehidupan. Mudah-mudahan dialog kita bisa menambah wawasan kita. Saya lagi mendengar ya, tepat tanggal 9 kita bergeser dalam penyajian Halo RRI yang akan memberikan informasi seputar Kediri Raya sampai dengan tim merapat pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, dan saya akan ditemani oleh rekan-rekan adik-adik ya. Ada adik magang yang cantik-cantik ya, akan membuat sama saya ya. Pastikan terus jangan kemana-mana, tetap di 100,2 FM RRI Pro 1 Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
4: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

Setiap bulan Agustus, semangat kemerdekaan tidak hanya dirayakan dengan upacara dan aneka lomba. Di dataran tinggi Gayo, Aceh, ada satu tradisi yang selalu dinanti masyarakat, yaitu pacu kuda atau pacuan kuda tradisional khas suku Gayo. Tradisi ini sudah ada sejak jauh sebelum masa penjajahan Belanda. Dulu, pacu kuda digelar setelah musim panen sebagai pesta rakyat dan hiburan bagi para petani. Seiring waktu, tradisi ini berkembang menjadi bagian tidak terpisahkan dari perayaan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, sekaligus menjadi salah satu warisan budaya yang terus dijaga hingga sekarang. Yang membuat pacu kuda begitu istimewa adalah keunikannya. Para joki yang berusia sekitar 10 hingga 16 tahun menunggangi kuda tanpa pelana, tanpa sang gurdi, bahkan tanpa perlengkapan pengaman khusus. Dibutuhkan keberanian, keseimbangan, dan keterampilan tinggi untuk mengendalikan kuda hingga garis finish. Kini perlombaan dipusatkan di kawasan Takengon, Kabupaten Aceh Tengah, dan diikuti ratusan kuda dari berbagai daerah. Selama sepekan penuh, puluhan ribu penonton memadati arena, menjadikan pacu kuda bukan hanya ajang olahraga tradisional, tapi juga pesta rakyat yang mempererat silaturahmi. Tidak hanya melestarikan budaya, pacu kuda juga menggerakkan ekonomi masyarakat. Ratusan pelaku UMKM, pedagang kuliner, hingga pasar malam ikut merayakan perhelatan ini. Lebih dari sekedar balapan kuda, pacu kuda adalah simbol kebersamaan, semangat juang, dan kecintaan masyarakat Gayo terhadap tradisi sekaligus Indonesia. Sebuah warisan budaya yang terus berpacu bersama waktu, mengiringi semangat kemerdekaan dari generasi ke generasi.

0: nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Dengan informasi dan inspirasi, mendengar Anda masih bersama saya Ariel Wanda. Kita masuk menjajan Halo RRI yang akan memberikan informasi seputar Kediri Raya ya, sampai dengan nanti merapat pada pukul 10 waktu Indonesia Barat ya. Yang mana informasi yang pertama, mendengar, pemerintah Kota Kediri melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau BAPEDA ya, terus memperkuat kualitas data dan pelaporan dalam upaya mempercepat penurunan serta pencegahan stunting. Upaya tersebut pun dilakukan melalui kegiatan evaluasi dan teknis pelaporan aksi konvergensi pencegahan dan percepatan penurunan stunting semester pertama tahun 2026 yang digelar selama 2 hari ya, Selasa hingga Rabu, tepatnya pada tanggal 11 hingga 12 Agustus ya 2026 di ruang rapat BAPEDA Kota Kediri. Kegiatan tersebut ditujukan ya untuk memberikan pendampingan kepada para operator sekaligus memastikan seluruh data yang dibutuhkan dalam aksi Bangda dapat diisi secara lengkap, akurat dan juga tepat waktu. Para operator sendiri mendapatkan pendampingan dalam proses pelaporan melalui sistem aplikasi dan juga aksi konvergensi Bina Bangda Kementerian Dalam Negeri. Sistem tersebut digunakan untuk menginput berbagai data capaian intervensi dalam upaya penurunan stunting. Untuk mendukung kelancaran proses penginputan, mendengar ya, BAPEDA Kota Kediri sendiri menghadirkan tim pendamping ahli dari Pemprov Jawa Timur. Tim tersebut membantu para operator mengidentifikasi sekaligus menyelesaikan kendala yang muncul selama proses penginputan data. Kepala BAPEDA Kota Kediri, Ferry Jatmiko, mengatakan BAPEDA memiliki peran penting dalam mengawal dan juga mengontrol data yang berasal dari seluruh pelaksana di lapangan. Data tersebut mencakup laporan dan juga organisasi perangkat daerah atau OPD, kecamatan, puskesmas, hingga kader penyuluh keluarga berencana. Menurut Ferry pun, penguatan koordinasi dan pelaporan menjadi bagian penting ya, dalam memastikan

0: Soger banget ini teh hangatnya, Mas Bejo. Tapi saya kok dari tadi tertarik ya sama itu loh, yang di tembok kok banyak tanaman jejer-jejer kayak jualan bunga aja. Ijo, subur-subur loh itu.
1: Oh iya pak, biasalah, rumahnya orang baru nikah. Itu namanya urban farming Pak Arman, pertanian dengan memanfaatkan lahan sempit di rumah buat nanam sayur sama buah.
0: Wah gitu, memang kreatif ya kalau pasangan muda. Tapi kita kan di perumahan Thomas, tanahnya semen, paving block semua. Memang bisa ya tanam-tanam begitu?
1: Oh, bisa banget pak. Apalagi rumah Pak Arman kan lebih besar tuh. Kami pakai metode hidroponik, pot gantung, sama vertikultur di dinding. Hitung-hitung buat

0: ketahanan pangan keluarga, Pak. Biar istri nggak sedikit-sedikit ke pasar beli belanjaan makanan gitu loh, Pak.
1: Oh, jadi yang kapan hari Mbak Marsanda, istrinya Mas Bejo, antar tumis sawi pedas ke rumah saya itu, semua bahannya ambil dari rumah sendiri ya? Wah, jadi tertarik saya.
0: Monggo, Pak. Kita manfaatkan setiap sudut rumah kita. Hijau lingkungannya, hemat dan sehat warganya.
2: Mari sukseskan urban farming.
0: Wujudkan lingkungan asri dan pangan mandiri.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar ya, bagi Syamsul Hadi, 46 tahun warga Kelurahan Banjaran Kota Kediri, program makan bergizi gratis MBG menjadi awal dari mimpi buruk finansial yang menguras tabungannya hingga ratusan juta rupiah. Samson melaporkan dugaan penipuan jual beli titik dapur ya, yang dilakukan oleh seorang oknum berinisial AA 45 tahun warga Lirboyo ke Polres Kediri Kota. Petaka bermula pada bulan Mei 2026, AA muncul dengan tawaran sebuah jatah titik dapur MBG di Desa Sendang, Kecamatan Banyakan, bermodalkan surat kuasa dari sebuah yayasan dan keyakinan bahwasanya kesepakatan akan aman di bawah akta notaris. Samsul pun tergiur. Uang puluhan juta rupiah berpindah tangan melalui transfer sebagai tiket masuk ke program tersebut. Tidak berhenti di situ saja, demi memenuhi standar fasilitas, Samsul jor-joran menyewa lahan dan membangun infrastruktur dapur permanen. Namun saat bangunan hampir berdiri tegak dan biaya telah membengkak hingga ratusan juta rupiah, sebuah fakta pahit pun terungkap. Titik dapur yang ia bangun adalah dengan peluh dan modal besar ternyata gaib, tidak pernah terdaftar di Badan Gizi Nasional. Samsul tidak sendirian dalam perjuangannya, didampingi organisasi sahabat Buru Jarakan atau Seroja. Ia pun akhirnya menempuh jalur hukum setelah upaya persuasif menemui jalan buntu. Saroja sendiri menduga Samsul hanyalah puncak gunung es dari praktik kotor tersebut. Ada indikasi korban-korban lain masih bungkam, entah karena malu ataupun masih memendam harapan semu bahwasanya nama mereka akan muncul di daftar pemerintah. Kasus tersebut menjadi alarm keras bagi pemerintah pusat. Program MBG yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto adalah magnet ekonomi besar, namun besarnya perputaran uang di dalamnya juga menarik perhatian bagi para penumpang gelap. Dia pun menduga penggunaan nama yayasan kerap menjadikan kedok bagi oknum untuk meraup keuntungan pribadi dengan menjanjikan kuota yang tidak ada. Sementara itu, Kasih Humas Polres Kediri Kota, Ibtu Sundari, mengkonfirmasi adanya laporan tersebut dan menyatakan kasus tersebut telah dilimpahkan ke Satreskrim untuk pendalaman lebih lanjut.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampe masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK

0: posisi pejabat di daerah yang mereka pimpin. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat sehingga kemudian bisa melalui rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan, dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikutnya. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar, kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktik jual beli jabatan di semua ini, di semua level, harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbang. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mensejahterakan rakyat kita bersama.
1: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Baik, mengenai informasi yang selanjutnya, yang mana pemerintah Kota Kediri menggelar dialog kebangsaan bertajuk Menjaga Bhinneka Tunggal Ika, Merawat Persatuan Bangsa sebagai upaya mengantisipasi potensi kerawanan sosial dan gangguan keamanan menjelang momentum Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Pada kegiatan yang digelar di Ruang Jayabaya Kota Kediri Selasa kemarin mendengar ya, dilakukan dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat mulai dari organisasi kemasyarakatan, perguruan silat, mahasiswa, hingga forum kerukunan umat beragama. Wali Kota Kediri Vinanda Pramaswati mengatakan langkah pencegahan perlu dilakukan sejak dini agar potensi gesekan di tengah masyarakat tidak berkembang menjadi gangguan keamanan. Untuk menekan potensi kerawanan sosial, menurut Vinanda mendengarnya, Pemkot Kediri menyiapkan sejumlah langkah strategis, salah satunya melalui penguatan edukasi di lingkungan pendidikan. Vinanda juga menghimbau kepada masyarakat agar lebih bijak dalam memilah informasi yang beredar. Selain itu, masyarakat didorong aktif menyajikan narasi tandingan yang edukatif, benar, dan mudah dipahami guna mendukung atau membendung maksud kami ya, penyebaran hoax. Sementara itu, Kapolres Kediri Kota AKP Kresna Wisnu Putranto mengatakan terwujudnya Kota Kediri yang aman dan kondusif membutuhkan dukungan seluruh elemen masyarakat termasuk peran aktif para pesilat. Berdasarkan hasil pemantauan hingga akhir Juli 2026 terdapat peningkatan eskalasi di beberapa bidang. Kondisi tersebut ditandai dengan meningkatnya penyampaian aspirasi masyarakat, potensi konflik sosial hingga ancaman gangguan di ruang cyber. Baik pendengar ya, dengan begini tuntas sudah bersama kita dalam penjelasan Halo RRI yang memberikan informasi seputar Kediri Raya, mudah-mudahan bisa menemani aktivitas Anda di siang hari ini. Saat lagi mendengar ya, tepat pada pukul 10 untuk lanjutan program Kediri siang ini yang akan dipandu oleh rekan saya Rifki Royan sampai dengan tim merapat pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Saya Ruanda pamit undur diri dari tengah ruang dengar Anda semuanya. Terima kasih atas atensinya. Selamat siang dan sampai jumpa.
1: Sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan.

0: Kediri siang ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sudahkah Anda familiar dengan Istana Tampak Siring? Istana Tampak Siring adalah satu dari 7 Istana Kepresidenan Indonesia yang berada di Tampak Siring, Gianyar, Bali. Istana Kepresidenan Tampak Siring cukup unik dibandingkan dengan 6 Istana Kepresidenan lainnya di Indonesia. Jika istana-istana lain merupakan bangunan warisan masa kolonial Hindia Belanda, istana yang terletak di Gianyar ini adalah satu-satunya yang dibangun sepenuhnya setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Pembangunannya dimulai pada tahun 1957 atas prakarsa Presiden Soekarno. Kala itu, sang presiden menginginkan adanya tempat peristirahatan yang representatif bagi keluarga presiden maupun tamu-tamu negara di Pulau Dewata. Pembangunannya rampung sepenuhnya pada tahun 1963 di bawah arahan arsitek R.M. Sudarsono. Arsitekturnya mengusung gaya modernisme yang dipadukan secara harmonis dengan unsur-unsur kearifan lokal Bali. Kompleks istana seluas 19 hektar ini terdiri dari beberapa gedung utama. Wisma Merdeka berfungsi sebagai kediaman pribadi presiden, sementara Wisma Negara diperuntukkan bagi tamu-tamu negara yang menginap di sana.

0: Kediri siang ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. 5 hari menjelang peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, tepat tanggal 12 Agustus ya, tahun 2026. Kediri siang ini akan ditemani sama Rifki. Kalau tadi sudah ditemani sama Ariel Fonda ya. Saya akan menemani Anda dengan beragam program pilihan, juga beragam hiburan yang siap menemani Anda beraktivitas di siang hari ini hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Semoga segala aktivitas Anda di kesempatan siang hari ini berjalan dengan baik dan juga lancar, dan tentunya tetap jaga kesehatan ya di tengah kondisi cuaca di musim panas atau musim kemarau di bulan Agustus ini tentunya. Nah, benar kami akan awali di kesempatan hari ini pukul 10 ini dengan ruang publik ya, dengan informasi-informasi yang akan kami hadirkan hingga nanti pukul 11, lalu kita akan mengikuti dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat. Setelah itu kami hadirkan beragam informasi lagi dalam Kediri siang ini. Juga nanti ada Skoci pukul 12, lalu lintas Kediri siang pukul 13 dan ditutup dengan rendang ya pukul 13 lewat 30 menit.

0: Kediri siang ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, siap menjadi bintang berikutnya. Inilah saat yang telah Anda tunggu. Bintang Radio 2026 kembali hadir. Ajang pencarian bakat penyanyi legendaris persembahan RRI yang kini tampil lebih modern, lebih seru, dan lebih digital. Jika Anda berusia 16 hingga 25 tahun, memiliki bakat menyanyi, percaya diri, dan siap menampilkan kemampuan terbaik, segera daftarkan diri Anda. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Tunjukkan kemampuan Anda membawakan lagu pop Indonesia dan pop daerah, lalu raih kesempatan tampil di Grand Final Bintang Radio 2026 di Jakarta. Pendaftaran terbuka untuk masyarakat umum. Peserta wajib memiliki kepesertaan BPJS yang masih berlaku. Dan khusus peserta wanita tidak sedang hamil. Jangan biarkan suara Mas Anda hanya terdengar di kamar. Kini saatnya bersinar di panggung nasional. Daftarkan diri Anda sekarang juga melalui bintangradio.rri.id. Ikuti media sosial Bintang Radio Indonesia dan buktikan bahwa suara terbaik Indonesia bisa berasal dari Anda. Untuk informasi dan pendaftaran Bintang Radio 2026, silakan menghubungi RRI Surabaya, Ayu Arta 089630089 3x0, SP Tuban Witra Adila 089616045745, SP Kediri Fauzi Ahmad 085728343752. Bintang Radio 2026, saatnya suara Anda menginspirasi Indonesia.
0: Kediri siang ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi

siap menjadi bintang berikutnya? Inilah saat yang telah Anda tunggu. Bintang Radio 2026 kembali hadir. Ajang pencarian bakat menyanyi legendaris persembahan RRI yang kini tampil lebih modern, lebih seru, dan lebih digital. Jika Anda berusia 16 hingga 25 tahun, memiliki bakat menyanyi, percaya diri, dan siap menampilkan kemampuan terbaik, segera daftarkan diri Anda. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Tunjukkan kemampuan Anda membawakan lagu pop Indonesia dan pop daerah. Lalu, raih kesempatan tampil di Grand Final Bintang Radio 2026 di Jakarta. Pendaftaran terbuka untuk masyarakat umum. Peserta wajib memiliki kepesertaan BPJS yang masih berlaku dan khusus peserta wanita tidak sedang hamil. Jangan biarkan suara emas Anda hanya terdengar di kamar. Kini saatnya bersinar di panggung nasional. Daftarkan diri Anda sekarang juga melalui bintangradio.rri.id. Ikuti media sosial Bintang Radio Indonesia dan buktikan bahwa suara terbaik Indonesia bisa berasal dari Anda. Untuk informasi dan pendaftaran Bintang Radio 2026, silakan menghubungi RRI Surabaya. Ayu

0: Jakarta 0896-300-8930-0. SP Tuban, Witra 0896-016-04-5745. SP Kediri, Fauzi Ahmad 0857-28-34-3752. Bintang Radio 2026. Saatnya suara Anda menginspirasi Indonesia.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama kami.

0: Loh, loh, loh, anaknya kok belum tidur? Sudah tengah malam loh ini. Wajahnya cemberut gitu, banyak PR ya. Sini, ada yang ayah bisa bantu?
1: PRku udah selesai semua ya. Aku cuma sedih aja. Kenapa banyak orang lebih membanggakan negara luar? Memangnya negara kita tidak lebih hebat dari negara lain?
2: Sini, ibu kasih tahu. Kehebatan bangsa tidak dilihat dari gedung yang tinggi atau teknologi yang canggih. Kekayaan alam Indonesia, keanekaragaman hayati, warisan tradisi, budaya, semua itu aset berharga yang tidak dimiliki negara lain.
0: Satu lagi, Nak, hari ini kita bisa hidup rukun, damai, bahagia. Kamu bisa belajar mewujudkan mimpi dengan nyaman, aman. Semua itu tidak diperoleh cuma-cuma. Ada harga yang harus dibayar melalui perjuangan, darah, bahkan nyawa para pahlawan.
2: Betul kata ayah, kehebatan suatu bangsa terbukti dari rakyatnya yang berjiwa nasionalisme tinggi, menjaga serta merawat kemerdekaan melalui karya dan prestasi.
1: Iya ya, Bu, aku juga pernah baca di buku pelajaran, Bung Karno pernah berpesan, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa para pahlawannya.
0: Jangan pernah merasa kecil di mata dunia.
2: Kemerdekaan adalah estafet perjuangan.
1: Pertahankan kedaulatan bangsa dengan karya nyata.

0: Kediri siang ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Yes, Anda masih mendengarkan Ruang Publik di Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Kejaksaan Agung atau Kejagung mengaku harus berhati-hati dalam mengusut perkara tindak pidana pencucian uang atau TPPU yang menyeret mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Febri Adriansah. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Anang Supriyatna mengatakan hal tersebut diperlukan lantaran Febri merupakan sosok yang mengerti hukum. Oleh karena itu, pihaknya tidak bisa mengungkap secara detail perkara yang sedang diusut oleh tim 9. Anang memastikan semua pembuktian nantinya akan disampaikan dalam persidangan. Dalam kesempatan yang sama, Anang juga membantah jika pengusutan perkara hanya berfokus pada TPPU semata dan bukan pada tindak pidana asal seperti yang dituduhkan kubu Febri. Kejagung telah menetapkan mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Febri Adriansah sebagai tersangka TPPU terkait temuan emas 74 kg dan juga uang tunai senilai 543 miliar rupiah di rumah Sentul. Informasi terbaru, pendengar, Kejagung juga menetapkan pihak swasta yaitu Nurman Herin atau NH dan juga pengacara Don Rito DR sebagai tersangka lantaran turut serta dalam kasus TPPU bersama Febri. Ketua Tim 9 sekaligus Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Pengawasan Rudi Margono mengatakan bahwa dugaan TPPU itu dilakukan oleh Febri sebagai jaksa atau pejabat struktural selama dia bertugas di kejaksaan.
0: Kediri siang ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal info.

Setiap tanggal 17 Agustus, suasana perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia rasanya belum lengkap tanpa lomba panjat pinang. Sorak-sorai penonton, tawa para peserta hingga semangat untuk meraih hadiah di puncak tiang selalu menjadi bagian yang paling ditunggu. Tapi tahukah Anda, di balik keseruannya, panjat pinang ternyata menyimpan sejarah yang cukup panjang. Tradisi ini bukan berasal dari budaya asli Indonesia. Pada masa penjajahan Belanda, sekitar tahun 1920-an, permainan yang dikenal dengan nama The Klimats atau memanjat tiang ini digunakan sebagai hiburan dalam berbagai pesta orang Belanda, termasuk perayaan ulang tahun Ratu Wilhelmina setiap 31 Agustus. Saat itu, warga pribumi dijadikan peserta yang harus memanjat batang pinang yang dilumuri pelicin demi mendapatkan hadiah berupa bahan makanan dan pakaian, barang-barang yang tergolong mewah pada masa itu.

semangat pantang menyerah. Nilai-nilai itulah yang juga menjadi cerminan perjalanan bangsa Indonesia dalam meraih kemerdekaan. Kini hadiah di puncak Panjat Pinang pun semakin beragam, mulai dari sembako, peralatan rumah tangga, sepeda hingga uang tunai. Tapi lebih dari itu, hadiah terbesar sebenarnya adalah kebersamaan yang tercipta di antara warga. Jadi saat menyaksikan atau mengikuti lomba Panjat Pinang tahun ini, ingatlah bahwa setiap langkah menuju puncak bukan sekedar mengejar hadiah, tetapi juga merayakan semangat gotong royong yang menjadi jati diri bangsa Indonesia.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat.

Pemirsa, Anda masih mendengarkan Ruang Publik ya di kesempatan hari Rabu 12 Agustus 2026. Menteri Hukum RI Suprapman Andi Agats mengatakan bahwa soal usulan penerapan hukuman mati bagi terpidana kasus korupsi, menurutnya hal itu boleh diterapkan. Pernyataan itu disampaikan oleh Supratman menyusul viralnya seruan seorang kiai pondok pesantren di Tebu Ireng, Jombang, yang mendesak koruptor untuk dihukum mati. Supratman awalnya menyatakan opsi hukuman mati sejatinya masih tetap ada dan tidak pernah dihapus dari sistem hukum di Indonesia. Berdasarkan dasar hukum, penerapan pidana mati diatur baik dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi maupun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru, dengan mekanisme masa tunggu selama sekitar 10 tahun sebelum dilakukan penyesuaian putusan. Supratman menegaskan bahwa penjatuhan hukuman mati terhadap koruptor dimungkinkan secara hukum, tergantung pada tuntutan yang diajukan penyidik maupun jaksa penuntut umum. Tidak hanya itu, Supratman juga memastikan hakim memiliki kewenangan untuk menjatuhkan vonis hukuman mati dalam perkara tersebut. Sebagai informasi, pendengar, Kiai Haji Musta'in Safi'i Mufassir dan juga pengasuh khusus di lingkungan Pondok Pesantren Madrasatul Quran yang berada di bawah lingkungan Pondok Pesantren Tebu Ireng Jombang baru-baru ini menyerukan hukuman potong tangan dan juga mati bagi para koruptor. Seruan Kiai Musta'in beredar viral di media sosial, di mana dalam potongan video tersebut awalnya Kiai Musta'in menyinggung para kiai dan ulama yang selama ini diam, terutama terkait persoalan korupsi yang semakin merajalela di Indonesia. Itu juga jadi informasi terakhir kita pendengar di kesempatan siang hari ini sebelum nanti kita bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mendengarkan beragam informasi seputaran dunia olahraga dalam dinamika olahraga. Setelah itu kami akan kembali menyapa Anda dengan informasi-informasi lainnya dalam Kediri siang ini.

sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Kediri siang ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan

0: rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.
1: Sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

Fenerbahce melangkah ke playoff babak kualifikasi Liga Champions. Kompetisi sepak bola putri Indonesia kembali bergulir setelah 7 tahun vakum. Atlet bulu tangkis Indonesia siapkan permainan maksimal menjelang kejuaraan bulu tangkis dunia 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Rabu 12 Agustus 2026, bersama saya Safira Amalia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola internasional. Fenerbahce lolos ke playoff babak kualifikasi Liga Champions 2026-2027 usai menang 3-0 secara agregat atas Stern Grass. Laporan selengkapnya disampaikan Nurdiansyah.
1: Blanke kommt auf Mali in Schott. Nächste gute Gelegenheit.
2: Fenerbahce lolos ke babak playoff Liga Champions 2026-2027 usai mengalahkan Sturm Graz 3-0 secara agregat pada laga pertama babak ketiga kualifikasi. Tim asal Turki itu menang 2-0 di kandang sendiri. Selanjutnya pada laga kedua, Ismail Kartal dan punggawanya menang di kandang lawan dengan skor 1-0 lewat tendangan penalti yang dicetak oleh Taliska Anderson pada menit ke-66. Hasil ini sekaligus mengantarkan Taliska menjadi pemain yang mencetak 4 gol dalam 4 pertandingan liga paling bergengsi di Eropa ini. Ia tampil agresif sepanjang pertandingan. Percobaan pertamanya terjadi pada menit ke-26. Namun, penyelamatan gemilang dari Daniel Kudyakov mencegah bola masuk ke sudut kiri bawah gawang. Taliska mendapat peluang emasnya untuk mempertahankan rekor 100% golnya di Liga Champions pada babak kedua ketika Petar Petrovic melanggarnya di dalam kotak penalti. Pemain Brazil itu maju dan melepaskan tendangan rendah yang melewati Kudyakov dan memastikan timnya melangkah ke babak playoff kualifikasi Liga Champions. Selesai pertandingan, pelatih kepala Fenerbahce, Ismail Kartal, mengatakan masih banyak evaluasi yang perlu dilakukan. Namun, ia senang para pemainnya dapat melewati semifinal babak kualifikasi Liga Champions.
3: Maçın değerlendirmesine gelince, her iki maçta da çok...
2: Untuk evaluasi, kami menunjukkan permainan yang sangat dominan di kedua laga. Jika melihat lawan kami malam ini, kami menciptakan banyak peluang gol, tetapi hanya mampu mencetak satu gol saja. Bagaimana pun ada hal-hal yang kami lakukan dengan lebih baik dari hari ke hari. Kami juga memiliki beberapa kekurangan hari ini. Kami terus berupaya setiap hari untuk memperbaiki kekurangan tersebut secepat mungkin. Walau begitu, kami datang ke sini hari ini untuk melewati turnamen ini. Saya sangat senang bahwa kami berhasil memenangkan turnamen ini dan lolos ke babak selanjutnya. Saya mengucapkan selamat kepada para pemain. Di sisi lain, pelatih kepala Sturm Graz, Fabio Ingolic, mengatakan bahwa meski timnya kalah, ia tetap bangga dengan para pemainnya yang telah menunjukkan penampilan apik sepanjang pertandingan.
4: Hoş geldiniz. 0-1 mağlup geldik.
2: Kami kalah 0-1 dan tersingkir dari babak kualifikasi Liga Champions. Tentu saja ini menyakitkan dan kami tahu peluang untuk membalikkan keadaan hari ini tidak terlalu besar. Namun kami semua sadar bahwa peluang itu meski kecil masih ada dan bahwa gol pertama inilah yang akan menentukan segalanya dan kami telah memberikan yang terbaik. Setiap pemain telah berjuang sekuat tenaga dan menunjukkan performa terbaiknya. Itulah mengapa saya sangat bangga dengan penampilan tim hari ini dan upaya mereka untuk mencetak gol tersebut.
5: Ist an die Grenzen gegangen hat
2: Fenerbahce berhasil mempertahankan gawang tanpa kebobolan dalam laga tandang kualifikasi Liga Champions pertama mereka sejak 2022. Hambatan terakhir yang tersisa bagi tim berjuluk Kenari Kuning itu untuk lolos ke babak utama Liga Champions untuk pertama kalinya dalam 18 tahun adalah Lyon. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke kabar Liga Eropa lainnya pendengar, Paris Saint-Germain PSG akan memulai musim dengan mempertahankan Piala Super UEFA saat menghadapi Aston Villa di Salzburg dini hari nanti waktu Indonesia Barat. Namun manajer Luis Enrique tidak mengharapkan pertandingan yang bagus. Ia mengungkapkan bahwa timnya kurang persiapan akibat Piala Dunia 2026. PSG memiliki 15 pemain yang berkompetisi di Piala Dunia yang berakhir lebih dari 3 minggu lalu, termasuk gelandang Fabian Ruiz yang memenangkan turnamen bersama Spanyol dan 5 pemain di skuad Prancis yang mencapai semifinal.
1: Setelah menyaksikan pramusim dan berbagai pertandingan, banyak pemain penting yang tidak bisa tampil. Sulit untuk menilai dan menganalisis dengan tepat seperti apa tim yang diturunkan dalam pertandingan pramusim ini. Kita akan lihat besok. Bagi semua tim, meraih trofi Eropa merupakan hal yang penting. Besok kita akan lihat seperti apa pertandingan yang bisa ditampilkan oleh tim ini.
2: C'est important pour toutes les équipes de gagner un trophée européen.
0: Meski Enrique tidak terlalu antusias dengan situasi timnya, ia tetap berambisi bahwa PSG untuk bisa mempertahankan gelar Piala Super Eropa yang mereka raih setelah mengalahkan Tottenham melalui adu penalti musim lalu.

Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Rafael Jodor mengamankan tiket semifinal Master 1000 perdananya setelah mengalahkan Arthur Fils pada perempat final Canadian Open 2026 di Montreal dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.

0: Codar terus mencatat pencapaian baru dalam penampilan perdananya di level elite ATP musim ini. Petenis Spanyol berusia 19 tahun itu melaju ke semifinal ATP Masters 1000 pertamanya di Canadian Open 2026 setelah mengalahkan wakil Prancis Arthur Fils. Codar menyingkirkan Fils 2 set langsung dengan skor 7-6 dan 6-3 setelah bertanding selama 1 jam 42 menit di IGA Stadium Montreal dini hari tadi. Sempat kehilangan keunggulan pada kedua set, Codar tetap tenang dan berhasil mengamankan kemenangan penting tersebut. Unggulan ke-20 itu mengaku terus berusaha bermain konsisten dan menghindari kesalahan untuk mengamankan tiket semifinal.
1: Yeah, just try to play my game.
2: Saya hanya berusaha memainkan permainan saya. Saya tahu sepanjang set itu saya bermain sangat baik dan dia juga demikian. Jadi saya hanya berusaha tampil konsisten dan tidak banyak melakukan kesalahan. Memang mudah mengatakannya, tetapi sangat sulit melakukannya di lapangan. Namun saya bermain dengan keyakinan bahwa semuanya akan berjalan dengan baik.
0: Sementara itu, pada pertandingan berikutnya, Ben Shelton terus menunjukkan performa impresif sebagai juara bertahan Canadian Open. Petenis Amerika Serikat itu mencapai semifinal setelah mengalahkan unggulan ke-13 Jakub Mensik 6-3, 6-1 di IGA Stadium dini hari tadi. Shelton hanya membutuhkan waktu 73 menit untuk menuntaskan pertandingan tersebut dengan permainan agresif dan efisien. Ia mencatat 18 pukulan winner serta hanya melakukan 3 kesalahan sendiri sepanjang laga. Usai pertandingan, Shelton mengaku puas dengan performa permainannya kali ini.
2: Ini benar-benar malam yang luar biasa bagi saya. Saya rasa ketika semuanya berjalan sesuai rencana, aspek mental di lapangan menjadi sedikit lebih mudah. Hari-hari seperti ini jauh lebih mudah dibandingkan ketika ada hal-hal yang sulit atau masalah di sisi lapangan kita sendiri. Malam ini, saya bisa lebih menganalisis apa yang terjadi di seberang net dan menemukan cara untuk tampil efektif. Saya juga mampu mengeksekusinya dengan sangat baik malam ini.
0: Pada babak semifinal, Rafael Jodar akan menghadapi Brandon Nakashima, sementara Ben Shelton akan menantang Lerner Tin. Pertandingan semifinal dijadwalkan akan digelar di IGA Stadium pada Rabu malam waktu setempat untuk memperebutkan tiket ke partai final Canadian Open 2026. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kita beralih ke kabar dari dalam negeri. PT Persib Bandung bermartabat memastikan bahwa FIFA Registration Ban yang berkaitan dengan sengketa dengan mantan pelatih Robert Rene Alberts telah resmi dicabut secara permanen. Hal ini setelah Persib menyelesaikan kewajiban pembayaran sesuai dengan keputusan yang menjadi dasar perkara tersebut. Kepastian itu disampaikan melalui surat resmi FIFA bertanggal 11 Agustus 2026. Dalam surat itu, FIFA menyatakan bahwa proses perkara terhadap Persib ditutup setelah menerima konfirmasi bahwa Robert telah menerima pembayaran sesuai jumlah menjadi kewajiban Persib. FIFA selanjutnya menyatakan bahwa larangan Persib untuk mendaftarkan pemain baru terkait perkara tersebut telah dicabut secara permanen serta meminta PSSI untuk segera mencabut larangan tersebut pada tingkat nasional.

0: Sementara itu pendengar, kompetisi sepak bola putri Indonesia kembali bergulir setelah 7 tahun vakum melalui Indonesia Women's League 2026. IWL menjadi kompetisi sepak bola putri perdana yang berada di bawah pengelolaan I-League untuk membangun ekosistem berkelanjutan. Komisaris PT Liga Indonesia Putri sekaligus anggota Komite Eksekutif PSSI, Vivin Cahyani Sungkono mengatakan persiapan Liga dilakukan selama 2 tahun.
1: Kami memang punya kerinduan yang sangat besar untuk bisa mendapatkan kesempatan menyelenggarakan Liga Putri secara konsisten dan sustainable, karena apa yang kita sudah selenggarakan di tahun-tahun sebelumnya itu seperti kembang api, jadi nyala dan sebentar aja mati. Tapi dengan arahan dan bimbingan dari Ketua Umum, memang persiapan yang kami lakukan cukup lama. Dalam 2 tahun kita sudah diskusi secara terus-menerus dan intensif. Kita juga bisa melihat bahwa talent pool tahun-tahun belakangan ini makin bertambah, sehingga tahun ini kami memberanikan diri untuk memulai.
0: IWL 2026 menggunakan konsep centralized atau terpusat di satu lokasi dengan kemasan sport festival. Konsep tersebut mencakup pertandingan akhir pekan, panggung musik, UMKM, serta berbagai aktivasi untuk menarik perhatian publik. IWL 2026 dijadwalkan bergulir mulai 17 Oktober mendatang di Stadion Sumantri Brojonegoro Kuningan, Jakarta. Persita Tangerang menghadapi Persija Jakarta akan menjadi laga pembuka kompetisi. IWL 2026 sendiri untuk sementara akan diikuti oleh 6 klub yang berada di wilayah Jabodetabek. Di antaranya Persija Jakarta, Persita Tangerang, Dewa United, Garuda Yaksa, Persikak Depok, dan Bekasi FC.

0: Beralih ke cabang olahraga bulu tangkis, pendengar, atlet bulu tangkis Indonesia menyiapkan permainan maksimal menjelang kejuaraan bulu tangkis dunia 2026 di India yang digelar di Pelatnas Cipayung. Lalu bagaimana perkembangan kondisi di sana? Kita sudah tersambung bersama dengan reporter Karisma Rizky langsung dari Pelatnas Cipayung. Rizky, silakan.
1: Baik, terima kasih Safira. Pendengar RRI, dimanapun Anda berada, saat ini saya tengah berada di Pelatnas Bulu Tangkis Cipayung, di mana memang sejak pagi hingga sekarang ini beberapa atlet masih berlatih bersama menjelang kejuaraan dunia bulu tangkis 2026 yang digelar di India pada 17 hingga 23 Agustus 2026 datang. Dan salah satu atlet tunggal putri, Talita Ramadhani Wiryawan, yang akan memulai debutnya di turnamen nanti, mengaku sudah mempersiapkan permainannya dengan matang.
2: Ya, pastinya sangat bersyukur di debut pertama musim ini. Saya pastinya persiapannya udah disiapin dari jauh-jauh hari, lebih dimatengin lagi buat pikirannya, apalagi tekniknya juga harus lebih tahan di lapangannya.
3: Ada program yang beda nggak dari persiapan ke kejuaraan lain? Karena kan ini kejuaraan penting ya.
2: Pastinya beda, saya sama kak kalian sih lebih difokusin lagi buat ke musim.
4: Sharing apa aja nih, Talita sama Rikawet?
2: Biasanya cuma bercandaan aja sih tentang latihan hari ini atau kemarinnya latihan yang gimana.
3: Talita nyangka nggak tahun ini debut di kejuaraan dunia? Atau memang dari awal itu kan sudah menjadi target bersama apa?
2: Nggak nyangka sih bisa debut di musim ini.
3: Udah persiapan mental itu sudah tahu ya?
2: Pastinya iya. Paling ini apa ya? Biar agak tenang gitu. Ya, mungkin sebenarnya.
4: Ada tekanan?
2: Kok tekanannya pasti aja ada, cuman ya saya coba untuk enjoy aja.
3: Ada sanksi dari pelatih nggak? Cukup ini perbedaannya.

0: gimana?
1: Mindsetnya mungkin pastinya cuma ingin main bagus aja sih, nggak mikir kalah menang, pokoknya keluarin kemampuan yang saya punya.
2: Ya, benar. Indonesia sendiri menurunkan total 11 wakil pada ajang kejuaraan dunia ini. Skuad Merah Putih berpartisipasi di 5 sektor dengan 8 wakil berstatus sebagai pemain unggulan. Di antaranya adalah Tunggal Putra Jonathan Christie, ini unggulan ketiga, Alwi Farhan unggulan ke-11, Tunggal Putri Putri Kusmawardani unggulan ke-6, Talita Ramadhan Tiwiriawan, di ganda putra ada Fajar Alfian Muhammad Solihul Fikri, Sabar Karyaman Gutama Muhammad Reza Pahlevi, Raymond Indra Nicholas Jokin. Di ganda putri ada Rachel Alicia Febi Setianingrum, lalu Febriana Dwi Puji Kusuma berpasangan dengan Melisha Trias Puspitasari. Lalu di ganda campuran ini ada Amri Syahnawi, Mita Violina, dan Marwan Faza, Aisyah Salsabila. Indonesia sendiri ini pendengar membawa misi memperbaiki pencapaian pada edisi sebelumnya setelah hanya meraih satu medali perunggu di sektor putri. Gelar juara dunia terakhir Indonesia dipersembahkan Muhammad Ahsan Hendra Setiawan pada edisi 2019 di Basel, Swiss. Demikian pendengar yang dapat saya sampaikan dari Platnas 10 Tangkis Cipayung, Jakarta Timur. Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Ke kabar selanjutnya, pendengar, Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Kemenpora terus memperkuat hubungan bilateral dengan Australia di bidang kepemudaan dan keolahragaan. Kemenpora menerima Duta Besar Australia untuk Indonesia, Rod Brazier, dan rombongan di Media Center Kemenpora Jakarta pada Selasa siang kemarin. Pada pertemuan tersebut, Menpora Erick membahas penguatan kerjasama bilateral di bidang olahraga dan kepemudaan. Pertemuan ini berfokus pada pengembangan jalur kepembinaan atlet muda yang berkelanjutan, serta pembahasan keberlanjutan program pertukaran pemuda kedua negara. Kemenpora menegaskan bahwa pembinaan atlet usia muda menjadi prioritas utama Indonesia, mulai dari tingkat akar rumput, identifikasi bakat, hingga pencapaian prestasi tingkat elit. Indonesia menyambut baik pengalaman dan rekam jejak Australia dalam membangun sistem pembinaan olahraga yang efektif dan berbasis ilmu pengetahuan. Dan sebagai langkah konkret, Kemenpora mengusulkan pembentukan pilot project yang berfokus pada pembinaan atlet muda, termasuk program pertukaran atlet, training center bersama, dan magang singkat bagi pelatih serta administrator olahraga. Kerjasama ini diharapkan tidak hanya meningkatkan prestasi teknis, tetapi juga membuka peluang dual karir atau pendidikan dan karir bagi para atlet muda melalui perluasan akses beasiswa Australia Awards.

Dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Amalia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Kediri siang ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Perjalanan Sang Saka Merah Putih tidak hanya menjadi simbol kemerdekaan, tetapi juga menyimpan kisah pengorbanan yang luar biasa. Pada tahun 1948, saat Belanda melancarkan agresi militer dan Yogyakarta berada dalam kondisi darurat, Presiden Soekarno menitipkan bendera pusaka kepada ajudannya, Husein Mutahar. Amanah tersebut diberikan di tengah situasi genting ketika keselamatan para pemimpin bangsa terancam. Demi menjaga agar bendera tidak jatuh ke tangan penjajah, Mutahar mengambil langkah strategis dengan memisahkan kain merah dan putih, jahitan yang sebelumnya dibuat oleh Fatmawati dilepas secara hati-hati, sehingga bendera tidak lagi berbentuk utuh dan tidak mudah dikenali. Kedua bagian kain tersebut kemudian disimpan secara terpisah dan disembunyikan bersama barang pribadi sebagai upaya untuk menghindari penyitaan. Dalam kondisi sebagai tahanan sekalipun, Mutahar tetap menjaga amanah tersebut dengan penuh tanggung jawab. Setelah situasi memungkinkan, pada tahun 1949, Mutahar kembali menyatukan kedua kain tersebut. Proses penjahitan dilakukan dengan mengikuti bekas jahitan asli, sehingga bentuk bendera dapat dipulihkan seperti semula. Bendera pusaka kembali berhasil diserahkan kembali kepada Presiden Soekarno melalui perantara yang ditunjuk. Sejak saat itu, Sang Saka Merah Putih kembali berkibar sebagai simbol kedaulatan bangsa Indonesia. Kisah ini menjadi pengingat bahwa kemerdekaan tidak hanya diperjuangkan, tetapi juga dijaga dengan penuh dedikasi dan pengorbanan oleh para putra bangsa.

Kompas.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses.

0: Kediri siang ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, Anda masih di Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Tadi sudah kita dengarkan informasi seputaran dunia olahraga dalam dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta. Kembali kami hadirkan Kediri siang ini, pendengar. Namun tetaplah bersama kami di sini karena kita akan dengarkan terlebih dahulu lantunan azan zuhur untuk wilayah Pare, Kediri dan juga sekitarnya.

pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji, ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji, ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagi-Mu atas nikmat yang Kau berikan kepada kami, hamba-hamba-Mu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepada-Mu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
2: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
1: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
2: Tapi, masalah saya lebih penting.
3: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
4: Halo RRI.
3: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
5: Ya, terima kasih pendengar, Anda masih di Kediri siang ini. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Probolinggo Umar Sharif mengatakan titik api kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Gunung Bromo yang berada di Kabupaten Probolinggo sudah padam hari Rabu ini. Dua titik api masih dilakukan pemadaman hingga Selasa kemarin, yaitu di P30 di Probolinggo dan Dingklik di Pasuruan karena lokasinya berada di tebing yang sulit dijangkau secara manual, dan petugas menggunakan metode waterbombing dengan mengerahkan 3 helikopter. Dari total 34 titik api sebelumnya, masih ada 1 titik api di kawasan Dingklik yang belum padam, dan semua petugas dikerahkan untuk melakukan pemadaman karhutla di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru TNBTS di Kabupaten Pasuruan. Informasi sebelumnya pendengar, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menargetkan pemadaman karhutla Gunung Bromo bisa tuntas hingga hari Jumat 14 Agustus esok karena 3 unit helikopter dikerahkan untuk menjangkau titik api yang sulit dikendalikan dari darat. Pemerintah sendiri menargetkan titik api di kawasan TNBTS dapat dituntaskan secepatnya karena sejumlah helikopter yang digunakan dalam operasi pemadaman akan dialihkan untuk membantu penanganan kebakaran di lokasi yang lain. Demikian Kediri siang ini, kita akan ikuti segera sekoci ya, senadu keroncong dan juga campur sari, tentunya hanya di Pro 1 RRI Kediri.

0: warungnya Mae ini loh. Sekarang kan viral di TikTok toh. Semua pada penasaran warung sekoci, sego, kopi, sama cilok.
1: Ya iyalah, mulai pejabat sampai kalangan artis, siapa yang gak kenal Mae? Ya wajar, Mae kan multi talenta toh. Ya jualan, ya ngonten, ya mencintai dirimu Kang Mas.
0: Alah-alah, wong disuruh bikinin kopi aja suka lupa. Suruh mijitin juga ada aja alasannya.
1: Kok mesti gitu sih? Pak, warungku kan sudah viral di seluruh Nusantara. Gimana ya Pak ya, biar memuaskan pelanggan dengan memberikan sesuatu yang beda?
0: Gampang itu, Pak tahu caranya. Kasih aja pelanggan kita sekoci setiap hari.
1: Hah? Ya bangkrut toh Pak, ngasih sekoci lagi.
0: Sekoci itu senandung keroncong dan campur sari Mae.
2: Kalau tidak kelapa buah.
0: Setiap hari kecuali Jumat pukul 12 sampai jam 1 siang di

0: makin rame dan kayeng nih. Perut kenyang, hati senang, siang hari makin kayeng.
1: Beli panci di Pasar Purwo Asri.
0: Sekoci, senandung kroncong, dan campur sari.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadaran bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogianya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

cuaca ya cukup panas. Panas sekali di luar studio ya. Matahari bersinar terang di musim kemarau ini, banyak kebakaran hutan dan lahan juga ya, karhutlah. Tetap berhati-hati tentunya ya pendengar ya, dengan

0: melaksanakan aktivitas seperti biasa gitu ya, tetap jaga kesehatan juga. Yeay, ada Bobo Bani ya sudah bergabung siang hari ini. Halo, selamat siang Skoci. Iya,
1: halo. Skoci.
2: Senandung keroncong lancang Purwosari.
0: Kabar Sari Bopo Bani. Gimana?
1: Iya, Mas.
0: Iya. Sudah.
1: Gimana kabar Mas Rizky?
0: Wah, kabarnya baik Bopo Bani.
1: Masa. Ya juga sehat, hanya sedikit batuk nih.
0: Sedikit batuk.
1: Tapi tetap semangat.
0: Oke, itu dia.
1: Tidak lupa nih harus merdeka.
0: Merdeka. Sudah merdeka kah kita?
1: Nanti minta Dewa Tresno dari ini kan salindril.
0: Apa? Dewa Tresno?
1: Dewa Tresno.
0: Oke, Dewa Tresno.
1: Ya, sudah ya. Ada. Ya, salam untuk ibu aja dulu. Nanti bapak Adi Dandut ya. Bu Farida, Bu Lili, Bu Putri, Bu Eti, Mawanda, Bu Sita, Bu Rini, Bu Yuli, Mbak Nawang, Bu Niyarani, Mbak Pina.
0: Pina.
1: Dan semuanya.
0: Okay.
1: Terima kasih waktunya semua Mas Riki diberi kesehatan.
0: Amin. Ya Rabbal Alamin. Oke, terima kasih Bapak Bani. Kita lanjut lagi, saudara.

0: Siang.
1: Siang. Skoci.
0: Senandung Roncong. Dan
1: Campursari dari kawasan Kota Kediri.
0: Betul.
1: Ada. Aduh, sama kalau gitu.
0: Sumo.
1: Sumo ya. Aduh. Sumo apa? Boleh deh.
0: Ya.
1: Panas ya di sana ya. Sambil minum es enak leh deh.
0: Oh ya.
1: Oh ya.
0: Malah KO kayak sok mugang gua bengi.
1: Oke, kalau gitu sambil dengerin lagu aja deh. Karena iya. Jangan campur sari. Lagunya apa nih?
0: Lalu diputarkan Roro Jonggrang.
1: Roro Jonggrang.
0: Iya.
1: Siap. Oke.
0: Selamnya tadi Kumbani ya. Ada Pak Munoto, Pak Agus juga, Pak Jainawan Bidin,
1: okay.
0: Dan Pak Daeti. Ada Om Redi. Wah, ada Bu Farida juga.
1: Iya.
0: Ada yang Purbo,
1: lama.
0: Ada Pak Sukardi, Pak Tardi.
1: Yes.
0: Dan semuanya aja yang
1: okay.
0: Lagi mendengarkan
1: acara ini. Oke.
0: Sugeng siang, sugeng midang, ngetaken sinambila ya, le ya. Salamipun, salam sehat semuanya.
1: Amin.
0: Mas
1: Rifki.
0: Mas Rifki, tetap sehat semangat.
1: Amin.
0: Terima kasih waktunya.
1: Sama-sama.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.

Di Skoci ya, kita masih nunggu buat Anda semua, bapak-bapak, ibu-ibu yang mau gabung di siang hari ini. Kita sudah siapkan beragam lagu keroncong juga campur sar ya untuk Anda. Dari Tulungagung ada Pak Mariono di Tulungagung. Selamat siang Pak Mariono, minta diputerin lagu keroncong kesetiaanku. Asik. Versinya Tania Dewi. Salamnya buat Bu Eti, Bu Sita, Eyang Purbolek Dul, Pak Agus, Pak Sugianto, dan semua pendengar RRI Pro 1 Kediri. Bareng sama Rifki, selamat bertugas. Semoga diberi kesehatan, kebahagiaan, rezeki yang lancar dan barokah.

lagu yang sudah di request ya tadi sama Bobo Bunny, Red Bull dan juga Pak Mariono. Kita mulai dari Dewo Trisno.

0: padakno jumbang candi sewu wis rampung.
1: Kurang siji ngono kok Bandung.
0: Yen ngono tak gawe akeh maneh jumbang.
1: Ora bisa Bandung, iki wis para esok kok.

Lagu 17 Agustus dan pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka menjadi dua hal penting yang tak bisa dilepaskan dari perayaan kemerdekaan Indonesia. Siapa sangka kalau sosok di balik penciptaan keduanya merupakan orang yang sama, yakni Husein Mutahar. Bernama lengkap Sayyid Muhammad Husein bin Salim bin Ahmad bin Salim bin Ahmad Al-Mutahar. Negarawan satu ini lebih dikenal dengan nama H. Mutahar. Peran pertama yang ia miliki dalam perjalanan kemerdekaan Indonesia adalah komposer berbagai lagu kebangsaan dan lagu kepanduan. Selain 17 Agustus, lagu karyanya yang tidak kalah sakral dan terus dinyanyikan hingga saat ini adalah Himne Syukur. Sementara untuk lagu kepanduan karya Mutahar yang tidak kalah populer adalah Gembira, Tepuk Tangan Silang-Silang, Mari Tepuk, dan Himne Pramuka. Bukan hanya komposer, peran besar Mutahar dalam masa-masa awal perjuangan kemerdekaan juga tercermin lewat berbagai peran lainnya, mulai dari sosok di balik pembentukan Paskibraka hingga Duta Besar RI dengan kemampuan poliglotnya. Sementara itu, lagu terakhir karya H. Mutahar yang masih dikenang saat ini adalah pada peringatan kemerdekaan Indonesia ke-50 di tahun 1995. Ia mempersembahkan lagu berjudul Dirgahayu Indonesia.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses.

juga campur sari, ada yang purba ya di Tulung Agung yang request Goro-goro Bojolungo by Jito. Tadi udah diputerin lagunya ya, ya purba, semoga menghibur di siang hari ini. Salamnya buat semua pendengar Pro 1 Kediri, mat siang, asik mat siang juga.

program Skoci untuk edisi hari ini Selasa 12 Agustus 2026. Terima kasih banyak buat Bopo Bani, juga Ledu, Pak Mariono, yang Purbo ya, yang udah ikut bergabung siang hari ini. Nanti kita akan segera ikuti juga Lintas Kediri siang pukul 13, lalu ada rendang ya, request dangdut di kesempatan siang hari ini pukul 13 lewat 30. Terima kasih banyak buat Anda semua yang sudah mendengarkan Skoci.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Lintas Kediri Siang mengabarkan informasi terbaru dan terakuran seputar Kediri dan sekitarnya.
2: Dari Panglima Besar Sudirman 104 Kediri, inilah Radio Republik Indonesia dengan Lintas Kediri Siang. Inilah Lintas Kediri Siang selengkapnya, Rabu 12 Agustus 2026 bersama saya Rifki Royan. Informasi pertama pendengar, Hari Konservasi Alam Nasional 2026. Warga Kediri diajak tingkatkan kepedulian terhadap lingkungan. Hana Kesuma melaporkan.
3: Peringatan Hari Konservasi Alam Nasional 2026 menjadi momentum untuk meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap kondisi lingkungan. Aktivis lingkungan di Kediri mendorong masyarakat tidak berhenti pada peringatan secara seremonial, namun juga mulai melakukan langkah nyata melalui penghijauan, pengelolaan sampah, serta menjaga sumber air dan juga kawasan hutan. Ketua Yayasan Hijau Daun Mandiri, Endang Pertiwi, kepada RRI menyebutkan bahwa peringatan Hari Konservasi Alam Nasional ini perlu dijadikan pengingat agar masyarakat semakin peduli terhadap keberlanjutan lingkungan. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan memperbaiki iklim mikro melalui penanaman pohon dan juga memperbanyak vegetasi. Menurutnya, perubahan suhu yang semakin cepat saat ini menjadi salah satu alasan pentingnya untuk menambah ruang hijau di lingkungan masyarakat.
4: Kita sudah melakukan penyelamatan sumber mata air baik itu di lereng Wilis maupun di lereng Kelut. Kemudian selain itu juga bersih sungai atau eksekusi sungai dari sampah. Kemudian menanam di bantaran sungai dengan tujuan untuk mencegah tanah longsor. Eksekusi sampah tidak hanya di sungai tetapi di hutan. Jadi hutan-hutan kita yang sekarang alih fungsi disewa oleh beberapa pihak, terutama yang untuk kuliner ya mas. Mereka belum sadar bagaimana mengelola sampah. Akhirnya apa yang terjadi, mereka membuang sampahnya ke jurang-jurang. Ini berpengaruh pada sumber mata air di bawahnya, karena jurang itu di bawahnya ada sumber mata air. Kemudian sumber mata air itu dipakai atau digunakan untuk kebutuhan masyarakat di bawah.
3: Sementara itu, salah satu warga Kediri, Tabrani, mendukung upaya peningkatan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan. Ia menilai konservasi tidak hanya dapat mengendalikan peran aktivis dan juga pemerintah, melainkan juga memerlukan keterlibatan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.
5: Tetap bermanfaat kepada lingkungan kita, apalagi di wilayah kita ini banyak mata air yang sebenarnya perlu kita jaga kelestariannya. Apalagi kalau ada elemen atau sekelompok masyarakat, kalau masyarakat kegiatan juga, kita tentunya sangat senang karena kami berharap
3: momentum Hari Konservasi Alam Nasional 2026 ini diharapkan mendorong semakin banyak masyarakat di Kabupaten Kediri untuk terlibat dalam menjaga lingkungan. Langkah sederhana yang dilakukan secara konsisten dinilai dapat memberikan dampak bagi keberlanjutan lingkungan dalam jangka waktu yang panjang. Arung Kusuma melaporkan.
2: Selanjutnya pendengar, BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kediri bantu memberikan bantuan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. Selengkapnya dilaporkan oleh Ayu Citra.
6: BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kediri memberikan bantuan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi ratusan atlet, pelatih, dan pelaku olahraga di wilayah Kabupaten Kediri. Hal itu disampaikan oleh Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Kediri, Suryadi, hari ini. Ia menjelaskan bahwa hal itu diwujudkan dalam mencakup perlindungan risiko kerja selama latihan maupun pertandingan.
7: Kalau dengan KONI, baik kalau dengan KOMPA, kami sudah melakukan perjanjian kerjasama. Jadi terkait ekosistem olahraga itu sudah diberikan perlindungan. Yeah. Event-event kegiatan olahraga yang di bawah naungan KONI, baik Kabupaten Kediri maupun Kota Kediri, itu sudah menjadikan persyaratan. Jadi ketika mereka melakukan aktivitas pertandingan, itu sudah tidak ragu lagi, tidak khawatir lagi, karena sudah ada penanggungnya melalui BPJS tenaga kerjaan. Bahkan event-event yang diikuti oleh anak-anak usia dini, itu sekarang sudah diberikan perlindungan.
6: Sementara itu, Ketua KONI Kabupaten Kediri Hakim Rahmat Syah Parnata menyebutkan, jika perlindungan BPJS Ketenagakerjaan tersebut merupakan wujud komitmen organisasi untuk memberikan rasa aman dan sekaligus jaminan sosial yang menyeluruh selama latihan ataupun bertanding.
8: Jadi, alhamdulillah kemarin kita juga sempat bekerja sama dengan BPJS Tenaga Kerja yang harapannya kita memberikan perlindungan kepada atlet-atlet kami yang akan kami persiapkan di Porprov, PON ataupun nanti untuk kegiatan open turnamen yang lainnya. Ya, semoga dengan adanya perlindungan itu bisa memotivasi atlet untuk semakin berlatih lebih giat lagi dan lebih semangat lagi. Jadi tidak khawatir bila mana ada suatu hal cedera di lapangan, insya Allah dengan adanya kerjasama dengan BPJS itu nanti mempermudah secara administrasi pengurusan di rumah sakit.
6: Lebih lanjut, keberadaan jalan sosial ketenagakerjaan ini memberikan perlindungan kepada pelaku olahraga. Tujuannya untuk menjalankan aktivitas dengan tenang di bidang olahraga. Ayu Citra melaporkan.
2: Anda masih di jalur lintas Kediri siang, Rabu 12 Agustus 2026. Pendengar, penjualan bendera musiman di Kediri menjamur menjelang HUT RI ke-81. Informasi selengkapnya oleh Anne Kusuma.
3: Penjualan bendera dan atribut kemerdekaan mulai menjamur di sejumlah titik di Kabupaten Kediri menjelang peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Di kawasan Pare, pedagang musiman menawarkan beragam jenis bendera dan atribut kemerdekaan dengan harga yang bervariasi sesuai ukuran dan modelnya. Salah satu pedagang bendera musiman di Pare, Sumiati, menyebutkan bahwa harga berbagai produk yang dijualnya masih relatif stabil. Perbedaan harga lebih banyak dipengaruhi model dan jenis atribut yang dipilih oleh pembeli dengan kisaran harga mulai puluhan ribu hingga ratusan ribu rupiah. Penjualan tahun ini menurutnya mulai menunjukkan peningkatan keuntungan sekitar 20%, meskipun pedagang musiman juga masih menghadapi persaingan dengan penjualan bendera secara daring.
9: Ini kalau harganya enggak naik, tinggal modelnya aja. Kan enggak ada kayak gini lah, ini kan macam-macam kayak gini kan bikinnya kan lebih sulit. Kayak gini tetap aja kan.
10: Ini bikin sendiri betul Bu ya?
9: Enggak, kiriman dari Bandung.
10: Oh, semuanya ini berarti Bu?
9: Nggih. Ada yang 200, ada yang 180, tinggal macamnya gini lah. Iya. Mau yang polos atau mau yang warna-warni kayak gini. Ini tadi ya sudah mulai rame. Tambah kalau sudah dekat itu tambah kadang sepi.
3: Oh, sementara itu, salah satu pembeli, Sudarsono, mengatakan bahwa pembelian bendera dilakukan untuk dipasang di rumahnya dalam rangka menyambut HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Menurutnya, pemasangan bendera merah putih tidak hanya menjadi bagian dari tradisi menjelang peringatan kemerdekaan, tetapi juga menjadi bentuk partisipasi masyarakat dalam menumbuhkan dan juga menunjukkan semangat nasionalisme.
11: Mau dipakai di rumah untuk memeriahkan 17 Agustus. Kita sebagai orang yang menjunjung tinggi pahlawan, maka dari itu kita siap untuk memeriahkan mengisi kemerdekaan 17 Agustus 1945.
3: Hingga menjelang peringatan 17 Agustus, pedagang musiman masih memanfaatkan momentum kemerdekaan ini untuk menjual beragam bendera dan juga atribut kemerdekaan. Di tengah persaingan dengan penjual daring, pedagang juga tetap berupaya memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap perlengkapan untuk memeriahkan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Anne Kusuma melaporkan.
2: Warga Kabupaten Kediri antusias sambut HUT ke-81 Republik Indonesia. Laporan selengkapnya oleh Ayu Citra.
6: Sejumlah warga di Kabupaten Kediri pada saat ini memiliki serangkaian acara dalam memeriahkan semarak peringatan HUT ke-81 RI. Hal itu disampaikan oleh Brana Sulistianti, seorang masyarakat di Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri, saat melihat gerak jalan tingkat pelajar di Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri hari ini. Ia mengaku sangat antusias untuk mengikuti rangkaian acara peringatan Hari Besar Nasional PHBN tahun ini. Apalagi hal itu bisa meningkatkan semangat persatuan, kesatuan bangsa, dan sekaligus memberikan teladan yang baik bagi anaknya untuk memiliki jiwa merah putih.
12: Untuk ikut dari sini karena ikut memeriahkan Hari Kemerdekaan dengan semangat kebangsaan, semangat merah putih, dan berjiwa kebangsaan juga.
6: Sementara itu, Camat Pare, Habib Adnan mengatakan untuk agenda perlombaan tema PHBN, maka fokus di masing-masing lembaga sekolah sesuai tingkatan, baik itu TK PAUD, SDMI, SMP, hingga SMA. Sementara untuk wilayah Kecamatan Pare, maka pihaknya fokus terhadap pelaksanaan kegiatan umum, yang dijadwalkan digelar pada tanggal 22 Agustus 2026 dan bertempat di Stadion Candrabirawa Pare, Kabupaten Kediri.
13: PHBN di Kecamatan Pare, seperti hasil rapat kita kemarin waktu pembentukan panitia, bahwa untuk kegiatan PHBN kita fokuskan untuk kegiatan di masing-masing tingkatan, artinya untuk kegiatan sekolah kita serahkan kepada masing-masing sekolah sesuai tingkatannya, mulai dari tingkatan PAUD, TK, terus tingkat SJMI, tingkat SMP MTS, sampai tingkat SMA, SMK, SMA.
6: Lebih lanjut, Habib juga berharap melalui kegiatan tersebut, maka diharapkan masyarakat bisa ikut berkontribusi dalam peringatan HUT RI dan agenda yang positif. Terlebih lagi pada tahun ini, ia juga tidak melibatkan acara bernuansa sonhorok yang dinilai dapat mengganggu ketertiban umum. Ayu Citra melaporkan.
2: Informasi telaga pendengar mengutamakan keterampilan hidup. Guru inklusi Kediri dorong kemandirian siswa berkebutuhan khusus. Laporan dari Cantia.
14: Pendidikan inklusi menuntut para tenaga pendidik untuk lebih fleksibel dalam merancang metode belajar bagi peserta didik yang beragam. Di Kabupaten Kediri, para guru sekolah inklusi terus berupaya memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi setiap siswanya, terutama bagi anak-anak yang memiliki hambatan dalam kemampuan akademik. GPK Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri sekaligus guru SDN Duku Tiga Ngadilui Kabupaten Kediri, Sunani Puji Lestari SPD SD menyoroti bahwa setiap anak memiliki karakteristik, kebutuhan, dan minat yang berbeda-beda, sehingga pendekatan pembelajaran harus disesuaikan dengan kondisi real di lapangan. Menurutnya, guru tidak boleh memaksakan target yang sama rata bagi seluruh siswa, melainkan harus mampu menggali potensi dan hal-hal yang lebih mudah dipahami oleh anak.
15: Untuk pembelajaran diferensiasi itu adalah pembelajaran yang pada hakikatnya adalah tujuannya untuk memenuhi karakteristik dari peserta didik yang beragam, sehingga mereka merasa bahwa mereka itu bisa terlibat di dalamnya tanpa istilahnya ada istilahnya diabaikan atau bagaimana. Nah, itu salah satunya adalah dengan pendekatan pembelajaran berdiferensiasi.
14: Senada dengan hal tersebut, GPK Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri sekaligus guru SDN Badal Padean Ngadilui Kabupaten Kediri Muhammad Farizal SPD menegaskan pentingnya membekali siswa dengan keterampilan hidup atau life skill. Ayali terus memaksakan target akademik seperti membaca, menulis, dan berhitung bagi anak yang mengalami hambatan belajar.
16: Kita sudah membekali, oh anak ini terampil, paling tidak mengerti bentuk uang dan cara membelikan dan bagaimana. Kan banyak sekarang itu orang yang katakan Mas tadi kan gak bisa baca tulis tapi ngerti uang dan bisa bekerja. Ya, yang kita harapkan bisa bekerja itu paling tidak gitu. Nanti bukan dia hidup. Bisa iya itu. Kalau kita katakanlah akademik, kita kejar akademik ranking-ranking-ranking-ranking-rankingnya, tapi kita nggak tahu skillnya bagaimana anak ini nanti kita setelah usia lanjut dan kita nggak bisa mendampingi anak-anak ini kan gitu.
14: Melalui penerapan pembelajaran kontekstual dan berbasis keterampilan hidup yang digagas oleh para pendidik ini, dunia pendidikan diharapkan mampu mencetak generasi mandiri yang siap menghadapi tantangan nyata di tengah masyarakat tanpa terbelenggu oleh batasan akademik. Cantia melaporkan.
2: Demikian Lintas Kediri siang hari ini. Dapatkan juga informasi lainnya di kanal berita rri.co.id dan aplikasi RRI Digital serta RRI News. Saya Rifki bersama Divisi Pemberitaan RRI Kediri mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
1: Anda telah menyimak Lintas Kediri siang hari ini. Kita akan hadirkan kabar-kabar menarik lain di edisi berikutnya. Reporter Ana Kusuma, Heri Susanto, Ayu Citra, dan penyiar yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda.

digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Segera download RRI Digital.

Alhamdulillah, Agustus sudah datang lagi. Lihat itu, sang saka merah putih sudah berkibar lagi di mana-mana. Tugas bapak mengawal negeri ini sepertinya tidak lama lagi, Le. Sementara tugasmu baru dimulai.

0: Bapak nggak boleh ngomong gitu loh Pak. Bapak itu pasti sembuh, kuat dan sehat terus. Bapak juga akan lihat kesuksesanku. Bapak juga akan menyaksikan kejayaan Indonesia, Pak.
1: Dua hari ini, ibumu ini loh hadir terus di mimpi Bapak. Seolah menunggu di pintu surga, leh. Negeri ini tidak butuh orang pintar, tapi butuh orang peduli dan mau berjuang. Bapak yakin dan percaya, kamu salah satunya.
0: Pak, situasi di luar sana itu semakin dinamis. Banyak ketimpangan sosial, korupsi, krisis kepercayaan di mana-mana, dan penurunan kualitas SDM. PR kita itu banyak, dan kehadiran Bapak ini sangat dibutuhkan, Pak.
1: Justru itu, Le. Jangan biarkan negeri ini jalan di tempat. Bapak yakin dan percaya, kamu akan mampu membawa Indonesia terbang lebih tinggi, Le.
0: Iya Pak, aku janji akan mengabdikan seluruh potensi, ilmu, keahlian ini hanya untuk Indonesia Pak, dengan doa dan restu Bapak tentunya.
2: Dengan bekal potensi diri dan rasa nasionalisme,
0: mari lanjutkan estafet kemerdekaan.

0: dari tadi kok cemberut terus mukanya. Tadi loh sampai ada tamu undangan tanya, Pak, istrinya sakit gigi ya?
1: Gimana ndak kesel toh, Pak? Tadi kan ibu mau nyumbang nyanyi lagu dangdut. Tiba-tiba ada mama nyerobot nyanyi lagu barat.
0: Walah, oh ya sudah toh, biarkan saja. Ayo, daripada marah-marah kita makan. Tuh, menu prasmanannya enak semua. Ada nasi goreng, gurame asam manis, ayam bakar. Ibu mau makan apa?
1: Suapin.
0: Alah-alah, kok mesti aneh-aneh.
1: Sayang banget ini, ibu sudah dandan habis-habisan. Jambul sudah setinggi gunung Kelut. Bulu mata sudah mirip ombak pantai selatan. Datang ke pantenan kok cuma makan.
0: Ya sudah, begini saja. Habis makan kita langsung pulang. Nanti lanjut dengerin rendang. Pukul 1:30 siang sampai 3 sore di RRI Kediri. Setiap hari kecuali Selasa.

0: hati. Iya.
1: Beda masa, satu rasa. Sukun spesial baru.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka pimpin. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila, ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan, dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikutnya. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktik jual beli jabatan di semua ini, di semua level, harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbang. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mensejahterakan rakyat kita bersama.
2: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: pukul 15 waktu Indonesia Barat. Line telepon kami dibuka di 0354 310 1108, lalu juga bisa melalui SMS pesan singkat ataupun juga chat di WA nomornya 0812 346 2829, lalu juga di 0857 2535 2550. Sudah ada yang bergabung siang hari ini, kita langsung sapa. Selamat siang rendang.
1: Rendang request dangdut sedep gurih Wenapol.
0: Alhamdulillah Wenapol Bunda Sita.
1: Iya betul, tidak salah.
0: Oke, tidak salah, benar 100. Gimana kabarnya Bunda Sita siang ini?
1: Alhamdulillah kabarnya baik, Mas, sehat.
0: Alhamdulillah sehat, luar biasa kalau gitu ya, sehat selalu.
1: Amin, ya.
0: Amin. Oke, Bunda Sita mau dengar lagu apa siang ini?
1: Lagunya Minta dari Roma. Saya minta maaf ya pada Pak Setioko, ini romanya saya pinjam dulu, Pak.
0: Yes. Romanya dipinjam, judulnya?
1: Judulnya apa ya, Mas? Salah kok, Ali.
0: Piye?
1: Kemonas aja wes, Kemonas.
0: Ada ya, Kemonas ya. Ya, naik kereta dulu.
1: Iya. Salamnya buat Pak Setioko, buat Pak Tarji, Pak Sukarji, Bobo Bani.

0: Siang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaan? Sehat?
0: Sehat-sehat Pak Agus, Kota Kediri.
1: Alhamdulillah, ini khususnya panas nih Kota Kediri ini.
0: Oke, sama berarti ya, panas juga di sini. Siap Pak Agus. Lanjut lagi ya, apa
1: ya? Minta lagu Mas.
0: Iya, boleh-boleh.
1: Lagunya dari orang asing Mas, Rita Sudarto.
0: Orang asing Bunda Rita. Oke, kita siapkan orang asing. Ya,
1: salamnya buat Bu Sita yang di Gedang Sewu. Ibu Rini, Ibu Sita Aisyah di Wates.
0: Yes.
1: Mas Putra Putu, Bobo Bandil, Dul yang di Gedang Muntap. Moto juga.
0: Iya.
1: Pak Mariono di Tulungagung, Pak Sugeng.
0: Iya.
1: Bobo juga di Tulungagung, Pak Slamet juga di Tulungagung, Mama Landa yang di Tulungagung. Untuk Ibu Eti yang di Kalimantan.
0: Bu Eti.
1: Pak Jenal Bidin juga yang di Balikpapan juga. Ya, salamnya untuk semuanya. Mudah-mudahan selalu sehat, diberi pada Allah Subhanahu wa taala. Makasih Mas.
0: Ya, yes,
1: kalau nanti pulang hati-hati ya.
0: Oke, sama-sama.
1: Terima kasih. Lagunya saya tunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.

0: yang rendang. Selamat siang.
1: Siang.
0: Dengan siapa ini ya?
1: Dengan saya Rifki.
0: Oh, Mas Rizki, apa kabar Mas Rizki?
1: Kabar baik ini.
0: Lama tidak jumpa.
1: Iya, bareng Pak siapa ini?
0: Sidoarjo, Mas Rizki.
1: Sidoarjo. Aduh, Sidoarjo. Ada siapa di Sidoarjo?
0: Pak Wandi.
1: Aduh, lama ya Pak Wandi. Sehat ya Pak Wandi?
0: Alhamdulillah sehat Mas Rizki.
1: Alhamdulillah ya. Sampai.
0: Iya, alhamdulillah Mas Rizki masih ada di di Kediri ya.
1: Oke. Pak Wandi di Sidoarjo. Gimana Sidoarjo sekarang?
0: Sidoarjo panas Mas Rizki. Kalau di Kediri
1: panas juga ya, sama ya kita panas-panasan.
0: Siap, yang penting gak hatinya gak panas gitu loh Mbak.
1: Betul sekali, ya penting hatinya dijaga.
0: Iya Mas Rizky.
1: Iya Pak Wandi, mau denger lagu siap. Apa?
0: Saya pingin denger lagunya Bang Haji Roma-Rama, boleh Mas Rizky?
1: Udah di request tuh tadi.
0: Kalau gitu saya mau bikin lagunya Elvi Sukesi aja.
1: Elvi, oke.
0: Bisa?
1: Bisa.
0: Ya, Elvis Presley yang berjudul Malu, Mas.
1: Malu, oke.
0: Ada Mas Rizky?
1: Ada, Malu.
0: Ya. Salam-salamnya buat semuanya.
1: Monggo.
0: Tanpa terkecuali, Mas Rizky.
1: Ya,
0: nanti salam buat Mbak Aska sama Mas.
1: Siapa?
0: Itu ya, sama Mas. Siapa?
1: Mas Ariel,
0: Mas Ariel, ya Mas Ariel. Kemarin sama Mas Willy ketemu sama Mas.
1: Oke. Okay.
0: Siap, terima kasih Mas Rizky. Selamat bertugas.
1: Ya.
0: Jaga kesehatan Mas Rizky.
1: Terima kasih.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ada yang punya daerah Sidoarjo?

0: Ada Bapak Bani ya yang berikutnya. Halo, halo.
1: Halo.
0: Halo.
1: Selamat siang.
0: Siang.
1: Rendang.
0: Rendang.
1: Kopi candut, sedap, gurih, enak.
0: Oh. Oh, banget. Jumpa lagi Bapak Bani.
1: Ya, Mas. Iya. Mudah-mudahan semuanya sehat.
0: Amin, amin.
1: Minta lagu.
0: Boleh.
1: Kutitip rindu.
0: Kutitip rindu. Kenapa menitipkan rindu?
1: Yes. Dari Elsa Febrian.
0: Dari Elsa Febrian. Yes. Selanjutnya ya. Lagi dicari. Ya,
1: salam.
0: Iya.
1: Salame untuk Pak Sugeng, Pak Sugaji, Pak Setiaku, Pak Selamat, Mas Gilang, Pak Munoto, Pak Mariano Lidul, Yang Purpo, Pak Jaina, Pak Tati, Putra Tutu, Om Freddy, Pak Agus, yang baru turun tadi Pak Wandi, Pak Subianto, iya, dan semuanya. Tadi Ibu sudah dicampur sari. Terima kasih Mas Eki waktunya.
0: Iya.

Mau minta diputerin lagu koplo Yatim Piatu versi All Artist Adela. Salamnya buat Pak Selamat, Pak Sukarji di Minggiran ya. Lama tak terhubung. Pak Monoto juga, Bopo Bani yang barusan bergabung, Pak Setioko, Pak Zainal Abidin, Pak Tarji dan semua pendengar Pro 1 RRI Kediri dimanapun berada. Oke, kita lanjut lagi nanti ya pendengar. Tentunya Anda bisa request lagu lewat chat ya, ataupun juga SMS, nanti kita bacain di 081234600289 atau di 085725352550. Jangan kemana-mana, nanti kami hadirkan lagi rendang ya di ruang dengar Anda. Tetaplah di Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: fakta. Kami sampaikan kebenaran informasi yang viral di masyarakat dalam Cek Fakta. Setiap hari pukul 14 dan 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di RRI Kediri.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta, Pro 1 RRI.
2: Cek Fakta edisi Rabu 12 Agustus 2026 pukul 14 waktu Indonesia Barat mengenai hoax pembakingan rokok ilegal oleh personil kepolisian di Banda Aceh, yang selengkapnya akan disampaikan oleh Iva.
3: Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial yang mengklaim keterlibatan personel kepolisian dalam pembakingan rokok ilegal di Banda Aceh. Namun pendengar, faktanya, klaim keterlibatan personel kepolisian dalam pembakingan rokok ilegal di Banda Aceh adalah hoax. Tidak ada laporan resmi atau bukti valid mengenai kasus pembakingan rokok ilegal oleh personel kepolisian di Banda Aceh. Sebaliknya, Polresta Banda Aceh justru gencar melakukan penindakan dan penggagalan peredaran rokok tanpa cukai di wilayah tersebut. Personel Satreskrim Polresta Banda Aceh aktif melakukan operasi penyamaran untuk membongkar jaringan penjualan rokok ilegal di kios-kios. Polisi berhasil menyita 70 ribu batang rokok ilegal dari hasil penggeledahan gudang penyimpanan yang berada di asrama mahasiswa di wilayah Baitul Rahman, Banda Aceh. Polri rutin berkolaborasi dengan Dirjen Bea Cukai untuk menyisir jalur penyelundupan laut dan darat guna menekan kerugian negara. Demikian, Cek Fakta.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta, Pro 1 RRI.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka memiliki peran vital dalam setiap pelaksanaan upacara Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Tugas utamanya adalah mengibarkan dan menurunkan sang merah putih pada tanggal 17 Agustus sebagai simbol penghormatan terhadap perjuangan bangsa. Anggota paskibraka merupakan putra putri terbaik bangsa yang diseleksi secara ketat dari kalangan siswa SMA dan SMK di seluruh Indonesia. Proses seleksi dilakukan berjenjang mulai dari tingkat sekolah, daerah, hingga nasional sehingga menghasilkan generasi muda yang disiplin, tangguh, dan berjiwa nasionalis. Sejarah paskibraka bermula pada tahun 1946 menjelang peringatan hari ulang tahun kedua Republik Indonesia. Gagasan tersebut dicetuskan oleh Mayor Husein Mutahar yang saat itu dipercaya oleh Presiden Soekarno untuk menyiapkan upacara di Istana Gedung Agung Yogyakarta. Pada pelaksanaan pertama, hanya 5 pemuda yang bertugas mengibarkan bendera pusaka, terdiri dari 3 perempuan dan 2 laki-laki. Saat itu, pasukan ini dikenal sebagai pasukan pengerek bendera pusaka, sebelum akhirnya berubah menjadi paskibraka pada tahun 1973. Dalam perkembangannya, paskibraka menggunakan formasi khas 17-8-45 yang melambangkan tanggal kemerdekaan Indonesia. Formasi ini terdiri dari kelompok 17 sebagai pemandu, kelompok 8 sebagai inti pengibar bendera, dan kelompok 45 sebagai pengawal kehormatan. Lebih dari sekedar petugas upacara, paskibraka menjadi simbol persatuan dan kebanggaan bangsa. Setiap proses seleksi dan pelatihan mencerminkan semangat juang, kedisiplinan, serta dedikasi generasi muda Indonesia dalam menjaga kehormatan sang merah putih.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses.

0: Terima kasih untuk adik-adikku bisa kembali.
1: Yeay, ayah pulang. Yah, tadi di sekolah aku menang lomba Agustusan, juara 1 lomba estafet bendera, sama juara 2 lomba tebak foto pahlawan nasional.
2: Wah, anak perempuan ayah memang hebat. Gitu dong. Sini-sini, sambil dengerin ayah. Jadi, merdeka itu bukan berarti perjuangan kita sudah selesai. Justru harus dipertahankan dengan karya, prestasi. Ya, seperti kamu hari ini.
1: Iya ya. Kata guruku di sekolah, anak Indonesia harus bisa menjadi warisan terbaik untuk Indonesia. Tapi warisan itu kan harta ya, rumah, sawah, dan kendaraan.
2: Lucu kamu. Maksudnya, anak-anak Indonesia yang hebat seperti kamu adalah aset bangsa. Jadi, anak ayah harus pintar, jujur, berbudi pekerti luhur. Masa depan negeri ini ada di tanganmu, sang generasi penerus.
1: Siap ayah, kalau kata ibu, dengan tidak membuang sampah sembarangan, aku sudah menyelamatkan bumi Indonesia. Dengan menghormati teman yang beda suku dan agama, aku sudah menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.
2: Nah, ini baru anak Indonesia keren. Jadi warisan bangsa yang memberi dampak untuk perubahan. Negeri kita tidak kekurangan orang pintar, nak, tapi butuh sosok peduli, bergerak, dan berdampak.
1: Jadilah warisan terbaik untuk negeri.
2: Gelorakan aksi nyata untuk Indonesia seutuhnya.

0: Siang-siang masih dengerin rendang ya, request dangdut sedap gurih enak poh. Masih ditunggu hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat buat siapapun yang mau gabung siang hari ini. Oke, kita jalan-jalan ke minggiran. Di minggiran ada Pak Sukarji. Selamat siang rendang.
1: Selamat siang rendang, sedap gurih, enak pol Mas Rizky.
0: Iya Pak Sukarji,
1: kabarnya sehat?
0: Sehat, sehat, alhamdulillah.
1: Ya mudah-mudahan sehat selalu, walaupun cuaca panas sekali nih di minggiran Mas Rizky.
0: Iya panas banget Pak.
1: Ya kali ini saya sedang repot juga, sedang mengerjakan sesuatu Mas Rizky ya. Saya minta lagi wajah dari Dalela ya.
0: Iya judulnya.
1: Yang judulnya Cinta Pertama.
0: Cinta Pertama idalah.
1: Ya salamnya untuk semua saja Mas Rizky yang tadi menarikan rendang. Okay. Semua saja ya.
0: Iya iya iya.
1: Salam sehat. Yang penting jangan lupa bahagia. Makasih Mas Rizky.
0: Okay,
1: Mas
0: siang. Makasih siang. Ida Laila Cinta.

0: selamat siang Mas Rizky.
1: Iya, Pak Zainal.
0: Sedap, gurih, enak epo.
1: Enak epo, mantap. Balik papan hujan enggak balik papan?
0: Anu berawan terus tapi kelihatannya asap kelihatannya.
1: Asap kok.
0: Soalnya ini di Kupar kebakaran juga itu.
1: Oh betul betul kebakaran ya, berarti ya karhutlah.
0: Iya.
1: Semoga segera padam. Semoga segera padam apinya ya Pak ya.
0: Ya amin.
1: Pak Zainal mau dengar lagu apa siang sore ini, siang menjelang sore? Halo?
0: Musik dari Nur.
1: Musik gimana? Terputus ya. Nih Pak. Diulangi Pak.
0: Musik Nur Halimah.
1: Musik Nur Halimah. Oke.
0: Okay. Ya, judulnya musik penyanyi Nur Halimah.
1: Oke, okay, yo. Siap.
0: Salamnya buat Bu Eti. Bunda Tika, Pak Tioko, Pak Marino, Pak Bani, Yang Korban, Ijul, Mbak Ugeng, Pak Selamat, Pak Taji, Pak Agus, Pak Sukasi, dan semuanya aja. Buat Mas Rizky, terima kasih waktunya. Semoga sehat selalu
1: sama keluarga. Amin.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan rri.co.id mudah diakses.

Haji Agus Salim dalam kiprahnya di masa perjuangan, Bapak pahlawan nasional ini juga tenar dengan julukan The Grand Old Man. Julukan ini konon diberikan oleh Insinyur Soekarno kepada Haji Agus Salim sebab kepiawaiannya dalam menguasai panggung podium atau public speaking dengan berbagai bahasa asing. Haji Agus Salim diyakini memang memiliki otak yang jenius. Ia istimewa dengan bakat kemampuan berbagai bahasanya, tekun belajar berbagai pengetahuan dengan pengantar bahasa asing. Hal ini membuahkan hasil yang menjadikan dirinya mahir dalam berbagai bahasa seperti Belanda, Inggris, Jerman, Prancis, Jepang, Arab, dan Turki. Di samping bahasa daerah yang ia kuasai seperti Jawa dan Sunda. Konon, audiens selalu dibuat kagum oleh public speaking Haji Agus Salim hingga membuatnya mendapatkan julukan sebagai singa podium. Sebagai seorang yang berkiprah di dunia jurnalistik dan juga politik, Haji Agus Salim juga punya beberapa karya tulis yang melegenda. Ia pun gencar mendistribusikan karyanya melalui tulisan yang kemudian dimuat dalam berbagai majalah dan surat kabar kala itu.

Tidak terasa sudah menjelang pukul 15 ya, 9 menit menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kita harus berpisah di kesempatan sore hari ini pendengar. Terima kasih buat Bu Sita, Pak Mariono, Pak Agus, Pak Wandi di Sidoarjo, Bopo Bani, lalu juga Pak Sukarji, Pak Zainal Abidin ya di Balikpapan, serta Eyang Purbo di Tulung Agung yang sudah gabungan di Rendang edisi hari Rabu ini. Terima kasih banyak ya buat Anda semua yang sudah mendengarkan Kediri siang ini. Nanti Kediri sore ini ada Lia Aulia yang akan menemani Anda hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat ya. Sekaligus saya Rifki Royan izin pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat siang.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik, pendengar Pro 1 RRI Kediri, kita beralih ke Kediri sore ini edisi Rabu 12 Agustus 2026 bersama Celia Aulia. Kita nanti akan jelang di dialog Brand Asta Cita ya, mengenai komoditas apa penyebab deflasi Juli 2026 di Kota Kediri. Nanti kita akan membahasnya bersama dengan Kepala BPS Kota Kediri, Emil Wahyudiono, SSTMSI. Namun sebelumnya kita akan kemandangkan terlebih dahulu azan asyar untuk wilayah Kediri dan sekitarnya.

dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang mereka kerjakan.

terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji, ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk bersyukur nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji, ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagi-Mu atas nikmat yang Kau berikan kepada kami, hamba-hamba-Mu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepada-Mu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik, selamat sore pendengar. Di kebersamaan kita hari ini beranda asta cita ya, inflasi dan investasi. Kita akan membahas tentang komoditas apa yang menjadi penyebab deflasi pada bulan Juli 2026 di Kota Kediri. Kita akan membahasnya bersama dengan Kepala BPS Kota Kediri yang sudah terhubung di saluran telepon, ada Pak Emil Wahyudiono, SSTM SI. Selamat sore Pak Emil, apa kabar?
2: Sore Mbak Lia, alhamdulillah kabarnya baik, cerah seperti suasana di langit.
1: Oke.
2: Okay. Pada diri hari ini ya.
1: Baik, cerah sekali memang ya hari ini. Oke, okay, Pak Emil. Bukan cetar ya. Baik ya. Pak Emil, sebelum masuk ke komoditas apa yang menjadi pertanyaan di tema kita sore hari ini, bagaimana kondisi deflasi Kota Kediri pada Juli 2026?
2: Hey. Terima kasih Mbak Lia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mbak Lia, tim RRI dan masyarakat yang mendengar siaran RRI Pro 1 FM Kota Kediri. Sedikit terkait dengan inflasi. Jadi inflasi yang kami sampaikan di sore hari ini adalah inflasi untuk bulan Juli tahun 2026 di Kota Kediri, yang datanya itu kami mengamati hampir ada sekitar 360-an komoditas, yang itu kami amati ada yang secara mingguan, dua mingguan, kemudian ada juga yang bulanan. Nah, hasil pengamatan kami memang ada beberapa hal yang kami catat ya, di peristiwa, beberapa peristiwa yang terkait dengan harga yang terjadi di bulan Juli tahun 2026. Jadi yang pertama tentu tiap bulan itu ada penyesuaian harga terkait BBM non subsidi ya. Jadi BBM non subsidi ini yang apa? Yang di bulan Juli itu ada penyesuaian. Yang pertama adalah Pertamax. Pertamax itu memang ada penyesuaian di pertengahan bulan Juli. Kemudian Pertamax Turbo itu juga ada penyesuaian, yang kita tahu ketika di bulan sebelumnya itu ada kenaikan yang cukup fantastis, kemudian diturunkan lagi dan di bulan Juli diturunkan kembali. Jadi pertama kurbu itu dari 20.350 menjadi 19.300. Kemudian Dexlite itu juga dari 23.000 turun menjadi 19.700. Dan yang terakhir pertama Dex itu dari 24.800 menjadi 21.150. Nah itu terkait dengan BBM. Kemudian ada beberapa komoditas yang lain yang juga mengalami perubahan harga, yaitu bawang putih. Bawang putih itu mulai mengalami kenaikan harga ya. Jadi bawang putih di bulan Juli itu mengalami kenaikan harga karena memang faktornya adalah pada pelemahan nilai rupiah. Kita tahu bahwa bawang putih di Indonesia itu sebagian besar itu diimpor. Jadi kita yang menanam sendiri itu jumlahnya sangat sangat kecil. Nah, namun di bawang merah itu mengalami penurunan harga yang cukup signifikan. Jadi kalau masyarakat sekarang beli bawang merah itu sekarang juga kisaran harganya sangat sangat terjangkau. Kemudian untuk daging ayam ras, telur ayam ras, cabai rawit, cabai merah itu juga mengalami penurunan harga. Nah, kemarin itu sempat di ketika bulan Juli itu kami mendapati bahwa kok beras ini ada sedikit kenaikan ya. Nah, ternyata kenaikan beras itu sebenarnya lebih disebabkan karena harga kemasan beras. Jadi kemasan beras itu artinya juga mempengaruhi harga berasnya, walaupun itu tipis ya, tapi artinya dari kemasan itu juga ada pengaruhnya juga pada harga beras secara

0: dan kami dapat menyampaikan bahwa Kota Kediri mengalami deflasi sebesar 0,14%. Nah, 0,14% secara mantuman ini itu sama dengan deflasi yang terjadi secara nasional di bulan Juli, sama nilainya sekitar 0,14. Sementara Jawa Timur deflasinya lebih dalam, itu sebesar 0,26%. Nah, itu tadi yang setara bulan ke bulan atau mantuman. Kalau secara tahun kalender, Kota Kediri mengalami inflasi sebesar 1,13%. Ini cukup cukup landai ya dibandingkan yang terjadi secara tahun kalender di Jawa Timur maupun nasional, di mana Jawa Timur itu terjadi inflasi sebesar 1,48 secara tahun kalender, dan nasional terjadi inflasi sebesar 1,65 persen di tahun kalender. Kemudian satu lagi, kami selalu menyajikan inflasi itu selalu dalam bentuk dalam tiga hal, yaitu inflasi bulan ke bulan, tahun kalender, dan tahun ke tahun ya. Jadi inflasi tahun ke tahun Kota Kediri itu sebesar 2,64%. Ini juga lebih rendah daripada Jawa Timur maupun nasional, di mana Jawa Timur itu sebesar 2,87 dan nasional itu sebesar 2,88. Itu Mbak Lia, jadi secara umumnya begitu. Nah, kalau kita mungkin pengen breakdown-nya itu pengen lebih detailnya, secara bulan ke bulan yang tadi terjadi deflasi sebesar 0,14%, penyumbang deflasi tertinggi itu adalah pada kelompok pengeluaran makanan, minuman, dan tembakau dengan andilnya sebesar minus 0,27%, dan makanan minuman, kelompok makanan minuman tembakau ini mengalami deflasi sebesar 0,92%. Nah, untuk yang secara mantuman itu tadi kan yang kelompok makanan minuman dan tembakau itu sebagai pendorong deflasi. Nah, sebagai penahan deflasinya itu ada kelompok transportasi. Karena kelompok transportasi itu punya andil tertinggi untuk dia mendorong inflasi. Nah, andilnya sebesar 0,08, dan kelompok transportasi ini dia mengalami inflasi sebesar 0,66%. Dan kalau kita lihat menurut inflasi tahun kalendernya, pasti kan sebesar 1,13 ya di Kota Kediri. Kelompok pengeluaran yang dia mendorong untuk dia mendorong inflasi tertingginya ya, itu adalah kelompok pengeluaran transportasi dengan andil inflasi sebesar 0,59, dan terjadi kelompok transportasi ini mengalami inflasi sebesar 4,58%. Kemudian yang sebagai penahan inflasinya untuk tahun kalender itu adalah kelompok makanan minuman tembakau, di mana andilnya itu negatif sebesar minus 0,27%, dan kelompok ini mengalami inflasi besar minus 0,97%. Nah, kalau tadi kan saya jelaskan terkait dengan deflasi yang mantuman, kebanyakan adalah kelompok makanan minuman dan tembakau.
1: Betul.
0: Nah, kalau kita breakdown lagi, komoditasnya itu yang mengalami deflasi cukup banyak. Jadi contoh saja cabai rawit itu mengalami deflasi sebesar 29%. Kemudian bawang merah itu juga mengalami deflasi sebesar 22,06%. Kemudian cabai merah juga gitu, mengalami deflasi sebesar 29,98%. Kemudian telur ayam ras, tomat, daging ayam ras, dan jagung manis. Nah, sementara yang dia mengalami inflasi itu adalah kelompok di bensin, bawang putih, daging sapi, kemudian kelompok pengeluaran untuk sekolah, ya sekolah menengah pertama maupun sekolah menengah apa. Itu Mbak Lia yang bisa saya jelaskan di awal.
1: Baik, ya, deflasi ini tidaknya di

0: di Kota Kediri ya, tapi di Jawa Timur dan juga secara nasional begitu ya. Nah, apakah deflasi yang terjadi pada Kota Kediri bulan Juli kemarin ini merupakan sesuatu yang biasa terjadi secara musiman atau ada faktor khusus yang perlu menjadi perhatian ini, Pak Emil?
1: Ya, jadi kalau kita melihat apa pendorong dari deflasi itu kan tadi saya sampaikan untuk secara mantuman itu ada pada kelompok pengeluaran makanan, minuman, dan tembakau ya.
0: Betul.
1: Jadi artinya memang beberapa kelompok ini yang tadi saya sebutkan seperti cabai rawit, bawang merah, kemudian cabai merah, telur ayam ras, tomat, daging ayam ras, jagung manis, itu memang ketika harga-harga, rata-rata harga di bulan Juli dibandingkan dengan rata-rata harga di bulan Juni itu memang lebih rendah. Artinya memang secara di lapangan memang harganya turun ya. Kalau dibandingkan rata-rata harga selama yang di bulan Juli. Juni. Jadi memang ini lebih kepada apa namanya, sekarang ini kan musimnya musim kemarau ya, jadi seasonal. Jadi musim kemarau itu kan kebanyakan memang orang nanamnya itu ya nanam cabai yang gitu-gitu ya. Itu artinya ketika banyak orang nanam cabai, kemudian panen itu juga cukup banyak, itu stok yang ada di pasar itu juga akan menjadi lebih banyak. Sementara kalau konsumsi atau demand-nya itu biasa saja seperti hari-hari biasa, artinya dia akan berlimpah dengan komoditas cabai rawit. Artinya itu yang mendorong penurunan harganya. Jadi karena supply dari produsen itu tinggi, sementara konsumsi itu masih tetap biasa, dia mendorong untuk penurunan harga. Jadi lebih sifatnya lebih kepada musiman ini, Mbak Lia.
0: Oke, musiman begitu ya. Terus juga tadi sempat disampaikan kalau secara year to year juga ini deflasi juga, tapi ini ya Pak, lebih rendah begitu ya dari tahun sebelumnya. Nah, apakah memang ini tergolong normal kalau dibandingkan bulan Juli tahun sebelumnya ini, Pak?
1: Ya, jadi kalau yang secara tahun ke tahun kita itu positif, Mbak Lia. Jadi kalau inflasi secara tahun ke tahun itu kita 2,64%. Nah ini ketika dibandingkan dengan angka Jawa Timur maupun angka nasional itu lebih rendah. Di mana Jawa Timur kan 2,87% dan nasional itu 2,88%. Artinya kalau kita bisa membandingkan antara tiga angka ini, pengendalian inflasi di kita di Kota Kediri secara umum itu lebih terkendali ya. Jadi kita mengendalikan harga-harga ya, harga banyak komoditas itu, ada bahan pokok, ada makanan, ada non makanan, itu jauh lebih terkendali harganya di Kota Kediri. Jadi kalau inflasi pemerintah sendiri kan mentargetkan inflasi di tahun 2026 itu hampir sama dengan tahun lalu, 2,5% plus minus 1. Artinya batas bawahnya adalah di 1,5, batas atasnya adalah di 3,5. Nah kalau kita sekarang di bulan Juli inflasi UY-nya itu 2,64, artinya itu kita masih on track, masih di dalam batas ambang. Jadi kita nggak bawah banget, nggak atas banget, tapi masih di dalam rentang batas bawah dan batas atas. Artinya itu masih dalam taraf normal gitu ya.
0: Masih normal ya Pak ya, masih di 2,64. Kalau ada batasnya 3,5 begitu ya. Semoga ini masih terus on track ya Pak ya. Berarti ini acuan 3,5 paling atas ini sampai nanti di akhir tahun begitu ya Pak ya.
1: Ya benar. Jadi kalau makanya kita ini kan menyajikan inflasi itu kan ada tiga ya, bulan ke bulan, tahun kalender, dan year on year atau tahun ke tahun. Jadi indikatornya begini. Ketika inflasi kan setiap bulan bulan sekarang itu kita bandingkan dengan bulan sebelumnya, ketemu angkanya, ya bisa inflasi atau positif atau bisa deflasi. Nah, dari angka-angka itu sebenarnya nanti kita akan contoh sampai dengan bulan Juli ya. Nah, kita bisa menjumlahkan inflasi atau membandingkan inflasi Juli terhadap Desember 2025 itu nanti akan ketemu inflasi tahun kalender. Tahun kalender itu artinya inflasi mulai dari bulan Januari sampai dengan bulan Juli itu kita juga sajikan angkanya. Contoh saja tadi angkanya 1,13 masih sangat-sangat inilah, masih di bawah ambang malahan itu. Tapi kan kita masih di bulan Juli itu kan masih ada Agustus, September, Oktober sampai dengan Desember. Nah, itu yang harus terus kita jaga agar penjumlahan dari Januari sampai dengan Desember itu tetap di ambang batas 2,5 plus minus 1. Makanya di penyajiannya yang ketiga kita menyajikan inflasi itu dalam bentuk inflasi tahun ke tahun. Artinya kita nanti bisa membandingkan ini ketika bulan Juli inflasi bulan Juli 2026 itu kita bandingkan dengan inflasi bulan Juli 2025, nanti akan ketemu, oh nilainya sekian. Nah, contoh tadi kayak digunakan diri tadi 2,64%, artinya itu juga masih jalan ambang batas. Jadi biar kita juga bisa mengantisipasi dalam artian ketika oh nanti umumnya sudah di ambang batas atas, artinya kita harus membuat langkah-langkah apa yang bisa kita lakukan terkait dengan intervensi pengendalian harganya. Jadi pengendalian harga itu kan intervensinya cukup banyak ya, bisa dari apa kayak dulu pernah disampaikan gerakan untuk tanam sendiri itu ya, kemudian yang pertama itu, kemudian yang kedua memastikan bahwa distribusi komoditas itu berjalan lancar, artinya biar tidak ada sumbatan apa yang diperlukan komoditas-komoditas yang banyak diperlukan masyarakat itu juga langsung tersedia, dan yang ketiga terjangkau itu dalam artian harganya nggak terlalu tinggi. Kalau terlalu tinggi itu kan artinya masyarakat juga ketika mendapati komoditas yang diinginkan itu terlalu tinggi, pasti masyarakat akan mencari substitusi dari komoditas yang dicari itu. Jadi bagaimana menjaga agar harganya juga tetap terkendali. Nah, terkendali ini juga harganya tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah. Karena kalau terlalu tinggi, tentu konsumen juga akan senang, tapi konsumen atau masyarakat itu yang kurang senang. Tapi ketika terlalu rendah itu artinya nanti produsen juga kurang suka juga, karena dia nggak bisa apa, kadang
0: balik modal
1: dari
0: juga.
1: Biaya produksinya nggak balik modal juga. Jadi itu yang perlu terus dijaga supaya antara apa di pasar itu antara yang menanam itu sebagai produsen itu juga bisa terus berkelanjutan, bisa melakukan pekerjaannya, masyarakat juga bisa menjangkau harga ketika harga itu tidak terlalu tinggi, gitu Mbak Lia.
0: Baik, berarti deflasi ini tidak selalu berarti kabar baik ya. Ada kondisi tertentu nggak ini yang justru perlu diwaspadai oleh masyarakat ini Pak Emil?
1: Ya, jadi sebenarnya ini hal yang biasa ya, ketika kita menyaksikan apa inflasi di bulan Juli terus terjadi deflasi. Deflasinya juga sebenarnya deflasi yang ini ya, enggak yang dalam gitu, 0,14 ya. Jadi sebenarnya masyarakat juga ya ini fine-fine saja, biasa saja. Jadi kami pun menyampaikan apa komoditas-komoditas apa yang dia menyumbang deflasi tinggi. Nah, ini selain komoditas makanan sebenarnya juga komoditas emas perhiasan ini yang juga dia terjadi deflasi.
0: Jadi turun harganya.
1: Emas perhiasan ini sudah beberapa bulan itu sejak bulan April sampai dengan Juli itu terus mengalami deflasi. Jadi hanya saya lupa di bulan apa itu dia mengalami inflasi, tapi itu hanya satu bulan. Selanjutnya dia deflasi kembali. Artinya emas itu dulu ketika mulai tahun 2024 emas itu harganya terus menaik, sebenarnya dia mengalami terus mengalami inflasi dari yang di bawah 1 juta sampai hampir atau menyentuh angka 3 juta ya. Mm-hmm. Itu sampai berlangsung terus sampai awal tahun 2026. Dan di bulan April itu mulai dia melandai dalam artian dia mengalami deflasi. Jadi tentu kalau emas perhiasan ini yang kita lihat agak berbeda, karena kalau komoditas makanan, minuman itu kan banyak disediakan di pasar kita, produsennya banyak di lokal. Tapi sementara kalau emas itu sangat sangat terpengaruh dengan kondisi global ya, ketika global itu kan banyak negara-negara yang menggunakan ya, salah satunya adalah untuk investasi, underlying-nya dasarnya itu adalah emas perhiasan. Itu yang membuat demand and supply ya, kalau di ekonomi ini permintaan dan penawaran terkait dengan emas itu kadang naik kadang turun. Itu juga bagian dari strategi beberapa negara untuk menjaga supaya ekonomi di masing-masing negaranya itu tetap bisa terjaga dan stabil. Itu Mbak Lia.
0: Oke. Lalu bagi masyarakat Kota Kediri nih, Pak Emil, sektor atau kelompok muara mana yang paling terasa dampaknya dari deflasi di bulan Juli kemarin?
1: Ya. Jadi yang pertama tentu tadi kalau kelompok pengeluaran itu saya sampaikan adalah kelompok pengeluaran makanan minuman tembakau ya. Yang kebanyakan memang makanan minuman tembakau itu dia mengalami penurunan harga dibandingkan dengan rata-rata harga di sebelumnya. Nah, untuk yang untuk yang dia sebagai penahan deflasi atau yang mengalami inflasi di bulan Juli itu berbarengan dengan tahun ajaran baru untuk anak-anak sekolah itu sekolah ya. Yeah. Jadi mulai dari SD, SMP, SMA, dan itu yang membuat salah satunya adalah sedikit menaikkan inflasi untuk kelompok pendidikan. Mm-hmm. Jadi contoh saja kayak sekolah menengah atas itu memiliki andil inflasi itu besar 0,03%. Mm-hmm. Dan sekolah menengah atas itu mengalami inflasi sebesar 2,66%. Jadi biaya sekolah menengah atas itu jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya itu mengalami inflasi 2,66%. Nah, kemudian untuk sekolah SMP, sekolah menengah pertama, andil inflasinya itu sebesar 0,01%, dan sekolah SMP itu mengalami inflasi 1,76%. Itu Mbak Lia. Mm-hmm. Jadi mungkin itu yang dirasakan di masyarakat secara langsung ya. Yeah. Jadi ketika satu keluarga atau satu rumah tangga itu dia kan harus keberlanjutannya kan terus ada ya. Dia butuh makanan, artinya kan membeli makanan, bahan makanan, cabai rawit, bawang merah, telur ayam ras, daging ayam ras itu mengalami penurunan. Sementara kalau punya anak-anak sekolah di satu keluarga ketika punya anak sekolah, dia untuk sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas itu dia mengalami inflasi. Artinya mungkin kalau bayarnya dulu 1.000, nah di rata-rata di bulan Juli itu ya ada sedikit kenaikan. Mm-hmm. Begitu. Walaupun secara sekolah negeri itu ini ya itu ditanggung oleh pemerintah.
0: Ya. Baik. Lalu ada pengaruh kebijakan pemerintah daerah atau kegiatan pengendalian harga nggak Pak terkait terjadinya deflasi di bulan Juli Kota Kediri ini?
1: Ya, jadi kami menerima kabar bahwa pemerintah Kota Kediri untuk yang sekolah menengah ya, sekolah menengah itu ada intervensi bantuan, saya lupa ya, intervensi bantuan seragam atau apa itu, saya agak lupa. Artinya hal-hal yang semacam itu menjadi apa namanya, menjadi bagian dari kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Artinya ketika tahun ajaran baru itu kan mungkin anak-anak yang mungkin dari SD ke SMA, SD ke SMP, SMP ke SMA, itu kan mereka harus, keluarga itu kan harus mengeluarkan untuk seragam baru, mungkin juga tas, mungkin sepatu. Nah, ada beberapa hal yang mungkin itu di backup oleh pemerintah Kota Kediri, pemerintah daerah. Artinya itu untuk sebenarnya lebih kepada untuk meringankan beban di masyarakat ya. Jadi supaya masyarakat ini kan tetap tetap survivalnya tetap terjaga ya, keberlanjutannya juga terus terjaga. Itu yang saya dengar di terkait dengan yang sekolah menengah pertama maupun sekolah menengah atas. Dan kemudian untuk yang kelompok apa namanya, kelompok bahan makanan, tentu pemerintah kota itu ada tim tersendiri, tim untuk pengendalian inflasi yang itu terus memantau harga-harga di pasaran, terutama harga komoditas pangan ya. Harga komoditas pangan itu menjadi pantauan langsung, dan itu juga dilakukan evaluasi oleh tim Kemendagri yang ada di pusat, dan itu setiap minggu dilakukan pertemuan gitu. Artinya pemerintah ini juga tidak tinggal diam, tetap harus mengamati pergerakan harga. Jadi di pemerintah daerah sendiri ada tim yang mengamati harga itu, dan di kami sendiri di BPS itu juga ada tim yang kami menugaskan untuk terus mengamati harganya. Jadi kalau di kami harga itu komoditasnya jauh lebih luas, tidak hanya kelompok bahan makanan, tapi juga ada yang lain juga. Contoh saja kayak bensin gitu ya. Iya. Bensin itu kan mengalami, kalau rata-rata Juli dibandingkan rata-rata Juni, itu kan dia mengalami inflasi gitu ya. Iya. Nah, itu juga menjadi yang kita amati. Jadi dari keseluruhan komoditas yang menjadi paket komoditas yang digunakan sebagai dasar penghitungan inflasi di Kota Kediri, komoditas-komoditas itu kita amati terus harganya.
0: Ini juga baik, apalagi ini kan kemarin Juli itu kan pertengahan sudah mulai masuk sekolah ya Pak ya. Ada kabar dari ibu-ibu udah agak ada kenaikan di beberapa komoditi pangan begitu ya. Nah, setelah mengalami deflasi pada Juli, bagaimana gambaran pergerakan harga di Kota Kediri pada mungkin pekan pertama di bulan Agustus ini Pak Emil?
1: Ya, jadi kemungkinan memang di bulan Agustus ini kan ada beberapa komoditas ya. Jadi yang pertama itu tadi kami sampaikan terkait dengan tarif pendidikan ya. Tarif pendidikan itu kalau di bulan Juli itu lebih kepada tarif pendidikan untuk sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas ya. Tapi di bulan Agustus ini untuk tarif pendidikan perguruan tinggi itu biasanya juga ada pergerakan harganya, dan kecenderungannya adalah inflasi. Karena memang di perkuliahan itu biasanya kan mulainya di Agustus ya. Kalau kita dengar di beberapa kampus itu dia sudah melakukan namanya kayak pengenalan kampus gitu ya. Nah, itu pasti juga akan berpengaruh terhadap inflasi di bulan Agustus. Kemudian yang kedua terkait dengan BBM ya, bahan bakar minyak, yang harga BBM di kita di Indonesia itu sangat tergantung dari harga BBM di pasar dunia.
0: Iya, betul.
1: Dan itu sangat tergantung sekali dengan kondisi geopolitik global ya. Jadi ketika dulu kita kalau ingat itu ketika Selat Hormuz itu ditutup, nah itu mengerek harga bahan bakar minyak mentah dunia. Artinya kita sebagai bagian dari BBM kita itu kita lakukan impor, itu pasti akan berdampak. Tapi yang menyelamatkan kita adalah kita juga masih menjadi produsen BBM untuk yang kita konsumsi sendiri. Nah, bayangkan juga ketika beberapa negara yang waktu itu ada kenaikan minyak, harga minyak mentah dunia, itu kan juga kolaps juga itu beberapa negara itu. Nah, itu. Kemudian yang ketiga yang perlu diwaspadai di bulan Agustus tentu bahan ini ya, bahan pangan ya, jadi komoditas daging ayam ras, telur ayam ras, terus komoditas pangan yang lain, karena kalau kita kita runut bahwa di bulan Agustus ini kita barengan di 17 Agustus hari Senin depan, itu kan hari ulang tahun kemerdekaan ya. Nah, di masyarakat itu biasanya yang sering terjadi ada semacam tradisi, tradisinya ya ada perayaan, ada karnaval, betul, ada makan-makan atau malam tirakatan itu ya.
0: Betul.
1: Nah, itu sebenarnya juga menjadi apa namanya ketika banyak RT-RT atau kampung-kampung yang melakukan itu, artinya kan permintaan terhadap komoditas pangan itu juga akan meningkat, dan itu juga menjadi potensi untuk terjadinya kenaikan beberapa komoditas pangan. Itu Mbak Lia, yang kemungkinan perlu diwaspadai terjadi di bulan Agustus tahun 2026.
0: Baik, nah Pak Emil nih, apa yang harus dilakukan mungkin masyarakat dan juga pemerintah agar harga tetap stabil, tetapi produsen atau petani juga tetap mendapatkan harga yang layak?
1: Ya, jadi memang masyarakat ini kan ya biasa saja ya, maksudnya mengkonsumsi sesuatu itu kan tidak perlu berlebihan ya. Ya seperlu, sebutuhnya saja. Jadi kalau biasanya ada beberapa keluarga yang belanja itu seminggu dua kali, ada yang belanja itu seminggu sekali, ada yang tiap hari belanja, ya sebutuhnya aja. Jadi artinya kalau memang volume, contoh saja namanya beli ikan biasanya untuk satu untuk tiga hari atau untuk satu minggu, ya secukupnya saja, kemudian disimpan di freezer atau di kulkasnya. Jadi hal-hal yang semacam itu tidak memanti atau memicu terjadinya apakah semacam ras ya, jadi tidak memacu seperti permintaan yang tiba-tiba langsung tinggi. Jadi kalau di masyarakat itu selama di masyarakat itu konsumsinya itu adalah normal-normal saja, artinya harga itu juga tidak akan menjadi masalah. Jadi harga juga tidak akan naik drastis gitu, enggak. Kemudian juga saya yakin juga sekarang ini produsen itu juga tidak tergantung banget dengan musim, walaupun ada beberapa yang memang tergantung dengan musim ya. Tapi artinya sekarang sudah banyak teknologi yang ketika bahan pangan itu bisa ditanam di dalam tidak harus di sawah, tidak harus di kebun, tapi bisa dengan modifikasi gitu ya.
0: Betul.
1: Nah, kalau itu mulai diperbanyak juga akan menstabilkan harga. Jadi poinnya adalah di masyarakat konsumsi biasa aja, belanja ya belanja biasa aja. Ketika ada kenaikan itu saya yakin juga masih dalam batas yang normal, karena ketika kenaikannya tinggi itu pasti sudah akan langsung direspon oleh pemerintah dengan melakukan langkah-langkah agar harga itu tetap bisa terkendali dan harganya terjangkau oleh masyarakat. Itu Mbak Lia.
0: Oke, baik. Jadi sewajarnya aja begitu ya, Pak ya. Yang penting kalau konsumsi wajar juga ini insya Allah ininya juga masih ini ya, masih dalam wajar ya, deflasi maupun inflasi di Kota Kediri ini. Baik, terima kasih Pak Emil atas informasinya terkait penyebab deflasi bulan Juni 2026 di Kota Kediri. Ya, mungkin nanti kita kembali membahas tema lainnya atau mungkin bulan depan ya, terkait inflasi atau deflasi di bulan Agustus 2026 di Kota Kediri. Terima kasih Pak Emil. Selamat sore. Selamat beraktivitas kembali.
1: Baik. Ya, sukses selalu. Terima kasih.

Baik, pendengar, baru saja Anda ikuti dialog Renda Astacita mengenai komoditas apa penyebab deflasi bulan Juli 2020 di Kota Kediri, yang tadi disampaikan oleh Kepala BPS Kota Kediri Pak Emil Wahyudiono, mengalami deflasi sebesar 0,14% secara mentuman, dan ini pun juga secara deflasi nasional masih di bawahnya ya untuk Jatim dan juga secara nasional. Baik, dan kita kembali untuk mengikuti program Kediri Sore. Nanti saat lagi pukul 16 waktu Indonesia Barat kita akan ikuti Info Prima ya, berjaringan Korwil 10 Jawa Timur. Tetap bersama kami di Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kediri sore ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Sesaat lagi kami hadirkan info prima ke ruang dengar Anda tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat dengan host RRI Jember.

0: klaim-klaim
1: Kabupaten
0: 100% bersertifikasi dan paling aman.
2: Kalau member yang tertarik diarahkan untuk bergabung ke dalam
0: klaim-klaim Kabupaten 100% bersertifikasi dan paling aman.
2: Kalau member yang tertarik diarahkan foto KTP ke dalam serta akun media sosial. Program yang ditawarkan dalam MTB diarahkan dulu, diarahkan untuk BLKTP dan dibutuhkan pada akun media sosial 10% dan untuk lainnya. Program yang ditawarkan untuk dalam MTB diarahkan dulu.
0: Dilaporkan tersangka JNK juga bertindak sebagai pengelola tunggal aliran dana orang menggunakan rekening pribadi. Dari praktik tersebut, pelaku berhasil meraih keuntungan total senilai 71 miliar rupiah. Atas perbuatannya, tersangka JNK harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum. Kepolisian mengimbau masyarakat agar tidak mudah tergiur dengan penawaran arisan online atau investasi dengan keuntungan yang tidak rasional. Faris Yerbo melaporkan.
3: Pendengar dan pemirsa, memasuki bulan kemerdekaan, nuansa merah putih turut mewarnai aktivitas PWRI Sumbersari 1 Jember. Para wedatama memanfaatkan momen Agustus untuk terus menjaga keberlangsungan seni gamelan dan budaya Jawa. Laporan selengkapnya disampaikan Gea Debora.
4: Suasana semarak bulan kemerdekaan terasa dalam kegiatan latihan gamelan PWRI Sumbersari 01 Jember. Memasuki bulan Agustus, para anggota tak hanya rutin berlatih memainkan gamelan, tetapi juga mengenakan busana bernuansa merah putih yang menjadi ciri khas selama kegiatan. Busana tersebut dikenakan sebagai bentuk semangat memperingati HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 sekaligus memberikan warna tersendiri dalam kegiatan pelestarian budaya Jawa yang mereka lakukan. Ketua PWRI Sumbersari 01 Putu Sutresno mengatakan pelestarian budaya Jawa menjadi salah satu tujuan utama kelompoknya. Menurutnya, budaya daerah perlu terus dikenalkan dan dijaga di tengah semakin kuatnya pengaruh budaya dari luar.
5: Saya Ketua PWRI Sumbersari 01, nama saya Pak Putu Sutresno.
6: Ya Pak, mungkin bisa diceritakan perjalanan dari karawitan yang Bapak pimpin ini seperti apa Pak? Ya.
5: Pertama memang PWRI Sumbersari 01 ini punya tujuan yang pertama yaitu untuk melestarikan budaya Jawa, ya. Karena melihat sekarang ini begitu gencar-gencarnya budaya kita ini masuk oleh budaya luar, ya. Sehingga bagaimanapun juga kami dari PWRI Sumbersari 01 ini mengharapkan bahwa pelestarian budaya Jawa ini harus dilestarikan, ya, utamanya di lingkungan grup PWRI Sumbersari 01.
4: Putut berharap latihan gamelan yang telah berjalan sekitar 1 tahun tersebut dapat terus berkembang hingga para anggota semakin mahir memainkan berbagai gending dan mampu turut mengenalkan budaya Jawa kepada masyarakat. Gia Debora, RRI Jember melaporkan.
3: Anda masih di jalur info Prima, RRI Jember, jejaring dengan RRI Surabaya, Sumenep, Sampang, Malang, Madiun, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Madiun bersama Mada Ristu. Silakan, Mada.
7: Baik, terima kasih Eti. Pendengar dan pemirsa, kemampuan penanganan kebakaran di tingkat lingkungan terus diperkuat di Kota Madiun. Ratusan anggota Satlinmas dibekali keterampilan dasar untuk mengantisipasi kebakaran sejak dini. Laporannya disampaikan Aris Deka.
8: Ratusan anggota Satuan Perlindungan Masyarakat Satlinmas se-Kota Madiun mendapat pelatihan penanganan kebakaran dan kondisi darurat. Pelatihan digelar Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Satpol PP dan Damkar Kota Madiun di halaman Gedung Olahraga GOR kawasan Stadion Wilis. Dalam pelatihan tersebut, para anggota Satlinmas dibekali berbagai materi penanganan kondisi darurat, diantaranya simulasi pemadaman kebakaran rumah, penanganan api akibat kebocoran tabung gas dan minyak, hingga Teknik Penanganan Penyelamatan Hewan atau Animal Rescue. Pelaksana tugas PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun mengatakan, pelatihan tersebut menjadi bagian dari upaya meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat menghadapi kondisi darurat. Satlinmas dinilai memiliki peran penting sebagai pihak yang dapat melakukan penanganan awal sebelum petugas pemadam kebakaran tiba di lokasi.
1: Hari ini Satlinmas diberikan edukasi bagaimana menghadapi kondisi-kondisi seperti itu. Setidaknya Satlinmas membantu di awal sambil menunggu kedatangan rekan-rekan dari Satpol Damkar. Sehingga materi hari ini sangat penting yang nanti saya berharap di kecamatan akan diulang, sehingga nanti materi-materi ini teman-teman Satlinmas bisa sangat menguasai. Ya, salah satunya nanti bagaimana pada saat satu mitigasi, terus yang kedua bagaimana apabila terjadi kejadian begitu, ini bisa melokalisir wilayah. Dan teman-teman setidaknya sudah tahu bagaimana cara menggunakan alat-alat yang ada di lokasi.
8: Sementara itu, Kepala Satpol PP dan Damkar Kota Madiun Agus Purwowidakdo menyebut angka kejadian kebakaran di Kota Madiun masih cukup tinggi. Sejak Januari hingga Agustus 2026 tercatat sekitar 60 kejadian kebakaran. Sedangkan pada bulan Juli dan Agustus sekitar 18 kejadian kebakaran, baik di rumah atau permukiman maupun kebakaran lahan. Karena itu pihaknya terus menggencarkan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pencegahan serta penanganan kebakaran.
1: Materinya adalah kita pencegahan terkait dengan kebakaran. Jadi keberhasilan kita itu kan tidak banyaknya kebakaran. Semakin sedikit kebakaran itu indikator kinerja kita. Makanya kami di Damkar Kota Madiun terus melibatkan masyarakat. Di yang pagi hari ini kita melibatkan Satlinmas se-Kota Madiun untuk pencegahan kebakaran yang ada di lingkungan.
8: Agus mengatakan pelatihan Satlinmas se-Kota Madiun menjadi langkah awal untuk memperkuat kemampuan masyarakat dalam menghadapi kebakaran berskala kecil. Setelah pelatihan tersebut, pihaknya akan melanjutkan kegiatan serupa di tingkat kecamatan. Dia berharap seluruh Linmas mempunyai pengetahuan pemadaman kebakaran, khususnya dalam pencegahan atau pemadaman kebakaran dalam skala kecil. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
7: Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita ke RRI Malang. Sudah ada Rahayu Jafar. Rahayu, silakan.
9: Ya, terima kasih Mada, pendengar juga pemirsa. Wali Kota Batu meminta jajaran pemerintah daerah segera menyusun.
7: Terima kasih Mada,
9: pendengar juga pengembangan Kota Batu.
10: Menjadi faktor penting dalam memperkuat ekosistem gastronomi di Kota Batu.
11: Penghubung teman-teman kreatif itu ada di UMKM yang selama ini betul-betul semangat untuk menjangkau, memfasilitasi teman-teman kreatif dari berbagai elemen dan komunitas. Kenapa ini perlu kita pastikan? Bahwa roadmap ini perlu kita bikin.
10: Evaluasi terhadap berbagai program yang telah berjalan juga diperlukan agar setiap kekurangan dapat segera diperbaiki. Pemerintah Kota Batu selanjutnya akan menginventarisasi potensi yang dimiliki sekaligus menyusun strategi pengembangan gastronomi secara terintegrasi dengan berbagai komunitas dan pemangku kepentingan terkait. Rizky Darmawan, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
9: Pendengaran pemirsa, demikian kabar dari Malang. Selanjutnya kita beralih ke RRI Surabaya. Sudah ada Dini Wardani. Dini, silakan.
12: Baik, terima kasih Rahayu Jafar. Pendengar dan pemirsa, pemerintah mulai menyalurkan bantuan pangan beras untuk keluarga miskin secara serentak selama 3 bulan. Di Jawa Timur, penyaluran menyasar sekitar 5,6 juta penerima. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Ermina Jen.
13: Pemerintah mulai menyalurkan bantuan pangan beras untuk keluarga miskin secara serentak selama 3 bulan, periode Juli, Agustus, dan September. Hari ini dimulai di Kelurahan Lidah Kulon, Kota Surabaya. Kepala Badan Pangan Nasional sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman saat meninjau penyaluran bersama Direktur Utama Perumbulok Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan, bantuan pangan tersebut menyasar 33,4 juta penerima. Setiap penerima memperoleh 30 kg beras untuk 3 bulan atau 10 kg beras per bulan. Amran mengatakan saat ini stok beras nasional melimpah. Penyaluran bahan pangan hari ini sekaligus sebagai bentuk kepedulian pemerintah kepada masyarakat. Stok beras nasional saat ini mencapai 5,2 juta ton dengan stok fisik berada dalam pengelolaan Perumbulok. Ia menyebut bantuan pangan juga berjalan bersamaan dengan peningkatan kesejahteraan petani dan produksi beras nasional.
14: Ini adalah hari kedua setelah alor kemarin kita bergerak ke Jawa Timur dan itu adalah bentuk kepedulian Bapak Presiden kepada rakyat Indonesia. Ya, bantuan pangan sudah, petani, kesejahteraan petani meningkat, stok kita banyak dalam waktu yang singkat-singkatnya.
15: Stok melimpah itu berapa?
14: 5,2 juta ton.
13: Oktariningsih, salah satu perwakilan penerima bantuan, menyampaikan apresiasinya kepada pemerintah atas bantuan pangan yang diterima. Ia berharap program tersebut dapat terus berkelanjutan sehingga membantu memenuhi kebutuhan masyarakat, khususnya para lansia seperti saudaranya.
16: Saya di sini kan mengambilkan saudara saya yang sudah lansia dan tidak bisa berjalan kemari. Untuk mendapatkan ini saya sudah berkali-kali dan alhamdulillah bermanfaat untuk keluarga saya, terutama saudara saya. Terima kasih kepada program ini. Program ini sangatlah bagus dan juga sangatlah bermanfaat. Jadi dipertahankan dan juga ditingkatkan.
13: Pemimpin Perumbulok Jawa Timur, Langgeng Wisnu Adi Nugroho menyampaikan, penerima bantuan pangan di Surabaya mencapai 184.313 penerima, sementara di Jawa Timur jumlah penerima mencapai sekitar 5,6 juta dan penyaluran ditargetkan selesai akhir September 2026. Ermina melaporkan.
12: Pendengar, kondisi bangunan SDN Pucang 1 Sidoarjo menjadi perhatian DPRD setempat setelah plafon perpustakaan ambrol. Keselamatan siswa dinilai harus menjadi prioritas. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Yanuar Fahmi.
17: Ketua Komisi D DPRD Sidoarjo, Damroni Kudori, menyoroti kondisi SD Negeri Pucang 1 setelah plafon perpustakaan ambrol. Ia meminta keselamatan siswa menjadi prioritas. Damroni menilai pemeriksaan harus dilakukan terhadap seluruh bangunan, bukan hanya ruang perpustakaan, sedikitnya 7 ruangan dilaporkan mengalami kerusakan dan berpotensi membahayakan siswa saat proses belajar mengajar.
18: Saya yakin akan bisa maksimal itu. Maka terima kasih untuk segera ditindaklanjuti. Kita sampaikan tadi untuk dipastikan semua ruang ini dilihat. Ya, karena ini pakulannya ada rayap untuk diperiksa. Kalau memang itu nanti membahayakan, ya harus ada kebijakan tadi itu dikosongkan, ya terpaksa lagi harus ada wasit tadi.

0: Edukasi mitigasi bencana bagi penyandang disabilitas dinilai penting untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi berbagai ancaman bencana. Anggota Forum Pengurangan Risiko Bencana FRPB Jawa Timur, Arna Ferajuani, mengatakan setiap orang memiliki peluang selamat yang sama ketika menghadapi ancaman bencana. Menurut Arna Ferajuani, Rabu siang kondisi tersebut menunjukkan pentingnya pengetahuan dan keterampilan mitigasi bagi penyandang disabilitas. Arna Ferajuani juga menjelaskan berbagai pelatihan peningkatan kapasitas mulai ditujukan kepada kelompok disabilitas.
1: Yang perlu dipahami oleh kita semua, termasuk teman-teman disabilitas, bahwa kita semua punya peluang selamat yang sama. Jadi kalau tadi kita diskusi tentang bahwa kita tinggal itu dengan beragam fenomena itu nggak pilih-pilih. Jadi artinya ketika saya terpapar gempa, teman disabilitas pun terpapar hujan besar, teman disabilitas juga. Artinya kita harus punya cara bagaimana kita bisa aman dan selamat dari berbagai fenomena itu. Itulah kenapa sekarang amat sangat marak pelatihan-pelatihan atau peningkatan kapasitas juga ditujukan kepada teman-teman disabilitas, sehingga mereka jangan hanya menjadi objek, jangan hanya jadi pihak yang ditolong, tapi mereka sekarang sudah bisa membuat keputusan, merencanakan, saya harus bisa apa.
0: Sementara itu, Maya, warga Surabaya, menilai edukasi mitigasi bencana alam bagi penyandang disabilitas merupakan hal yang penting.
2: Menurut saya itu penting ya, karena kan teman-teman disabilitas ini juga termasuk saudara kita yang perlu mendapatkan edukasi-edukasi tersebut, maksudnya tentang bencana alam, karena kan bencana alam ini bisa terjadi kapan saja dan berada siapa saja dan di daerah mana saja.
0: Yang menilai edukasi mitigasi bencana tersebut semakin penting untuk menghadapi potensi bencana alam seperti gempa bumi. Oni Arianto melaporkan.
3: Pendengar, Pemkab Jombang terus mendorong peningkatan keterampilan masyarakat melalui program pelatihan kerja gratis. Salah satunya digelar di BLKK Al-Madinah selama 21 hari. Seperti dilaporkan Cantia berikut ini.
4: Program pelatihan keterampilan yang diselenggarakan di Balai Latihan Kerja Komunitas atau PLKK Al-Madinah menjadi angin segar bagi pelaku usaha lokal di Kabupaten Jombang. Program ini memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk mengasah kemampuan secara intensif selama 21 hari tanpa dipungut biaya. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jombang, Isawa Nanang S-Hood MSI, menyampaikan bahwa pihaknya berkomitmen untuk terus mendukung pengembangan sumber daya manusia melalui lembaga pelatihan yang kompeten dan tersertifikasi.
5: Jadi Pak Hadi ini mempercayakan kepada Disnaker, terima kasih Pak. Kami melatih panjenengan dengan lembaga pelatihan yang berkompetensi Al-Madinah ini dan juga memiliki sertifikasi, dan pasti juga mungkin berharap setelah ini nanti lanjutannya jenengan bisa juga membangun keterampilan ya. Nanti kita usulkan ya, bisa upskill maupun juga dukungan bagaimana menjadi TKM lanjutan yang memiliki kapasitas produksi.
4: Salah satu peserta pelatihan, Sela Nurki Alma Bruha Saro, mengungkapkan apresiasinya terhadap program yang difasilitasi oleh Disnaker ini. Ia mengaku mendapat banyak manfaat praktis untuk mengembangkan usahanya.
6: Yang didapat untuk dari pelatihan ini itu adalah skill yang utama. Gratis, semuanya dari sini. Kita juga dapat uang transport, makan siang juga dapat.
4: Selain menerima pelatihan teknis, para peserta juga mendapat berbagai fasilitas pendukung selama mengikuti program, mulai dari konsumsi hingga uang transportasi yang ditanggung sepenuhnya oleh program tersebut. Program ini diharapkan dapat terus berlanjut guna mencetak lebih banyak tenaga kerja terampil dan pelaku usaha mandiri yang berdaya saing di wilayah Jombang dan sekitarnya. Cantia melaporkan.
3: Beragam cara dilakukan untuk memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Jawa Timur. Para ASN diajak bersama-sama bergembira melalui program unik yang mengutamakan kekompakan. Seperti dilaporkan Ani Hasanah berikut ini.
7: Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Pemprov Jatim, menggelar berbagai perlombaan dalam rangka memeriahkan HUT ke-81 RI. Bertajuk Laga Ceria Merdeka, para ASN dari berbagai UPD antusias mengikuti di halaman kantor Gubernur Jatim. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adi Karyono mengatakan, lomba ini digelar dengan keceriaan dalam rangka menyambut HUT kemerdekaan RI, sehingga lomba yang dipertandingkan bukan semata adu fisik, tetapi kebersamaan dan keceriaan.
8: Salah satunya kita ada lomba merdeka dengan berbagai alat aksi masukan, juga ada panah asmara, mungkin ada bola jowo.

0: sementara itu, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Jatim M. Hadi Wawan Guntoro menuturkan, kegiatan yang dilombakan terbilang unik. Jika selama ini lomba Agustusan identik dengan tarik tambang, balap karung, atau panjat pinang.
1: Laga ceria merdeka ya, jadi semangatnya kita ingin menyemarakkan, kita ingin menggandeng teman-teman semua OPD untuk sama-sama menyemarakkan. Kalau apa, lomba-lombanya memang mungkin tidak ada di luaran ya, kan jadi agak unik karena kita mengkompilasi antara fisik olahraga dengan permainan yang mengedepankan ya ada kerjasama tim, ada fokus, ada konsentrasi, ada kerjasama ya. Sehingga kemudian siapapun pemenangnya, itulah yang terbaik.
0: Selain perlombaan, pada kegiatan ini juga disediakan stand atau booth cek kesehatan gratis maupun tes kebugaran. Bahkan juga menghadirkan pelaku UMKM makanan dan minuman. Ali Hasana melaporkan.
2: Mendengar momen perayaan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia juga turut menggerakkan sektor usaha kreatif. Pengusaha produksi dan jasa sewa kostum karnaval mulai kebanjiran pesanan. Seperti dilaporkan Farin Regi berikut ini.
3: Momentum peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia membawa berkah bagi pelaku UMKM di Lamongan. Salah satunya Wijayanti, pelaku usaha penyewaan dan pembuatan kostum adat serta kostum karnaval di Lamongan Kota yang mulai kebanjiran pesanan. Memasuki bulan kemerdekaan, permintaan kostum untuk berbagai kegiatan karnaval mengalami peningkatan sekitar 40% dibandingkan tahun sebelumnya. Menariknya, tren kostum yang diminati masyarakat kini tidak lagi sebatas pakaian adat konvensional, tetapi bergeser ke kostum karnaval dengan desain unik dan atraktif.
4: Justru menurut saya sekarang yang lebih diminati memang kostum-kostum replika tapi yang bentuknya karnival itu yang tahun ini lebih berkembang, lebih diminati.
5: Kalau paling banyak diminati itu apa?
4: Sekarang lebih ke ini ya, replika binatang seperti merpati, seperti burung enggang, bahkan sekarang untuk adat-adat pun dimodifikasi menjadi adat semi karnival, bukan seperti zaman dulu yang seperti adat-adat biasa, sekarang sudah lebih ke adat-adat semi karnival.
3: Dari sisi harga, kostum adat relatif terjangkau, mulai sekitar Rp100.000. Namun untuk kostum karnaval dengan desain khusus, harganya berkisar Rp500.000 hingga Rp2.000.000 lebih. Dengan banyaknya penyewa yang telah memesan jauh hari sebelumnya, Wijayanti mampu meraup omset hingga ratusan juta rupiah pada momen Agustusan dan karnaval. Farin Rakib melaporkan.
2: Pendengar, kawasan Taman Hiburan Rakyat atau THR Surabaya kembali dihidupkan sebagai ruang kreatif melalui pameran seni rupa. Ini sekaligus menjadi langkah awal memperkuat ekosistem seni dan mengembangkan potensi destinasi wisata. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Faiz Putra.
6: Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga serta Pariwisata atau disebut Polapar Kota Surabaya bersama Komunitas Kolaborasi Seni Rupa Surabaya atau KOSERUYA menggelar pameran seni rupa bertajuk Spirit Juang Dalam Warna sebagai wujud para seniman untuk memperkuat ekosistem seni dan budaya di Surabaya. Acara digelar di Galeri Surabaya Urban Creative Hub, Taman Hiburan Rakyat, Jalan Kusuma Bangsa, Surabaya, mulai hari Selasa 11 Agustus 2026 sampai dengan Senin 31 Agustus 2026, mulai pukul 12 sampai 20 waktu Indonesia Barat. Pameran ini menghadirkan karya dari 60 pelukis Surabaya dan kota-kota sekitarnya dengan beragam gaya, karakter, serta pendekatan visual. Kepala Disput Polapar Kota Surabaya, Heri Purwadi, saat diwawancara RRI usai sambutan mengatakan penyelenggaraan pameran ini merupakan bagian dari upaya Pemkot Surabaya untuk menghidupkan kembali geliat kreatif di kawasan THR yang memiliki nilai historis dan menjadi salah satu ruang ikonik dalam perjalanan kota Surabaya. Ia menambahkan kegiatan tersebut juga sebagai salah satu langkah awal yang dilakukan Pemkot bersama komunitas dan masyarakat untuk mempromosikan THR yang kedepannya akan diproyeksikan menjadi salah satu destinasi wisata unggulan.
7: Karena Surabaya Expo Center ini akan menjadi hubnya juga selain kuliner, ada seni dan budaya, kemudian ada elektronik, ada olahraga semuanya. Dan pada hari ini kami mengawali kegiatan pameran kolaborasi pameran seni rupa Kota Surabaya. Dan ini melibatkan seluruh seniman-seniman seni rupa di Kota Surabaya, baik yang Ning maupun Caknya. Ini merupakan langkah awal untuk menghidupkan kembali.
6: Sementara salah satu seniman pelukis asal Surabaya, Bambang Sugiyanto, mengapresiasi langkah Pemkot Surabaya untuk mewadahi para pelaku seniman khususnya pelukis dan berharap acara tersebut dapat berkembang lebih besar ke depannya.
8: Saya melihat dari dulu itu buat saya melukis sulit, sehingga saya putuskan jadi pegawai itu karena sulit. Tetapi saya diterima jadi pegawai karena melukis. Anehnya kan di situ. Sementara di Surabaya ini banyak pelukis, ya masih saya masih sulit lah kalau bicara untuk industri.
6: Selain itu, acara tersebut juga membawa semangat kemerdekaan, mengingat bulan Agustus menjadi tanda jika perjuangan tidak berhenti pada sejarah, tetapi senantiasa hadir dalam kehidupan dan dapat diwujudkan melalui berbagai bentuk ekspresi, termasuk seni rupa. Faiz Putra melaporkan.
2: Pendengar dan pemirsa, demikian informasi dari RRI Surabaya. Selanjutnya kita beralih ke RRI Sumenep. Sudah ada rekan Ririn Rizkyanti. Ririn, silakan.
9: Terima kasih Dini. Pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Info Prima Jejaring RRI Jawa Timur. Selanjutnya kami akan menyampaikan berita seputar dunia olahraga.
10: Info olahraga.
9: Prestasi membanggakan dicatat kontingen tenis meja Kabupaten Pamekasan di ajang kejuaraan Provinsi Jawa Timur 2026 yang berlangsung di Mojokerto. Berikut laporan Familia.
11: Pengurus Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia PTMSI Kabupaten Pamekasan sukses menyabet predikat juara umum pada kejuaraan Provinsi Kejurprov Tenis Meja Jawa Timur 2026 yang berlangsung di Mojokerto. Kontingen Pamekasan berhasil mendominasi kejuaraan dengan memboyong total 6 medali yang terdiri atas 3 medali emas, 2 perak, dan 1 medali perunggu. Gelar juara umum dikunci Pamekasan setelah mengumpulkan total 14 poin, unggul tipis 1 angka di atas Kabupaten Jebar yang menghuni posisi kedua dengan torehan 13 poin. Medali emas Pamekasan disumbangkan oleh Hetik Humairo di kelas umur U19 Putri, Rania Zahra Salsabila di kelas U15 Putri, serta Ziv Valentin Hani Hidayat di kelas U17 Putri. Sementara medali perak diraih Ziv Valentin U15 Putri dan Rania Zahra di kelas U17 Putri, serta medali perunggu disumbangkan Ahmad Mubashir di kelas U11 Putra. Sekretaris sekaligus pelatih PTMSI Pamekasan, Anang Aprianto menyatakan bahwa capaian tersebut merupakan pencapaian terbaik yang sangat membanggakan sepanjang keikutsertaan mereka dalam kejuaraan daerah.
12: Sebenarnya kalau yang ditargetkan sih tidak sesuai, Mbak, karena ini jauh dari pemikiran saya. Hasilnya luar biasa buat kami di Kejurprov tahun ini, karena selama ini kita belum pernah juara umum, sehingga dengan perayaan-perayaan medali atlet-atlet kami, kita bisa mendapatkan medali dan bisa juara umum, itu suatu kebanggaan buat kami, Mbak.
11: Ia menambahkan persaingan di papan atas perolehan poin berjalan sangat ketat hingga partai akhir, sehingga kedisiplinan dan mental bertanding para atlet menjadi kunci utama keberhasilan tim.
10: Demikian info olahraga.
9: Selanjutnya kita kembali ke RRI Jember bersama Eti Darmiati. Silakan Eti.
13: Ririn Rizkyanti. Pendengar dan pemirsa RRI, kabar tadi mengakhiri Info Prima Jejaring RRI Jawa Timur sore hari ini. Mewakili segenap kru yang bertugas, saya Eti Darmiati mengucapkan selamat sore dan salam Prima.
10: Telah kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam Prima.

Baik, pendengar, Anda kembali bersama Celia Aulia di kebersamaan kita hari ini Kediri sore ya, menemani aktivitas Anda di sore hari ini ya, dengan tentunya kami temani informasi-informasi untuk Anda dari Gubernur Jawa Timur Ravendar Prawansa yang menyebut upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Gunung Bromo yang terus berjalan maksimal ya, sehingga titik panas atau hotspot mampu dilokalisasi oleh tim gabungan ya. Dan dikatakan olehnya saat ditemui di Pendopo Agung Kabupaten Malang di Kota Malang Jawa Timur hari ini, menyampaikan titik mana saat ini masih didapati kemunculan di wilayah Gunung Bromo sisi Kabupaten Pasuruan. Hova menyampaikan percepatan pemadaman terus dilakukan secara menyeluruh dengan mengandalkan keberadaan helikopter waterbombing atau pengepoman air dari BNPB. Selain itu, gabungan dari lapangan mengoptimalkan drone water spray yang difungsikan melakukan upaya pembasahan airnya guna mengantisipasi titik api baru. Ia menyampaikan proses penanganan karhutla di Bromo tak terlepas dari kendala yang muncul karena faktor alam seperti angin kencang dan kabut. Kondisi alam berdampak pada operasional helikopter pengebom air dalam memadamkan api. Gubernur Jawa Timur turut mengapresiasi upaya seluruh petugas gabungan dalam melakukan percepatan penanganan karhutla yang melanda Gunung Bromo. Terpisah Komandan Sektor Penanganan Karhutla Wilayah Korem 083 Baladika Jaya Kolonel Infantri Wahyu Ramadhanus Suryawan menyampaikan titik api yang masih muncul hanya berada di wilayah Pasuruan, dan satu-satunya titik yang masih menyala saat ini berada di kawasan Dingklik, Kecamatan Tosari, Kabupaten Pasuruan. Titik api disebutnya berada di area tebing dengan kontur medan terjal sehingga menyulitkan pemadaman dengan teknis manual melalui jalur darat.

Pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka memiliki peran vital dalam setiap pelaksanaan upacara Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Tugas utamanya adalah mengibarkan dan menurunkan sang merah putih pada tanggal 17 Agustus sebagai simbol penghormatan terhadap perjuangan bangsa. Anggota paskibraka merupakan putra-putri terbaik bangsa yang diseleksi secara ketat dari kalangan siswa SMA dan SMK di seluruh Indonesia. Proses seleksi dilakukan berjenjang mulai dari tingkat sekolah, daerah, hingga nasional sehingga menghasilkan generasi muda yang disiplin, tangguh, dan berjiwa nasionalis. Sejarah paskibraka bermula pada tahun 1946 menjelang peringatan hari ulang tahun kedua Republik Indonesia. Gagasan tersebut dicetuskan oleh Mayor Husein Mutahar yang saat itu dipercaya oleh Presiden Soekarno untuk menyiapkan upacara di Istana Gedung Agung Yogyakarta. Pada pelaksanaan pertama, hanya 5 pemuda yang bertugas mengibarkan bendera pusaka, terdiri dari 3 perempuan dan 2 laki-laki. Saat itu, pasukan ini dikenal sebagai pasukan pengerek bendera pusaka, sebelum akhirnya berubah menjadi paskibraka pada tahun 1973. Dalam perkembangannya, paskibraka menggunakan formasi khas 17-8-45 yang melambangkan tanggal kemerdekaan Indonesia. Formasi ini terdiri dari kelompok 17 sebagai pemandu, kelompok 8 sebagai inti pengibar bendera, dan kelompok 45 sebagai pengawal kehormatan. Lebih dari sekedar petugas upacara, paskibraka menjadi simbol persatuan dan kebanggaan bangsa. Setiap proses seleksi dan pelatihan mencerminkan semangat juang, kedisiplinan, serta dedikasi generasi muda Indonesia dalam menjaga kehormatan sang merah putih.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu, Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung, apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat? Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, satuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

Baik, pendengar, kita akan beralih ke Galeri Budaya Nusantara ya, tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat. Ya, namun sebelumnya informasi dari Satlimas Polres Kediri Kota yang menggelar penyuluhan kompetimas kepada pelajar SMK N2 Kota Kediri di Taman Sekartaji. Kegiatan ini merupakan bagian dari program Basu Dewa atau Puspa Preemptif Satbinmas Polres Kediri Kota. Pesertanya siswa-siswa SMK N2, guru olahraga KB Satbinmas, Kanit Bin Polmas, dan anggota Satbinmas. Kasat Binmas AKP Wahyu Cahyo Widodo, maksud kami, menyatakan ada 4 materi utama yang diberikan kepada pelajar masing-masing: keamanan dan ketertiban masyarakat, penjagaan kenakalan remaja, bahaya penyalahgunaan narkoba, etika bermedia sosial, hingga keselamatan berlalu lintas. Ia mengatakan di lokasi ini, personel Satbinmas mengajak pelajar ikut berperan menjaga keamanan di lingkungan sekolah dan tempat tinggal. Selain itu, KB Binmas IPTU Nanang Setiawan menambahkan perhatian khusus diberikan pada penggunaan media sosial. Pelajar diingatkan untuk saring sebelum sharing dan tidak mudah percaya informasi yang belum jelas sumbernya.

0: Tak lihat dari tadi kok mondar-mandir gak jelas kayak orang bingung, Mas. Masih pagi loh ini. Tadi juga gak ikut apel pagi tuh sampean.
1: Ya Allah, ada Pak Arman ternyata. Iya nih Pak, maafkan saya pimpinan. Ini Pak, saya panik. Tagihan pay letter numpuk, saldo minim juga, lalu asuransi kesehatan bulan ini juga jatuh tempo. Aduh pusing.
0: Mas Bejo ini lucu memang. HP-mu itu loh baru, lebih mahal dari HP saya. Tiap hari saya perhatikan juga ngopinya, ngopi premium. Giliran dikejar tagihan, langsung panik gak karuan.
1: Ya, mumpung masih muda Pak, biar gak dikatain teman-teman itu loh ketinggalan zaman. Sudah kerja, masa HP murah kayak anak sekolah. Mau ngopi di warung, ya gitu-gitu aja pilihannya.
0: Mas, gaya hidup ini gak bakal ada habisnya kalau diikuti. Itu sama saja dengan mengorbankan proteksi diri. Kalau tiba-tiba terjadi sesuatu, orang tua sakit misal, atau mas mau nikah, semua kan ya butuh biaya toh. Mau bayar pakai kopi premium.
1: Iya Pak, saya belum bisa mengendalikan keinginan saya ini. Sampai lupa sama yang namanya prioritas kebutuhan. Terima kasih nggih Pak, sudah diingatkan.
0: Jangan biarkan keinginan hari ini mengancam kebutuhan esok hari.
1: Turunkan gengsi, naikkan proteksi diri.

Baik, pendengar Anda bersama Seri Aula di Galeri Budaya Nusantara. Hari ini kita ke daerah Gorontalo ya. Nama dan yang akan kita bahas adalah Binte Biluhuta ya. Jadi ini adalah satu makanan khas Gorontalo yang kaya akan rasa. Nah, Gorontalo memiliki beragam kuliner tradisional yang mencerminkan hubungan masyarakat dengan alam. Nah, salah satunya ini Binte Biluhuta yang kaya cita rasa. Hidangan berbahan jagung yang menghadirkan perpaduan rasa gurih, segar dan sedikit pedas melalui bahan lokal khas masyarakat Gorontalo. Dan Binte Biluhuta bukan hanya makanan berkuah, tapi juga menjadi bagian dari lintas kuliner yang diwariskan lintas generasi. Perpaduan jagung, ikan, kelapa dan rempah menunjukkan kreativitas masyarakat Gorontalo dalam mengolah hasil pertanian serta perikanan menjadi hidangan yang istimewa. Apa sih Binte Biluhuta ini? Ya, ini yang juga diabadikan dalam sebuah lagu gitu ya. Adalah sup jagung khas Gorontalo yang dibuat menggunakan jagung tentunya. Lalu ada ikan atau udang kecil, kelapa parut serta bumbu rempah. Dalam bahasa Gorontalo istilah Binte Biluhuta berarti jagung siram yang menggambarkan penyajian jagung bersama kuah berbumbu khas. Masyarakat juga mengenal hidangan ini dengan nama milu siram, yaitu sajian jagung berkuah yang menjadi bagian dari kuliner tradisional daerah. Nah, keunikan Binte Biluhuta terletak pada perpaduan rasa manis jagung, gurih ikan, aroma rempah dan kesegaran jeruk nipis ya. Dan bagaimana sih sejarahnya dan asal-usul Binte Biluhuta ini ya? Dan memang awalnya berkembang dari kebiasaan masyarakat Gorontalo dalam mengolah bahan pangan lokal yang tersedia di lingkungan sekitar. Jagung menjadi salah satu komoditas penting Gorontalo sehingga masyarakat manfaatkannya dalam berbagai olahan makanan tradisional. Ketersediaan jagung, ikan, udang kecil dan rempah kemudian menghasilkan sajian sederhana dengan cita rasa khas masyarakat setempat. Resep ini diwariskan secara turun-temurun sehingga setiap keluarga dapat memiliki variasi penyajian sesuai dengan kebiasaan masing-masing ya. Karena memang zaman dulu kan kalau tidak mengandalkan kekayaan makanan sekitar ya, kalau nggak kalau di Jawa mungkin beras, kalau di Gorontalo ada jagung ya, kalau tidak mengandalkan kekayaan dari nggak bisa bertahan. Makanya dengan ketersediaan akan bahan-bahan seperti jagung, ikan dan kecil, terciptalah sajian khas asal Gorontalo dengan namanya Binte Biluhuta.

Baik, pendengar Anda masih bersama saya Liaulia di Galeri Budaya Nusantara Pro 1 RRI Kediri ya. Masih membahas tentang sajian khas Gorontalo Binte Bleuhutai yang terbuat dari jagung, ikan, udang dan juga rempah-rempah khas dari Gorontalo ya. Dan sebenarnya Binte Bleuhutai ini buat mengurangkan bahan lokal ya, yang mana menghasilkan paduan rasa gurih, segar dan khas kuliner Gorontalo begitu ya. Dan prosesnya pun sederhana yang menunjukkan kemampuan masyarakat Gorontalo mengolah bahan lokal menjadi makanan yang memiliki nilai budaya. Lalu mengapa Binte Bleuhutai ini jadi warisan budaya Gorontalo? Binte Bleuhutai menjadi warisan budaya karena memiliki nilai penting sebagai pengetahuan lokal masyarakat Gorontalo dalam mengolah pangan tradisional. Kuliner ini telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia

wisatawan yang berkunjung ke Gorontalo. Melalui upaya pelestarian tersebut, bubur jagung ini tetap menjadi simbol kekayaan kuliner Nusantara yang memiliki cerita budaya. Binte Wiluta membuktikan bahwa makan tradisional bukan hanya tentang rasa, tetapi juga menyimpan cerita kehidupan masyarakat penciptanya. Sup jagung khas Gorontalo ini menunjukkan bahwa bagaimana bahan sederhana dapat berubah menjadi hidangan dengan nilai budaya yang kuat. Dan mengenal Binte Wiluta berarti juga harus ikut menghargai warisan kuliner Nusantara yang terus dijaga masyarakat Gorontalo. Melestarikannya berarti menjaga salah satu kekayaan kuliner Indonesia agar tetap dikenal oleh generasi mendatang. Ya, baik, pendengar tadi di Galeri Budaya Nusantara edisi sore hari ini kita beralih tentunya masih bersama kami di Kediri sore ini. Ya, kita nanti berjumpa lagi di Galeri Budaya Nusantara edisi selanjutnya.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

yang maha pengasih lagi maha penyayang. Hanya milik Allah Asma'ul Husna. Maka bermohonlah

pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji, ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji, ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagi-Mu atas nikmat yang Kau berikan kepada kami, hamba-hamba-Mu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepada-Mu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagi-Mu

0: Warta Kediri menyajikan informasi tercepat dan teraktual seputar Kediri Raya hari ini.
1: Dari Panglima Besar Sudirman 104 Kediri, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Kediri.
2: Jadi Pak Hadi ini mempercayakan kepada Disnaker, terima kasih Pak. Kami melatih panjenengan dengan lembaga pelatihan yang berkompetensi Al-Madinah ini dan juga memiliki sertifikasi, dan Pak Hadi juga mungkin berharap setelah ini nanti lanjutannya jenengan bisa juga membahas.
3: Bagi saya iuran Agustusan itu terasa seperti gotong royong, seperti tidak ditanggung sendirian. Kalau masalah bebas nggak bebasnya itu terserah haknya warganya ya.
4: Yang didapat untuk dari pelatihan ini itu adalah skill yang utama. Gratis, semuanya dari sini. Kita juga dapat uang transport, makan siang juga ada yang pak.
1: Sehari berita merayakan kemerdekaan tanpa beban, warga Jombang nilai sumbangan sukarela lebih nyaman. Anggota Paskibraka mulai jalani pusdiklat jelang HUT ke-81 RI. Kodrat Kabupaten Kediri perkuat regenerasi atlet demi raih juara umum Porprov 2027. Inilah Warta Kediri selengkapnya Rabu 12 Agustus 2026 bersama saya Lia Aulia. Informasi yang pertama, pendengar, merayakan kemerdekaan tanpa beban, warga Jombang nilai sumbangan sukarela lebih nyaman. Kita ikuti laporan Santia.
5: Menjelang hari kemerdekaan, semarak Agustusan kembali hadir di kampung-kampung melalui berbagai kegiatan seperti lomba, dekorasi, hingga malam perayaan yang menjadi simbol kebersamaan. Namun, di balik kemeriahan tersebut, isu mengenai iuran kerap memunculkan perbincangan tersendiri di tengah masyarakat terkait batas antara semangat gotong royong dan beban ekonomi bagi warga. Terkait dinamika iuran perayaan kemerdekaan ini, Dimas Nugroho, salah satu warga Jombang, menyampaikan pandangannya bahwa bagi dirinya iuran Agustus masih merasa sebagai bentuk gotong royong di mana beban kegiatan tidak ditanggung sendiri. Meski demikian, ketika disinggung mengenai kebebasan warga dalam membayar, ia menyerahkan hal tersebut sepenuhnya kepada hak masing-masing individu.
3: Bagi saya iuran Agustusan itu terasa seperti gotong royong, seperti tidak ditanggung sendirian. Kalau masalah bebas nggak bebasnya itu terserah haknya warganya ya. Lebih enak sukarela sih daripada ditentukan. Sebenarnya nggak membutuhkan dana besar juga, tergantung dari banyaknya acara.
5: Dimas juga mengungkapkan bahwa dirinya lebih menyukai sistem sumbangan sukarela dibandingkan iuran dengan nominal yang telah ditentukan. Menurutnya, kemeriahan perayaan 17 Agustus sebenarnya tidak selalu membutuhkan biaya besar karena hal tersebut sangat bergantung pada seberapa banyak acara yang diselenggarakan. Cantia melaporkan.
1: Selanjutnya, pendengar, informasi mengenai anggota Paskibraka mulai jalani pusdiklat jelang HUT ke-81 Republik Indonesia.
6: Untuk mempersiapkan upacara peringatan HUT ke-81 RI, sebanyak 77 anggota pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka KPAN Diri resmi memasuki tahapan pemusatan pendidikan dan pelatihan pusdiklat. Mereka ini terdiri dari 39 anggota perempuan dan 38 pelajar laki-laki. Pada hari ini, seorang calon Paskibraka KPAN Diri, Aquina Rosidania Santoso, yang akrab disapa Queen, mengaku ia telah mempersiapkan diri secara maksimal untuk mengikuti pemusatan latihan tersebut. Bahkan siswi jurusan Teknik Komputer dan Jaringan SMK Cada Berawa Pari ini meyakini bahwa kegiatan tersebut sesuai dengan motivasi awalnya untuk mengikuti seleksi Paskibraka KPAN Diri, yakni guna melatih kedisiplinan, tanggung jawab, sekaligus memperluas jaringan pertemanan di wilayah Kabupaten Kediri.
7: Kalau di Paski itu ilmu yang didapat banyak banget, terutama itu jiwa korsa. Jadi kita begini begitu itu harus bareng semua. Ya begitu. Disiplin, harus kompak, harus ada jiwa korsanya.
6: Sementara itu, koordinator program Paskibraka Bareng Satuan Bangsa dan Politik Bakus Bangpol KPAN Diri, Bambang Hendra Priyono, mengatakan bahwa agenda latihan perdana digelar di Stadion Candrabirawa Pari, Kabupaten Kediri, sejak hari Jumat tanggal 7 Agustus 2026. Di tempat ini, puluhan calon paskibraka mulai memasuki area stadion untuk mengikuti latihan. Setelah sebelumnya, mereka ini menjalani pembinaan di halaman belakang kantor pemerintah Kabupaten Kediri. Inset Bambang, Lebih lanjut, sebelum memasuki pemusatan latihan, seluruh anggota Paskibraka telah dikukuhkan dalam pembukaan Pusdiklat yang berlangsung di Convention Hall Simpang 5 Gumul SLGK Mandiri pada Rabu 5 Agustus 2026. Ayu Citra melaporkan.
1: Pendengar, Kodrat Kabupaten Kediri perkuat generasi atlet demi raih juara umum Parprov 2027. Laporan lengkapnya bersama Ana Kusuma.
8: Cabang olahraga keluarga olahraga tarung derajat Kodrat Kabupaten Kediri terus mematangkan persiapannya. Salah satunya melalui regenerasi atlet sebagai bagian dari strategi mewujudkan target gelar juara umum pada pekan olahraga provinsi Porprov Jawa Timur 2027 mendatang. Ketua Kodrat Kabupaten Kediri, Suhardi, dalam hal ini menjelaskan bahwa saat ini seluruh atlet telah menunjukkan perkembangan yang positif dan pada akhir bulan Juli lalu, para atletnya juga sudah mengikuti tryout di Boyolali dan Surakarta dengan hasil yang menunjukkan perkembangan kondisi fisik atlet sekaligus menjadi dasar penyempurnaan program latihan agar kesiapan teknik, strategi, dan juga mental pertanding semakin optimal untuk menghadapi persaingan di seluruh nomor yang akan dipertandingkan.
9: Yaitu yang kita persiapkan antara pemain lapis dengan pemain yang sudah ada atau yang sudah pernah turun di Porprov kemarin. Nah, itu nanti akan kita ambil rankingnya dari yang kemarin sudah mendapatkan medali sama dengan yang atlet promosi atau atlet baru yang tapi sudah membawa prestasi juara-juara di Kejurda ataupun Kejurpro.
8: Sementara itu, salah satu atlet Kodrat Kabupaten Kediri, Sigit, menyampaikan bahwa seluruh atlet tetap menjalani latihan secara disiplin untuk menjaga kebugaran menjelang ajang Porprov 2027. Menurutnya, kondisi cuaca pada musim kemarau yang juga tidak menentu menjadi tantangan tersendiri sehingga setiap atlet dituntut untuk menjaga stamina, meningkatkan konsistensi latihan, dan juga mempertahankan performa agar siap untuk menghadapi setiap kejuaraan.
10: Yang pasti harus jaga kondisi ya, karena memang cuacanya kurang menentu, jadi stamina perlu ditingkatkan lagi, apalagi untuk latihan fisik dan juga latihan strength kekuatannya, karena nanti untuk persiapan hamin satu bulan kita pasti nanti akan fokus lagi untuk teknik terutama, karena sekarang kita memang sedikit oles lagi untuk tekniknya agar nanti kedepannya biar fisik sama tenaganya juga optimal, untuk tekniknya juga bisa maksimal.
8: Kodrat Kabupaten Kediri berharap seluruh persiapan menuju Porprov Jawa Timur 2027 dapat berjalan optimal. Tim pelatih optimis kekuatan yang dimiliki saat ini mampu menjadi modal untuk kembali bersaing di papan atas sekaligus merebut target gelar juara umum. Arhusuma melaporkan.
1: Pendengar, Anda masih bersama kami di Warta Kediri, Pro 1 RRI Kediri ya. Kita ikuti laporan selanjutnya dari Cantia. Pelatihan keterampilan gratis di BLKK Al-Madinah dukung peningkatan kapasitas pelaku usaha.
11: Program pelatihan keterampilan yang diselenggarakan di Balai Latihan Kerja Komunitas atau PLKK Al-Madinah menjadi angin segar bagi pelaku usaha lokal di Kabupaten Jombang. Program ini memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk mengasah kemampuan secara intensif selama 21 hari tanpa dipungut biaya. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jombang, Isawan Nanang S-Hud MSI, menyampaikan bahwa pihaknya berkomitmen untuk terus mendukung pengembangan sumber daya manusia melalui lembaga pelatihan yang kompeten dan tersertifikasi.
2: Jadi Pak Hadi ini mempercayakan kepada Disnaker, terima kasih Pak. Kami melatih panjenengan dengan lembaga pelatihan yang berkompetensi Al-Madinah ini dan juga memiliki sertifikasi, dan pasti juga mungkin berharap setelah ini nanti lanjutannya panjenengan bisa juga membangun keterampilan ya. Nanti kita usulkan ya, bisa upskill maupun juga dukungan bagaimana menjadi TKM lanjutan yang memiliki kapasitas produksi.
11: Salah satu peserta pelatihan, Sela Nurki Alma Bruha Saro, mengungkapkan apresiasinya terhadap program yang difasilitasi oleh Disnaker ini. Ia mengaku mendapat banyak manfaat praktis untuk mengembangkan usahanya.
4: Yang didapat untuk dari pelatihan ini itu adalah skill yang utama. Gratis, semuanya dari sini. Kita juga dapat uang transport, makan siang juga dapat.
11: Selain menerima pelatihan teknis, para peserta juga mendapat berbagai fasilitas pendukung selama mengikuti program, mulai dari konsumsi hingga uang transportasi yang ditanggung sepenuhnya oleh program tersebut. Program ini diharapkan dapat terus berlanjut guna mencetak lebih banyak tenaga kerja terampil dan pelaku usaha mandiri yang berdaya saing di wilayah Jombang dan sekitarnya. Cantia melaporkan.
1: Tingkatkan kepedulian lingkungan, warga di Kediri mulai menerapkan budaya ubah sampah menjadi cuan. Laporan lengkapnya bersama dengan Ayu Citra.
6: Untuk meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan, warga di Kediri menerapkan budaya mengubah sampah menjadi cuan. Hal itu diungkapkan oleh Ketua Bank Sampah Muslimat Ploso Mandiri di Desa Ngampel, Kecamatan Papar, Kabupaten Kediri, Ani. Ia mengatakan bahwa kini masyarakat di Desa Ngampel sudah memiliki kesadaran untuk memilah sampah. Dan langkah ini bukan hanya untuk menjaga lingkungan tetap bersih, tetapi juga sekaligus menjadi tambahan nilai ekonomis bagi keluarga.
12: Sangat besar sekali, terutama masalah kebersihan, terus juga dari menyetorkan sampah, mendapatkan uang, walaupun tidak sebanyak, tapi sedikit-sedikit ternyata manfaatnya banyak sekali. Pertama kita awalnya meremehkan, alah sampah, ngoten. Ternyata dari sampah itu nominalnya ternyata besar juga, ngoten.
6: Seberapa besar?
12: Ya lumayan besar. Ini tadi saya juga ikut
6: menukarkan.
12: Iya, dapat 100 lebih.
6: Sementara itu, anggota Komisi 2 DPRD Kabupaten Kediri dan sekaligus menjabat Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Kediri M. Saini menambahkan, ia juga ikut mendukung kegiatan memilah sampah yang memang selaras dengan gerakan Langit Biru Indonesia Asri yang melaksanakan pelayanan bank sampah bersama dengan masyarakat. Bahkan pada agenda tersebut, warga setempat juga berbondong-bondong untuk membawa sampah dari rumah untuk ditimbang dan ditukarkan melalui sistem bank sampah.
13: Untuk setor sampah ini kurang lebih 130 masyarakat dengan volume masing-masing beda-beda dan alhamdulillah banyak-banyak. Nah, ini masuk, timbang, kemudian langsung dibayar, setelah itu langsung dipilah, nanti di packing langsung, insya Allah nanti malam langsung disetor ke pengepul. Dan bentuk apresiasi kami, karena ini kami kebetulan punya hajat ulang tahun, seluruh sampah yang hari ini disetor masyarakat, kami yang membeli, nanti hasil penjualan kepada pengepul akan menjadi kasnya bank sampah yang hari ini menjadi tuan rumah.
6: Lebih lanjut, persoalan sampah memang tidak bisa dibebankan kepada pemerintah, sehingga diperlukan keterlibatan semua elemen masyarakat. Ayu Citra melaporkan.
1: Pendengar, demikian Warta Kediri edisi hari ini. Dapatkan juga informasi lainnya di kanal berita rri.co.id dan aplikasi RRI Digital serta RRI News. Selia Aulia bersama dengan Divisi Pemberitaan RRI Kediri mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda.
0: Baru saja kita dengarkan bersama Warta Kediri. Kita berjumpa lagi di edisi selanjutnya. Divisi Pemberitaan, Anak Kusuma, Ayu Citra, Heri Susanto, dan penyiar yang bertugas mengucapkan terima kasih atas atensi Anda.

siap menjadi bintang berikutnya? Inilah saat yang telah Anda tunggu. Bintang Radio 2026 kembali hadir. Ajang pencarian bakat menyanyi legendaris persembahan RRI yang kini tampil lebih modern, lebih seru, dan lebih digital. Jika Anda berusia 16 hingga 25 tahun, memiliki bakat menyanyi, percaya diri, dan siap menampilkan kemampuan terbaik, segera daftarkan diri Anda. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Tunjukkan kemampuan Anda membawakan lagu pop Indonesia dan pop daerah. Lalu, raih kesempatan tampil di Grand Final Bintang Radio 2026.

0: 0896 300 893 0. SP Tuban Witra 0896 164 5745. SP Kediri Fauzi Ahmad 0857 28 34 37 52. Bintang Radio 2026. Saatnya suara Anda menginspirasi Indonesia. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatan. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berpikir. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, satuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Baik, pendengar, di kebersamaan kita selanjutnya kita akan hadirkan fakta menarik ya, atau jelajah ilmu di kebersamaan kita sore hari ini, yang mana ini ada hewan peliharaan ya, anjing yang bisa membedakan emosi di wajah manusia. Anjing yang merupakan salah satu hewan yang banyak dipelihara oleh manusia karena perilakunya yang bersahabat. Nah, penelitian dilakukan oleh ahli saraf di Universitas Wina Austria, Laura Chuaya, mengungkap anjing dapat membedakan emosi di wajah manusia. Chuaya menjelaskan dari perspektif ilmu saraf, otak anjing cukup menarik ya, mereka sangat pandai memahami emosi pada manusia, spesies yang sama sekali berbeda dari mereka. Penelitian yang telah dipublikasi di jurnal e-science dengan judul Dog Brain Representation of Human Facial Expression, Encoding Happiness and Differentiating Specific Negative Expression, menunjukkan bahwa anjing dapat menangkap perbedaan saat wajah manusia menunjukkan emosi yang positif atau negatif. Nah, masing-masing emosi ini memperlihatkan pola kerja otak anjing yang berbeda. Dikutip dari Science News, salah dua dari 14 anjing peliharaan dari berbagai ras yang diteliti adalah Odin dan Kun-Kun. Mereka dilatih duduk di dalam mesin MRI sambil diperlihatkan sejumlah wajah manusia dengan berbagai emosi. Pola kerja otak anjing terlihat berbeda saat diperlihatkan wajah manusia yang ceria. Nah, tim peneliti menemukan bahwa wajah yang ceria lebih kuat mengaktifkan area penghargaan di otak anjing dibandingkan dengan wajah yang netral. Penelitian lebih lanjut dilakukan oleh Chuaya menemukan otak anjing mencatatkan pola aktivitas yang berbeda saat melihat wajah manusia yang marah atau bahkan sedih dengan wajah manusia yang ketakutan. Hal ini berbeda dengan manusia yang menggunakan bahasa tubuh atau kata-kata untuk berkomunikasi dengan anjing. Nah, dari penelitian ini hasilnya memperlihatkan bagaimana kemampuan anjing dalam merasakan emosi telah berevolusi. Meski demikian, ia mengingatkan hasil penelitian tersebut belum tentu berlaku secara sama pada seluruh ras anjing yang ada.

Fenomena Kokushobi atau hari dengan panas yang sangat kejam resmi diberlakukan di Jepang setelah suhu udara di sejumlah wilayah menembus angka 40 derajat Celcius. Istilah baru yang diperkenalkan Badan Meteorologi Jepang atau GMA ini digunakan untuk menandai kondisi cuaca ekstrim yang dinilai berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Pada beberapa kota seperti Tajimi, Gujo, dan Toyota mencatatkan suhu hingga 40 derajat Celcius atau bahkan lebih. Gelombang panas dipicu oleh sistem tekanan udara tinggi yang menyelimuti sebagian besar wilayah Jepang. Sementara ratusan stasiun cuaca juga melaporkan suhu di atas 35 derajat Celcius. Pemerintah pun mengeluarkan peringatan heat stroke dan menghimbau masyarakat untuk membatasi aktivitas di luar ruangan, menjaga asupan cairan, serta memanfaatkan pendingin ruangan. Cuaca ekstrim tersebut telah memakan korban jiwa dan menyebabkan ribuan orang dirawat akibat sengatan panas. Kemunculan istilah Kokushobi menjadi pengingat bahwa gelombang panas kini bukan lagi peristiwa langka di Jepang, melainkan dampak perubahan iklim yang semakin nyata. Kondisi ini juga mendorong berbagai penyesuaian dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari kebijakan keselamatan publik hingga adaptasi terhadap musim panas yang kian ekstrim.

Sudahkah Anda familiar dengan Istana Tampak Siring? Istana Tampak Siring adalah satu dari 7 Istana Kepresidenan Indonesia yang berada di Tampak Siring, Gianyar, Bali. Istana Kepresidenan Tampak Siring cukup unik dibandingkan dengan 6 Istana Kepresidenan lainnya di Indonesia. Jika istana-istana lain merupakan bangunan warisan masa kolonial Hindia Belanda, istana yang terletak di Gianyar ini adalah satu-satunya yang dibangun sepenuhnya setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Pembangunannya dimulai pada tahun 1957 atas prakarsa Presiden Soekarno. Kala itu, sang presiden menginginkan adanya tempat peristirahatan yang representatif bagi keluarga presiden maupun tamu-tamu negara di Pulau Dewata. Pembangunannya rampung sepenuhnya pada tahun 1963 di bawah arahan arsitek R.M. Sudarsono. Arsitekturnya mengusung gaya modernisme yang dipadukan secara harmonis dengan unsur-unsur kearifan lokal Bali. Komplek istana seluas 19 hektar ini terdiri dari beberapa gedung utama. Wisma Merdeka berfungsi sebagai kediaman pribadi presiden, sementara Wisma Negara diperuntukkan bagi tamu-tamu negara yang menginap di sana.

yang maha pengasih lagi maha penyayang. Hanya milik Allah Asmaul Husna. Maka bermohonlah kepadanya.

oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji, ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji, ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagi-Mu atas nikmat yang Kau berikan kepada kami, hamba-hamba-Mu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepada-Mu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Baik, pendengar, pukul 19 waktu Indonesia Barat, kita akan ikuti Warta Berita Sentral bersama dengan Pro 3 RRI Jakarta.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saya tadi ingin melihat gimana pemakaian papan edukasi digital atau flat panel program Bapak Presiden Prabowo di sekolah-sekolah.
2: Sarana pembelajaran bagi para pegawai kita untuk berwirausaha. Jadi kita bukan hanya sebagai pembina, tapi juga teman-teman bisa mencoba gimana cara mengelola wirausaha-wirausaha khususnya melalui mekanisme waralaba.
0: Menteri Keuangan hari ini mengunjungi dua sekolah di Jakarta untuk meninjau efektivitas penggunaan interaktif flat panel atau IFP dalam proses belajar. Menteri Perdagangan mendorong pegawai Kementerian Perdagangan yang memasuki masa purna bakti untuk menjadi wira usaha. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK buka suara mengenai sosok Winda Lorenza Goasa yang tewas di Medan, Sumatera Utara. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 12 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa hari ini mengunjungi dua sekolah di Jakarta untuk meninjau efektivitas penggunaan interaktif flat panel atau papan edukasi digital dalam proses belajar. Berikut laporan selengkapnya, Mahdalena.
1: Saya tadi ingin melihat gimana
3: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memantau langsung pemanfaatan interaktif flat panel IFP atau papan edukasi digital dalam proses pembelajaran di dua sekolah di Jakarta, yaitu di SMP 216 dan SMA 68. Menurut Menkeu Purbaya, Kementerian Keuangan mendukung pelaksanaan program tersebut melalui alokasi anggaran. Untuk itu, ia ingin memastikan anggaran yang diberikan benar-benar bermanfaat dan efektif dalam mendukung sektor pendidikan.
1: Saya tadi ingin melihat gimana pemakaian papan edukasi digital atau flat panel program Bapak Presiden Prabowo di sekolah-sekolah. Saya hanya selama ini hanya dengar bagus apa enggak, saya nggak tahu. Saya pengen lihat sebetulnya kayak gimana sih, sehingga kalau saya ngeluarin anggaran nggak sayang-sayang amat.
3: Dalam kunjungannya, Menkeu Purbaya memantau langsung penggunaan papan edukasi digital dalam proses belajar mengajar di dalam kelas. Menurutnya, papan edukasi digital cukup efektif dalam membantu proses pembelajaran siswa. Para peserta didik menurutnya lebih mudah menyerap pengetahuan baru dan proses pembelajaran lebih interaktif sehingga siswa lebih mudah menangkap materi pelajaran. Melihat manfaatnya bagi para siswa, Menkeu Purbaya menilai program Papan Edukasi Digital yang merupakan program pendidikan Presiden Prabowo Subianto layak untuk dilanjutkan. Untuk itu, program tersebut secara bertahap akan diperluas sesuai rencana pemerintah agar manfaatnya dapat dirasakan secara merata di setiap sekolah. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi lainnya, di mana program Sekolah Garuda Transformasi di SMA Negeri Siwa 5 Ambon memberi dampak signifikan terhadap peningkatan kualitas dan kompetensi dari siswa. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Abdullah Leorima.
4: Sejak diresmikan oleh Menteri Kopdigi Mutia Hafid tahun lalu, program Sekolah Garuda Internasional di SMA Negeri Siwa 5 Ambon memberi dampak signifikan bagi peningkatan kualitas dan kompetensi pelajar. Kepala Sekolah SMA Negeri Siwa 5 Ambon, Lasini Lahaya, kepada RRI memastikan terjadi peningkatan proses pembelajaran, tingkat penerimaan ke kampus-kampus terbaik di dalam negeri maupun luar negeri juga mengalami peningkatan. Selain itu, wawasan peserta didik yang ingin melanjutkan jenjang studi ke luar negeri juga semakin baik dan luas.
5: Alhamdulillah, dalam prosesnya mengalami perkembangan, mulai dari proses pembelajaran, kemudian penyerapan ke kampus-kampus terbaik dalam negeri dan apply ke luar negeri. Itu dibuktikan dengan meningkatnya keterimaan anak-anak lewat jalur SNBP di kampus terbaik seperti UI dan ITB dengan jurusan-jurusan yang luar biasa. Selain itu dari di internal kita di lokal itu sampai ke kedokteran Unpati ada beberapa anak-anak sampai kurang lebih 4-5 orang diterima dari jalur SNBP. Kemudian pemahaman anak-anak terhadap bagaimana berkuliah di luar negeri itu wawasannya mulai terbuka. Apa yang harus disiapkan, apa yang harus dilakukan, belajar apa yang kita harus kejar. Seperti IELTS, SAT, kemudian cara penulisan SAT, bagaimana memperbanyak portofolio untuk apply ke luar negeri sesuai dengan jurusan mereka yang akan mereka pilih. Tantangannya ke depan salah satunya fasilitas pendukung yang akan kami upayakan dan kami dorong supaya lebih pembelajaran mendukung masuk ke SMA Unggul dan Transformasi lebih maksimal.
6: Kepada Ibu anggota DPD Republik Indonesia, Ibu Ana Latukonsina dan juga...
4: Sebelumnya anggota DPD RI asal Maluku, Ana Latukonsina, usai menghadiri peresmian program Sekolah Garuda oleh Menteri Komdigi, meminta manajemen SMA Siwa 5 mengutamakan transparansi dalam proses penerimaan siswa baru agar tidak menimbulkan kecemburuan antar sesama pelajar.
7: Kalau ini sudah menjadi sekolah unggulan, ya, otomatis banyak orang mengincar masuk ke sini. Nah, bagaimana caranya sekolah SMA Garuda ini bisa menyeleksi betul-betul anak-anak yang unggul yang masuk ke sini dengan baik. Jangan sampai terjadi kecemburuan sosial dengan yang lain.
4: Diketahui program Sekolah Garuda adalah inisiatif strategis nasional yang diluncurkan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto melalui Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi untuk mencetak talenta unggul di bidang sains, teknologi dan kepemimpinan agar mampu menembus kampus-kampus terbaik dunia. Program ini dibagi menjadi dua skema, yakni Sekolah Garuda Baru di daerah 3T dan Sekolah Garuda Transformasi yang mengoptimalkan SMA unggulan sederajat yang sudah ada. Pemerintah menargetkan pembinaan 80 Sekolah Garuda Transformasi dan 20 Sekolah Garuda Baru hingga tahun 2029. Transformasi yang dilakukan bukan mengubah struktur dasar kurikulum nasional, guru atau sistem penerimaan murid, melainkan menyuntikan program pengayaan kelas dunia ke dalam sekolah tersebut. Sistem belajar bertransformasi melalui intervensi antara lain pendampingan sejak kelas 10, metode pembelajaran inovatif, serta ekosistem berasrama dan karakter. Dari Ambon, Maluku, Abdullah Leurima, Pro.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke informasi lain, di mana Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanegara menegaskan paradigma transmigrasi kini berubah menjadi pusat pertumbuhan ekonomi. Zahrotin Aljana melaporkan selengkapnya.
3: Jadi kalau kita melihat definisi kawasan transmigrasi sesuai dengan undang-undang, itu adalah satu satuan permukiman tempat tinggal.
4: Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanegara menegaskan, program transmigrasi kini tidak sekedar memindahkan penduduk. Ia menyebut pemerintah kini mengembangkan kawasan transmigrasi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru yang terhubung dengan pasar, dengan menggandeng perguruan tinggi, dunia usaha, pemerintah daerah, serta masyarakat setempat. Iftitah mengatakan, pemerintah mengelola sekitar 3,1 juta hektar hak pengelolaan lahan atau HPL transmigrasi. Lahan tersebut memiliki potensi ekonomi, mulai dari pertanian, perkebunan, perikanan, hingga pariwisata. Menurut Iftitah, pengembangan kawasan dilakukan berdasarkan potensi lokal dan kebutuhan masyarakat.
3: Jadi kalau kita melihat definisi kawasan transmigrasi sesuai dengan undang-undang, itu adalah satu satuan permukiman tempat tinggal beserta tempat usahanya. Jadi bukan lagi seperti dulu hanya membangun rumah begitu, kemudian berbagi-bagi tanah. Maka strateginya pun kita ubah, yang tadinya dulu memindahkan semut, sekarang adalah mencetak gulanya. Jadi ada gula, ada semut. Jadi bangun ekonominya, manusia akan datang secara sukarela dan mandiri.
4: Sementara itu, pemerintah juga memperkuat kesiapan generasi muda dalam menghadapi kebutuhan pasar kerja melalui program magang nasional. Deputi 1 Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI, Fatpah Depi mengatakan, program tersebut menjadi jembatan antara lulusan baru dan kebutuhan dunia kerja. Ia menyebut antusiasme masyarakat cukup tinggi, dengan jumlah pendaftar mencapai lebih dari 732 ribu orang.
5: Para peserta terpilih akan melaksanakan pemagangan selama 6 bulan, terhitung mulai 10 Agustus 2026 hingga 10 Februari 2027. Tingginya jumlah pendaftar pada batch 1 ini menunjukkan besarnya kebutuhan lulusan muda untuk memperoleh pengalaman kerja, meningkatkan kompetensi, dan membuktikan kemampuan di dunia profesional. Karena itu, program magang nasional tidak boleh berhenti pada penempatan peserta, tetapi harus menjadi jembatan nyata menuju pekerjaan dan karir yang lebih baik.
4: Fat mengatakan tingginya pendaftar menunjukkan kebutuhan besar lulusan baru terhadap pengalaman kerja. Pemerintah berharap program tersebut dapat meningkatkan kompetensi, sekaligus membantu dunia usaha memperoleh sumber daya manusia berkualitas. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menteri Koperasi Ferry Juliantono mendorong koperasi di sektor perkebunan untuk tidak hanya menjadi bagian dari produksi kelapa sawit, tetapi juga masuk ke tahap pengolahan dan hilirisasi. Salah satunya dengan memiliki dan juga mengelola pabrik minyak sawit mentah atau CPO. Berikut laporan selengkapnya Desi Anugranov.
6: Menteri Koperasi Ferry Juliantono mendorong koperasi perkebunan untuk memiliki dan mengelola pabrik minyak sawit mentah atau crude palm oil. Langkah ini dinilai penting agar koperasi dan petani tidak hanya menikmati hasil dari produksi sawit, tetapi juga mendapatkan nilai tambah dari proses hilirisasi. Dalam seminar nasional optimalisasi dan hilirisasi sawit berbasis koperasi di kantor Bupati Musi Banyuasin, Selasa 11 Agustus 2026, Ferry mengatakan hilirisasi sawit berbasis koperasi perlu dipercepat melalui kerjasama dengan berbagai pihak. Salah satunya melalui PT Agrinas Palma Nusantara, BUMN yang mendapat mandat pemerintah untuk mengelola lahan sawit hasil penertiban oleh Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH. Menurut Ferry, koperasi yang masih aktif dan berada di sekitar kawasan perkebunan sawit juga perlu mengambil peran lebih besar dalam rantai pasok industri sawit. Koperasi tidak hanya dilibatkan di tingkat perkebunan, tetapi juga dalam pengolahan hingga pemasaran produk turunannya.
7: Kita akan bersama-sama yang korporasi besar ini bersama dengan BUMN, dengan BUMD, dengan koperasi bersama-sama untuk supaya produksi sawit kita bagus, industri di sawitnya bagus, hilirisasinya juga bisa terlibat koperasi dan BUMN, dan kemudian kita bisa memberikan itu kepada masyarakat dengan harga yang lebih terjangkau.
6: Ferry menambahkan keterlibatan koperasi dalam hilirisasi juga diharapkan dapat memperkuat posisi tawar petani dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar perkebunan. Untuk mewujudkannya dibutuhkan strategi dan instrumen baru agar produktivitas perkebunan rakyat meningkat. Salah satunya dengan mengkonsolidasikan para petani sawit ke dalam badan usaha koperasi sehingga memiliki skala usaha yang lebih kuat. Ferry menjelaskan ada dua metode bisnis yang dapat dikembangkan. Pertama, memperkuat koperasi sawit yang sudah berjalan dan menggabungkan atau mengkonsolidasikan koperasi-koperasi primer melalui badan usaha yang lebih besar sehingga mampu masuk ke tahap hilirisasi. Sementara itu, Direktur Utama PT Agrinas Palma Nusantara, Muhammad Abdul Ghani, mengatakan Agrinas akan memprioritaskan koperasi yang berada di sekitar lahan perkebunan sebagai mitra. Koperasi akan dilibatkan dalam kegiatan pemeliharaan tanaman, panen, hingga berbagai kegiatan pengelolaan perkebunan lainnya. Kerjasama juga akan dikembangkan untuk mendukung penanaman dan pengembangan tanaman pangan.
8: Kami sudah membuat kebijakan bahwa Agrinas Palma Nusantara itu harus menggunakan atau harus menggandeng koperasi-koperasi yang ada di sekitar perkebunan sebagai mitra di dalam pengelolaan kebun, tapi bermitra juga dalam rangka menanam dan mengembangkan tanaman pangan.
6: Abdul Ghani menambahkan dari seluruh lahan sawit yang dititipkan pengelolaannya kepada Agrinas, terdapat kewajiban untuk menyediakan sedikitnya 20% sebagai kebun plasma bagi masyarakat. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, Agrinas akan menggandeng koperasi sebagai mitra pengelolaan. Dengan pola ini, masyarakat di sekitar perkebunan diharapkan tidak hanya menjadi pekerja, tetapi juga ikut memperoleh manfaat ekonomi dari pengelolaan dan hilirisasi industri sawit. Dari Jakarta, Desi Anugrano, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK buka suara mengenai sosok Winda Lorenza Goasa yang tewas di Medan, Sumatera Utara. KPK mengakui telah menjadwalkan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan pada awal April sebagai saksi terkait dengan dugaan korupsi di bea dan cukai dan akan mendalami dugaan aliran uang dari salah satu tersangka. Air Rumah melaporkan selengkapnya.
9: Untuk itu kita belum bisa memastikan secara persis ya apakah saksi yang dipanggil pada saat
10: Komisi Pemberantasan Korupsi buka suara mengenai sosok Winda Lorenza Goasa yang tewas di Medan, Sumatera Utara. KPK menjelaskan bahwa telah menjadwalkan pemeriksaan terhadap saksi dalam pengembangan perkara dugaan suap di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik sebelumnya memang menjadwalkan pemeriksaan terhadap saksi berinisial WL pada April 2026, namun yang bersangkutan tidak hadir. Sehingga KPK belum dapat memastikan apakah saksi yang dipanggil tersebut merupakan Winda Lorenza Goasa yang meninggal dunia di Medan. Budi menjelaskan pemanggilan WL dilakukan untuk mendalami informasi mengenai dugaan aliran uang serta aset yang berkaitan dengan salah satu tersangka dalam perkara ini. Budi juga mengatakan penyidik masih melakukan penelusuran terhadap aset yang diduga berkaitan atau bersumber dari tindak pidana suap di bea cukai. Penelusuran aset tersebut menjadi bagian dari pengembangan perkara sekaligus upaya KPK mengoptimalkan pemulihan keuangan negara.
9: Pada awal April penyidik menjadwalkan pemeriksaan terhadap saudari WL. Namun demikian dalam penjadwalan pemeriksaan tersebut yang bersangkutan tidak hadir. Sehingga untuk itu kita belum bisa memastikan secara persis ya apakah saksi yang dipanggil pada saat itu adalah orang yang sama dengan yang dimaksud. Karena memang dalam penjadwalan pemeriksaan tersebut yang bersangkutan tidak hadir dan belum ada penjadwalan ulang ataupun konfirmasi atas ketidakhadiran tersebut. Pemanggilan oleh penyidik terhadap saksi saudara WL adalah dalam kapasitas untuk didalami pengetahuannya berkaitan dengan dugaan aliran uang ataupun aset-aset yang berkaitan dengan salah satu tersangka pada perkara ini yang dugaannya ada kaitannya ataupun mengalir kepada saudari saksi.
10: Lebih lanjut, Komisi 3 DPR RI juga telah melakukan rapat dengar pendapat dan rapat dengar pendapat umum Komisi 3 DPR bersama keluarga korban dan jajaran Polda Sumatera Utara serta Polrestabes Medan. Anggota Komisi 3 DPR Hinca Pajaitan mengatakan Komisi 3 meminta Polrestabes Medan untuk mengusut tuntas kasus kematian Vinda Lorenza. Proses penyidikan juga diminta dilakukan secara profesional, transparan, objektif, dan akuntabel sesuai peraturan perundang-undangan untuk memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum bagi keluarga korban.
11: Ada empat. Pertama, Komisi 3 DPR RI meminta Polrestabes Medan untuk mengusut tuntas kasus kematian almarhumah Winda Lorenza Gowasa berdasarkan laporan polisi nomor LP A748 Romawi 2026 SPKT Satreskrim Polrestabes Medan tanggal 2 Agustus 2026 agar dilakukan secara profesional, transparan, objektif, dan akuntabel sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menciptakan rasa keadilan dan kepastian hukum bagi keluarga korban. Tadi pimpinan.
10: Diketahui Winda Lorenza Gowasa dilaporkan meninggal dunia secara tidak wajar di Medan Sumut Minggu 2 Agustus 2026. Peristiwa tersebut memang masih dalam penyelidikan kepolisian. Pihak keluarga sebelumnya melaporkan dugaan tindak pidana pembunuhan kepada Polda Sumatera Utara. Polrestabes Medan menyatakan penyelidikan dilakukan dengan pendekatan scientific crime investigation. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kementerian Luar Negeri menyebut Angkatan Laut Tiongkok dan Indonesia dikabarkan akan menggelar passing exercise atau latihan melintas. Kementerian Pertahanan Tiongkok pada Selasa menyebut latihan akan berlangsung di perairan sebelah timur Taiwan. Demikian yang dilaporkan Reuters. Hal itu memicu protes dari pemerintah Taiwan. Demikian dilansir oleh Taiwan News. Sementara TNI Angkatan Laut merespon kabar rencana passing exercise melalui pernyataan tertulis pada hari ini. Adapun KRI Igusti Ngurah Rai 332 pasca exercise Oruda 2026 dari Vladivostok, Rusia yang akan melanjutkan passing exercise dalam perjalanan kembali ke tanah air. Kadis Penal Tanggul memastikan passing exercise yang dilaksanakan bukan bersifat war fighting atau kemampuan tempur, tetapi sebagai tradisi angkatan laut secara universal apabila melintas wilayah perairan suatu negara. Dilaporkan juga bahwa passing exercise merupakan goodwill engagement atau kegiatan untuk mempererat hubungan yang umum dilakukan oleh angkatan laut di dunia. Beralih dari informasi olahraga, di mana Komando Daerah Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara 1 akan menyelenggarakan kejuaraan terbuka tenis lapangan Piala Panglima TNI 2026, di mana informasi selengkapnya akan disampaikan Niar Abdul Litololi. Niar.
12: Terima kasih dan pendengar, Komando Daerah Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara 1 atau TNI AU 1 akan menyelenggarakan kejuaraan terbuka atau open turnamen tenis lapangan dalam rangka tenis lapangan Piala Panglima TNI tahun 2026, di mana turnamen ini atau open turnamen ini diselenggarakan dalam rangka menjelang hari ulang tahun atau HUT TNI ke-81 pada tahun ini. Panglima Komando Daerah AU1 atau Pangkodau 1 Marsma TNI Erwin Sugiani mengatakan turnamen tenis ini terbuka atau digelar terbuka bagi siapapun yang akan mengikuti kegiatan ini. Jadi tidak terbatas hanya untuk anggota TNI saja, namun juga untuk masyarakat umum. Menurutnya open turnamen ini adalah bagian dari wujud kebersamaan TNI dan juga kebersatuan TNI dengan masyarakat dalam rangka merayakan ataupun memeriahkan HUT TNI ke-81.
13: Kami ini open untuk siapapun,

0: ataupun open turnamen ini digelar sejumlah nomor yang nantinya akan dipertandingkan, diantaranya adalah tunggal putra atau single putra, kemudian juga single putri, double putra, double putri, serta mixed double, dan pertandingan antar perwira tinggi TNI atau Pati TNI dan juga Polri. Dan dijadwalkan open turnamen untuk tenis lapangan ini akan mulai digelar pada 8 September mendatang. Dari Jakarta, ini Rabu, di 23 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @NRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Baik, pendengar Anda kembali bersama Celia Aulia di kebersamaan kita hari ini ya. Kediri sore ya. Selanjutnya kita akan hadirkan mimbar agama Hindu untuk Anda. Edisi kali ini tentang moderasi beragama menurut pandangan agama Hindu.
1: Sesaat lagi kita dengarkan mimbar agama Hindu. Persembahan Pro 1 RRI Kediri, Kanal Inspirasi.

swastiastu, Ma vignamastu, namasidam. Om anugrahe manuhara deva datta nugrahe Archanam sarva pujanam namasarva nugrahaka Deva devi mahasiddhi yajna anga nirmalatmaka Lakshmi siddhischa dirga hayu dirga yusa Nirvigna sugrita hum hring anugraha archana inama suaha Ya Tuhan, Engkau Maha Agung, Maha Kasih, Maha Pemberi Anugerah dan Maha Kasih. Anugerahkanlah kepada hamba agar semuanya hidup damai, bahagia selalu, tidak kurang suatu apapun, panjang umur dan berkelimpahan. Umat Sedharma yang berbahagia, pada kesempatan yang baik ini saya akan menyampaikan wacana Dharma dengan judul Moderasi Beragama Menurut Pandangan Agama Hindu. Umat Sedharma, secara umum moderasi beragama itu adalah aspek moderat yang dilakukan oleh para pemeluk agama. Jadi moderat ini adalah di tengah. Beragama itu tidak melenceng ke kanan, terus ke kanan, terus ke kanan. Beragama itu juga tidak melenceng ke kiri, terus ke kiri, ke kiri, ke kiri. Tetapi beragama itu pada relnya, yaitu berada di tengah dan lurus, maju terus dengan visi bahwa akan terciptanya kedamaian, kesejahteraan, kebahagiaan. Nilai manfaat daripada moderasi beragama ini nilainya amat sangat tinggi. Karena ketika kita beragama dengan benar, sesuai dengan ajaran agama masing-masing, itu berarti tujuannya adalah kedamaian, rukun, toleransi, berkepribadian baik, ya, berbudi pekerti luhur. Umat Sedharma, orang rukun karena ajaran agama itu iya. Orang toleran karena ajaran agama itu iya. Orang menghargai perbedaan karena ajaran agama, karena tuntunan ajaran agama itu iya, betul. Tetapi tidak ada rumusnya bahwa orang yang bertengkar itu karena ajaran agama. Tidak ada itu. Itu penyimpangan. Orang di hadapannya sok-sok beragama, sok-sok patut beragama, ya, tetapi ya menimbulkan kekacauan, berbohong, sering menebar fitnah, sering menciptakan berita bohong atau hoax. Ini adalah perilaku orang-orang yang tidak sesuai dengan tuntunan ajaran agama. Umat Sedharma yang berbahagia, adapun landasan daripada moderasi beragama, umat Sedharma, landasan daripada moderasi beragama itu adalah ideologi Pancasila. Ideologi Pancasila. Nah, menurut pandangan dari aspek agama Hindu, negara ini adalah guru bagi seluruh pemeluk Hindu yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang disebut dengan guru wisesa. Jadi Hindu, ajaran Hindu kita kenal bahwa ada yang kita terus laksanakan sehari-hari, yaitu catur guru. Catur guru. Jadi dasar bakti kita itu adalah kepada catur guru. Guru yang abadi, yaitu Tuhan yang Maha Kuasa, yang Widiwasa,
Itu yang pertama. Guru wisesa itu adalah pemerintah. Guru rupaka itu adalah orang kedua orang tua kita, kakek kita, ya, buyut kita, ya, dan lain sebagainya, terus alirannya ke atas. Setelah gitu, guru yang mengajarkan diri kita, para rohaniawan, guru aji yang ada di sekolah, itu yang kita harus bakti kepada catur guru itu. Nah, adapun umat Hindu melaksanakan moderasi beragama ini adalah landasannya di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini adalah Pancasila. Landasan ideologinya itu adalah Pancasila. Jadi moderasi beragama itu adalah kita komit, berkomitmen untuk melaksanakan ajaran agama kita masing-masing sesuai dengan relnya, sesuai dengan paham ajaran agama Hindu, yaitu bakti, patuh, hormat kepada guru. Pemerintahan itu adalah guru wisesa dan yang disebut dengan dharma agama, dan juga patuh kepada dharma agama. Jadi ada dua konsepnya itu, dharma agama dan dharma negara. Umat sedharma yang berbahagia, ketika kita sudah melaksanakan yang disebut dengan moderasi beragama, jangan mencari-cari kesalahan orang lain yang keyakinannya berbeda. Ketika orang lain salah, dibesar-besarkan. Jangan, ya. Jangan pula menistakan keyakinan orang lain. Jangan sampai melecehkan ajaran, keyakinan, ajaran agama saudara kita. Tidak. Jangan pula semena-mena terhadap ajaran agama orang lain. Jangan pula semena-mena terhadap pemeluk agama saudara-saudara kita. Nah, komitmen inilah yang harus dilaksanakan sehingga pada akhirnya sampailah kita pada tujuan, yaitu kedamaian, kesejahteraan. Kedamaian itu mempunyai nilai, umat sedharma. Keragaman itu mempunyai nilai yang sangat tinggi, manakala kita melaksanakan perbedaan ini, ya, dengan baik dalam satu wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, umat sedharma yang berbahagia, moderasi beragama itu bisa kita teropong dari tiga hal, ya, dari tiga hal, yaitu pertama, bagaimana teologi agama-agama kita dan termasuk agama saudara-saudara kita, ya, tinjauan teologis. Bagaimana kira-kira pemahaman teologinya agama Hindu? Atman Brahman Aikyam, ya, bahwa yang menghidupi diri saya ini, diri kita semua, umat manusia pemeluk Hindu adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Wasudaiwa kutumbakam, pada hakikatnya kita ini adalah bersaudara. Inilah yang melandasi para pemeluk agama Hindu manakala melaksanakan moderasi beragama. Jadi kalau boleh dikatakan bahwa istilah moderasi beragama di mana tahun 2022 ini dikatakan sebagai tahun toleransi, maka ajaran-ajaran agama dari zaman dahulu sampai sekarang ini semestinya konsep moderasi beragama ini sudah jauh-jauh ada dan sudah dilaksanakan oleh para leluhur-leluhur kita zaman dahulu. Nah, sekarang saja istilah moderasi beragama sebagai sebuah penguatan, sebagai sebuah penguatan untuk kerukunan antar umat beragama. Umat sedharma yang berbahagia,
Tinjauan yang kedua adalah yuridis konstitusional. Jelas, tinjauan yuridis ini adalah ideologinya jelas Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, tinjauannya adalah sosioantropologis. Ini sangat mendukung sekali bagaimana tinjauan sosial Negara Kesatuan Republik Indonesia ini, bagaimana juga tinjauan antropologisnya. Sangat mendukung. Jadi, ketika di Negara Kesatuan Republik Indonesia, penganut-penganut agama sesuai dengan kearifan lokal, local wisdom, sesuai dengan kearifan lokal. Nah, bagaimana parameter yang ada di dalam pelaksanaan moderasi beragama umat sedharma secara umum, ya, secara umum adalah pertama, yaitu komitmen kebangsaan. Komitmen kebangsaan. Komitmen kebangsaan ini, ya, pendiri negara ketika itu sudah memikirkan jauh ke depan. Ya, agama daripada seluruh anak bangsa itu beragam, suku bangsanya juga beragam, ya, bahasanya juga beragam, budayanya juga beragam. Ini menjadi sebuah kesatuan dengan landasan idealnya itu adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Parameter yang kedua, yaitu toleransi. Ini ciri-ciri daripada pelaksanaan moderasi beragama, yaitu seluruh anak bangsa antara satu dengan yang lainnya itu, ya, melakukan sebuah bertoleransi. Berbeda-beda tetapi tujuan kita satu, adalah Tuhan itu sendiri sebagai sebuah pengemban keadilan dan kesejahteraan, kedamaian, kemakmuran, ya, seperti itu. Yang ketiga, yaitu pelaksanaan daripada moderasi beragama ini, pada akhirnya umat manusia, seluruh anak bangsa ini, agar menjadi seseorang atau sosok yang anti terhadap kekerasan. Anti terhadap kekerasan berarti orang itu penuh dengan cinta kasih. Penuh dengan cinta kasih. Kasih terhadap dirinya sendiri. Kalau kita oncei kasih terhadap dirinya sendiri, berarti dia mencintai dirinya sendiri. Kalau sudah mencintai dirinya sendiri, jangan berkata-kata yang tidak baik. Jangan berpikir yang tidak baik. Jangan berbuat yang tidak baik. Orang yang menghormati dirinya sendiri itu adalah dia selalu kata-katanya terkontrol. Pengendalian dirinya itu dengan baik. Pengendalian dirinya terjaga dengan baik. Perbuatan dirinya dengan baik. Dengan ajaran Hindu yang disebut dengan Trikaya Parisuddha. Nah, Trikaya Parisuddha ini merupakan sebuah ajaran etika. Ya, pengejawantahannya itu adalah Trikaya Parisuddha. Berpikir yang baik, berkata yang baik, berbuatlah yang baik. Ketika perbuatan yang tidak baik itu diparisuddha, disucikan menjadi kata-kata yang baik. Ketika pikiran yang tidak baik itu disucikan atau diparisuddha menjadi pikiran yang baik dan cemerlang. Dan ketika perbuatan itu disucikan, diparisuddha menjadi perbuatan yang baik. Inilah merupakan sebuah praktek daripada etika. Etika atau sila. Sila atau tata susila. Sehingga harapannya manusia selalu berbudi pekerti luhur. Umat sedharma, parameter yang keempat adalah anak bangsa yang selalu akomodatif terhadap budaya lokal. Selalu akomodatif terhadap budaya lokal. Local wisdom itu sendiri. Yang keempat adalah inklusif, bukan eksklusif.
Inklusif itu adalah sifat menjalankan ajaran agamanya sendiri. Ya, boleh fanatik, diharapkan fanatik dengan ajaran agamanya sendiri, tetapi menghargai tata cara pelaksanaan ajaran agama saudara kita sendiri di sekeliling kita. Ini harapannya seperti itu. Inklusif itu seperti itu. Jadi ada sebuah penghargaan, ada sebuah nilai, tata nilai yang diberikan kepada saudara-saudara kita yang berkeyakinan lain. Umat sedharma yang berbahagia, Guru Wisesa Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI, landasan ideologinya adalah Pancasila, bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang perlu saya stressing, bahwa bukan negara agama, tetapi Negara Kesatuan Republik Indonesia ini adalah negara yang menganut ajaran agama. Jadi anak bangsa ini memeluk agamanya masing-masing, melaksanakan ajaran agamanya masing-masing dengan baik dan menghargai perbedaan keyakinan. Umat sedharma yang berbahagia, itu yang bisa saya sampaikan wacana dharma pada kesempatan ini tentang moderasi beragama. Semoga mari kita semua selalu merajut harmonisasi sosial di dalam melaksanakan ajaran agama kita masing-masing untuk kedamaian dan kesejahteraan kita semua. Om Santi, Santi, Santi, Om. Semoga damai di hati, damai di dunia, dan damai.

0: siap menjadi bintang berikutnya? Inilah saat yang telah Anda tunggu. Bintang Radio 2026 kembali hadir. Ajang pencarian bakat menyanyi legendaris persembahan RRI yang kini tampil lebih modern, lebih seru, dan lebih digital. Jika Anda berusia 16 hingga 25 tahun, memiliki bakat menyanyi, percaya diri, dan siap menampilkan kemampuan terbaik, segera daftarkan diri Anda. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Tunjukkan kemampuan Anda membawakan lagu pop Indonesia dan pop daerah. Lalu, raih kesempatan tampil di Grand Final Bintang Radio 2026 di Jakarta. Pendaftaran terbuka untuk masyarakat umum. Peserta wajib memiliki kepesertaan BPJS yang masih berlaku dan khusus peserta wanita tidak sedang hamil. Jangan biarkan suara emas Anda hanya terdengar di kamar. Kini saatnya bersinar di panggung nasional. Daftarkan diri Anda sekarang juga melalui bintangradio.rri.id. Ikuti media sosial Bintang Radio Indonesia dan buktikan bahwa suara terbaik Indonesia bisa berasal dari Anda. Untuk informasi dan pendaftaran Bintang Radio 2026, silakan menghubungi RRI Surabaya, Ayu Arta, 0896-300-0893-0. SP Tuban, Witra, 0896-0464-5745. SP Kediri, Fauzi Ahmad, 0857-28-34-3752. Bintang Radio 2026, saatnya suara Anda menginspirasi Indonesia.
1: Bintang Radio kembali hadir ya 2026 dengan tampil lebih modern, lebih seru dan lebih digital, di mana ini merupakan ajang pencarian bakat menyanyi legendaris persembahan RRI. Jadi untuk Anda yang berusia 16 hingga 25 tahun, memiliki bakat menyanyi, percaya diri dan siap menampilkan kemampuan terbaiknya, segera daftarkan diri Anda ya. Bisa melalui media sosial kami untuk informasi-informasinya, dan untuk pendaftaran bisa menghubungi untuk wilayah Kediri Fauzi Ahmad ya di 0857-28-34-3752. Bintang Radio 2026, saatnya suara Anda menginspirasi Indonesia. Baik pendengar, dengan berakhirnya Mimbar Agama Hindu tadi, berakhir juga saya menemani Anda di Kediri sore ini. Nanti di Kediri malam akan ada Aska Ariska yang akan menemani Anda ya. Saya pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat malam untuk Anda pendengar, terima kasih Anda masih bersama dengan kami di Pro 1 RRI Kediri. Saya Aska Ariska menemani Anda di Kediri malam ini menggantikan Lia Aulia hingga nanti pukul 12 malam. Dan pendengar, sesaat lagi kita akan ikuti bersama Ruang Rindu Berjaringan Nasional yang akan dipandu oleh Ita Purnamasari dan Mas Yudi Ismail ya. Dengan bintang tamu di malam hari ini ada Ari Kusmiran. Terus bersama dengan kami di Kediri malam ini.
0: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kita kembali bersama-sama di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Saudara pendengar, ada sebuah nama John. Cinta yang pertama membuat selalu teringat kau yang dulu. Kau janjiku menanti untukmu sayang, dalam rasa sayang menyayangi yang tidak pernah hilang. Terpujilah dirimu meski jangan cepat cemburu, karena penyesalan dan kenangan Desember membuat gadis rimba menyimpan harapan yang suci di dalam hati. Jalan hidupku tersesat, namun setulus hatimu semurni cintaku tetap terjaga di tepi sungai Babylon hingga kerinduan itu bertanya, halo apa kabar? Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Pada bintang dan rembulan ku berjanji setia selalu, setulus hatimu semurni cintaku. Sayang, percayalah aku, engkau kan ku sayang selama hidupku. Sayang, percayalah aku, usah menangis, oh sayang. Usaplah air matamu, tak sekejap pun ku tinggalkan. Aku milikmu selamanya. Hai semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Jadi kutipan lirik lagu yang dibawakan Mbak Ita tadi ini merupakan salah satu lagu yang sangat populer
1: di tahun 70-80an.
0: Dan lagu itu dibawakan
1: dengan apik banget ya, oleh bintang tamu cantik kita malam ini. Malam ini Mas Yudi, tanggal 12 Agustus 2026 kita di relay semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
0: Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerinya lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Ingat ya, segera di follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda dan tentunya @RRI Pro 1 Jakarta.
1: Udah Mas, gak sabar banget pingin ngobrol dengan bintang tamu kita yang cantik, awet, muda, penyanyi hits dan legendaris dari Jawa Timur.
0: Sama dong sama kayak kita ya gak sih?
1: Halo Mbak Ari Kusmiran, apa kabar?
2: Mari. Halo, ini adikku cantik dari Jawa Timur juga, Ita Purnamasari.
1: Aduh Mari, udah kangen banget nih aku Mbak.
2: Podo kangen, aku juga kangen sekali. Apalagi sama penggemar-penggemarku yang setia di Radio RRI ya.
1: Tuh, seluruh Indonesia ini Mbak Ari.
2: Seluruh Indonesia.
0: Betul.
2: Apa kabar semuanya? Selamat malam. Senang sekali ketemu dengan semuanya, terutama yang hostnya ini luar biasa.
1: Aduh, semoga bisa cepat ketemu ya kita yang Mbak Ari ya.
2: Yes.
0: Lagi sibuk apa Mbak Ari?
1: Sibuk apa sekarang Mbak Ari?
2: Oh, saya tuh banyak sekali kesibukan.
1: Pastinya.
2: Tambah tua makin sibuk ya. Saya tuh nanti besok. Tadi aja kemarin dari Pacitan dari
1: luar biasa nih Mbak satu dari, ini.
2: Kemarin ya rolling terus ya, ada acaranya
1: pasti ada. Iya ya Mbak ya. Dan sekarang nih orang lagi demen nostalgiaan nih Mbak Ari. Acara reuni nostalgia. Banyak banget.
2: Karena seusia kita ini memang yang diperlukan adalah charging jiwa kita untuk review memori-memori yang manis gitu, jangan yang jelek. Gitu kan.
1: Yang manis-manis yang diingat ya Mbak Ari ya.
2: Yang sweet aja.
0: Mbak Ari, sebelum nanti kita terima penelpon, ini para pendengar kita pengen tahu seorang Ari Kusmiran cerita pertama bisa terjun ke industri musik itu tahun
1: berapa dan gimana ceritanya Mbak Ari?
2: Aku tuh gini sayangku, saya itu bakat itu sebetulnya autodidak semua. Diawali dari kakakku Rusdiana Kusmiran satu ya. Yang kedua Sri Suhermi Kusmiran ya kan?
1: Iya.
2: Kemudian semua itu yang punya jiwa seni itu yang sangat besar itu adalah ibuku, almarhum ibuku.
1: Iya, iya.
2: Dia pembaca qiraah juga. Wow. Kemudian okay. suka bikin ya sesuatu yang berbau seni, ngelukis dan lain-lain, lalu lukisannya banyak ya. Kemudian membatik juga, kita punya waktu itu bapak ibuku punya perusahaan batik. Terus bapakku juga kontraktor dan lain-lain ya. Kita termasuk keluarga terpandang lah di Sidoarjo.
1: Waktu
2: itu Bunda kan lahir di Sidoarjo ya, jadi ketua DPRD, kemudian juga pejuang. Jadi sangat-sangat terpandang di Sidoarjo. Tetapi di saat itu usaha-usaha ayahku kan ya namanya orang bisnis ada up
1: ada and pasang surut ya. Ada pasang surut pasti
2: Up and down. Di saat down, tiba-tiba saya bisa nyanyi ya. Itu semua karunia Allah ya. Okay. Saya nggak tahu asalnya dari mana. I don't know exactly. Tiba-tiba aku bisa suara bergetar, suara treble, bisa.
1: Jadi, vibranya lagu, luar biasa nih Mbak Ari ya.
2: Yo, gitu. Aku bisa mempelajari lagu-lagu Ernie Johan, Titik Puspa, Tati Kadi, etc. ya, dan Laili Suryani. Kelas 2 SD ya.
0: Wow. Wah,
1: berarti masih umur 7 tahun, luar biasa.
2: Ya, 7-8 tahun kelas 2 SD. And then kelas 2 SD, terus dari situ saya ikut satu band di Sidoarjo. Ya, satu band di Sidoarjo. Terus kita berlatih terus. Terus berlatih nyanyi di bla bla bla bla, nyanyi di mana-mana gitu ya. Nyanyi pokoknya rolling ya, nyanyi. Lala ibu bapakku tuh support.
0: Oke.
2: Okay. Ya, kakakku kan nyanyi duluan, rekaman dulu sama saya. Sama Jainal Combo. Ya, sama Jainal Combo.
1: Mas Jainal.
2: Sama Helen Sparingha, sama Nancy Sparingha. Itu kakakku ya, Rusdiana Kusmiran itu. And then kakakku merit, enggak boleh nyanyi karena perwira angkatan laut kan enggak boleh nyanyi, enggak diizinin. Akhirnya akulah kelas 3, kelas 4 ikut pop singer Jawa Timur, Jawa Timur.
0: Oke, kelas 3
2: juara
0: ya.
2: Sama, itu udah barengan sama Emilia Kontes SD sayang. Emilia tuh waktu itu juga kelas 5 SD, aku kelas 4 SD.
1: Iya, iya, iya.
2: Kemudian kita bareng terus tuh, bareng terus. And then pop singer juga bareng. Dia juara 1 PON ke-7, aku juara 4 tahun 70 kelas 5 SD.
0: Okay.
2: Baik, ikut juara pop singer seluruh Jawa Timur. Juara 1 3 tahun berturut-turut. Itu mulai debut rekaman pertama di kontrak Remako. Setelah pop singer tuh seminggu langsung jebret lagu Kenangan Desember.
0: 5 SD udah rekaman ya, Mbak?
1: Itu umur 11 tahun, Mbak Ari.
2: Ikut 12 tahun aku, 5 kelas 5 SD.
0: Wow.
1: Luar biasa Mbak Ari.
2: Aku jek seneng jomplo ngono lho, Ita.
0: Jomplo. Pentengan ya, Mbak ya. Jomplo singit.
2: Sepak tikung,
1: sepak tikung.
2: Sepak tikung itu suka. Terus apa gebak soder eleng.
0: Iya, gebak soder eleng, Mbak. Iya.
2: Gebak soder kapan itu aku mainnya ke kampung sama teman-teman. Teman-temanmu kan sekolah semua kita. Mainnya itu gitu. Jadi enggak ada gap antara tetangga dengan aku, enggak ada, padahal bapakku wong ajir waktu itu ya. Cukup.
0: Belum berasa jadi artis ya, Mbak?
1: Iya.
2: Oh belas, aku nggak ngerti. Artis tuh sudah nggak ngerti. Jiparani wartawan tuh nggak tahu aku nyapu kok.
0: Lagi nyapu, oke.
2: Benar, serius ini. Aku mau ketemu sama Mbak Ari Kusmiran. Oh iya, suruh masuk. Padahal aku terus aku mandi, kamu baru keluar. Lu kaget wartawan.
1: Ya ampun.
2: Kayak gitu-gitu lucu-lucu lah.
0: Oh iya.
2: Nah dari situ aku rekaman itu. Itu kalau tidak salah dikontrak oleh Mutiara Record. Waktu itu bareng sama barengan sama Titik Sandora, Ineke Kusero, Ineke Kusumaningrum ya. Terus Christine Solo, terus Tati Kadi, Ernie Johan semua. Kumpul di Mutiara Record yang notabene wong Surabaya. Surabaya. produsernya ya. Nanti dia proses teknik rekamannya ada di Remako Jakarta.
1: Remako Jakarta, ya.
0: Oh, begitu ya. Ceritanya.
2: Jadi aku kelas 5 SD itu ke Jakarta naik kereta api, cuki-caki gitu. Belum ada pesawat loh, belum ada pesawat.
0: Belum ada pesawat ya. Oke.
2: Tahun 70
1: berarti udah, waduh, udah masuk rekaman.
2: Lagu Kenangan Desember, terus apapun, kenangan Desember, terus Andi-Andi Lumut itu pertama, album pertama, terus lagu kayak naik sepeda asik di depan rumahku itu album pertama. Terus disusulah album kedua tahun 70-71 itu Harapan Yang Suci. Tak tahukah aku cinta padamu.
1: Wah,
2: itu tahun itu album kedua.
1: Okay.
2: Lanjut Terkenang Selalu, terus apalagi ya itu lagu.
1: Berarti
2: yang
1: masih kan
2: kedua tuh.
1: Mbak Ari tuh masih muda banget tuh ya.
0: Bukan masih muda, ya, masih kecil.
1: Kecil ya.
2: Iya,
1: masih gadis kecil.
0: Oke. Siap.
2: Jadi belum balik tak? Belum.
1: Kita umuran sekitar
2: ini. Jadi masih pacar. Udah nggak ngerti namanya pacar, terus nggak ngerti.
1: Iya ya Mbak. Aduh.
0: Oke. Siap.
2: Nah, yang awal siapa? Ibu bapakku dia.
1: Iya, kayak berarti benar-benar support luar biasa dari keluarga ya, Mbak Ari ya.
2: Ya, itu kita yang paling utama kita kalau terjun dalam karier musik, yang paling utama adalah support keluarga. The most important thing.
0: Oke. Okay.
2: Ya, kesuksesan kita itu adalah restu dari ibu bapak kita.
0: Oke. Okay.
2: Dan aku dikawal kiri kanan sampai aku merit. Loh, itu ibu bapakku gitu, gila.
0: Oke, siap.
2: Kayak provos gitu. Provosku dua, provosku.
1: Ayah dan ibu.
0: Ayah dan ibu ya. Oke.
2: Okay. Alhamdulillah ya, itu semua lagu-lagu itu di kala itu booming semua.
1: Booming semua, terus, Mari ya.
2: Alhamdulillah. Yang album ketiga Senandung Sedih, Muliakanlah Tuhanmu, itu mendengar burung bernyanyi.
0: Siap kalau gitu.
1: Waduh, Mbak Ari ini biasa benar.
2: Terus Muliakanlah Tuhanmu itu, et cetera, et cetera. Lanjut ke yang lain baru tahun 77. Banyak ya, masih banyak itu rentetan. Ada 200
0: ya?
2: Album.
0: Wah, 200 album. Oke.
2: 200 album ya.
0: Mbak Ari, ini banyak penelpon yang pengen ngobrol sama Mbak Ari Kusmira. Udah pada nanti.
1: Para penelpon pengen ngobrol sama Mbak Ari.
0: Siap, kita
1: ke Manado ya.
0: Ke Manado terlebih dahulu ada Bung Benny Jo. Selamat malam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia, ekspresikan karya,
1: banggakan
3: Indonesia.
1: Assalamualaikum, siapa ini?
0: Bung Benny Jo namanya. Mari. Benny Jo dari Manado.
1: Ini namanya Bang Benny. Bari,
2: Benny Jo, hai, ya. Apa kabar? Subaku hantam, hah, orang Manado.
0: Silakan pertanyaannya,
1: silakan
0: Bung Benny Jo.
3: Oke, assalamualaikum Mbak Ari, Ari Kusmiram. Salam kenal ya dengan orang Manado, Bung Benny Jo.
0: Ya, silakan langsung aja pertanyaannya. Mbak Ari
1: nggak
0: dengar ya memang ya. Oke, nggak apa-apa. Nanti kita sampaikan pertanyaannya ya.
2: Ya, oke, disampaikan aja.
3: Tolong misalkan ya Mas Yudi dan Mbak Ita. Ini pertanyaan ya. Ini kan lagu-lagu Mbak Ari Kusmiran ini pada booming. Ini banyak ya. Yang booming kan. Ini pertanyaannya begini ya, banyak yang lagu yang booming. Ada berapa lagu yang mendapatkan royalti? Itu pertanyaan pertama.
0: Okay.
3: Ada berapa buah lagu yang mendapatkan royalti? Terus pertanyaan kedua, Mbak Ari menyikapi penyanyi-penyanyi sekarang itu, penyanyi milenial, Mbak Ari Kusmiran menyikapinya seperti apa?
1: Okay.
3: Itu karakter vokal mereka, aksi panggung mereka, seperti apa menyikapinya? Itu aja ya,
0: Mbak Ari
3: Kusmiran pertanyaannya. Mbak Ita, Bung Yudi, kita menyapa yang lagi tugas di Pro 1 Manado. Ada
1: Mbak
3: Priskila Balepu ya, Mbak Priskila Semangat. Terus ada Ayu di Maluku Tengah, ada Bung Leman di Lampung, Angkel Gaji di Sumatera, di Kuria Jakarta, Oma Ana di Ibu Ana di Sorong.
0: Siap, oke.
3: Itu aja, makasih.
0: Sama-sama, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Manado kita ke Palu. Bu Farida.
1: Farida, selamat malam.
4: Halo, assalamualaikum Mbak Ita sama Mas Yudi.
0: Waalaikumsalam.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
4: Iya, assalamualaikum Mbak Ari Kusmiran.
0: Assalamualaikum Mbak Ari Kusmiran katanya.
2: Waalaikumsalam ya, warahmatullahi ya. Siapa ini?
0: Ibu Farida, Farida di Palu.
2: Yang
0: Ibu
2: Farida dari yang Palu. Yang kedua Mbak Farida dari Palu ya.
0: Betul.
2: Masya Allah.
4: Iya, iya.
2: Tabarakallah.
4: Iya, tadi sudah
0: lanjut. Silakan pertanyaannya.
4: Mbak Ari Kusmiran ya, luar biasa ya. Betul. 50 album yang dirilis. Betul. Ya.
0: 200.
4: Ibu Farida tanyakan lagu ini tadi ya, Setulus Hatimu, Semurni Cintaku, itu dirilis tahun berapa dan album keberapa? Okay. Hanya ini yang Ibu Farida tanyakan. Siap. Ya, buat Mbak Ari Kusmiran, salam sehat. Mas Yudi sama Mbak Ita,
2: sama-sama.
4: Ibu Farida mau kirim salam ya.
2: Oh, boleh, silakan Ibu Farida.
4: Iya, buat sahabatku yang ada di Jepang ya, salam sehat, salam sejahtera ya.
0: Okay.
4: Ada Ayu di Matohi tadi, terus ada Tigur di Jakarta dan seluruh pendengar.
0: Okay.
4: Ya, yang ada di Denpasar, di mana saja berada, salam sehat, terima kasih.
0: Sama-sama, terima kasih.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti pertanyaannya kita sampaikan Mbak Ari ya. Ini satu lagi, ada Mbak Wulan di Madiun. Mbak Wulan, selamat malam.
2: Halo Mbak Wulan.
4: Selamat malam. Selamat malam Mbak Mas Yudi, Mbak Paramit,
0: Mbak Paramit Arusadi. Silakan silakan.
4: Aku Mbak Ita.
2: Iya silakan Mbak. Mbak Wulan.
4: Sama Mbak Ari Kusmiran ya, selamat malam. Dan aku ingat lagune Mbak Ari Kusmiran ya. Itu
0: yang mana?
4: Setulus Hatimu.
0: Oh, siap.
4: Semurni Cintamu.
2: Wah, luar biasa.
4: Sayang, percayalah aku. Nanti
0: oh iya pasti diputar, ditungguin sampai selesai ya.

0: tolong putarkan lagunya nanti.
1: Okay.
0: Apa terkenang selalu itu tahun berapa? Mm-hmm. Dia apa tahun berapa dan umurnya berapa ketika lagu itu?
2: Oke. Siap.
0: Tolong putar nanti ya Yudia.
2: Mm-hmm. Oh iya, siap Bu Isa.
0: Mbak Elka Semiran, terima kasih suaranya sungguh enak, saya suka kali lagu itu.
1: Oke.
0: Ya, mungkin itu aja Yudita.
1: Siap.
2: Oke, Bu Isa. Salam-salamnya
0: sedikit Belita.
1: Boleh, silakan.
0: Untuk penyiar RI Pro 1 ya, Pekanbaru, semoga selalu semuanya, spesialnya untuk Suci Raslia yang bertugas malam ini. Dan untuk Yudi juga, Ita, semoga selalu ya.
1: Siap.
2: Terima kasih.
0: Mbak Kesemiran juga, sehat selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita jawab satu-satu ya.
2: Mbak Ari, kita siap ya Mbak Ari.
3: Oke.
1: Okay. Ini tadi ada Pak Bung Benny Jo di Manado. Dari lagu-lagu yang sekian banyak yang mendapatkan royalti ada
2: apa
1: berapa
2: aja,
1: lagu?
2: Mbak, ya?
1: Ditanyain nama Bang Bung Benny Jo tadi.
3: Yang mendapatkan royalti ada berapa lagu? Wah, itu tidak bisa diprediksi ya. Tidak bisa diprediksi lagu A B C D E F G.
1: Oke.
3: Okay. Karena kita dari mungkin Ita juga tahu kan.
2: Betul.
3: Dari Papri.
2: Betul. Ya.
3: Kita langsung ditransfer sekian tanpa ada penjelasan.
2: Tidak
3: ada penjelasan dari lagu A B C D E F G.
2: Ya, pokoknya dapatnya sekian.
1: Pokoknya transfer gitu ya. Tiba-tiba. Ya.
3: Karena memang kalau royalti itu dapat itu biasanya dipotong untuk Papri juga, baru nyampe ada pajak
2: ya,
3: juga,
2: kan ada pajaknya
3: baru
2: juga.
3: Nyampe ke kita.
1: Siap. Gak bisa diprediksi ya, gitu ya.
3: Seperti itu proses administrasinya seperti itu. Jadi kita tidak pernah tahu apakah itu setulus hatimu, ya. Apakah apapun
2: lagu
3: yang
2: mana,
3: terjadi.
2: Ya.
3: We never know.
1: Artisnya
3: kasihan ya. Itu kira-kira seperti itu aja.
2: Semoga kedepannya lebih baik lagi ya Mbak Ari ya.
3: Soalnya ini memang baru ya. Mudah-mudahan nanti bisa di manage
2: betul
1: lebih baik
3: lagi.
1: Lebih
3: transparan lagi gitu aja. Harapan kami. Oke. Okay?
1: Kemudian pertanyaan gimana menyikapi penyanyi milenial sekarang?
2: Mbak Ari.
1: Mulai dari karakter vokal sampai aksi panggungnya.
3: Penilaian saya untuk penyanyi-penyanyi Gen Z ya,
1: Gen Z yang
3: sekarang itu kita tergantung kepada genre mereka.
2: Mm-hmm.
3: Genrenya apa? Karena genrenya itu masing-masing, ada pop Indonesia, ada keroncong kayaknya udah mulai tenggelam ya. Pop Indonesia, pop kreatif, ya kan?
2: Ada kemudian, pop jazz juga.
3: Pop jazz, soul, kemudian
2: ada rock juga Mbak Ari, ada dangdut juga, betul.
3: Rock, dangdut, Melayu, beda-beda kan? Atau yang sekarang lagi booming kan Jawa.
2: Ya, koplo Mbak.
3: Kayak gitu-gitu kan, koplo, kayak gitu.
2: Ya.
3: Ini sekarang kita ini sedang dilibas musik Jawa koplo ini kita ini sedang.
1: Okay.
3: Semua genre musik sedang dilibas. Jawa yang ya koplo ya Jawa yang itu ya. Ya mungkin ini perputaran musik.
2: Iya,
3: kadang-kadang kita udah jenuh musik ini, ganti ke musik
2: nanti
3: ini.
2: Nanti akan
3: dulu,
2: kembali just, lagi ke tahun-tahun seperti dulu Mbak. Jadi muter aja
3: ya,
2: itu Mbak.
3: Ke pop Indonesia kembali.
1: Siap.
3: Ya, dulu musik jazz semua. Dangdut.
2: Terus ada masanya tahun 90-an tuh ada slow rock Mbak. Nah
3: itu slow rock termasuk kita pernah masari ini slow rock.
1: Okay.
3: Dia
1: siap.
3: Nika Astria, kita pernah masari kemudian.
2: Ada almarhum Manika Ardila.
3: Nah bang, itu juga perlu perhitungan karena untuk menyanyi slow rock itu membutuhkan nafas yang panjang, kemudian teknik vokal yang kuat, ya kan? Hentakannya itu harus kuat, ya powernya juga harus full power kalau lagu slow rock itu.
2: Mari.
3: Sama dengan pop Indonesia.
2: Ya, betul Mari.
3: Sama dengan pop Indonesia, itu penyanyi-penyanyi yang pop Indonesia atau slow rock itu harus kuat teknik pernafasannya.
2: Setuju.
3: Itu. Apalagi di saat kita manggung show ya, itu kan tidak satu dua lagu, seret sekian lagu.
1: Siap.
3: Itu harus prima betul.
1: Okay.
3: Dan latihan pernapasannya tuh harus rutin gitu, nggak bisa.
2: Ini ngomongnya lugas loh, waduh, angkat topi ya, Mbak.

0: Hah? Mantap. Kenapa? Lugas ngomongnya, Mbak.
1: Oke. Okay.
0: Angkat topi ya, aku, Mbak.
1: Mbak Ari ini ada Bu Farida.
2: Yang saya, apa? Yang saya kagum dari penyanyi-penyanyi Gen Z sekarang itu keren-keren.
0: Betul sekali, keren, Mbak. Keren. Setuju. Dan teknik vokalnya tuh juga beda sama yang zaman dulu, Mbak Ari.
2: Betul. Kalau dulu gini, saya cuman bedanya enaknya penyanyi sekarang itu ditunjang oleh peralatan
0: teknologi AI, canggih,
2: teknologinya luar biasa.
1: Siap.
2: Zaman Mbak Ari Kusmiran fals dikit aja udah ketahuan.
0: Udah lah, bener. Gak bisa, gak bisa dipoles, Mbak. Gak bisa diedit.
1: Oke.
2: Nah, kita dulu cuman 6 track, 8 track, 16 track, 22 track. Sekarang bisa computerize begitu. Bener. Turun nadanya, dinaikin bisa. Ketinggian diturunin. Enak bisa, amat penyanyi sekarang.
0: Beda zaman,
2: Mbak. Nah, bersyukurlah penyanyi sekarang itu ditunjang teknologi yang canggih. Kalau kalian tidak memanfaatkan itu, rugi.
1: Okay.
2: Penyanyi sekarang rugi, bener deh.
1: Ini ada
2: kemarin, kemarin dibikinin musik anak saya itu musik AI diambil.
0: Oh, ikut
2: AI
0: terjun lagi. Putra-putrinya ikut terjun ke musik, Mari.
2: Metal semua.
0: Weh, mantap.
2: Heavy rock semua, metal. Waduh. Kecuali satu yang klasik, piano yang nomor 2.
1: Okay.
2: Mozart, Beethoven, udah dia yang nomor 2.
0: Dimakan semua ya, Mbak.
2: Makan semua. Jadi aku dibikinin musik tuh lagunya almarhum bujuk, waduh bagus banget. Belum rilis aja, belum.
1: Oke.
0: Okay. Belum rilisnya loh, Mbak.
1: Mbak ini ada Bu Farida, ada Mbak Wulan di Madiun, Bu Farida tadi di Palu sama Bu Isal di Pekanbaru. Nanyain yang tadi ya, nanyain tentang lagu Setulus Hatimu
0: Semuri Cintaku tuh tahun berapa rilisnya, Mbak?
1: Dan album keberapa? Ya. Itu yang ditanyain.
2: Itu, aduh, masya Allah, lali aku rek. Itu Setulus Hatimu itu, aku tuh kok sekali ke Jakarta ya, ambilnya tuh 6 album bikinnya, 7 album. Sekali aku ke Jakarta karena aku sekolahnya di Sidoarjo di Jawa Timur kan waktu itu. Jadi begitu ke Jakarta seminggu itu harus bisa 6 album.
1: Wah, 7 album gitu. Ternyata jadi, begitu ya.
2: Ya, sistemku seperti flat pay. Aku flat pay, enggak royalti. Tapi sekarang dibikin royalti gitu, gitu ya. Terus udah gitu, untuk lagu setelah tadi, lagu Muliakan Tuhanmu itu album ketiga, empat, mungkin itu album yang ke-10 kayaknya.
0: Album ke-10 ya. Tahun berapa, kayaknya, Mbak Ari?
2: Itu tahun 78. 79, hampir 80 lah.
1: Tujuh delapan tujuh sembilan ya.
2: Terus ada John.
0: Ya, John.
1: John.
2: Wah, siap. Itu semua yang saya diterbitkan emangnya majalah. Kita rilis itu alhamdulillahnya bersyukur, Mbak Ari, ini selalu ada dari satu album ke satu album ada yang top hits. Gitu ada yang ngantol satu
0: ya,
2: lagu, dan ngantol
0: ada,
2: satu lagu.
0: Ada yang populer ya.
1: Siap kalau begitu.
2: Iya, jadi saya kadang-kadang kalau di TikTok aku juga bingung, aku ditanyain lagu A, B, C, D, F, sampai iklan. Iklan pun lagu motor itu sampai sekarang orang hafal lagi.
1: Siap kalau begitu. Mari kita istirahat dulu, nanti kita lanjutin lagi ngobrolnya ya.
0: Kita dengerin suara Mbak Ari.
1: Ini ada lagu John dan lagi Malam John. Yang Dingin.
0: Siap.
2: Oke.
1: Siap.
2: Yuk.
1: Pendengar Pro 1, nanti silakan Anda yang ingin ikutan gabung, Anda bisa telepon di 0213440696 atau 0213441499.
0: Dan boleh WhatsApp di nomor 0811-7972-7912. Ditunggu.
1: Nomor WhatsAppnya gak bisa dipakai telepon ya, karena kita pakai ngobrol sama
0: aja.
1: Mbak Ari Kusmiran. Kalau enggak, Anda bisa mengirimkan voice note.
0: Siap.
1: Kita dengerin John dari Ari Kusmiran.

0: Kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Siap. Kita sebelum ngobrol lagi sama Mbak Ari ya, kita sapa-sapa dulu.
1: Kita sapa-sapa dulu dong
0: pendengar yang ada di seluruh Indonesia ya. Selamat malam Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten. Lanjut Mbak Ita.
1: Oh ya, halo selamat malam di Basra.
0: Kok tertegun melihat aku?
1: Bau Bengkalis. Bukan mas,
0: Kenapa?
1: Tadi sambil baca WhatsApp yang ada di layar.
0: Oh Bengkulu, begitu.
1: Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, Bogor.
0: Lanjut Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, dan Fak-Fak.
1: Selamat malam ya dari Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas,
0: Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, dan juga Malina.
1: Halo semuanya yang ada di Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melaboh, Miangas, Nabire, Nias Selatan.
0: Kemudian Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir, Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
1: Selamat malam semuanya dari Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, Saum, Laki.
0: Halo juga Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, dan juga Sorong.
1: Selamat malam yang ada di Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Lai, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, Talaut.
0: Halo Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wemena, Waikanan, dan juga Yogyakarta. Kalau yang pengen ngobrol sama bintang tamu kita, silakan langsung telepon ya di line studio, karena nomor WhatsApp nggak bisa ditelepon,
1: karena
0: dipakai sama Mbak
1: bintang tamu, sama Mbak Ari.
0: Teleponnya jadi 021-344-0696 atau 021-344-1499. Oh baiklah, kita Mbak Ari, kita lanjutkan lagi ya. Oke. Ya.
1: Kita ngobrol lagi ya Mbak Ari ya.
0: Nanti sama pendengar juga.
1: Mbak Ari, mau nanya. Kendala paling besar yang Mbak Ari temukan selama berkarir di dunia musik pada era 70-an itu apa ya Mbak? 70 tuh udah lama banget. Itu kendalanya apa Mbak? Selama berkarir.
0: Orang-orang.
1: Wih, Masya Allah. Orang-orang itu alias aja. Tidak ada.
0: Melujur mulus ya Mbak Ari ya.
1: Mulus ya Mbak Ari, mulus nih benar.
2: Masalahnya mungkin ya sudah kita ininya sudah di situ ya, ranah karier, profesionalisme kita, kemudian rezeki kita sudah di situ, jadi ya meluncur aja dengan enaknya.
1: Bari saat itu mengurus sendiri, maksudnya baik orang tua atau ada manajemen atau manajer Mbak? Saat itu ya, tahun 70-an.
2: Belum ada.
1: Itu era 90-an tuh baru ada manajer
0: gitu ya.
1: Iya,
2: langsung Bapak Ibu
1: langsung keluarga, betul rata-rata seperti itu. Oh iya, saat itu juga penyanyi masih bisa dihitung jari ya, Mbak. Ya Mbak Ari ya. Saat itu 70-an.
2: Ya, tidak terlalu banyak seperti sekarang gitu. Karena sekarang kalau punya duit aja udah bisa bikin album.
1: Betul.
0: Iya, benar banget.
1: Bisa memproduksi sendiri, bisa memproduksi sendiri, betul banget.
0: Kalau dulu nggak begitu ya?
2: Karena sekarang kan computerized.
0: Iya.
1: Kalau dulu kita tergantung sama para produser.
2: Kalau dulu tergantung
1: label ya Mbak ya, kita dulu.
2: Ya, kita bisa produksi sendiri sekarang.
1: Betul,
2: kita produksi sendiri kita. Dengan kita punya label sendiri bisa, karena sekarang tidak butuh studio yang A, I, U, E, O.
1: Kayaknya hampir semua musisi penyanyi punya studio pribadi deh Mbak, ya Mbak Ari ya.
2: Sekarang kan begitu, karena mereka juga kerjanya maunya di rumah.
1: Betul.
2: Gitu kan. Jadi apa ya, semacam homeworking gitu kan. Kalau kita dulu sekolah homework, sekarang musician work, homeworking gitu, ada di lokasi rumah sendiri.
0: Siap.
2: Lebih santai, lebih rileks.
1: Santai kan? Sekali.
2: Ya. Kalau zaman dulu peralatan tuh sak kamar dewe gedenya.
1: Makanya,
2: peralatan.
1: Jadi kita tuh benar-benar tergantung sama label, para produser dan betul, label betul.
0: Oke. Mbak Ari, ini ada penelpon lagi yang mau ngobrol sama Mbak Ari, boleh
1: Bandung
0: ya?
1: Dari Bandung nih Mbak Ari.
2: Boleh,
1: ada Mbak Anissa. Selamat malam Mbak Anissa.
0: Mbak Anissa?
1: Anissa.
0: Oke, okay, terputus namanya ke Pak Ahmad Abdullah di Jember.
1: Di Jember. Pak Ahmad. Halo Pak Ahmad.
3: Halo, selamat malam Bang Yudi. Selamat malam Mbak Ita, Permatasari.
0: Ya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, silakan langsung dengan Mbak Ari Kusmiran.
1: Langsung dengan Mbak Ari Kusmiran ya.
3: Halo Mbak.
2: Silakan.
3: Mbak siapa?
0: Ari Kusmiran.
3: Oh Mbak Ari Kusmiran, buang Jawa Timur
0: gitu. Betul. Langsung Jawa pertanyaannya apa Pak?
3: Yang kembali. Ya apa kabar Mbak Ari Kusmiran?
0: Mbak Ari gimana kabarnya ditanyain?
3: Berapa puluh kabarnya, tahun?
2: Alhamdulillah.
3: Sehat. Alhamdulillah sehat ya. Salam sehat dan salam sejahtera selalu.
0: Siap, oh, oke. Okay. Apa pertanyaan Pak Ahmad?
3: Ingin bertanya saya Mbak Ari. Bagaimana Mbak Ari di dalam menata karir dengan menata rumah tangga yang lebih berat mana ini?
0: Oke, ya? Siap.
3: Sejak kapan Mbak Ari ini apa senang hobi menyanyi? Karena suara-suara Mbak Ari ini meranglang buana ini ya.
0: Oke, siap. Itu ya Pak Ahmad ya.
3: Ya. Juga saya ingin bagi salam boleh.
0: Silakan tiga orang.
3: Ya, salamnya untuk Putra Majenda di Bondowoso dengan Mbak apa? Hadi Blankon, juga Mbak Lita. Kita kita di Jember, salam sehat dan salam hormat. Juga ada Ibu Haja Istiqomah di Sumeneb. Juga semua penyiar di Pro 1 RRI se-Indonesia ya. Salam sehat, salam hormat dan salam sehat semuanya ya.
0: Siap. Merdeka.
1: Merdeka.
3: Ya, terima kasih Mas Yudi. Terima kasih Mbak Lita.
0: Sama-sama.
3: Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Lampung ada Bang Leman. Silakan Bang Leman.
4: Halo, selamat malam. Assalamualaikum ya. Mas Yudi yang ganteng baju putih, Mbak Ita baju hitam yang cantik dengan khas poni yang cantik.
0: Foni, ya.
1: Oke, okay, ya, Bang Leman.
4: Dua butir poninya itu.
0: Silakan langsung dengan Mbak Ari Kusmiran.
4: Ya, pertanyaan begini Mas Yudi, Mbak Ita dengan bintang tamunya. Itu Mbak Aikman itu apa itu? Dia itu apa ya?
0: Apa?
4: Halo?
0: Ya, halo ya, apa Bang Leman silakan. Oh, ya.
4: Dia itu apakah dia itu punya obsesi?
0: Oke.
4: Okay. Kita itu ataupun keinginan yang belum tercapai hingga saat ini gitu.
0: Siap.
4: Jadi, gitu Mas Yudi. Dan kedua, apakah waktu dia gadis waktu muda, apakah dia itu mendapatkan dari penonton ataupun sopannya gitu yang tidak senonoh gitu Mas Yudi, yang tidak patut atau tidak sopan gitu.
0: Oke, okay, siap. Makasih, sama-sama.
4: Mas Yudi.
0: Apa tuh?
4: Untuk Bung Binejo tadi itu selamat malam. Bapak Ahmad Abdullah utama agenda di Bondowoso dan semuanya tanpa kecuali. Makasih, selamat malam. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh baik. Ini pertanyaan lewat WhatsApp ya. Ada malam.
1: Dari mana nih? Dari Bucip
0: di Delo. Depok.
1: Depok.
0: Depok.
1: Bucip. Jadi tulisannya Delo.
0: Oh iya Depok.
1: Dari Bucip di Depok. Selamat malam RRI Pro 1. Nanti bintang tamu Mbak Ari Kusmiran ya. Lagu favoritnya yang saya suka terkenang selalu.
0: Terkenang. Oke. Okay.
1: Titip salam ya Mas Yudi, Mbak Ita. Salam untuk Ibu Ari dari Bucip di Depok. Terima kasih.
0: Baik, kalau begitu
3: ini ada kembali.
1: Betul Mbak Ari.
0: Ada penelpon lagi. Pak Hasanuddin
1: dari Bogor, ada Pak Hasanuddin.
0: Pak Hasanuddin, silakan.
1: Hasanuddin.
5: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu Jaringan Nasional. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Baik, selamat hari, selamat malam.
0: Malam.
5: Oh, Mbak Ari Kusmiran, assalamualaikum.
0: Assalamualaikum Mbak Ari Kusmiran katanya.
1: Mari.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Apa pertanyaannya Pak Hasanuddin?
5: Langsung aja saya ke poinnya aja. Luar biasa Mbak Ari Kusmiran.
0: Luar biasa Mbak Ari Kusmiran.
5: Itu album saya dengerin dari tahun berapa itu sudah Masya Allah.
1: Masya Allah.
5: Keluar keterjun di bidang di musik semua bermacam-macam ininya.
0: Kagum ini sekeluarga terjun ke dunia musik katanya.
5: Dunia musik Masya Allah semuanya.
0: Oke.
5: Okay. Yang bagi di bagian Kori ada ini, masya Allah benar-benar cakep. Saya pertanyaan sedikit, pertanyaan satu aja nih, Pak Ari.
0: Silakan.
5: Saya itu emang dari sekarang studio ini sudah ini, cuman tidak sebagus sembari rekaman di Remako. Pertanyaan saya, sulitkah untuk menghadapi waktu dari Sidoarjo ke Jakarta ke Remako, kemudian di Begadang itu kan berapa malam itu?
0: Oke.
5: Okay. Itu butuhkan waktu yang sangat fresh. Kendala apa aja yang dialami oleh Mbak Arkis Meran selama terjun di
0: siap, oke ditungguin ya.
5: Yang benar-benar kota. Itu aja.
0: Oke, okay, terima kasih Pak Hasanuddin.
5: Selamat pagi, Mbak Ita. Selamat malam, terima kasih.
0: Sama-sama, terima kasih juga. Lanjut kita ke Sulawesi Selatan. Satu lagi ya. Ica di Sulawesi Selatan. Halo, Ca. Selamat malam, Ca.
6: Halo. Assalamualaikum Mbak
0: Yudi sama Mas Ita ya. Siap.
6: Assalamualaikum Mas
1: Waalaikumsalam. Yudi, Mbak
0: Ita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Iya. Ica mau nanya dong sama itu kan. Aku kan gak tahu nih yang mana ya gitu. Jadi aku tadi buka-buka YouTube nih Mbak Ita. Jadi oh yang ini
1: lagunya populer sekali.
6: Yang nyanyi itu ya, yang
2: amin ya rabbal alamin.
0: Nyanyi yang mana, Ica? Setulus hatiku.
6: Iya. Itu kan kalau Mbak Ita,
1: iya Mbak Ica.
6: Lagu paling sering itu
1: diputar. Nah, itu yang nyanyi Mbak Ari Kusmiran, Mbak Ica.
6: Iya, makanya aku bilang oh ini yang nyanyi, tapi Ica tuh paling suka ini.
0: Apa tuh? Kau paling suka apa?
6: Lagu yang tadi, yang ini.
1: Iya.
6: Entah di mana.
1: Ini oh lagu mungkinkah? Lagu mungkinkah judulnya?
0: Kok mungkin?
1: Oh, di mana? Malam yang dingin ya?
0: Malam yang dingin. Itu malam yang dingin, Mbak Ari ya.
1: Malam
0: entah
1: yang dingin.
0: Entah di mana kini kau berada.
2: Malam yang dingin.
0: Malam festival. Oh, festival. Oke.
6: Entah di mana Mbak Ita.
2: Melki Gosu.
6: Itu lagu ku suka dan itu lagu emang itu, suka
0: oh Ica sukanya lagu itu ya
6: kayak ku satu gitu kalau malam-malam
0: siap
6: aku tahu lagunya
0: oke
6: deh gitu aja pokoknya semoga sukses aja ya dan aku titip salam aja buat semuanya buat semuanya aja ya.
1: Iya Pak,
6: iya Pak. Siapanya selamat malam, selamat istirahat.
0: Siap, Mbak Ica. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mbak Ari kita jawab satu-satu ya pertanyaan dari para pendengar ya. Banyak pendengarnya, fansnya Mbak Ari banyak banget.
1: Antri nih nelponnya.
2: Terima kasih.
0: Oke.
2: Pendengar penggemar-penggemarku yang cantik, ganteng kayaknya.
0: Siap. Ini ada Pak Ahmad. Pak Ahmad dari Jember, pertanyaannya bagaimana Mbak Ari ini menghadapi antara karir dan rumah tangga? Silakan Mbak Ari.
1: Silakan dijawab Mbak Ari.
2: Saya menyanyi jadi penyanyi kan sebelum berumah tangga.
0: Oke.
2: Okay. Ya before I get married ya. Saya menyanyi dari kelas 5 SD rekaman sampai umur 24 saya married. Baru married umur 24 jadi sudah 12 tahun saya melanglang buana di dunia entertain kemudian married langsung mak jeblus enggak boleh nyanyi karena sibuk hamil ngurusin anak bla bla bla bla ngurusin perusahaan.
1: Iya, sekaligus jadi pengusaha loh Mbak.
2: Ya, padahal suamiku sendiri juga seneng musik, seneng nyiptain lagu, punya studio rekaman, bayangin. Tapi karena itu tadi komit dengan perkawinan itu komit ya, bahwa kalau saya udah married, anak yang didahulukan. Ya,
1: benar keluarga nomor satu betul Mbak Ari.
2: Maintenance untuk rumah tangga itu penting sekali karena orang berumah tangga awal-awal tuh fondasinya masih lemah.
1: Iya, ya? Betul. Setuju.
2: Jadi harus kita perkuat, dikasih semen yang kuat supaya enggak
1: roboh, Mbak.
2: Males pokoknya ngono. Enggak usah disebutno semen yang promosi.
1: Benar.
2: Kan? Oke. Harus diperkuat itu fondasi karena kita antara berdua ini kan beda-beda dunia.
1: Betul.
2: Satu bisnismen,
1: satu artis, penyanyi.
2: Betul. Nah, tapi dunia usaha itu juga tidak lepas dari dunia seni. Mm-hmm. Usaha dulu, karena kita membutuhkan promosi, betul, membutuhkan artis untuk apa namanya, menghibur karyawan dan lain-lain. Mm-hmm. Nah, jadi masih matching lah. Ada interaksinya tuh, masih ada di situ. Makanya saya bisa bertahan sampai
1: detik ini.
2: Ya, betul. Nah, setelah 10 tahun saya vakum, anak-anak sudah mulai bisa mandiri masing-masing. Anak saya 3 putra semua ya.
1: Wow.
2: Sudah bisa
1: jagoan semua.
2: Iya, sudah bisa mandiri semua. Baru saya coba start pertama itu Tembang Kenangan ya, di Indosiar. Aku diuber-uber sama direkturnya tuh. Pokoknya ini enggak akan mulai Tembang Kenangan kalau enggak
1: ada Mbak Ari ya. Benar, setuju sekali. Nah,
2: kalau enggak Ari Kusmiran dulu yang start, yang jadi memulai, yang membuka pertama Tembang Kenangan itu populer itu ada ya? Ari Kusmiran.
1: Iya.
2: Okay. Kalau enggak dia enggak buka itu
1: Tembang Kenangannya, akhirnya enggak jadi ya Mbak Ria. Aduh
2: iya, karena itu yang kontak saya langsung itu di rootnya ya, Pak Handoko waktu biasa. Itu Pak Handoko langsung kontak ke suami saya, mau enggak mau ngijinin karena sesama sama pengusaha ya, kan sama-sama pengusaha, sama-sama direksinya. Akhirnya oke, ACC saya kontrak sama Fatur itu, Fatur waktu itu ya, kontrak 10 lagu dikasih waktu berapa seminggu kalau nggak salah, tahu nggak? Begitu aku live, di kontrak 10 lagu dikasih waktu seminggu, tahu nggak? Begitu saya datang ke Jakarta jebret 10 lagu dalam satu hari selesai aku.
7: Waduh.
2: Bingung, direksinya bingung.
1: Luar biasa Mbak Ari.
2: Direksinya bingung. Wow. Karena itu kelebihan saya menghafal lagu, kemudian total. Kalau saya sudah kerja total.
1: Mbak Ari itu selalu dalam kondisi prima Mas Yudi.
7: Gitu ya.
1: Karena beberapa kali show satu panggung sama Mbak Ari.
7: Oh, siap.
1: Banget.
7: Mbak Ari dari ada lagi yang disampaikan.
2: Cara mengantisipasi karier dengan rumah tangga, ya. Sekarang. Jadi kalau ada show atau rekaman bla bla bla bla, harus kita schedule yang benar.
7: Oke.
2: Kita schedule-nya
1: supaya
2: yang
1: bisa
2: benar
1: berdampingan, kalau, betul.
2: Ya, harus ada solusi. Harus.
1: Betul, Mbak.
2: Ya, harus ada solusi. Karena semua masalah itu bisa diselesaikan dengan kepala dingin atau dipaparin dengan dengan kita sudah pengalaman mengatur waktu, tenaga dan pikiran antara rumah tangga dan alhamdulillah balance.
1: Ya ya.
2: Okay. Karena antara suami istri juga harus ada balancingnya untuk pengertian satu sama lain. Gitu. Suami saya harus dikasih pengertian juga dan suami harus mengerti istri juga.
1: Benar sih Mbak Ari.
7: Ya, oke Mbak Ari.
2: Nah, itu yang poin paling penting itu di situ, di understanding antara suami istri.
1: Malah okay. Alhamdulillah putranya kan ini malah mengikuti jejak Mbak Ari semua.
2: Ya, aku enggak ngerti itu mereka.
7: Siap.
2: Ya masalahnya eyang-eyangnya juga seneng musik semua
1: sih.
7: Oh, iya.
2: Seneng musik semua. Jadi enggak bisa dicegah semuanya.
1: Bisa, sudah
2: jadi
1: darah daging.
2: Ya, suamiku tuh seneng musik juga. Pertua aku juga seneng musik luar biasa. Lah, tapi saya dicegah nyanyi karena waktu itu memang saya harus concern ke di rumah tangga. Setelah 10 tahun rilis diizinkan gitu.
7: Oke, baik.
1: Gitu. Anak udah gede.
7: Ini ada Bang Leman.
2: Jadi
7: di Lampung.
2: Enggak
7: ada masalah ya.
2: Enggak ada masalah. Enggak ada. Cuman awal-awal memang kita rumah tangga itu memang harus kita komit benar, harus komit kencang itu di situ.
7: Siap.
1: Itu okay. Ya.
7: Kita ke jadi, Bang Leman di Lampung ya.
2: Jawabannya ya harus pinter-pinter ngatur waktu gitu aja. Gitu ya kan?
7: Siap. Oke.
2: Okay.
7: Lanjut ke Bang Leman di Lampung.
1: Pertanyaannya apa tadi, Mas?
7: Obsesi yang belum terwujud.
1: Ya, yang belum tercapai apa Mbak Ari di dunia musik?
2: Di dunia musik ya?
1: Konser tunggal mungkin Mbak Ari?
2: konser tunggal udah beberapa kali.
1: Oh, udah berapa kali ya, Mbak Ri?
2: Jakarta sudah.
1: Lupa aku nggak diajak jadi bintang tamu, Mbak Ri.
2: Nanti next konser.
1: Bener loh ya.
2: Yang belum terlaksana ini konser selanjutnya ini.
7: Oh, konser selanjutnya. Siap.
1: Sih, udah nggak sabar ini.
2: Ya, konser next konsernya. Kalau yang lain sudah kemarin sudah di di Jakarta, di aduh, aku
1: sering. Mbak Ri nggak ngundang-undang deh buat RRI ya, sama nanti, aku nonton. Nanti.
7: Siap, oke.
2: Okay. Don't worry.
7: Kemudian
2: nanti saya pengennya konser lagi yang gala konser ya, gitu ya.
7: Gala konser. Oh, siap. Gala
2: konser gitu.
1: Siap, mari. Mari.
2: Itu yang masih sedang kita pikirkan ini. Yeah. Ya butuh manajemennya juga.
1: Semoga bisa terlaksana di 2026 ya, Mbak Ari ya.
2: Amin.
1: Amin.
2: Enggak bisa, harus enggak bisa.
1: 2027 mungkin ya, Mbak.
2: Ya, konser tuh paling minimal ya, persiapan
1: tuh 6 bulan. Persiapan tuh paling minim 6 bulan memang, Mbak. Betul.
2: Ya. Betul. Ya tergantung penyanyinya. Kalau penyanyinya on ya 6 bulan.
7: Oke. Masih dari Bang Leman di Lampung, pernah ada gangguan dari fans enggak sih?
1: Iya, Mbak Ri. Mungkin saking fansnya
7: pasti banyak ya.
1: Contohnya terutama, apa, Mbak Ri?
2: Terutama cowok-cowok.
1: Pastinya
7: banyak
1: loh.
7: Lah ya. Oke.
2: Waktu remaja iya banget lah. Sampai ada yang bawa saking kepengennya duet sama saya gitu ya.
1: Banyak yang ngelamar enggak, Mbak Ari, saat itu?
2: Aduh, sabar-sabarnya.
1: Mantap bener ya, Mbak Ari ya.
2: Itu mereka punya hak ya. Kita enggak bisa melarang. Karena manusiawi lah.
1: Betul.
2: Lihat sosok
1: idola.
2: Apa itu?
1: Sosok idola.
7: Sampai watu, Rek.
2: Jadi watu, padha ae.
7: Iya.
2: Kita itu manusiawi.
7: Okay.
2: Jadi dari berbagai kalangan yang naksir sama saya sampai tingkat pejabat tinggi atau tingkat kualitas tingkat yang tinggi itu ada semua. Itu harus dihadapi dengan baik.
1: Luar biasa.
2: Dan kita dihadapi dengan baik karena kita punya agama, kita punya orang tua, jadi ada prosedurnya juga. Enggak sembarangan gitu.
7: Siap.
1: Mantap, mari.
7: Oke, Pak Hasanuddin di Bogor.
1: Tadi pertanyaannya apa?
7: Pertanyaannya adalah kesulitan apa atau kendala apa yang pernah dihadapi selama berkarir?
1: Tadi sih udah kutanyain ya tadi, Mbak Ria. Iya.
7: Lancar
1: mulus kayak jalan tol, Mas. Wes, itu jawabannya.
2: Lancar-lancar aja sampai sekarang.
7: Masyaallah.
1: Luar biasa, Mbak Ari.
2: Okay. Ya, itu enggak bisa diiri, sayang. Itu udah karunia dari Allah. Sudah kodrati ya. Saya juga enggak pernah bermimpi seperti ini loh kok. Selama berkarir apa yang enggak enak? Aku enak terus tuh.
1: Iya, Mbak ya. Waduh.
2: Itu gak enaknya waktu sakit itu, Mbak. Aku tenggorokan waktu sakit.
1: Oh iya, kendalanya itu saat kita sakit ya harus show tapi kita dalam kondisi kurang prima sakit, itu ya? Benar itu.
7: Oke, okay, siap.
1: Sama kayak aku. Enggak,
2: sayang, aku kena tenggorokan, radang tenggorokan selama 9 bulan loh.
1: Wah, wow, bisa 9 bulan tuh enggak bisa nyanyi.
2: Enggak bisa sakit buat ngomong ada semua ke 9 bulan.
1: Lah kok lama banget, Mbak Ri?
2: Ya karena aku overuse. Bayangin lu.
1: Oh, iya.
2: Tour show ke luar negeri, tour show seluruh Indonesia.
1: Itu bisa berbulan-bulan ya. Itu kan bisa hitungan bulan bisa. Ya, Mbak.
2: Jadi, kalau begitu sakit, kalau misalnya kita ada merasa kayak itu, stop dulu istirahat.
1: Iya, jangan dipaksa, jangan diforsir, betul.
2: Tenggorokannya diistirahatkan.
1: Betul,
2: tenggorokannya
1: betul,
2: yang penting.
1: Waduh.
2: Jadi setelah aku itu susah sembuhnya, susah.
1: Iya, jadi pita suara Mbak Ari sempat rusak berarti ya, Mbak ya?
2: Bukan rusak. Jadi overuse itu jadi apa ya? Kalau kaki kegesek-gesek itu kayak penebalan gitu loh.
7: Oke. Okay. Ngapal ya kan bahasa Jawa Timurnya ya.
1: Kapal. Suaranya kapalan. Untung loh Mbak Ari berhasil sembuh ya.
2: Dibawa ke dokter spesialis harus THT. Dioperasi.
1: Ya.
2: Aku gak wani.
1: Lah jangan, Mbak, katanya kalau udah dioperasi jadi berubah suaranya. Ada yang bilang ya, sih,
2: aku nggak berani operasi, aku ke ada
1: pengobatan
2: non medis, non medis pakiran, ya? Pakiran namanya non medis pakiran di Blitar Sukosewu zaman itu. Aku mondok di sana 6 bulan.
7: Oke.
2: Okay. Itu dikasih jamu, diobatin, didoain pakai jamu. Eh hilang loh.
1: Masya Allah.
2: Alhamdulillah. Sing ngapal itu hilang.
1: Sing kapalannya dihilangi ya Mbak.
7: Okay. Aduh,
2: luar biasa. Langsung aku pulang. Pak, aku ini pulang harus rekaman, udah kontrak ini aku Purnama Rekord, udah disusul terus sama produser. Suaminya Ii Sugianto dulu kan Bang Rizal.
1: Oh iya ya Bang Rizal.
2: Barcova udah dibikinin musik soalnya.
1: Tapi alhamdulillah suara Mbak Ari kembali lagi ya, normal kembali ya Mbak Ari ya.
2: Terus akhirnya aku mungkin sama Mbak Kiran tuh di anu ya, supaya kita mental kita juga kuat. Begitu keluar dari sana jebret, langsung booming lagu Aku dan Dia.
1: Oh iya,
2: Aku dan Dia. Ya, ada hari itu booming lagi alhamdulillah itu.
7: Oke.
2: Okay. Lagu Butiran Cinta Setahun Telah Berlalu. Itu terus lagu apalagi Hati Selembut Salju itu cover ya
1: kan. Iya, dia itu juga banyak di cover orang, tapi ini salah satu covernya Mbak Ari ini luar biasa ini, Hati Selembut Salju.
7: Okay.
1: Keren.
2: Iya. Makanya tak Mbak Ari ini dibilang apa kesulitannya? Enggak tuh.
1: Iya, enggak ada. Ya paling cuma tadi hilang suara selama 9 bulan.
2: Iya, itu aja karena kebanyakan AC, aku rekaman terus kena AC atau.
1: Ya apa bendino nyanyi, Mbak?
2: Ya. Bendino tak tanpa istirahat.
7: Ini subtitlenya Bendino itu tiap hari ya, saudara-saudara ya.
1: Oh iya. Ini kan soalnya ini seluruh Indonesia yang dengerin Mbak Ari.
2: Minggu harusnya aku istirahat. Aku tuh sampai delosor ya, beber kosong. Delosor aku sampean saking pegel ya awakku toh. Bayang aku waktu itu belum merit ya. Belum merit delosor aku be ibu pun delok TV, telepon kring jam 12 siang. Jam 5 sore ri. Di Domo ada tamu dari luar negeri, Pak. Domo ada tamu dari Malaysia kalau enggak salah. Jam 5 sore nih gua bawain duit dekek ceplok. Piye?
1: Wow. Jadi
2: wes pok dalalah jam 5 sore tuh harus sudah di Wisma Elang Mas di Ponegoro situ ada tamu dari Malaysia. Jadi
1: Mbak harus menyanyi di situ ya.
2: Harus menyanyi. Aku lagi jelosor lagi. Dia kayak bokong.
1: Jelosor itu bahasa Indonesianya.
7: Le apa ya?
2: Aku bilang jangan saya dia penyanyi lagi, mana enggak bisa Pak Domo enggak mau waktu itu kan.
7: Oke.
2: Yo wes delalah. Lampuku mati toh, lampu mati di rumah sana. Jadi gak ada sikatan tok 100
7: bukan. Jadi ceritanya ya kan. Ceritanya itu Mbak Ari baru saja nyampe terus istirahat ya. Baru saja nyampe rumah, istirahat sama ibunya, istirahat gelar tiker di lantai gitu namanya ndelosor kan. Ternyata ada ini diminta nyanyi jam 5-nya. Itu istirahat juga. Jam 12, jam 5 diminta nyanyi.
1: Wah, luar biasa.
7: Karena ada tamu dari
1: tamu
7: Malaysia.
1: Dari Malaysia, betul.
7: Dan waktu itu Pak Domo menteri ya, Mbak ya?
1: Menteri dong.
2: Menteri.
7: Iya.
2: Komkamtib, sudah Komkamtib tuh.
7: Oke. Waktu itu pejabatnya Pak Domo ini enggak mau penyanyi lain kalau enggak
1: Mbak Ari. Bari, pokoknya.
7: Baiklah kalau begitu.
2: Dia suka lagu Hati Selembut Salju itu tadi. Lagu wajib itu sama Setulus Hatimu, enggak bisa, enggak boleh dilepas. Lagu wajib. Jadi aku Masya Allah, ya sudah. Gimana kalau diganti penyanyian? Gak mau.
1: Ya Allah. Oh ya Mbak Ari Kusmiran.
2: Kalau kita sudah terjun itu ya, mundur tuh susah.
1: Betul.
2: Untuk mundur tuh susah.
7: Oke. Okay. Siap.
2: Kita syukuri aja itu semua karunia dari
1: benar-benar.
7: Oke. Okay. Mari kita istirahat ya supaya tidak overuse. Kita dengerin lagi lagunya.
1: Kita dengerin lagunya Mbak Ari nih.
7: Ada Ku Terkenang Selalu.
1: Terkenang Selalu.
7: Saudara pendengar, nanti kita ngobrol lagi ya. Tetap di Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.

0: bergema kayak di
1: sumur.
0: Iya. Pertanyaan pertama Mbak Ria. Ari Kusmiran dalam album yang berjudul Mimpi ada lagu yang diciptakan oleh Barche Van Houten.
1: Apa judul lagunya?
0: Di album Mimpi.
1: Mbak Ari. Ayo Mbak Ari, apa judul lagunya?
2: Aduh.
1: Aduh.
2: Aduh.
1: Judul lagunya aduh.
2: Lali aku. Lali.
0: Lupa ya.
1: Wah, donatnya enggak jadi, Mbak.
0: Kita kasih clue. Kesingkatannya itu J-H-Y-T.
2: Apa?
0: J-H-Y-T.
2: J-H-Y-T.
1: Ayo Mbak Ri.
2: J-H-Y-T.
1: Kamu bisa Mbak Ri.
2: J-H-Y-T. J-H-Y-T.
1: Oke, nyerah Mbak Ri.
0: Nyerah ya.
1: Nyerah. Jalan nyerah. Hidupku yang tersesat.
0: Ingat lagu itu?
2: Iya. Jalan hidupku yang tersesat.
0: Siap. Oke.
1: Apa donatnya lewat
0: dosaku. Oh, langsung nyanyi bisa.
1: Langsung nyanyi.
2: Ya.
1: Mantap. Oke, pertanyaan kedua Mbak Ri. Tahun 1982, Ari Kusmiran merilis album Ku Berjanji. Di album tersebut ada lagu yang berjudul Kisah Tentang Kita. Siapa penciptanya Mbak Ri? Kisah Tentang Kita.
2: Faris RM dong.
1: Salah. Tak kasih satu kesempatan lagi Mbak Ri. Pencipta lagu gak Kisah apa, Tentang Mbak, Kita. Gak hafal.
0: Pokoknya penciptanya ini gak pernah menikah.
1: Udah dikasih clue loh Mbak.
2: Aduh lali aku.
1: Donatnya terselamatkan lagi.
0: Penciptanya ini gak pernah duda wes gitu ya.
2: Aduh.
1: Nyerah
2: aku.
1: Oke, okay, Joko AS.
0: Penciptanya Joko AS.
2: Emang Joko gak kawin?
0: Ya kan namanya Joko Mbak. Kan perjaka Joko terus. Bener. Oke.
1: Pertanyaan ketiga Mbak Ri. Pertanyaan ketiga. Ada berapa lagu di dalam album Butiran Cinta? Ada berapa lagu di album Butiran Cinta?
0: Berapa lagu Mbak Ari?
2: 12 lagu.
1: Dikit lagi. Nyaris.
2: Ya.
1: Satu kali lagi.
2: Butiran Cinta 12 lagu. Sebentar.
1: Satu kali lagi. Nyaris.
2: Oh, satu kali lagi.
0: Enggak maksudnya. Ya?
1: Tak kasih kesempatan sekali lagi. Berapa Mbak Ari?
2: 6 dong. Enggak, sorry. 6 lagu.
1: Oh, donatnya terselamatkan lagi yang ketiga.
2: Five B aduh.
1: Oh, salah Mbak Ri. Yang benar adalah 13.
0: 13 lagu Mbak Ri. Oke, ini kayaknya bisa sih menjawab ya.
1: Pertanyaan keempat.
0: Apa nama perusahaan rekaman yang memproduksi album Sugar is Sweet?
1: Ayo Mbak Ri.
0: Perusahaan rekaman apa yang memproduksi lagu dan mengedarkan Sugar is Sweet, Sweet ini milik Mbak Ari Kusmiran.
2: Sebentar. Sugar.
1: Ayo Mbak Ri, donat keempat menanti nih setelah yang tiga batal.
2: Nama rekor dong, nama rekor.
1: Waduh.
0: Aduh. Sama Mbak Ita.
1: Waduh, terselamatkan donat keempat. Yang benar adalah Remako.
0: Oke.
1: Okay. Aduh Mbak Ari.
2: Wah, enggak bisa berarti on ini.
0: Enggak ingatannya.
1: Ingatannya Mbak Ari.
0: Terlalu lama terkubur ini kayaknya.
1: Oke, okay, pertanyaan terakhir. Mbak Ari, pertanyaan terakhir atau yang kelima, sebutkan dua penyanyi yang ikut mengisi album Untuk Sebuah Nama. Dua penyanyi yang ikut mengisi album Untuk Sebuah Nama.
0: Padahal di situ ada tiga orang sebenarnya.
1: Ya, ada teman-teman Mbak Ari.
0: Tapi sebutkan dua aja Mbak Ari.
1: Ini teman Mbak Ari semua.
2: Untuk Sebuah Nama, untuk ya. Aduh, itu aja lali aku kok. Makanya aku bilang 200 lagu kamu suruh
1: ngerti.
0: Iya.
1: Aduh, lali terus. Nyerah nih Mbak Ari, nyerah.
2: Enggak, Ade Manuhutu, Isaryanto.
0: Cewek semua Mbak Ari.
1: Cewek nih Mbak Ari, cewek.
0: Yang ikut nyanyi di album Untuk Sebuah Nama.
1: Cewek Mbak Ari. Wes nyerah Mbak.
0: Wes depannya salah satunya ada V.
1: Terkenal nih, dia ini terkenal Mbak Ari.

0: Anu seto aku lali jenenge.
1: Seto.
0: Aduh si itu loh. Untuk sebuah nama untuk aduh Finis Haryanto bukan ya.
1: Wes, Mbak, waktune wes.
2: Ayo siapa boleh kalau masih diinget-inget lagi.
0: Sopo ya kok Fe, itu sopo? Vera Ferial.
2: Akhirnya.
1: Akhirnya.
2: Ya udah enggak apa-apa. Ini satu aja yang dijawab ya.
1: Betul.
2: Bener, Vera Ferial.
1: Vera Ferial, Santi Haryono dan Anne Rizana.
0: Oh. Iya, Santi itu loh, Santi. Santi aku lupa namanya Santi. Santi mau nyebut Santi itu adiknya Mas Is Haryanto.
2: Oke. Santi Haryono itu ya.
0: Itu adiknya. Iya.
2: Kalau
0: namanya Haryono.
1: Ya, oke.
2: Mbak Anne Rizana?
0: Anne Rizana itu ya salah satu backing vokal.
1: Oke.
2: Okay. Oh, siap kalau begitu.
0: Sama satu lagi tiga sebetulnya.
2: Iya, ya kan tiga.
1: Itu Vera Ferial,
2: Vera Ferial, Santi Haryono dan Anne Rizana.
0: Ya, ya tiga itu.
2: Iya kan?
0: Ya, Santinya tuh aku tadi udah mau jawab Santi gitu. Tapi kok menggoe Kang Vera gitu loh.
2: Iya.
0: Enggak dapat donat aku.
1: Enggak dapat donat, Mbak. Ari, mohon maaf.
0: Udah makan sendiri, makan sendiri.
2: Oke, baik. Kita ke WhatsApp. Mana nih? Kenapa, Mbak Ari?
0: Gimana nih pemirsa donatnya?
1: Dimakan sama kita-kita nih, Mbak Ari.
2: Okay.
1: Yang jatahnya buat Mbak Ari.
2: Ini yang nanya lewat dulu. WhatsApp.
1: WhatsApp
2: banyak
1: WhatsApp
2: banget ya. Mbak. Coba kita cek. Baca, ya. Ada Ayu di Maluku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses untuk Mbak Ari. Saya suka dengan lagunya Mbak Ari. Penyanyi legend yang terus menginspirasi. Lagu-lagu beliau
1: selalu bikin candu. Salamnya untuk Bang Beni, Bu Farida dan Pak Widi, juga semua pendengar seluruh Nusantara.
2: Siap kalau begitu.
1: Terima kasih Bas Yudi dan Mbak Ita.
2: Oke, ini ada ada siapa lagi? Selamat malam dari Jack Pang di Mangili,
1: Sumba.
2: NTT. Terima kasih Bang Jack, salam buat
1: fans
2: semua
1: setia, ruang
2: rindu ya. Oke, baik. Terus ini dari siapa? Nih. Assalamualaikum Bang, selamat malam. Salam dari Pacitan, Jawa Timur. Request lagu
1: kerinduan.
2: Baru dari Pacitan ya.
1: Oh iya, Mbak Ari dari Pacitan.
2: Request lagu kerinduan. Salam buat keluarga yang lagi jauh di Jawa. Terima kasih
0: semuanya.
1: Nih, satu lagi ada Pak Hanafi di Padang.
2: Puterin Kak lagu di tepian Sungai Babilon.
1: Mbak Ari Kusmiran.
0: Di tepian Sungai Babilon.
1: Aduh, itu lagunya enak. Buat dansa-dansi ya, Mbak itu ya.
0: Banyak. Lo Padang Tambuci.
2: Oh, siap.
1: Ada siapa lagi?
0: Terus, siapa lagi?
2: Siapa lagi yang belum dibaca? Oh, ini kita dengerin WhatsApp-nya Mbak Ari ya, voice note-nya ya.
0: Iya.
2: Sebentar, kita perdengarkan.
3: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Irwan dari Bandung Timur ya. Itu Mbak Ita bertanya tentang masalah kan ini. Tak bintang temunya dah Mbak Ari Kusmiran ya.
2: Siap.
3: Banyak tempo dulu. Dia biasa seangkatan dengan Mbak Titi tadi kalau nggak salah mengenai sebanyak sangat sangat Andrew. Tapi yang saya lihat kelihatannya Mbak Ari Kusmiran masih muda itu kan, kayak usia 20 tahunan dan seperti itu. Nah ini saya bertanya kan, kan banyak album itu kan yang justru yang paling banyak disukai oleh lagu Mbak Ari Kusmiran John sama itu apa Sekelus Hatiku Semua Cintamu yang masih banyak kan. Kalau nggak salah kan dulu pernah menyanyikan lagu pop Jawa kalau nggak salah, nyokot versi dari lagu Begadang kan, kalau nggak salah kalau saya dengar.
0: Betul, Mas.
2: Oke.
3: Yang kedua saya bertanya, kan apakah putra atau putri Mbak Ari Kusmiran itu berapa itu kan? Dan apakah ada salah satunya gitu kan untuk meneruskan jejak sebagai penyanyi sejak kakak ibunya kan anak Mbak Ari Kusmiran? Itu yang saya tanyakan. Dan mohon maaf ya, saya telepon ke kalian, telepon masuk ke WhatsApp juga mungkin sama nggak bisa karena dipakai, kalau saya pakai voice note. Salam saya buat Ibu Farida, buat Pak Leman, buat juga buat siapa, Mbak Ayu. Salam juga terlupa buat para kru RRI seperti ada Mbak Nopi atau Mbak Reta di Sungai Liat.
2: Oke, siap.
3: Italia, ada juga Mbak Ira, Mbak Presti.
2: Oke.
3: Dan nanti dari Jogja juga ada Mbak Dina. Dan buat semuanya aja. Terima kasih.
2: Sama-sama.
3: Responnya atas jawabannya.
2: Terima kasih.
3: Assalamualaikum. wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Indra dari Bandung. Pernah pop Jawa begadang? Gimana Bari?
0: Betul. Waktu itu kan lagi booming lagu disco dijawain, lagu dangdut dijawain, pokoknya dijawain lah. Dijawain semua. Semua lagu dijawain waktu itu. Okay. Sampai lagu penasaran aja dijawain.
2: Oh, ya.
0: Itu iya betul, lagu begadang tuh dijawain betul, dan aduh anehnya tuh top lagi, aduh ya ampun, aku sampai kok bisa. Nah, ini anak-anak saya tiga-tiganya tuh main musik semua, tetapi beda genre. Mereka di heavy metal.
1: Okay.
0: Jadi kawat musik yang wah gitu-gitu, aku nggak ngerti deh. yang dua ya, yang satu drum. Dia kemarin menang sound itu, menang, dia mau keliling seluruh Indonesia dengan salah satu rokok terbesar di Indonesia, nanti mau tour dengan musik heavy rocknya.
1: Wah,
0: ya.
1: Luar biasa, Pak.
0: Jadi udah beda genre ya sama saya. Kemudian yang gede juga sudah sering tour, tapi ya, memang sama. Beda. Kalau orang-orang heavy metal udah tahu semua anak-anak saya. Dan yang persatu itu dia piano klasik ya.
2: Okay.
0: Dia belum bikin rekaman, tapi dia di bidang edukasi.
2: Oh.
0: Ya, di bidang edukasi bikin konsultan psikolog di Kota Kudus. Kantornya satu kantor sama saya gitu. Saya travel umroh ya, butik ya, anak saya resto ada. Siap. Juga. Jadi selain musik kita juga bisnis semua. Fisiknya memang keluarga pebisnis gitu. Jadi gitu ya, Pak, dari Bandung.
2: Ya. Pak Hendra di Bandung.
0: Hatur nuhun pisan ya.
2: Siap.
0: Hatur nuhun. Salam sehat yang keluarga dari Bandung juga semuanya.
2: Oke.
0: Okay. Barokallah semuanya, oke?
2: Okay? Ini ada Bu Atin. Ya, Bu Atin di Cipayung, Mbak. Mbak Ari ya, kita dengerin ya voice note-nya.
1: Cipayung. Oke.
4: Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Juga kepada Mbak Ari, bintang tamu kita yang wow, mantap sih. Saya dari awal mendengarkan, satu pertanyaan saya untuk Mbak Ari Kusmiran. Tadi diceritakan pada tahun 70-an Mbak Ari sudah menyanyikan lagu-lagu yang bertemakan cinta ya. Saya dengarkan semua itu. Kok bisa ya, umur belasan tahun tapi suaranya
0: nyanyi lagu cinta
4: seperti suara dewasa dan bagus gitu loh, Mbak. Bagaimana
0: amin.
2: Siap.
4: Sedangkan pada waktu itu kan alat-alatnya tidak seperti sekarang, modern gitu ya, asli
0: ya.
4: Kalau sekarang kan kabarnya banyak tambahan-tambahan. Sepertinya itu saja, Mbak Ari dan Mbak Ita, Mas Yudi. Terima kasih.
1: Siap.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dari
2: Cipayung.
1: Dari Bu Atin.
0: Oke, Mbak. Thank you so much, Mbak Atin. Cantik. Mbak juga cantik. Saya katanya yang wow gitu. Mbak juga wow juga ya. Saya tuh nggak mimpi, Mbak, suruh nyanyi lagu cinta-cintaan tuh nggak mimpi dan nggak tahu. Oh, namanya kelas 5 SD mana tahu lagu cinta-cintaan. Yang ngasih itu pengarangnya, penciptanya, Mbak, yang ngasih itu pertama tuh lagu Kenangan Desember itu yang nyiptain Mas Is Haryanto. Itu dibawain penyanyi siapa aja nggak berhasil lagu itu. Nah, setelah saya bawain si Arek Sidoarjoen yang
1: Arek Sloben yang tampil akhirnya yang membawakan di rekaman ya.
0: Lagu itu kok langsung booming. Saya juga enggak ngerti, Mbak. Itu semua karunia Allah ya. Dan vokal saya seperti orang dewasa. Itu aku juga enggak tahu. Jadi terjadi begitu saja, otodidak. Itu istilahnya otodidak, tidak diprogram, tidak direncanakan dan tidak dipaksakan untuk bersuara. Karena aku waktu juara pop singer seluruh Jawa Timur tuh lagunya Putus Cinta di Batas Kota, bayangin. Lagunya Cinta satu, kemudian yang kedua The Love of Woman dengan nada tertinggi waktu itu di antara seluruh peserta.
2: Okay.
0: Se-Jawa Timur. Wow. Itu waktu itu ya. Nah, di situ terus produser jadi kalau nggak lagu cinta zaman itu kan nggak ada penyanyi anak-anak toh, ora ono.
1: Iya ya, masih belum toh. Ada.
0: Gak ada, gak ada penyanyi ya. Anak. Jadi aku termasuk karena suaraku suara semi alto. Semi alto itu kan kalau Cica itu dari dia lahir nyanyi itu sudah suara anak-anak. Beda. Suara saya sudah semi alto, suara dewasa. Jadi dikasihlah lagu dewasa. Gak ada aku yang nyanyi lagu burung kenari itu gak ono. Jadi semua lagu dewasa semua. Kira-kira seperti itu, okay. Mbak.
2: Baik.
0: Penjelasan dia gitu. Jadi otodidak mengalir gitu aja.
2: Siap.
0: Terima kasih.
2: Ini kita ke Banjarmasin.
1: Ada di Banjarmasin nih, Mbak.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kalau anaknya Neng Ari Kusmiran ke Banjarmasin, nanti saya traktir makan nasi kuning dan lontong Banjar.
0: Amin.
1: Mbak Ari, Mbak Ari mulai tenar pada saat saya masih sekolah di STM Banjarmasin kelas 2. Waduh. Banyak loh yang jatuh hati sama penampilan dan suara Ari Kusmiran.
2: Mantap. Oke. Kemudian ada Pak. Ada Pak Hana Nafi di Padang.
1: Puterin lagu di tepian Sungai Babylon.
2: Ari Kusmiran. Yaudah kita puterin, habis itu kita ngobrol lagi closing Mbak Ari ya.
1: Oke Mbak Ari.
2: Dikit lagi. Siap kalau begitu. Kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Aduh, tanpa terasa kita di ruang
1: sudah
0: rindu.
1: Sudah di penghujung waktu.
0: Baik, Bari.
1: Bari.
0: Yeah. Wah, kita 2 jam ngobrol.
1: Kebersamaan kita mau berakhir, Bari.
2: Seru ya? Seru.
0: Oh iya dong. Kapan-kapan kalau di Jakarta
1: sambil
0: mampir lagi ya.
1: Bari mampir ya nanti ya kalau di Jakarta ya.
2: Oh, ya. Pasti.
1: Bari, ada yang mau disampaikan untuk seluruh pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia? Apa harapan Bari?
2: Oh iya, harapan saya tuh tidak banyak. Terima kasih semuanya yang sudah hadir, memberikan apa namanya motivasi, memberikan pertanyaan-pertanyaan yang harus saya jawab. Mudah-mudahan Anda semuanya yang hadir di Pro 1 ini semuanya dalam keadaan sehat walafiat, murah rezeki.
1: Amin.
2: Kemudian apa namanya selalu selalu teringat siapa itu Bunda Ari Kusmira.
1: Yes.
2: Ya.
1: Okay.
2: Dan kami juga selalu akan mengingat kalian semua yang sudah hadir di sini, dan jangan lupa juga selalu mendengarkan Pro 1 ya,
1: Pro 1 ya. Satu, betul.
2: RRI Jakarta, yang diasuh ini adikku cantik Ita bernama Sari, dan satunya siapa, Yudi.
1: Mas Yudi Ismail, Ruang Rindu.
2: Yudi Ismail, Ruang Rindu. Semoga Ruang Rindu semakin sukses.
0: Amin.
2: Semakin keren gitu loh.
1: Amin,
2: ya.
1: Amin.
0: Siap.
2: Menggali apa namanya artis-artis tempo dulu.
1: Betul.
2: Ya, legend.
1: Para
2: gitu
1: legend, Mbak.
2: Ya,
1: kan legend kebanggaan
2: masih banyak
1: Indonesia.
2: Sekali,
1: masih banyak sekali.
0: Siap.
2: Legend.
1: Betul, Mbak.
2: Dan mereka tidak lekang oleh waktu.
1: Betul, Mbak Ari, setuju.
2: Yang berubah adalah usia saja.
0: Siap.
2: Gitu ya. Tapi suara mereka tetap konstan.
0: Oke. Okay.
2: Terima kasih Pro 1.
1: Terima kasih Mbak Ari Kusmira.
2: Tidak bosan.
1: Cantik.
2: Tidak bosan dengan lagu-lagunya Ari Kusmira.
0: Oh, tentu tidak.
2: Sering di request oleh penggemar-penggemar fans
1: ya,
2: Pro 1 di seluruh
0: Indonesia. Siap kalau begitu.
2: Gitu ya.
0: Mbak Ari, terima kasih banyak sekali lagi.
1: Terima kasih Mbak Ari.
0: Selamat malam, selamat istirahat, sukses terus.
2: Oke,
1: sukses.
2: Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baiklah, ini lagu terakhir tentu Setulus Hatimu Semurni Cintaku.
2: Oke, thank you.
0: Sampai ketemu Mbak Ari. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh.
0: Oke, saudara pendengar, demikian kebersamaan kita di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Sampai bertemu kembali Rabu depan.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Terima kasih, Anda saat ini masih bersama dengan kami di Pro 1 RRI Kediri. Kediri malam, saya Aska Ariska masih menemani Anda semuanya, pendengar, hingga nanti pukul 12 malam.

Lagu 17 Agustus dan pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka menjadi dua hal penting yang tak bisa dilepaskan dari perayaan kemerdekaan Indonesia. Siapa sangka kalau sosok di balik penciptaan keduanya merupakan orang yang sama, yakni Husein Mutahar. Bernama lengkap Sayyid Muhammad Husein bin Salim bin Ahmad bin Salim bin Ahmad Al-Mutahar. Negarawan satu ini lebih dikenal dengan nama H. Mutahar. Peran pertama yang ia miliki dalam perjalanan kemerdekaan Indonesia adalah komposer berbagai lagu kebangsaan dan lagu kepanduan. Selain 17 Agustus, lagu karyanya yang tidak kalah sakral dan terus dinyanyikan hingga saat ini adalah Himne Syukur. Sementara untuk lagu kepanduan karya Mutahar yang tidak kalah populer adalah Gembira, Tepuk Tangan Silang-Silang, Mari Tepuk, dan Himne Pramuka. Bukan hanya komposer, peran besar Mutahar dalam masa-masa awal perjuangan kemerdekaan juga tercermin lewat berbagai peran lainnya, mulai dari sosok di balik pembentukan Paskibraka hingga Duta Besar RI dengan kemampuan poliglotnya. Sementara itu, lagu terakhir karya H. Mutahar yang masih dikenang saat ini adalah pada peringatan kemerdekaan Indonesia ke-50 di tahun 1995. Ia mempersembahkan lagu berjudul Dirgahayu Indonesia.

Setiap tanggal 17 Agustus, suasana perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia rasanya belum lengkap tanpa lomba panjat pinang. Sorak-sorai penonton, tawa para peserta hingga semangat untuk meraih hadiah di puncak tiang selalu menjadi bagian yang paling ditunggu. Tapi tahukah Anda, di balik keseruannya, panjat pinang ternyata menyimpan sejarah yang cukup panjang. Tradisi ini bukan berasal dari budaya asli Indonesia. Pada masa penjajahan Belanda, sekitar tahun 1920-an, permainan yang dikenal dengan nama The Klimats atau memanjat tiang ini digunakan sebagai hiburan dalam berbagai pesta orang Belanda, termasuk perayaan ulang tahun Ratu Wilhelmina setiap 31 Agustus. Saat itu, warga pribumi dijadikan peserta yang harus memanjat batang pinang yang dilumuri pelicin demi mendapatkan hadiah berupa bahan makanan dan pakaian, barang-barang yang tergolong mewah pada masa itu. Namun setelah Indonesia merdeka,

dan semangat pantang menyerah. Nilai-nilai itulah yang juga menjadi cerminan perjalanan bangsa Indonesia dalam meraih kemerdekaan. Kini hadiah di puncak Panjat Pinang pun semakin beragam, mulai dari sembako, peralatan rumah tangga, sepeda hingga uang tunai. Tapi lebih dari itu, hadiah terbesar sebenarnya adalah kebersamaan yang tercipta di antara warga. Jadi saat menyaksikan atau mengikuti lomba Panjat Pinang tahun ini, ingatlah bahwa setiap langkah menuju puncak bukan sekedar mengejar hadiah, tetapi juga merayakan semangat gotong royong yang menjadi jati diri bangsa Indonesia.

Pendengar, pemerintah Malaysia menangkap 1.043 warga negara asing dalam operasi penegakan hukum yang digelar di seluruh negeri selama 2 hari. Dari jumlah tersebut, warga negara Indonesia menjadi kelompok dengan jumlah penangkapan terbanyak kedua setelah warga Bangladesh. Operasi digelar Jabatan Immigration Malaysia selama 2 hari dan petugas memeriksa 3.307 warga asing di berbagai lokasi, terutama di kawasan permukiman yang dihuni banyak warga asing. Dirjen Imigrasi Malaysia Datu Zakaria Saban mengatakan dari 3.307 yang diperiksa, ada 1.043 orang yang ditahan karena diduga melakukan berbagai pelanggaran keimigrasian. Dari angka tersebut, warga Bangladesh menjadi kelompok terbesar dengan 370 orang dan WNI berada di urutan kedua dengan 328 orang, disusul warga Myanmar sebanyak 183 orang. Sebagian besar warga asing yang ditahan merupakan laki-laki berusia 17 tahun hingga 59 tahun. Zakaria juga mengatakan dengan operasi ini difokuskan kepada kawasan permukiman warga asing. Lokasi yang menjadi sasaran antara lain tempat-tempat yang dilaporkan masyarakat atau berdasarkan informasi intelijen.

Star siap menjadi bintang berikutnya? Inilah saat yang telah Anda tunggu. Bintang Radio 2026 kembali hadir. Ajang pencarian bakat menyanyi legendaris persembahan RRI yang kini tampil lebih modern, lebih seru, dan lebih digital. Jika Anda berusia 16 hingga 25 tahun, memiliki bakat menyanyi, percaya diri, dan siap menampilkan kemampuan terbaik, segera daftarkan diri Anda. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Tunjukkan kemampuan Anda membawakan lagu pop Indonesia dan pop daerah. Lalu, raih kesempatan tampil di Grand Final Bintang Radio 2026 di Jakarta. Pendaftaran terbuka untuk masyarakat umum. Peserta wajib memiliki kepesertaan BPJS yang masih berlaku dan khusus peserta wanita tidak sedang hamil. Jangan biarkan suara emas Anda hanya terdengar di kamar. Kini saatnya bersinar di panggung nasional. Daftarkan diri Anda sekarang juga melalui bintangradio.rri.id. Ikuti media sosial Bintang Radio Indonesia dan buktikan bahwa suara terbaik Indonesia bisa berasal dari Anda. Untuk informasi dan pendaftaran Bintang Radio 2026, silakan menghubungi RRI Surabaya, Ayu Arta, 0896300893-0. SP Tuban, Witra, 0896160045745. SP Kediri, Fauzi Ahmad, 0852834-3752. Bintang Radio 2026, saatnya suara Anda menginspirasi Indonesia.

Ya, Bintang Radio 2026, ya, saatnya suara Anda bisa Anda tunjukkan kepada publik, kepada halayak. Jadi untuk Anda yang punya bakat menyanyi, nah monggo silakan bisa mendaftarkan diri untuk bisa mengikuti ajang Bintang Radio 2026. Kita beralih ke kabar lain, pendengar, masyarakat umum diberikan kesempatan untuk menjadi peserta upacara hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia di Istana Merdeka tanggal 17 Agustus nanti. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan lebih dari 336 ribu orang telah mendaftar sebagai peserta dalam 4 hari pembukaan pendaftaran. Hingga akhirnya pemerintah pun juga menambah kuota tamu undangan, ya, menjadi 3.400 untuk mengakomodasi antusiasme masyarakat yang begitu luar biasa. Dari yang awalnya pendaftaran dibuka 2 hari saja, kemudian ditambah hari lagi, dan ternyata masih banyak juga antusiasme warga yang ingin bergabung di acara hari ulang tahun kemerdekaan RI ini. Adapun masyarakat sebelumnya memang wajib untuk mendaftarkan diri, pendengar, melalui laman resmi pandang.istanapresiden.go.id. Dan berkaitan dengan pakaian, aturan pakaian yang diperbolehkan untuk dikenakan ketika menghadiri upacara hari ulang tahun kemerdekaan. Jadi dilansir dari laman resmi Kemensesnek RI, masyarakat disarankan menggunakan pakaian adat Nusantara yang sopan dan juga formal. Sementara itu juga peserta disarankan hadir minimal 2 jam lebih awal karena pemeriksaan ketat oleh Paspampres. Sebagai informasi juga, gerbang akan dibuka 3 jam sebelum upacara dan akan ditutup 1 jam sebelumnya. Peserta juga dilarang untuk membawa senjata api, bahan peledak, obat terlarang, spanduk politik, botol kaca atau plastik besar, serta tas punggung besar. Adapun tamu undangan juga dilarang membawa kamera DSLR, ya, atau mirrorless, kecuali media yang sudah terakreditasi. Selama ini untuk diketahui juga, pendengar, bahwa ketentuan pakaian upacara 17 Agustus di Istana Merdeka sudah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2018 tentang tata cara pakaian pada acara kenegaraan dan acara resmi di Istana Merdeka.

Setiap bulan Agustus, semangat kemerdekaan tidak hanya dirayakan dengan upacara dan aneka lomba. Di dataran tinggi Gayo, Aceh, ada satu tradisi yang selalu dinanti masyarakat, yaitu pacu kuda atau pacuan kuda tradisional khas suku Gayo. Tradisi ini sudah ada sejak jauh sebelum masa penjajahan Belanda. Dulu, pacu kuda digelar setelah musim panen sebagai pesta rakyat dan hiburan bagi para petani. Seiring waktu, tradisi ini berkembang menjadi bagian tidak terpisahkan dari perayaan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, sekaligus menjadi salah satu warisan budaya yang terus dijaga hingga sekarang. Yang membuat pacu kuda begitu istimewa adalah keunikannya. Para joki yang berusia sekitar 10 hingga 16 tahun menunggangi kuda tanpa pelana, tanpa sanggurdi, bahkan tanpa perlengkapan pengaman khusus. Dibutuhkan keberanian, keseimbangan, dan keterampilan tinggi untuk mengendalikan kuda hingga garis finish. Kini perlombaan dipusatkan di kawasan Takengon, Kabupaten Aceh Tengah, dan diikuti ratusan kuda dari berbagai daerah. Selama sepekan penuh, puluhan ribu penonton membadati arena, menjadikan pacu kuda bukan hanya ajang olahraga tradisional, tapi juga pesta rakyat yang mempererat silaturahmi. Tidak hanya melestarikan budaya, pacu kuda juga menggerakkan ekonomi masyarakat. Ratusan pelaku UMKM, pedagang kuliner, hingga pasar malam ikut merayakan perhelatan ini. Lebih dari sekedar balapan kuda, pacu kuda adalah simbol kebersamaan, semangat juang, dan kecintaan masyarakat Gayo terhadap tradisi sekaligus Indonesia. Sebuah warisan budaya yang terus berpacu bersama waktu, mengiringi semangat kemerdekaan dari generasi ke generasi.

Sudahkah Anda familiar dengan Istana Tampak Siring? Istana Tampak Siring adalah satu dari 7 Istana Kepresidenan Indonesia yang berada di Tampak Siring, Gianyar, Bali. Istana Kepresidenan Tampak Siring cukup unik dibandingkan dengan 6 Istana Kepresidenan lainnya di Indonesia. Jika istana-istana lain merupakan bangunan warisan masa kolonial Hindia Belanda, istana yang terletak di Gianyar ini adalah satu-satunya yang dibangun sepenuhnya setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Pembangunannya dimulai pada tahun 1957 atas prakarsa Presiden Soekarno. Kala itu, sang presiden menginginkan adanya tempat peristirahatan yang representatif bagi keluarga presiden maupun tamu-tamu negara di Pulau Dewata. Pembangunannya rampung sepenuhnya pada tahun 1963 di bawah arahan arsitek R.M. Sudarsono. Arsitekturnya mengusung gaya modernisme yang dipadukan secara harmonis dengan unsur-unsur kearifan lokal Bali. Kompleks istana seluas 19 hektar ini terdiri dari beberapa gedung utama. Wisma Merdeka berfungsi sebagai kediaman pribadi presiden, sementara Wisma Negara diperuntukkan bagi tamu-tamu negara yang menginap di sana.

Saya ucapkan selamat malam untuk Anda yang mungkin baru stay tune bersama dengan kami. Pendengar malam hari ini, selamat mendengarkan siaran kami di Kediri malam ini. Masih dengan saya Aska Ariska, setia menemani Anda hingga nanti jam 12 malam.

0: biasa.
1: Pendengar, siap menjadi bintang berikutnya? Inilah saat yang telah Anda tunggu. Bintang Radio 2026 kembali hadir. Ajang pencarian bakat menyanyi legendaris persembahan RRI yang kini tampil lebih modern, lebih seru, dan lebih digital. Jika Anda berusia 16 hingga 25 tahun, memiliki bakat menyanyi, percaya diri, dan siap menampilkan kemampuan terbaik, segera daftarkan diri Anda. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Tunjukkan kemampuan Anda membawakan lagu pop Indonesia dan pop daerah. Lalu, raih kesempatan tampil di Grand Final Bintang Radio 2026 di Jakarta. Pendaftaran terbuka untuk masyarakat umum. Peserta wajib memiliki kepesertaan BPJS yang masih berlaku dan khusus peserta wanita tidak sedang hamil. Jangan biarkan suara emas Anda hanya terdengar di kamar. Kini saatnya bersinar di panggung nasional. Daftarkan diri Anda sekarang juga melalui Bintang Radio RRI.id. Ikuti media sosial Bintang Radio Indonesia dan buktikan bahwa suara terbaik Indonesia bisa berasal dari Anda. Untuk informasi dan pendaftaran Bintang Radio 2026, silakan menghubungi RRI Surabaya, Ayu Arta, 0896-300-0893-0. SP Tuban, Witra, 0896-0416-045745. SP Kediri, Fauzi Ahmad, 0857-28-34-3752. Bintang Radio 2026, saatnya suara Anda menginspirasi Indonesia.

0: Pasar Wenda ini saya perhatikan kok enggak ada sepinya toh. Makin malam makin rame. Sekarang lagi musim ya, tempat nongkrong tepi sawah dan sungai bernuansa alam begini.
1: Walah, iya Pak Bambang, disyukuri saja. Prinsip saya tetap wajib mengoptimalkan potensi investasi lokal, baik itu sumber daya alam maupun sumber daya manusianya.
0: Oh gitu. Tapi memang konsepnya unik dan menarik kafenya Bu. Makanannya, minumannya, enak semuanya. Harganya juga terjangkau, pas untuk kantong warga kita.
1: Ya iya dong Pak, meja dan kursi kayu yang jenengan tempati, teh rosella, getuk gulung, nasi jagung, sama keripik tahu yang jenengan nikmati, semua produk unggulan UMKM warga desa kita loh. Anak-anak muda yang main musik itu warga kita juga.
0: Masya Allah, ya kalau begini caranya rupiah kita tidak akan terbang kemana-mana, cukup berputar di lingkungan sendiri. Lah iya toh.
1: Saya hanya ingin memastikan usaha warga kita terus jalan dan laku. Anak-anak sekitar kita tetap bisa sekolah dan setidaknya ada lapangan pekerjaan juga untuk tetangga.
2: Wujudkan rupiah berputar di rumah sendiri.
3: Dengan investasi lokal, kuatkan fondasi negeri.

Haji Agus Salim dalam kiprahnya di masa perjuangan, Bapak Pahlawan Nasional ini juga tenar dengan julukan The Grand Old Man. Julukan ini konon diberikan oleh Insinyur Soekarno kepada Haji Agus Salim sebab kepiawaiannya dalam menguasai panggung podium atau public speaking dengan berbagai bahasa asing. Haji Agus Salim diyakini memang memiliki otak yang jenius. Ia istimewa dengan bakat kemampuan berbagai bahasanya, tekun belajar berbagai pengetahuan dengan pengantar bahasa asing. Hal ini membuahkan hasil yang menjadikan dirinya mahir dalam berbagai bahasa seperti Belanda, Inggris, Jerman, Prancis, Jepang, Arab, dan Turki. Di samping bahasa daerah yang ia kuasai seperti Jawa dan Sunda. Konon, audiens selalu dibuat kagum oleh public speaking Haji Agus Salim hingga membuatnya mendapatkan julukan sebagai singa podium. Sebagai seorang yang berkiprah di dunia jurnalistik dan juga politik, Haji Agus Salim juga punya beberapa karya tulis yang melegenda. Ia pun gencar mendistribusikan karyanya melalui tulisan yang kemudian dimuat dalam berbagai majalah dan surat kabar kala itu.

Pendengar tahukah Anda, ada sebuah perumpamaan menarik tentang persamaan antara manusia dengan botol. Perumpamaan yang memberikan kita sedikit pelajaran hidup untuk direnungkan ya. Tentang botol, jika botol diisi air mineral harganya 3.000, jika botol diisi jus buah misalkan harganya 10.000, jika botol itu kemudian diisi madu harganya ratusan ribu, atau jika botol itu diisi minyak wangi yang harganya bisa jutaan. Kalau kemudian botol itu diisi air got yang hanya akan dibuang dalam tong sampah karena tidak ada harganya dan tidak ada yang suka, pendengar. Ya, botolnya bisa saja sama, namun harga masing-masing botol ini bisa berbeda-beda. Kenapa? Ini karena isi di dalamnya yang juga berbeda-beda. Begitu juga dengan kita manusia, pendengar. Anda, saya, dan yang lainnya, kita semua sama-sama manusia, sama-sama makhluk Tuhan yang dilahirkan di dunia dan akan kembali kepadanya suatu hari nanti. Yang membedakan itu adalah tentang takwa, iman, dan juga amal. Tiga hal inilah isi dari manusia yang menyebabkan kita berharga di sisi Tuhan atau justru sebaliknya. Ketiganya harus berjalan beriringan dan tidak bisa terpecah satu dengan yang lainnya. Pertanyaannya, sudahkah kita mengamalkan ketiganya?

0: hatiku.
1: Kembali ini dengan lagunya untuk yang bersamanya. Mana-mana kita di menit ke-42 lepas pukul 23 waktu Indonesia Barat. Anda masih mendengarkan Kediri malam ini.

Perjalanan Sang Saka Merah Putih tidak hanya menjadi simbol kemerdekaan, tetapi juga menyimpan kisah pengorbanan yang luar biasa. Pada tahun 1948, saat Belanda melancarkan agresi militer dan Yogyakarta berada dalam kondisi darurat, Presiden Soekarno menitipkan bendera pusaka kepada ajudannya, Husein Mutahar. Amanah tersebut diberikan di tengah situasi genting ketika keselamatan para pemimpin bangsa terancam. Demi menjaga agar bendera tidak jatuh ke tangan penjajah, Mutahar mengambil langkah strategis dengan memisahkan kain merah dan putih, jahitan yang sebelumnya dibuat oleh Fatmawati dilepas secara hati-hati, sehingga bendera tidak lagi berbentuk utuh dan tidak mudah dikenali. Kedua bagian kain tersebut kemudian disimpan secara terpisah dan disembunyikan bersama barang pribadi sebagai upaya untuk menghindari penyitaan. Dalam kondisi sebagai tahanan sekalipun, Mutahar tetap menjaga amanah tersebut dengan penuh tanggung jawab. Setelah situasi memungkinkan, pada tahun 1949, Mutahar kembali menyatukan kedua kain tersebut. Proses penjahitan dilakukan dengan mengikuti bekas jahitan asli, sehingga bentuk bendera dapat dipulihkan seperti semula. Bendera pusaka kembali berhasil diserahkan kembali kepada Presiden Soekarno melalui perantara yang ditunjuk. Sejak saat itu, Sang Saka Merah Putih kembali berkibar sebagai simbol kedaulatan bangsa Indonesia. Kisah ini menjadi pengingat bahwa kemerdekaan tidak hanya diperjuangkan, tetapi juga dijaga dengan penuh dedikasi dan pengorbanan oleh para putra bangsa.

Lagu 17 Agustus dan pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka menjadi dua hal penting yang tak bisa dilepaskan dari perayaan kemerdekaan Indonesia. Siapa sangka kalau sosok di balik penciptaan keduanya merupakan orang yang sama, yakni Husein Mutahar. Bernama lengkap Sayyid Muhammad Husein bin Salim bin Ahmad bin Salim bin Ahmad Al-Mutahar. Negarawan satu ini lebih dikenal dengan nama H. Mutahar. Peran pertama yang ia miliki dalam perjalanan kemerdekaan Indonesia adalah komposer berbagai lagu kebangsaan dan lagu kepanduan. Selain 17 Agustus, lagu karyanya yang tidak kalah sakral dan terus dinyanyikan hingga saat ini adalah Himne Syukur. Sementara untuk lagu kepanduan karya Mutahar yang tidak kalah populer adalah Gembira, Tepuk Tangan Silang-Silang, Mari Tepuk, dan Himne Pramuka. Bukan hanya komposer, peran besar Mutahar dalam masa-masa awal perjuangan kemerdekaan juga tercermin lewat berbagai peran lainnya, mulai dari sosok di balik pembentukan paskibraka hingga duta besar RI dengan kemampuan poliglotnya. Sementara itu, lagu terakhir karya H. Mutahar yang masih dikenang saat ini adalah pada peringatan kemerdekaan Indonesia ke-50 di tahun 1995. Ia mempersembahkan lagu berjudul Dirgahayu Indonesia.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Dengan demikian selesailah sudah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Rabu 12 Agustus 2026. Kami akan kembali di udara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat. Akhirnya kami dan segenap kerabat kerja yang bertugas malam ini mohon diri, selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Kediri, program 1 FM 100,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi pendengar di seluruh Jawa Timur, bahkan dimanapun saat ini suara kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Kediri, program 1 FM 100,2 MHz kembali di udara menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Kamis 13 Agustus 2026. Dari Jalan Pemben Sudirman 104, kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: masih di satu frekuensi 100,2 FM RRI Kediri.
1: Pendengar setia yang dirahmati Allah, saatnya Anda mengikuti kajian Mutiara Pagi, persembahan Pro 1 RRI Kediri.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pendengar, selamat pagi dimanapun Anda berada. Di kesempatan hari Kamis 13 Agustus 2026, kali ini Rifki Royan akan menemani Anda dalam Kediri pagi ini hingga nanti menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kami akan hadirkan beragam informasi, juga beragam program-program menarik, dan tidak lupa kami akan menghibur Anda dengan playlist lagu ya yang sudah kami siapkan untuk Anda pagi hari ini. Juga kita akan awali pagi hari ini pendengar dengan Mutiara Pagi ya, kajian Mutiara Pagi yang akan kami sampaikan hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat nanti. Mengambil tema Cinta Tanah Air Sebagian dari Iman, yang nanti akan disampaikan oleh Ustadz Muhammad Arwani SPDI. Beliau merupakan pengasuh Pondok Pesantren Mazraatul Ulum Pelumpung Rejo Kandangan Kabupaten Kediri. Bagi Anda yang nanti ingin bergabung bersama kami, bisa melalui line telepon 0354 310 1108, atau juga bisa bertanya melalui pesan singkat atau juga chat ya di WhatsApp kami di nomor 0812 346 289, 08 atau di nomor lain 0857 2535 2550. Anda juga bisa menyimak siaran ini melalui RRI digital kami ya, ya yang bisa didengarkan tentunya di seluruh Indonesia. Bagi Anda yang belum mempunyai aplikasi RRI digital, bisa download langsung di App Store ataupun juga Play Store, tentunya melalui gawai Anda masing-masing. Baik pendengar, kita akan awali pagi hari ini dengan tentunya mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran ya, biar lebih berkah dan juga tentunya disayangi, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Surat Al-An'am ayat 160.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Baik benar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Cinta tanah air sebagian dari iman, itulah tema yang kami hadirkan dalam kajian Mutiara Pagi edisi hari Kamis 13 Agustus 2026 bersama dengan Ustadz Muhammad Arwani SPDI yang merupakan pengasuh Pondok Pesantren Mazruatul Ulum Lumpung Rejo Kandangan Kabupaten Kediri. Dan pagi hari ini kami sudah terhubung melalui line telepon bersama beliau. Kita akan sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz Arwani.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Gimana kabarnya di pagi hari ini?
2: Alhamdulillah sehat walafiat. Bagaimana?
1: Saya juga Mas sehat, Rizky, sehat walafiat, alhamdulillah. Iya Ustaz Arwani, kita sudah masuk di bulan Agustus dan 4 hari lagi menjelang hari peringatan kemerdekaan Republik Indonesia ya. Bahasan pagi hari ini di Mutiara Pagi tidak lepas dari itu juga, bagaimana kita cinta tanah air kita, cinta negara kita, dan ternyata itu sebagian termasuk sebagian dari iman ya Ustaz Arwani. Nah, untuk lebih jelasnya seperti apa, kami persilakan mukadimahnya Ustaz Arwani.
2: Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Kenapa para pendengar RRI di mana-mana berada? Alhamdulillah pada pagi hari ini kita semua masih di pekan kesempatan ini, juga yang tiada cara ini untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan terus belajar tentang ajaran-ajaran agama Islam yang ditunjukkan, yang dipraktikkan oleh Rasulullah SAW. Segenap para berangkat di mana Anda berada, khusus di bulan Agustus ini, nanti insya Allah saya akan menyajikan tema-tema tentang kebangsaan. Mulai dari pagi hari ini kita akan menyajikan tema tentang hubbul watan wal iman. Sebenarnya bagaimana sih praktek hubbul watan wal iman? Apakah ada dalil khususnya? Bukan, karena di beberapa tahun terakhir ya, dulu sebelum era 2019 itu kan banyak sekali pemuda-pemuda muslim yang tergerus cintanya kepada bangsanya sendiri, cintanya kepada negaranya sendiri dengan berbagai macam propaganda, provokasi, dan ajaran sesat lainnya yang mengatasnamakan agama Islam dengan satu slogan yang sangat terkenal dan membahayakan bagi mereka, yaitu tentang adanya pembentukan negara transnasional. Di sini saya beri mukadimah dari sebuah hadis dari kitab Sunan At-Tirmidzi dengan nomor hadis 393.926 saya berikan bahasa Arabnya. An Abdullah bin Hadi bin Al-Hamra qala ra'aitu Rasulullah waqifan al-harwah waqifan al-hazwarah faqala wallahi innaka la khairu ardillah wa uhibbu ardillah wa uhibbu ardillah ilayya walau anni ukhrijtu minki ma khurajat. Artinya adalah suatu saat sahabat Abdullah bin Adi bin Tamro, beliau melihat Rasulullah SAW berdiri sedang memandangi kota Makkah. Kemudian beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, demi Allah, wahai Makkah, engkau adalah sebaik-baiknya bumi Allah dan buminya Allah yang paling aku cintai. Seandainya aku tidak diusir darimu, maka saya tidak akan keluar darimu ini. Dari hadis ini pemahaman yang begitu banyak. Bahwasanya di sini kita mencintai Nabi yang mencintai Makkah, ya tentu saja kita sebagai umat Islam, apalagi di sana ada Baitullah, tempat kita nanti berziarah haji, umroh dan lain sebagainya. Terlepas dari itu semua, bahwasanya di situ adalah bahwasanya dimanapun tempat kita dilahirkan, maka kita mempunyai satu tuntunan khusus dari Rasulullah, bahwasanya kita wajib mencintai tempat di mana kita dilahirkan tersebut. Nabi mencintai Makkah bukan hanya sekedar sebagai Makkah itu adalah kiblat atau akan menjadi kiblat atau mempunyai sejarah historis yang luar biasa, tapi juga merupakan Makkah adalah tempat di mana Rasulullah SAW dilahirkan. Oleh karena itu mencintai tanah kelahiran itu termasuk sesuatu yang jelas-jelas diarahkan, jelas-jelas dianjurkan dan dipraktikkan oleh Rasulullah SAW. Dalam sebuah teks yang lain, beliau juga memberikan sebuah doa terhadap kota yang nanti tempat di mana Nabi SAW berhijrah dari Madinah. Dengan sebuah doanya, Allahumma habib ilayna al-Madinah takahub binamak asyad. Ya Allah, kami mencintai Madinah seperti halnya kami mencintai Makkah. Ini maksudnya tempat selain Makkah yang menjadi tempat kelahiran Rasulullah, tempat yang menjadi tempat baru, yang menjadi tempat kita bermukim, menjadi tempat kita bersosial, tempat kita untuk hidup, bekerja dan sebagainya. Ini mempunyai hak khusus, yaitu kita harus mencintainya dengan menjaganya, mendoakannya, membangunnya dan tidak merusaknya. Itu adalah praktek dari hubbul wathon wal iman. Para hadirin, kepada para mustami'at RRI, akhir-akhir atau sekitar 6 tahun yang lalu ada sebutir, kita pernah mendengar istilah itu. Sebenarnya Hizbut Tahrir itu adalah jenis propaganda yang dicanangkan oleh non-Islam untuk menggerus iman-iman anak muda, pemuda-pemudi mereka tentang tanah airnya masing-masing. Itu adalah dan dalil bahwasanya pemisah-pemisahan batas teritorial dari sebuah negara adalah pembatas bagi agama Islam. Itu salah bagi mereka-mereka yang mempunyai akal sehat. Tentu saja itu ajakan untuk membentuk sebuah negara transnasional yang terpisah, yang menafikan batas-batas kenegaraan. Itu adalah sesuatu yang sangat-sangat konyol, yang sangat-sangat bertentangan dengan akal kita sebagai seorang muslim itu sendiri. Dengan dalil apa? Dengan dalil bahwasanya Rasulullah SAW tidak memiliki batas khusus untuk membentuk sebuah negara, baik nanti itu secara ajuran harus berbentuk dalam bahasa mereka khilafah Islamiyah atau apapun itu, Nabi tidak mengarahkan ke situ. Nah, bahwasanya nanti harus seluruh umat Islam di dunia harus bersatu tanpa dipimpin oleh seorang presiden atau seorang apapun itu. Nah, itu justru nanti akan menjadikan sebuah kerajaan tersendiri. Kemudian nanti para pemuda pemudi dari setiap bangsa melakukan pemberontakan terhadap negaranya, melakukan gerakan makar terhadap pemerintahnya yang sah, maka itu justru itu sendiri merupakan sebuah larangan yang sangat keras, yang sangat terlarang menurut agama Islam. Jadi dalam bahasa kita fikir itu ada namanya istilah buat. Itu sama di surat Al-Hujurat kalau nggak salah ya, juz 26 itu tentang bahwasanya perilaku pang dari masyarakatnya, dari rakyatnya dengan memulai menggerakkan atau mengordinasikan gerakan-gerakan yang bisa mengarahkan ke sebuah gerakan pemberontakan terhadap negara yang sah, pemerintah yang sah, itu diperbolehkan untuk pemerintah yang sah memerangi rakyat yang berperilaku semacam itu, dan itu secara syariat sangat-sangat dibenarkan mereka. Karena itu dulu secara pribadi saya pernah menemui orang-orang semacam itu, bahkan beberapa murid kami ada yang teridentifikasi terkena virus-virus semacam itu. Kemudian seiring dengan berjalannya waktu dengan pemerintah kita meluncurkan gerakan moderasi beragama, kalau sekarang namanya itu ya, kalau dulu namanya Islam Wasathiyah di Kementerian Agama. Itu alhamdulillah mulai dari tahun ke tahun gerakan semacam itu sudah mulai kehilangan arah, sudah mulai tidak mempunyai pengaruh yang seperti dulu.

0: mencintai Rasulullah, maka kita juga akan mencintai tanah kelahiran kita. Sambalnya seperti Rasulullah mencintai Makkah yang sangat beliau cintai. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Ustadz Arwani untuk mukadimahnya di kesempatan pagi hari ini. Kita akan jeda sejenak ya Ustadz Arwani. Namun jangan ditutup dulu sambungan teleponnya. Bagi Anda pendengar yang ingin nanti bergabung bersama kami dalam dialog Mutiara Pagi, bisa melalui line telepon 0354 310 1108, lalu melalui pesan chat ataupun juga WA ya, di SMS juga bisa di 081-34600-289 atau 0857-2535-2550. Kami akan segera kembali dalam kajian Mutiara Pagi. Jadi tetaplah di Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat,

0: Bagi pendengar Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi dimanapun Anda berada, Anda kembali mendengarkan kajian Mutiara Pagi bersama dengan Rifki, juga dengan Ustadz Muhammad Arwani SPDI, pengasuh pondok pesantren Mazraatul Ulum Pelumpung Rejo Kandangan Kabupaten Kediri. Masih dengan satu tema, cinta tanah air sebagian dari iman. Tadi sudah dijelaskan oleh Ustadz Arwani bagaimana contoh yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang juga begitu mencintai tanah atau kota kelahirannya, yaitu Mekkah. Dan juga tentunya sahabat-sahabat Rasulullah juga mencontoh beliau, dan tentunya kita harus juga mencintai tanah air kita. Nah, di kesempatan kali ini Ustadz Arwani, kalau kita membahas tentang cinta tanah air, tentunya kita sebagai warga negara Indonesia, saya rasa hampir semua cinta terhadap tanah air kita. Namun yang terjadi belakangan ini, Ustadz Arwani, sudah sama kita ketahui bersama ya, bagaimana pemerintah ataupun juga kebijakan negara yang diatur oleh para pimpinan negara ini banyak sekali yang bisa dibilang merugikan rakyat, merugikan masyarakat Indonesia pada umumnya. Nah, apakah mencintai tanah air kita berarti kita harus selalu setuju juga dengan pemerintah atau kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, padahal kebijakan-kebijakannya justru banyak merugikan rakyat? Bagaimana Ustadz Arwani menanggapinya?
1: Ya, terima kasih pertanyaannya. Sebenarnya gambaran dari pejabat pemerintahan kita yang kita pilih sendiri. Saya masih
0: yang memilih.
1: Sangat teringat, dan saya akan kenang sebuah pernyataan dari Profesor Dr. Quraish Shihab. Bahwasanya hanya Indonesia itu belum siap untuk menerapkan praktek demokrasi. Kalau demokrasi kan bagus, sangat bagus. Dari rakyat, untuk rakyat kan, itu kan slogannya kan gitu. Tapi dalam ranah global pun juga permasalahan semacam itu, demokrasi yang real itu tidak pernah ada. Yang banyak adalah pilihan-pilihan rakyatnya itu ditentukan oleh money politik, ya kan, dan lain sebagainya. Itulah, jadi power of money itu benar-benar kuat sehingga mempengaruhi pilihan masyarakat kita, yang juga berimbas pada kualitas pimpinan yang kita pilih itu sendiri. Kita sekarang jangan bahasa Jawa ini ojo sambat kalau duwe pemimpin kayak ngono ngadewe-dewe sing milih. Ya kita jangan sampai mau milih pemimpin yang lebih baik, ya mari kita siapkan dari sekarang. 2 tahun lagi mungkin 2028 terjadi pemilihan umum, mari kita siapkan mental kita, mari kita siapkan analisis kita bagaimana cara memilih pemimpin yang baik, dan nanti kelanjutannya kita mempunyai pemimpin yang jauh lebih baik. Dan kalau dengan cara kita kritik yang sebatas kritik terhadap kebijakan pemimpin kita, saya rasa bagus dan sangat diperbolehkan. Syarat-syarat sangat boleh, karena ulama-ulamanya, ulama-ulama yang dengan pemerintah itu kan punya apa nih, punya power sebenarnya untuk mengarahkan kebijakan-kebijakan yang pejabat kita. Jadi sebenarnya kita gunakan hal semacam itu. Begitu. Ketika kita merasa tidak puas dengan kebijakan-kebijakan pemimpin kita saat ini.
0: Ya.
1: Kemudian nyuwun sewu, dengan ketidakpuasan kita nanti kita terjerumus ke sebuah gerakan yang kita sebut di mukadimah tadi, makar, pemberontakan, kemudian terjadi pergeseran perubahan pemerintahan yang sah ke pemerintahan yang baru. Kita sudah punya pengalaman pahit tentang perubahan pemerintah yang lewat jalur semacam itu. Belum siap antara pusat dan daerah. Kita kehilangan salah satu provinsi kita, Timur Leste sekarang. Dulu timur-timur zaman saya kecil itu kan sudah satu warning. Bahwasanya jangan sampailah kalau kita melakukan kesalahan yang sama nanti. Karena ya salah satu hal yang dimiliki bangsa Indonesia nanti akan membuat cemburu, iri negara lain adalah SDA kita, kebudayaan kita, dan itu akan sangat riskan akan hilang dari pangkuan Ibu Pertiwi kalau kita melakukan gerakan-gerakan yang bisa mengarah ke pemberontakan atau pergeseran pemerintahan yang belum ada saatnya, transisinya belum.
0: Terus bagaimana masyarakat atau ya kita sebagai warga negara menyikapi hal-hal yang ya bisa dibilang terjadi belakangan ini, Ustadz Arwani, bagaimana pemerintah membuat kebijakan yang menguntungkan sebagian orang tapi merugikan banyak masyarakat itu, seperti apa nih masyarakat untuk menyikapi hal tersebut?
1: Yang hanya kalau yang dilihat dari sebuah hadisnya, kalau kita melihat kebijakan semacam itu sebagai sebuah kemungkaran, sebuah kemungkaran, maka nanti ada tiga pilihan yang bisa kita ambil sesuai dengan peran kita masing-masing. Idhar aitum idhar aitam kul mungkar pelidhar itu idhar ahad hadum minkum itu gue. Artinya ketika di antara salah satu dari kita itu melihat kemungkaran, maka rubahlah dengan tiga hal. Satu, rubahlah dengan kekuatanmu, jadi. Kedua, dengan lisanmu. Tiga, kalau tidak bisa dengan tangan dan lisan, maka minimal ingkar di dalam diri kita. Nah, maka tiga objek perintah tadi itu, dan nanti disesuaikan dengan kemampuan kita. Kalau maaf saja, mungkin di antara kita ada yang jadi bagian dari pemerintahan yang tidak mengeluarkan kebijakan semacam itu, ya maka nanti kita bisa mempengaruhi kebijakan itu dengan kekuatan kita, kekuasaan kita. Itu namanya biadi. Kalau tidak bisa, maka dengan lisan, dengan lidah. Maka banyak kita memberikan kritik yang konstruktif, saran-saran dan macam-macam. Tentu saja sekali lagi dengan menggunakan bahasa-bahasa yang santun, yang sopan. Kritik tetap kritik, tetap dengan menggunakan etika, adab dan akhlakul karimah. Yang terakhir, kalau tidak mampu dengan saya, maka minimal kita ingkar lah. Nah, kayak sekarang lama contohnya program apa yang sangat-sangat tidak cocok dengan kita sebagai umat, sebagai masyarakat, mau kita contohkan MBG, mau kita kritik. Sebenarnya programnya kan niat Bapak Presidennya kan bagus untuk menaikkan gizinya, dan pelaksanaannya itu loh. Kayak saya di madrasah itu, anak-anak kemarin, maaf, di bulan Ramadan. Ini kisah nyata ini, Mas. Jadi anak-anak kami itu di madrasah itu jam 12 siang di bulan Ramadan itu batalkan puasa gara-gara ada MBG. Satu kelas itu. Karena kenapa tak saya video itu, saya video dulu. Kemudian, kenapa kok sampean kok di jam rolas kok bisa?
0: Terus
1: buka itu loh. Saya tidak kuat godaannya, Pak. Emang kan kita kan imam-imam saja, Mas. Ya harusnya kan kalau kita di bulan puasa, kita tahu ukurannya anak-anak itu kan ya tidak sama dengan orang dewasa. Kalau saya jam 12 siang disuguhi es degan, disuguhi es campur ya enggak tergoda. Lah kalau anak-anak yang masih umur belasan tahun itu langsung jemplok. Itu real itu masih meternya kami itu satu kelas utuh itu. Mokol semuanya itu. Lah itu kan prakteknya itu loh saatnya itu. Ya mbok aja dikene jam rawasawan, dikene pas traweh kayak takjilan kayak gitu. Harus nang sholat kan iso. Itu contoh
0: mama seperti ini.
1: Oke, terima kasih Mas.
0: Mungkin itu
1: bisa saya jawab.
0: Oke, baik. Terima kasih Ustaz Arwani. Jadi kalau misalnya pun kita kritik gitu ya terkait juga mungkin kebijakan-kebijakan pemerintah itu berarti enggak apa-apa gitu ya. Termasuk dari tiga pilihan itu tadi berarti ya.
1: Iya, betul. Tapi kayak lagi kan dari sisi pemerintah pejabat mungkin tahun lalu ya pas Agustus itu kan ada demo besar-besaran itu loh. Karena ucapan dari pejabat-pejabat kita yang tidak bisa menjaga perasaannya ya, maka kita sekarang ya, jangan niru lah kalau kita tidak suka dengan itu. Kita pakai kritik-kritik yang menggunakan bahasa yang lebih beretika lah.
0: Oke.
1: Bagus, itu sangat bagus.
0: Baik, untuk menutup jumpa kita di kesempatan kajian Mutiara pagi hari ini, kami persilakan untuk closing statement atau hal-hal yang ingin disampaikan untuk menekankan cinta tanah air sebagian dari iman. Silakan Ustaz Arwani.
1: Terima kasih. Kenapa para pendengar radio-radio dimana berada, kita sebagai rakyat bangsa Indonesia yang sedang diuji lahir batin, jangan pernah menurunkan standar cinta kita kepada tanah air kita. Walaupun kita dalam kondisi masih serba kekurangan, baik kekurangan apa, ekonomi yang kurang, pendidikan yang kurang, etika yang juga semakin berkurang, jangan membuat kita tergerus cintanya kepada tanah kita. Dengan cara gimana? Tidak perlu melihat orang lain, cukup kita perbaiki diri sendiri. Maka dari kita memperbaiki diri sendiri dengan kita mencintai tanah air, maka nanti kita akan selanjutnya akan berperilaku, beramal solih dengan niat untuk mencintai tanah air kita. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Ustaz Arwani untuk waktunya di kesempatan pagi hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat dan juga barokah. Kita jumpa lagi di lain kesempatan Ustaz Arwani. Terima kasih banyak.

0: Oke, pendengar, baru saja Anda ikuti kajian Mutiara Pagi dengan tema cinta tanah air sebagian dari iman yang tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Muhammad Arwani SPDI, pengasuh Pondok Pesantren Mazraatul Ulum Pelumpung Rejo Kandangan, Kabupaten Kediri. Bagaimana tadi sudah disampaikan, apapun keadaannya dengan ujian yang cukup berat ya sebagai WNI, warga negara Indonesia, jangan sampai menurunkan rasa cinta kita kepada tanah air Indonesia. Demikian Mutiara Pagi di siang hari ini. Kita jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Nanti kita akan dengarkan beragam informasi dalam Warta Pagi dari Pro 1 Surabaya tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Terima kasih telah mengikuti Mutiara Pagi. Kita akan berjumpa pada edisi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Saatnya kita ikuti Warta Pagi Pro 1 RRI Surabaya.

0: Sari berita, pemerintah daerah seperti Surabaya dan Sidoarjo menegaskan aturan sumbangan untuk kegiatan peringatan HUT RI agar tetap berjalan tanpa membebani warga. Menteri Hukum Republik Indonesia menegaskan, sanksi pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi atau koruptor tetap berlaku di Indonesia. Pendengar, inilah Warta Pagi selengkapnya, edisi Kamis 13 Agustus 2026, bersama saya, Sari Julia.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pemerintah daerah seperti Surabaya dan Sidoarjo menegaskan aturan sumbangan untuk kegiatan peringatan HUT RI agar tetap berjalan tanpa membebani warga melalui nominal wajib maupun tekanan. Yanuar Fahmi melaporkan.
2: Bupati Sidoarjo Subandi menegaskan larangan bagi panitia kegiatan Agustusan untuk menetapkan nominal iuran kepada para warga. Sumbangan untuk kegiatan peringatan HUT kemerdekaan RI harus diberikan secara sukarela sesuai kemampuan masing-masing warga. Kebijakan tersebut menjadi perhatian karena kegiatan Agustusan di tingkat lingkungan kerap membutuhkan biaya untuk berbagai kegiatan, acara hiburan. Namun kebutuhan pembiayaan tidak boleh berubah menjadi kewajiban dengan nominal yang ditentukan kepada masyarakat.
3: Karena ini adalah peringatan hari 17 Agustus, kita tekankan seluruh masyarakat juga terkait partisipasi. Jadi jangan sampai dengan adanya peringatan hari HUT, partisipasi itu tahu berlebihan. Akhirnya jadi persoalan yang ada di lingkungan. Mari kita bersyukur dengan hari jadi Agustus ini ya, kita nikmati bersama. Kemampuan tingkat lingkungan berarti partisipasinya seperti apa, ini keputusan lingkungan. Jangan nanti ada keputusan yang sifatnya ini memberatkan, apalagi kondisi ekonomi kita seperti ini.
2: Panitia maupun pengurus lingkungan diminta mengedepankan semangat gotong royong dalam menghimpun dukungan masyarakat. Warga yang ingin memberikan bantuan dapat menyumbang secara sukarela, tanpa tekanan maupun penetapan besaran tertentu. Langkah tersebut diharapkan menjadi semangat kemerdekaan, sekaligus mencegah munculnya keluhan masyarakat akibat penarikan iuran yang bersifat memaksa. Pemerintah daerah menekankan bahwa kegiatan peringatan kemerdekaan harus menjadi ruang kebersamaan, bukan lagi beban bagi warga. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
0: Instruksi Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi yang melarang perangkat kampung menetapkan besaran iuran tertentu untuk kegiatan HUT kemerdekaan mendapat respon dari warga. Salah satunya warga di kawasan Surabaya Selatan yang mengaku masih harus mengeluarkan uang hingga puluhan ribu rupiah karena besaran iuran telah ditentukan. Beni Hermawan melaporkan.
4: Sejumlah warga di kawasan Surabaya Selatan masih menemukan adanya iuran untuk kegiatan perayaan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia yang nominalnya ditentukan. Salah satu warga, Budi Heriawan, mengatakan iuran di kampungnya dipatok minimal Rp50.000 per warga. Menurutnya iuran tersebut memang sudah menjadi kebiasaan setiap perayaan 17 Agustus. Namun Budi menyebut kebijakan tersebut kini menjadi sorotan setelah adanya surat edaran dari pemerintah kota Surabaya yang mengatur agar pungutan untuk kegiatan tersebut tidak dilakukan secara wajib. Budi menilai persoalannya bukan semata-mata mengenai besaran uang yang diminta. Menurut dia, iuran seharusnya benar-benar bersifat sukarela tanpa menetapkan nominal minimal yang harus dibayarkan warga.
5: Iuran di tempat saya ini memang sudah dipatok ya, sekitar minimal Rp50.000. Nah, memang dari dulu itu ada semacam sumbangan atau untuk iuran 17-an. Nah, tapi sekarang kan sudah ada, kalau nggak salah sudah surat edaran wali kota itu kan sudah nggak boleh. Ternyata di sini masih di tarif Rp50.000, jadi sifatnya bukan sukarela. Ya teorinya memang sukarela, tapi sifatnya ada nominal yang minimal dibatasi.
4: Dia memahami pengurus RT maupun warga biasanya ingin menggelar berbagai kegiatan untuk memeriahkan HUT kemerdekaan. Mulai dari lomba anak-anak hingga kegiatan warga membutuhkan biaya agar dapat berjalan. Meski demikian, Budi berharap penyelenggaraan kegiatan tidak menetapkan batas minimal iuran kepada warga. Menurutnya kegiatan perayaan kemerdekaan dapat disesuaikan dengan dana yang terkumpul. Jika dana yang terkumpul tidak sesuai dengan target, ia menyarankan agar skala kegiatan disesuaikan. Dengan begitu, warga tetap dapat merayakan HUT RI tanpa merasa terbebani oleh kewajiban membayar nominal tertentu. Beni Hermawan melaporkan.
0: Sementara itu, menurut warga Jombang, iuran kegiatan Agustusan masih dipandang sebagai bentuk gotong royong. Laporan selengkapnya disampaikan Cantia.
6: Menjelang hari kemerdekaan, Semarang Agustusan kembali hadir di kampung-kampung melalui berbagai kegiatan seperti lomba, dekorasi, hingga malam perayaan yang menjadi simbol kebersamaan. Namun, di balik kemeriahan tersebut, isu mengenai iuran kerap memunculkan perbincangan tersendiri di tengah masyarakat terkait batas antara semangat gotong royong dan beban ekonomi bagi warga. Terkait dinamika iuran perayaan kemerdekaan ini, Dimas Nugroho, salah satu warga Jombang, menyampaikan pandangannya bahwa bagi dirinya iuran Agustus masih merasa sebagai bentuk gotong royong di mana beban kegiatan tidak ditanggung sendiri. Meski demikian, ketika disinggung mengenai kebebasan warga dalam membayar, ia menyerahkan hal tersebut sepenuhnya kepada hak masing-masing individu.
7: Bagi saya, iuran Agustusan itu terasa seperti gotong royong, seperti tidak ditanggung sendirian. Kalau masalah bebas nggak bebasnya itu terserah haknya warganya ya. Lebih enak sukarela sih daripada ditentukan. Sebenarnya nggak membutuhkan dana besar juga, tergantung dari banyak-banyaknya acara.
6: Dimas juga mengungkapkan bahwa dirinya lebih menyukai sistem sumbangan sukarela dibandingkan iuran dengan nominal yang telah ditentukan. Menurutnya, kemeriahan perayaan 17 Agustus sebenarnya tidak selalu membutuhkan biaya besar, karena hal tersebut sangat bergantung pada seberapa banyak acara yang diselenggarakan. Cantia melaporkan.
0: Warga RT 5 RW 4 Rungkut Menanggal Harapan Kota Surabaya merayakan HUT RI ke-81 melalui program inovatif Jasarli Jariah Sampah RT 5. Program ini bermodalkan sampah daur ulang untuk dijual dan hasilnya dimanfaatkan guna menunjang berbagai kegiatan warga termasuk kegiatan Agustusan. Faiz Putra melaporkan.
8: Warga RT 5 RW 4 Rungkut Menanggal Harapan Kota Surabaya secara inovatif merayakan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-81 dengan bermodal sampah daur ulang untuk dijual dengan nama program Jasarli atau Jariah Sampah RT 5. Sampah daur ulang tersebut dimanfaatkan ke berbagai macam kebutuhan untuk menunjang kegiatan warga. Melalui Ketua RT 5 Rungkut Menanggal Harapan Surabaya, Irul Jauhari, saat diwawancara RRI Rabu 12 Agustus 2026 mengatakan sampah tersebut dialokasikan ke berbagai macam output, diantaranya dijual ke pengepul sehingga menjadi uang dan nantinya masuk ke dalam kas RT. Selain dijual, sampah yang sudah terkumpul juga dimanfaatkan dengan didaur ulang menjadi souvenir, hiasan pernak-pernik kemerdekaan, kegiatan sosial, dan juga kegiatan internal RT seperti halal bihalal dan sejenisnya.

0: DMB memasukkan itu di tempat yang sudah kita siapkan.
1: Program Jazzerly tersebut dilakukan untuk mengajak warga agar lebih bijak dalam upaya pengelolaan sampah dan memanfaatkan barang bekas yang masih memiliki nilai fungsi tepat guna. Selain itu, program ini juga sebagai bukti nyata dalam mendukung upaya pemerintah Kota Surabaya yang menegaskan bahwa perayaan HUT RI harus melalui sumbangan sukarela sehingga tidak membebankan finansial warga untuk keperluan perayaan kemerdekaan. Faiz Putra melaporkan.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Terima kasih Anda masih bersama kami. Warta pagi ini disampaikan Radio Republik Indonesia Surabaya dan dipancarluaskan oleh RRI Kediri dan RRI Tuban. Informasi selanjutnya mendengar Menteri Hukum Republik Indonesia Supratman Andi Aktas menegaskan sanksi pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi atau koruptor tetap berlaku di Indonesia. Faris Yarbo melaporkan.
4: Menteri Hukum Republik Indonesia Supratman Andi Aktas menegaskan sanksi pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi atau koruptor tetap berlaku di Indonesia. Hal ini ditegaskan karena vonis tersebut tidak pernah dihapus dari sistem perundang-undangan di Indonesia. Ia menjelaskan aturan terkait pidana mati telah dimuat dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi maupun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Hanya saja dalam KUHP baru, pelaksanaan pidana mati memiliki mekanisme khusus.
5: Kan dari dulu hukuman mati nggak pernah hilang di Indonesia. Kan hukuman mati masih tetap ada.
6: Di Undang-Undang Tipikor, kemudian memang di KUHP kita yang baru, hukuman mati itu bisa dilakukan penyesuaian setelah ada masa tunggu kurang lebih sekitar.
5: Tapi apakah hukuman mati boleh? Ya boleh, tergantung. Kalau penyidiknya maupun penuntutnya, apalagi JPU-nya menyatakan bahwa tuntutan maksimal adalah hukuman mati, boleh. Hakim menjatuhkan hukuman mati boleh atau tidak? Boleh.
4: Sementara itu, Esti Widiana, warga Gubeng Kertajaya, menegaskan sangat mendukung diberlakukannya hukuman mati bagi para koruptor. Menurutnya, tindakan korupsi yang dilakukan merugikan masyarakat yang telah membayar pajak untuk mendapat pelayanan terbaik.
7: Sangat setuju, karena itu yang dinanti-nanti oleh masyarakat selama ini ya. Karena korupsi itu kejahatan yang luar biasa menurut saya gitu. Karena sudah merugikan negara, merenggut hak-hak masyarakat, dan juga itu kan kebanyakan dari pajak-pajak masyarakat gitu loh. Masyarakatnya saja kan banyak yang miskin ya, tapi pejabatnya malah foya-foya menggunakan uang pajak dari masyarakat itu.
4: Dengan hukuman lebih tegas, ia berharap dapat memberi efek jera dan menjadi pembelajaran bagi pejabat agar tidak melakukan tindak pidana korupsi. Faris Yarbo melaporkan.
3: Kementerian Pertanian mencatat sekitar 200 hektar lahan pertanian di Jawa Timur telah mengalami kekeringan, sementara 1.000 hektar lahan berpotensi terancam kekeringan. Berikut laporan Ani Asana.
8: Kementerian Pertanian mencatat sekitar 200 hektar lahan pertanian di Jawa Timur telah mengalami kekeringan, bahkan 1.000 hektar lahan lainnya berpotensi terancam kekeringan. Sebagaimana disampaikan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman seusai melakukan rapat koordinasi antisipasi kekeringan wilayah Jawa Timur, rakor diikuti Wagub Jatim Emil Dardak dan seluruh OPD terkait. Untuk 200 hektar lahan yang telah mengalami kekeringan maupun 1.000 hektar lahan yang terancam kekeringan, Kementan terapkan dua strategi agar lahan tetap produktif.
9: Kemudian ada yang terancam 1.000, kemungkinannya 1.000 hektar dari 1 juta lebih, ya Pak produktif. Nah, sekarang 1.000 ini kita petakan, kita bergerak duluan. Dari 1.000 ini yang ada air sekitarnya langsung berikan pompa. Kemudian yang tidak ada air kita buat sumur dalam, sumur dangkal bersama PU.
8: Sementara itu Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak menuturkan luasan 200 hektar maupun 1.000 hektar yang terancam kekeringan akan terus dipantau karena ada beberapa versi dan potensi kekeringannya cukup banyak.
10: Ini kan harus dicek dulu ya, karena tadi ada versi lagi, banyak sekali yang potensi kekeringan, potensi. Tapi petani-petani Jawa Timur ini kan selama ini tangguh luar biasa, mereka sudah beradaptasi. Ada jenis bibit yang memang kalau dikering itu bisa lebih tahan, meskipun mungkin hasilnya tidak seoptimal kalau hujan limpah.
8: Sementara itu wilayah yang sudah terkonfirmasi terdampak mencapai 229 hektar. Sebanyak 99 hektar diantaranya berada di Lamongan, ada juga di Gresik, kemudian Sidoarjo. Namun yang paling dikhawatirkan adalah potensi kekeringan di Bojonegoro, Lamongan, Tulungagung, dan Trenggalek. Ani Hasana melaporkan.
3: Warga penerima bantuan pangan menyampaikan terima kasih kepada pemerintah atas penyaluran bantuan pangan yang turut membantu meringankan beban ekonomi keluarga. Ermina Jin melaporkan.
11: Rohmat Subagio, warga Pagesangan Surabaya tak menyangka turut menerima bantuan pangan dari pemerintah di Kelurahan Lidah Kulon, Surabaya. Sehari-hari Rohmat bekerja sebagai petugas pembersihan saluran di kota Surabaya. Meski tidak termasuk penerima bantuan pangan, ia kecipratan pembagian beras sebanyak 5 kg dari pemerintah. Rohmat mengaku bersyukur mendapatkan bantuan tersebut.
12: Ya, mudah-mudahan berkesinambungan untuk ya program-program dari Bapak Presiden Prabowo ini, berkesinambungan untuk meratakan kehidupan pangan jam tersalurkan oleh masyarakat kecil.
11: Bulog Jawa Timur siap menjalankan penugasan pemerintah secara optimal sebagai operator utama dalam pelaksanaan program bantuan pangan. Kepala Bulog Kantor Wilayah Jawa Timur Langgeng Wisnu Adi Nugroho menyatakan, Bulog menjalankan program tersebut sebagai operator pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan sekaligus memastikan masyarakat yang membutuhkan memperoleh bantuan. Ia menyebut jumlah penerima bantuan di Jawa Timur sekitar 5,6 juta penerima. Bantuan yang diberikan berupa beras sebanyak 10 kg setiap bulan. Selain bantuan pangan, Langgeng memastikan ketersediaan beras Jawa Timur masih aman. Stok beras Jawa Timur per 12 Agustus 2026 mencapai 1,38 juta ton. Menurut Langgeng, pengadaan beras Jawa Timur telah melampaui target tahunan. Dari target pengadaan 883 ribu ton, realisasinya mencapai 920 ribu ton atau setara 106%.
13: Stok beras per hari ini Jawa Timur itu sekitar 1,38 juta ton se-Jawa Timur. Kalau target pengadaan, kita pengadaan kan targetnya 883 ribu. Per tadi malam sudah 920 ribu.
11: Langgeng juga menyampaikan bahwa beras dari Jawa Timur juga dikirim ke sekitar 17 provinsi, di antaranya Papua, Riau, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Tengah. Ermina melaporkan.
3: Bupati Lamongan meninjau progres pembangunan eks rumah sakit COVID-19 yang dialihfungsikan menjadi Puskesmas Kusuma Bangsa. Pembangunan ini diharapkan dapat memperkuat akses dan pemerataan layanan kesehatan bagi masyarakat. Farin Regi melaporkan.
14: Pemkab Lamongan terus memperkuat akses pemerataan layanan kesehatan bagi masyarakat. Hal tersebut ditandai dengan kesiapan eks rumah sakit COVID-19 yang kini dialihfungsikan menjadi Puskesmas Kusuma Bangsa. Bupati Lamongan Yuriyadi Effendi meninjau langsung progres pembangunan Puskesmas Kusuma Bangsa. Dalam peninjauan tersebut, Pak Yesa Panakrabnya menyebut fasilitas Puskesmas sudah hampir sepenuhnya siap dan tinggal menunggu pemasangan sejumlah alat kesehatan. Puskesmas Kusuma Bangsa merupakan puskesmas kedua di wilayah perkotaan Lamongan. Kehadirannya diharapkan mampu mengurangi kepadatan kelainan di puskesmas pertama yang selama ini memiliki tingkat kunjungan masyarakat yang cukup tinggi.
15: Alhamdulillah kesiapannya sudah siap, tinggal beberapa alat kesehatan yang akan dipasang. Kita targetkan setidaknya pada Oktober awal besok sudah bisa dioperasionalkan dan sudah bisa menerima kunjungan dari masyarakat. Puskesmas Kusuma Bangsa ini dibangun untuk mengurangi kepadatan keperluan masyarakat di puskesmas yang pertama yang peminatnya sudah sangat tinggi sekali sehingga kita perlukan untuk pembangunan Puskesmas 2 atau Puskesmas Kusuma Bangsa ini.
14: Bupati Jerener berharap pengoperasian Puskesmas Kusuma Bangsa pada awal Oktober mendatang dapat semakin memperkuat kualitas pelayanan kesehatan, khususnya di kawasan perkotaan, supaya masyarakat tidak hanya mendapatkan fasilitas kesehatan yang lebih dekat, tetapi juga pelayanan yang semakin merata sesuai kebutuhan. Farin Rahim melaporkan.
3: Menjelang peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia, penjual bendera dan atribut kemerdekaan mulai menjamur di sejumlah titik di Kabupaten Kediri. Berikut laporan Ana Kusuma.
16: Penjualan bendera dan atribut kemerdekaan mulai menjamur di sejumlah titik di Kabupaten Kediri menjelang peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Di kawasan Pare, pedagang musiman menawarkan beragam jenis bendera dan atribut kemerdekaan dengan harga yang bervariasi sesuai ukuran dan modelnya. Salah satu pedagang bendera musiman di Pare, Sumiati, menyebutkan bahwa harga berbagai produk yang dijualnya masih relatif stabil. Perbedaan harga lebih banyak dipengaruhi model dan jenis atribut yang dipilih oleh pembeli dengan kisaran harga mulai puluhan ribu hingga ratusan ribu rupiah. Penjualan tahun ini menurutnya mulai menunjukkan peningkatan keuntungan sekitar 20%, meskipun pedagang musiman juga masih menghadapi persaingan dengan penjualan bendera secara daring.
17: Ini kalau harganya enggak naik, enggak tinggal modelnya aja. Oh, okay. Kan enggak ada kayak gini kan, kayak gini lah. Lah, kan macam-macam kayak gini kan bikinnya kan lebih sulit. Nah, kayak gini tetap aja, Pak.
18: Ini bikin sendiri betul Ibu ya?
17: Enggak, kiriman dari Bandung. Oh,
18: semuanya ini berarti Ibu?
17: Enggak, ini tadi ya sudah mulai rame. Tambah kalau sudah dekat itu tambah kadang sepi.
18: Oh, gitu. Nah.
16: Sementara itu, salah satu pembeli, Sudarsono, mengatakan bahwa pembelian bendera dilakukan untuk dipasang di rumahnya dalam rangka menyambut HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Menurutnya, pemasangan bendera merah putih tidak hanya menjadi bagian dari tradisi menjelang peringatan kemerdekaan, tetapi juga menjadi bentuk partisipasi masyarakat dalam menubuhkan dan juga menunjukkan semangat nasionalisme.
19: Mau dipakai di rumah untuk memeriahkan 17 Agustus, kita sebagai orang yang menjunjung tinggi pahlawan, maka dari itu kita siap untuk memeriahkan mengisi kemerdekaan 17 Agustus 1945.
16: Hingga menjelang peringatan 17 Agustus, pedagang musliman masih memanfaatkan momentum kemerdekaan ini untuk menjual beragam bendera dan juga atribut kemerdekaan. Di tengah persaingan dengan penjual daring, pedagang juga tetap berupaya memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap perlengkapan untuk memeriahkan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Arul Husuma melaporkan.
2: Info olahraga.
3: Info olahraga pagi ini mendengar, menyusul kegagalan Indonesia kembali melangkah ke semifinal Piala AFF, pengamat sepak bola nasional menilai PSSI seharusnya memecat John Hartman dari posisi pelatih timnas Indonesia. Oni Arianto melaporkan.
20: Pengamat sepak bola nasional Alif Safiar menilai PSSI seharusnya memecat John Hartman dari posisi pelatih timnas Indonesia, bukan untuk dipertahankan. Penilaian tersebut disampaikan Alif Safiar Rabu siang menyusul kegagalan Indonesia kembali melangkah ke babak semifinal Piala AFF. Alif Safiar mengatakan evaluasi terhadap pelatih harus dilakukan berdasarkan data dan fakta. Menurutnya performa timnas Indonesia pada era Shin Tae-yong, pelatih sebelumnya, menunjukkan perkembangan yang lebih signifikan. Ia menilai peningkatan timnas Indonesia sudah terlihat sebelum banyak pemain naturalisasi bergabung. Saat itu skuad masih banyak diisi pemain lokal seperti Rahmat Irianto dan Edover Priyansyah. Menurut Alif Safiar, kedatangan pemain naturalisasi memang semakin meningkatkan kualitas timnas Indonesia. Namun ia menilai materi pemain bukan faktor utama dalam menentukan keberhasilan sebuah tim.
21: Materi pemain itu hanya faktor pendukung, bukan faktor utama. Ada Esko yang bilang Shin Tae-yong bisa hebat begini-begini karena materi pemainnya Tom Hayes segala macam. Betul, tapi ingat, sebelum pemain naturalisasi ini datang, Shin Tae-yong datang pertama kali itu dengan materi pemain lokal, 90% lokal. Tetapi sepak bola kita naik pelan-pelan, naik. Dan naturalisasi di awal-awal Shin Tae-yong juga yang main kan hanya sekelas Maklok, Elkan Bagot, belum ada yang lain. Itu pun kita sudah menembus Piala Asia. Setelah sekian tahun kita nggak lolos Piala Asia, kita naik lagi ke level Piala Asia. Itu data, itu fakta.
20: Dikabarkan John Hartman dipertahankan oleh PSSI untuk meneruskan perjuangan timnas Indonesia di ajang FIFA Asian Cup mendatang. Menurut rencana, ajang FIFA Asian Cup akan berlangsung mulai 21 September sampai 6 Oktober 2026. Oni Arianto melaporkan.
2: Demikian info olahraga.
3: Demikian Warta Pagi untuk edisi hari ini pendengar. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja bertugas, saya Sari Julia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat mengikuti acara kami selanjutnya.
2: Telah kita ikuti Warta Pagi RRI Surabaya.

0: Kediri pagi ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Halo, selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Rifki Royan di sini menemani Anda dalam Kediri pagi ini. Gimana kabarnya pagi hari ini? Semoga sehat ya badannya, jiwanya, raganya tentunya. Di kesempatan pagi yang cerah ini nanti saya akan berbagi informasi tentunya untuk Anda. Kebetulan di kawasan Jalan PB Sudirman saat ini cuacanya cukup cerah ya, dan juga segala aktivitas saat ini terpantau lancar, terutama bagi para pengendara motor juga mobil ya, yang sudah mulai keluar nih dari rumah untuk melakukan aktivitas kesehariannya, yang ngajar, yang ke kantor, yang berjualan, yang antar anak sekolah dan lain sebagainya ya. Semoga berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar. Gimana pagi hari ini? Apakah juga di lingkungan Anda sudah mulai persiapan untuk lomba ya di minggu, di hari Sabtu dan Minggu besok ya, karena tanggal 17-nya hari Senin ya, berarti mungkin biasanya lombanya dilakukan di hari Sabtu Minggu, atau mungkin juga ada yang hari Senin, atau bahkan ada yang sudah mulai duluan ya di minggu-minggu awal bulan Agustus ini. Boleh dong cerita ya gimana keseruan pelaksanaan lombanya atau persiapan lombanya ya. Kalau tadi kita ada

0: pesan ya, pesan singkat atau pesan WhatsApp di chat nomornya 0812-346-289 atau di 0857-2535-2550. Jangan lupa siaran ini juga bisa Anda dengarkan melalui RRI Digital.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, jika kita menyimak berita yang viral di media massa maupun di sosial media, tentu ada keprihatinan mendalam pada diri kita semua. Bagaimana tidak, ternyata kasus korupsi juga dilakukan oleh mereka yang menjadi aparat penegak hukum. Sungguh, ini bukan perkara yang mudah untuk diterima. Bagaimana hukum ditegakkan ketika yang bertanggung jawab menegakkannya malah melencengkan? Dan ini jelas membuat kita juga bertanya-tanya, mengapa di negara yang dasarnya adalah Pancasila, hal-hal yang absurd seperti ini bisa terjadi? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja Pancasila sebagai dasar negara pada akhirnya memberi pilihan pada kita sebagai warga bangsa. Apakah kita akan hidup sesuai dengan Pancasila itu atau malah bertolak belakang? Dan ini yang kemudian memang perlu kita carikan solusinya bersama. Bagaimana semakin banyak warga Indonesia, baik di kalangan rakyat maupun pejabat, yang sungguh-sungguh bisa mempraktikkan Pancasila. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, kita sama-sama mengerti bahwa Pancasila memang bukan sekedar dasar negara, sebagai landasan hukum bagi semua hukum yang ada di tanah air kita. Dia juga filosofi yang luhur, dia juga jalan hidup kita sebagai bangsa. Otomatis mestinya Pancasila ini melandasi cara berpikir kita, cara berkata kita, cara bertindak kita. Tetapi untuk sampai kepada titik ini, memang setiap orang harus menghayati nilai-nilai dalam Pancasila. Setiap orang harus menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Setiap orang harus menghayati kemanusiaan yang adil dan beradab, kesatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan tentu saja keadilan sosial. Butuh banyak momen-momen reflektif bagi kita semua, agar kita bisa sungguh-sungguh mengerti makna terdalam dari masing-masing sila ini, dan bagaimana kita menghayati, mempraktekannya secara nyata dalam keseharian. Kuncinya adalah mulai dari menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, membuat kita mau hidup dengan nilai-nilai yang paling luhur, nilai-nilai ketuhanan yang kemudian membuat kita konsisten dalam kebenaran.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Yeah, berusaha di bawah hujan, it get tough ya. Yang penting usaha dulu, hasilnya belakangan. Balik lagi di Kediri pagi ini ya, masih bareng sama Rifki pagi hari ini. Kita berbagi informasi pendengar, Pemkot Kediri mengajarkan kepedulian terhadap lingkungan kepada anak sejak usia dini melalui lomba mewarnai bertema lingkungan yang diikuti oleh siswa TK Sekota Kediri. Wali Kota Kediri Mbak Finanda mengatakan bahwa kegiatan tersebut menjadi upaya pemerintah mengenalkan pentingnya menjaga lingkungan kepada anak sejak dini. Dalam lomba tersebut, pendengar, anak-anak diminta mewarnai gambar dengan tema pengelolaan sampah, dan juga mereka dikenalkan pada kebiasaan membuang dan memilah sampah dengan benar. Ketika berkeliling dan juga berdialog dengan peserta, pendengar, Mbak Finanda mengatakan bahwa sebagian besar anak sudah memahami pesan yang disampaikan melalui tema lomba. Nah, menurutnya edukasi sejak usia dini diharapkan tidak berhenti pada kegiatan lomba saja, tapi juga bisa diterapkan anak-anak dalam kehidupan sehari-harinya. Sementara Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kota Kediri atau DLHKP Kota Kediri Indun Munawaroh mengatakan bahwa edukasi lingkungan kepada anak juga diarahkan pada pemahaman bahwa sampah memiliki nilai ekonomi jika dikelola dengan baik. Ia menjelaskan sampah yang telah dipilah menjadi organik dan anorganik dapat dijual melalui bank sampah, di mana hasilnya bisa ditabung sehingga edukasi lingkungan sekaligus terhubung dengan gerakan menabung. Yang menarik, pendengar, selain edukasi lingkungan, kegiatan tersebut juga mengenalkan kebiasaan menabung kepada anak, di mana seluruh peserta direncanakan memperoleh tabungan dengan saldo awal Rp5.000, sementara pemenang lomba akan mendapatkan uang pembinaan. Harapan dari Pemkot Kediri dengan kegiatan tersebut bisa membentuk kebiasaan menjaga lingkungan sejak usia dini, sehingga kepedulian terhadap kebersihan dapat diterapkan anak dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kegiatan yang dilaksanakan di Taman Berantas Kota Kediri juga diikuti lebih dari 1.400 peserta dari TK Sekota Kediri. Mereka diberikan kebebasan berekspresi untuk mewarnai gambar yang sudah diberikan oleh panitia.

0: rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.
1: Haji Agus Salim dalam kiprahnya di masa perjuangan, Bapak pahlawan nasional ini juga tenar dengan julukan The Grand Old Man. Julukan ini konon diberikan oleh Insinyur Soekarno kepada Haji Agus Salim sebab kepiawaiannya dalam menguasai panggung podium atau public speaking dengan berbagai bahasa asing. Haji Agus Salim diyakini memang memiliki otak yang jenius. Ia istimewa dengan bakat kemampuan berbagai bahasanya, tekun belajar berbagai pengetahuan dengan pengantar bahasa asing. Hal ini membuahkan hasil yang menjadikan dirinya mahir dalam berbagai bahasa seperti Belanda, Inggris, Jerman, Prancis, Jepang, Arab, dan Turki. Di samping bahasa daerah yang ia kuasai seperti Jawa dan Sunda. Konon, audiens selalu dibuat kagum oleh public speaking Haji Agus Salim hingga membuatnya mendapatkan julukan sebagai singa podium. Sebagai seorang yang berkiprah di dunia jurnalistik dan juga politik, Haji Agus Salim juga punya beberapa karya tulis yang melegenda. Ia pun gencar mendistribusikan karyanya melalui tulisan yang kemudian dimuat dalam berbagai majalah dan surat kabar kala itu.

0: Kediri pagi ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, balik lagi di Kediri pagi ini ya pendengar, masih bareng sama Rifki tentunya. Pendengar, Persik Kediri dijadwalkan ikut turnamen tingkat ASEAN yakni Malaka Governors Anniversary International Quadrangular Football Tournament 2026 di Stadion Hang Jebat Malaka, Malaysia mulai tanggal 15 Agustus 2026. Pelatih Persik Kediri Marcos Reina hari Rabu kemarin mengatakan bahwa turnamen tersebut menjadi kesempatan penting bagi tim untuk mematangkan persiapan menghadapi musim baru sekaligus mengukur kemampuan pemain saat menghadapi klub dari negara lain. Nah, sebagai informasi pendengar, turnamen tersebut mempertemukan 4 klub dari 4 negara yaitu Persik Kediri, tuan rumah Melaka FC dari Malaysia, Jurong FC dari Singapura, dan juga Phnom Penh Crown FC dari Kamboja. Persik dijadwalkan menjalani 2 pertandingan selama mengikuti turnamen tersebut. Selain menambah pengalaman, pertandingan melawan klub Asia Tenggara juga menjadi kesempatan bagi tim pelatih untuk melihat perkembangan skuad dan melakukan evaluasi. Marcos menegaskan bahwa Persik tidak hanya menjadikan turnamen tersebut sebagai bagian dari persiapan, tapi juga menargetkan hasil maksimal dalam setiap pertandingan. Menurutnya, menghadapi klub dari negara berbeda dapat memberikan pengalaman bagi pemain dalam memahami karakter dan juga pola permainan yang beragam. Nah, pendengar, sementara itu Sport Director Persik Kediri Razi Taruna mengatakan bahwa keikutsertaan dalam turnamen internasional tersebut memberikan manfaat bagi klub maupun pemain, terutama dalam menambah pengalaman bertanding di level internasional. Menurutnya, ajang tersebut juga menjadi kesempatan bagi Persik untuk memperkenalkan identitas klub di tingkat yang lebih luas. Ini juga jadi informasi akhir kita di kesempatan awal ini pendengar, sebelum nanti kita ikut di Warta Berita Sentral dari Pro 3 Jakarta pukul 7. Namun jangan kemana-mana, tentunya setelah Warta Berita Sentral kami masih akan kembali menyapa Anda dengan beragam informasi lainnya.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Ini adalah hari kedua setelah Alor kemarin kita bergerak di Jawa Timur. Dan itu adalah bentuk kepedulian Bapak Presiden. Kemarin kita bergerak di Jawa Timur. Dan itu adalah bentuk kepedulian Bapak Presiden kepada rakyat Indonesia.
2: Petani-petani Jawa Timur ini kan selama ini tangguh luar biasa, mereka sudah beradaptasi. Ada jenis bibit yang memang kalau dikering itu bisa lebih tahan, meskipun mungkin hasilnya tidak seoptimal kalau hujan menimpa.
0: Dari berita, pemerintah mulai menyalurkan bantuan pangan beras untuk keluarga miskin secara serentak. Kementerian Pertanian mencatat sejumlah daerah telah mengalami kekeringan ekstrim. Kolombia menetapkan 3 hari berkabung nasional untuk mengenang para korban gempa bumi dahsyat. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 13 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zee. Pemerintah mulai menyalurkan bantuan pangan beras untuk keluarga miskin secara serentak selama 3 bulan di Jawa Timur dengan penyaluran menyasar sekitar 5,6 juta penerima. Ermina Jane melaporkan selengkapnya.
3: Pemerintah mulai menyalurkan bantuan pangan beras untuk keluarga miskin secara serentak selama 3 bulan, periode Juli, Agustus, dan September. Dimulai di Kelurahan Lidah Kulon, Kota Surabaya. Kepala Badan Pangan Nasional sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman saat meninjau penyaluran bersama Direktur Utama Perumbulok Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan, bantuan pangan tersebut menyasar 33,4 juta penerima. Setiap penerima memperoleh 30 kg beras untuk 3 bulan atau 10 kg beras per bulan. Amran mengatakan saat ini stok beras nasional melimpah, penyaluran bahan pangan sekaligus sebagai bentuk kepedulian pemerintah kepada masyarakat. Stok beras nasional saat ini mencapai 5,2 juta ton dengan stok fisik berada dalam pengelolaan Perumbulok. Ia menyebut bantuan pangan juga berjalan bersamaan dengan peningkatan kesejahteraan petani dan produksi beras nasional.
1: Ini adalah hari kedua setelah Alor kemarin kita bergerak di Jawa Timur. Dan itu adalah bentuk kepedulian Bapak Presiden kepada rakyat Indonesia. Ya, bantuan pangan sudah, petani, kesejahteraan petani meningkat, stok kita banyak dalam waktu yang singkat saja.
4: Stok melimpah itu berapa?
1: 5,2 juta ton.
3: Okta Riningsih, salah satu perwakilan penerima bantuan, menyampaikan apresiasinya kepada pemerintah atas bantuan pangan yang diterima. Ia berharap program tersebut dapat terus berkelanjutan sehingga membantu memenuhi kebutuhan masyarakat, khususnya para lansia seperti saudaranya.
5: Saya di sini kan menanggungkan saudara saya yang sudah lansia dan tidak bisa kesana kembali untuk mendapatkan ini sesudah berkali-kali dan alhamdulillah bermanfaat untuk keluarga saya, terutama saudara saya. Terima kasih kepada program ini. Program ini sangat bagus juga sangat bermanfaat. Jadi dipertahankan dan juga ditinggalkan.
3: Pemimpin Perumbulok Jawa Timur, Langgeng Wisnu Adinugroho menyampaikan, penerima bantuan pangan di Surabaya mencapai 184.313 penerima, sementara di Jawa Timur jumlah penerima mencapai sekitar 5,6 juta dan penyaluran ditargetkan selesai akhir September 2026. Ermina melaporkan.
0: Kementerian Pertanian mencatat sekitar 200 hektar lahan pertanian di Jawa Timur telah mengalami kekeringan ekstrim